0: kenaikan kenaikan harga daging ayam sendiri Bu, ada pengaruhnya dengan beroperasinya MBG Bu?
1: Iya, betul.
0: Kalau
1: berdampak sekali ke harga ayam.
2: Menurut pedagang, tingginya permintaan daging salah satunya dari dapur MBG menjadi indikator kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lain, keterbatasan lahan di area perkotaan bukan menjadi penghalang untuk tetap kreatif dan produktif. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang warga sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon hidroponik dan meraup cuan jutaan rupiah dalam sekali panen.
4: Berawal dari iseng dan manfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Di lahan seluas 13 x 8 meter ini, Iskandar menanam melon dengan sistem hidroponik. Sementara untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, ia menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini dipelajari secara mandiri atau otodidak melalui kanal YouTube.
5: Kebetulan kami punya rooftop yang kosong dan belum, mohon maaf, belum bisa membangun ke atas untuk rumahnya. Jadi saya bikinkan, ini saya manfaatkan untuk menanam melon.
6: Kalau tantangannya itu apa? Hujan itu?
5: Hujan saja.
6: Kalau itu teknologi yang dipakai apa ini?
5: Ini ya hidroponik lah mas.
7: Penyiramannya
5: itu pakai ini drip, selang drip sama irigasi tetes ini.
4: Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Melalui inovasi urban farming ini, Iskandar berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik dengan dunia pertanian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
3: Membahas persiapan Asian Games 2026, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Membahas persiapan Asian Games 2026, Aichi Nagoya, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang di Jakarta. Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028.
1: Rapat anggota luar biasa Komite Olimpiade Indonesia yang diikuti perwakilan 74 cabang olahraga dihadiri langsung oleh Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari dan Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Todotua Pasaribu. Salah satu agenda rapat adalah membahas persiapan tim Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pekan lalu, tim CDM Indonesia sudah bertemu Dubes Indonesia untuk Jepang di Tokyo dan Nagoya untuk berkoordinasi mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan tim Indonesia di Asian Games 2026.
2: Memang ada beberapa tantangan yang kita lihat, karena itu penempatan atlet itu dibagi dalam tiga bentuk, ada atlet village, ada di cruise, dan juga hotel. Dimanfaatkan hotel-hotel yang ada yang mendekati ke setiap cabang olahraga. Kita juga sudah melihat semua venue daripada cabang olahraga nanti yang akan bertanding, dan kita sekarang tim CDM sekarang juga lagi men-sizing khususnya untuk strategi supporting akomodasi maupun transportasi.
1: Di Asian Games 2026 nanti, tim Indonesia akan mengirimkan 400-an atlet dari kurang lebih 30 cabang olahraga. Namun jumlah ini masih harus menunggu finalisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
3: Karena tantangannya juga cukup tinggi, sehingga fleksibilitasnya pun banyak yang harus kita lakukan. Ini yang akan dikaji di dalam rapat hari ini. Tentunya apapun fleksibilitas itu, yang paling utama adalah peluang untuk mendapatkan medali, baik itu perak, perunggu, perak maupun emas.
1: Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028 atau pada Maret 2029. Salah satu alasannya adalah padatnya agenda Komite Olimpiade Indonesia mempersiapkan tim Indonesia ke sejumlah multi-event olahraga pada tahun 2027 dan 2028. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Rumah produksi Alamanda Pictures bersama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film petualangan keluarga berjudul Pramuka. Tak hanya menyajikan petualangan seru, film ini juga menanamkan nilai keberanian, kepemimpinan, serta semangat gotong royong bagi generasi muda.
4: Guna memperkuat pendidikan karakter anak, Alamanda Pictures bersama Kuarnas Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film berjudul Pramuka. Momen peluncuran yang berlangsung di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat terasa makin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka ke-65 serta menyambut Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Melalui peluncuran film ini, Gerakan Pramuka berharap pesan positif dan nilai-nilai dasar Dharma dapat tersampaikan kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat citra Pramuka sebagai organisasi edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman.
5: Namun di era digitalisasi saat ini, tentunya tantangan pendidikan karakter semakin kompleks, di mana anak-anak dan kaum muda lebih banyak berinteraksi dengan berbagai bentuk media visual. Oleh karena itu, penyampaian nilai-nilai kepramukaan melalui sebuah film merupakan pendekatan yang sangat relevan. Kami berharap film Pramuka ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tapi juga menjadi tuntunan yang dapat menginspirasi film ini, yang mampu, tentunya kita harapkan mampu memperkenalkan wajah Gerakan Pramuka yang sesungguhnya kepada masyarakat. Ya.
6: Salam Pramuka.
4: Sementara itu, produser Alamanda Pictures Amanda Latif mengatakan bahwa film Pramuka lahir dari keinginan menghadirkan tontonan keluarga Indonesia. Tak hanya menyajikan petualangan dan aksi, namun juga menyampaikan pesan tentang pentingnya keberanian, persahabatan, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama.
6: ini adalah sebuah karya, bahwa sebuah karya ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi paling tidak mungkin bisa diterima nantinya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh para penikmat film juga. Kemudian terutama kepada para pendidik, semoga film ini nanti bisa menjadi sebuah film yang direkomendasikan untuk ditonton oleh anak-anak semua, terutama tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Budi untuk lintas generasi juga.
7: Karakter aku di sini anaknya pemberani. Kalau soal nyali dan jiwa kepemimpinan tidak kalah dari kakaknya.

0: Semoga film ini menjadi tontonan menarik bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Karena di sini aku sebagai pemain, banyak pengalaman dan ilmu yang kudapat. Misalnya, membentuk karakter mandiri, disiplin, dan melatih kerjasama dan kekompakan.
1: Film Pramuka mengisahkan petualangan Panji, seorang anak berusia 12 tahun bersama sahabat-sahabatnya dalam perkemahan Penggalang. Situasi menjadi tantangan nyata ketika mereka tersesat di hutan dan secara tidak sengaja menemukan markas sindikat penculik anak.
2: Tanamkan rasa dharma di dalam diri kamu.
1: Berbekal keterampilan kepramukaan, keberanian, dan kerjasama, mereka berjuang menyelamatkan korban penculikan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tidak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura.
1: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
2: Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend, karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penile, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahulah Pasar Atom, apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita.
0: Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias bertanya.
3: Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang.
0: Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama Peneleh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Peneleh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak?
3: Kayaknya enggak, mungkin habis di sini.
1: Oke, boleh kita unboxing ya, apa saja?
3: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
3: Karena di sini udah nggak muat perutnya, jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
3: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: 6 orang tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 0,56 yang mengguncang Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur. Sementara itu kebakaran di Spanyol telah menghanguskan 9.000 hektar lahan dan mengancam permukiman warga.
1: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSI, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Congos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
0: Ratusan pelari berkumpul di Kutub Utara untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Sementara ratusan warga Inggris menghadiri kejuaraan dunia unik, yakni gulat jari kaki tahunan pada Sabtu di kota Eastbourne dekat Derby. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sebanyak 22 pelari dari 7 negara tiba di Kutub Utara pada 16 Juli untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Para pelari tiba di acara tersebut dengan menaiki kapal ekspedisi Kutub Prancis Le Commandant Charcot setelah berangkat dari Longyearbyen, Norwegia. Lomba dimulai dalam kondisi langit mendung dan suhu mendekati titik beku dengan suhu yang terasa lebih dingin akibat angin yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Para pelari menyelesaikan 40 putaran di lintasan tersebut sambil mengenakan rompi pelampung dan pakaian termal sebagai syarat keselamatan. Pelari dari Denmark meraih gelar juara kategori putri dengan catatan waktu 6 jam 54 menit. Sementara Seng Shen Wang dari Tiongkok memenangkan lomba kategori putra dalam 3 jam 52 menit. Penyelenggara menyebut acara ini sebagai maraton paling dingin dan keren di dunia atau World's Coolest Marathon, mengingat lintasan lomba akan lenyap kembali ke Samudra Arktik hanya beberapa jam setelah lomba berakhir. Di lokasi berbeda ada sebuah tradisi olahraga unik di Inggris yang bisa dianggap sebagai pertandingan adu panco, namun menggunakan kaki. Kota Eastbourne dekat Derby menjadi tuan rumah kejuaraan dunia gulat jari kaki tahunan pada Sabtu. Kompetisi tahunan ini bermula pada tahun 1976 ketika sekelompok pejalan kaki di desa tetangga Wean, Derbyshire memutuskan untuk menciptakan olahraga yang bisa didominasi oleh Inggris di panggung dunia. Para peserta diwajibkan mengaitkan kaki kanan untuk pertandingan pembuka, beralih ke kaki kiri untuk pertandingan kedua, dan kembali menggunakan kaki kanan jika diperlukan pada babak penentuan. Kemenangan diraih dengan cara menekan kaki lawan hingga menyentuh bantalan penentu kemenangan. Juara tahun ini adalah warga lokal Derbyshire, Casey Brooks, yang merebut gelar juara kategori pria dengan mengalahkan juara dunia bertahan. Sementara Abigail, A Big Nail Bish, berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya di kategori wanita.

0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur saat acara kirap pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, polisi menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Sutres kini lega karena motor yang jadi sasaran utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
1: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
2: Bisa saya jelaskan? Damai supaya motor bisa dipakai kembali. Mm-hmm.
1: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
2: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Saya kelihatannya cuma itu.
0: Kapolsek Sumoroto, Kompol Haryo menegaskan meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Di Jakarta, kabar seorang atlet golf putri JW diduga diculik oleh sejumlah orang viral di media sosial. Penculikan diduga terjadi saat sang atlet sedang merayakan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 13 Juli lalu. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria dan dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa ini kemudian dilaporkan teman korban ke polisi pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin sore membenarkan adanya pelaporan dugaan penculikan tersebut. Polisi sejauh ini telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengidentifikasi para pelaku. Namun di tengah proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pelapor justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli. Meski demikian, polisi tak serta-merta menghentikan penyelidikan kasus ini.
3: Namun, kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
4: Artinya korban sudah ditemukan?
3: Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan.
0: Menurut polisi, ada kemungkinan korban saat ini berada di luar kota Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Di Selasa pagi ini, good morning kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga tentunya menarik. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri di Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok.
1: Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
2: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
3: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita minta keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
2: Sebelumnya kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Berikutnya yang juga viral di media sosial ini soal cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas itu tidak hanya mengundang komentar warganet, tapi juga dari 2 senator di Bali.
0: Penjahit dan pelanggan itu akhirnya dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Mereka akhirnya sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kerana hukum.
4: Bukan kayak kamu, orang miskin.
5: Ada maksud menghina dan menghina agama lain.
4: Orang Bali orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
6: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
4: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, tidak mau. Dia masa kita keluar. Harga ongkos nyervis aja itu cuma Rp10.000, Rp20.000.
6: Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
7: Ibu sedang makan, sedang aja ngeyun, kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
4: Indomaret.
7: Bajunya daerah.
4: Indomaret.
7: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
4: Iya.
7: Servis yang biayanya cuma Rp10.000.
4: Iya.
7: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajangnya.
4: Iya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Oke. Okay.
6: Meski begitu, Senator Arya Wedakarna menasehati ibu penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
8: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan atau cara lainnya yang dianggap fair.
6: Pada Minggu sore, penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
5: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain.
9: Mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
6: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
1: Rumah mewah di komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh. Saat kejadian sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah.
0: Sebanyak 6 orang dilaporkan tertimbun bangunan, 2 di antaranya telah dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah tersebut.
10: Terima kasih Bang Wibin.
11: Saya minta di luar polis lain berdua.
10: Tapi...
6: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara.

0: mendadak roboh Senin sore. Sebelum roboh, sejumlah warga sempat mendengar ada ledakan keras yang berasal dari dalam rumah. Menurut warga, rumah dalam kondisi perbaikan dan pemilik rumah tidak berada di rumah. Namun saat peristiwa terjadi, sejumlah pekerja bangunan sedang melakukan renovasi. Dari keterangan salah seorang korban luka, sebelum terjadi ledakan sempat melihat cahaya putih masuk ke dalam rumah. Sejumlah pekerja yang berada di luar bangunan sempat menyelamatkan diri.
1: Kurang tahu Pak kalau itu pastinya.
2: Nah, itu tadi seperti apa kejadiannya Bang?
1: Macam ada kelelap masuk gitu Pak, serpihan kayak cahaya putih gitu masuk di dalam rumah ini.
0: Kapolres Tabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan rumah. Dugaan sementara penyebabnya akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Ledakan yang mengakibatkan sejumlah rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian ikut rusak. Sementara 4 korban dilaporkan masih berada di dalam reruntuhan bangunan.
3: Terjadi ledakan di perumahan Grand Colonia yang disebabkan dari hasil investigasi awal. Sekarang ini masih berlangsung. Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ.
0: Dua unit alat berat pun dikerahkan untuk membantu evakuasi para korban yang diduga masih tertimbun puing bangunan. Sampai saat ini petugas dibantu warga juga masih melakukan pembersihan dan pengangkatan puing-puing bangunan di dalam rumah. Faktor hujan dan minimnya penerangan sedikit mempersulit kerja petugas dalam melakukan pencarian para korban. Sebelumnya, 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh, namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di tengah kenaikan harga bahan pokok, ribuan warga rela antri memadati alun-alun Kabupaten Purbalingga demi mendapatkan sembako murah.
5: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.

0: tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia.

0: kemiskinan terbesar itu ada di desa. Rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
1: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Harga telur ayam yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan. Tidak hanya pembeli yang mengeluh, pedagang juga mengeluh karena omset penjualan turun.
1: Sementara itu, di tengah kenaikan harga bahan pokok, ribuan warga memadati alun-alun Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin. Mereka rela antre di bawah terik matahari demi mendapatkan paket sembako murah dan juga baju gratis.
2: Setelah sempat anjlok, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur pada Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Saat ini, harga telur di pasar tradisional Soponyono, Rungkut, Surabaya mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti berisi 10 kilogram sebesar Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Kenaikan harga telur yang bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya ini dikeluhkan oleh konsumen.
3: Kalau kita ya telur turun, Pak.
4: Ini mau dibuat apa sih, Pak, telurnya?
3: Iya, buat sehari-hari.
4: Masak gitu?
3: Iya.
4: Biasanya beli berapa kilo, Bu?
3: Ya, cuma satu kilo.
4: Dengan harga naik, berat, Bu, ya?
3: Iya.
2: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh meningkatnya permintaan seiring dimulainya tahun ajaran baru.
4: Kenaikannya sejak kapan sih, Bu?
5: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini.
4: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
5: Ini banyak permintaan.
4: Banyak permintaan, ya. MPG juga.
5: MPG mulai masuk juga.
4: Tapi pengaruh nggak, Pak, dengan kenaikan harga telur ini ke penjualannya?
5: Penjualan pengaruh. Kalau kemarin-kemarin harga murah itu banyak yang beli, ambil banyak, itu sekarang nggak sedikit lagi.
4: Berapa ton, Pak, sehari bisa?
5: Sehari sekarang sudah bisa 2,5 ton.
4: 2,5 ton.
2: Sementara di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, ribuan warga Purbalingga memadati alun-alun Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin pagi. Mereka rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan paket sembako murah dan pembagian baju gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam bazar ini, masyarakat dapat membeli satu paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan dengan harga Rp50.000.
6: Di sini saya mendapatkan kena. Ini sangat berharga bagi saya karena apapun ya
4: gratis.
6: Ini bisa buat sholat ya, akhirat, pokoknya ini acara membantu banget.
2: Harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar membuat 1.000 paket sembako habis dalam waktu singkat. Warga berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Awal pekan harga

0: Sayuran dan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Musim kemarau diduga menjadi penyebab naiknya sejumlah harga sayur mayur.
1: Sementara di lokasi berbeda, musim kemarau yang biasanya menandai masa panen petani garam, di mana kali ini dirasakan berbeda. Pasalnya, meski panen garam melimpah, petani mengeluhkan harga garam yang terus merosot hingga mencapai Rp800 per kilogram.
2: Kenaikan harga sayur mayur terjadi di sejumlah daerah, seperti yang terpantau di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat pada Senin. Kenaikan harga terjadi signifikan sehingga dikeluhkan penjual dan pembeli. Jenis sayuran tertentu bahkan naik lebih dari 100%. Mentimun naik dari Rp8.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000. Kentang naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000, serta harga kubis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Faktor musim kemarau diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Kondisi ini pun dikeluhkan pembeli yang merasa terbebani dan penjual yang kehilangan omset.
3: Menurut warga seperti apa sih, Teh?
4: Naik banget sekarang. Ini awalnya Rp5.000, sekarang jadi Rp15.000.
3: Terus yang selain itu yang naik apa lagi sih?
4: Cabai, tomat juga naik sekarang. Terus dari bawang-bawang juga naik.
2: Selain sayuran, harga daging ayam juga naik signifikan. Sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram, kini daging ayam kembali naik hingga Rp38.000 per kilogram. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang mulai sulit.
5: Harga ayam, ya kita jual maksimal sih 38.
6: Sebelumnya sempat turun drastis, Pak?
5: Kenapa?
6: Sebelum MBG jalan sempat turun drastis katanya.
5: Drastis, Pak, benar.
6: Nyampe berapa waktu itu sebelumnya?
5: Sampai 22.
2: Sementara itu, musim kemarau membuat petani garam disibukkan dengan panen garam yang melimpah. Seperti di salah satu sentra produksi garam Pangenan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Didukung panasnya cuaca, hampir setiap hari petani garam bisa memanen garam dari tambak yang mereka garap. Meski panen garam melimpah, namun petani justru mengeluhkan harga garam yang terus anjlok. Sebelumnya garam kasar dari petani dihargai Rp1.500 per kilogram, namun kini harganya turun menjadi Rp900 hingga Rp800 per kilogram.
7: Jadi kalau sekarang mah udah turun harganya tuh.
8: Kenapa?
7: Ya udah banyak yang panen sih.
8: Berapa sekarang, Pak?
7: Sekarang 900, ada yang 800.
8: Oh gitu.
7: Kalau kemarin kan 1.400.
8: Masih 1.400.
7: Masih lumayan.
2: Tingginya pasokan garam yang tidak bisa dibarengi dengan permintaan diduga menjadi penyebab anjloknya harga garam. Petani pun berharap agar pihak-pihak terkait dapat membantu nasib para petani garam untuk dapat menstabilkan harga garam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Peristiwa viral di media sosial terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga kaget dengan suara sirene ambulans, seekor burung unta tinggi 2 meter yang menjadi peliharaan warga kabur dan berkeliaran di Jalan Ranca Bolang, kawasan Buah Batu.
1: Dan ini masih seputar satwa, petugas damkar berhasil mengevakuasi seekor kucing hutan dari rumah warga di Klaten, Jawa Tengah. Kucing hutan yang dilindungi tersebut ditemukan bersembunyi di kap mesin mobil warga.
9: Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter ini berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman, hingga membuat warga setempat panik. Belakangan diketahui burung unta adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta dan mengembalikannya ke kandang.
10: Anak saya beli dari umur kurang lebih 1 bulan ya, dari span apa? Segede ayam. Gitu. Nah ini kan kenapa saya beli, karena memang burung unta tidak dilindungi gitu ya, makanya saya pelihara seperti itu. Nah ini kurang lebih udah umur 1 tahun. Nah 1 tahun, nah dia ini kalau ada ambulan gitu ya, ada motor yang bising itu pasti dia akan lari-lari, akan kaget. Nah mungkin tadi pagi pas saya nganter anak gitu ya, mungkin ada yang pagi-pagi suara besar gitu. Nah mungkinan seperti itu.
9: Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya itu ke penjualnya, walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Beginilah detik-detik evakuasi seekor kucing hutan yang bersembunyi di sebuah mobil di Desa Barpan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengeluarkan kucing hutan dari dalam ruang mesin kap mobil yang terparkir di garasi rumah warga. Setelah 30 menit, kucing hutan berhasil dievakuasi oleh petugas damkar Klaten dan langsung berkoordinasi dengan pihak BKSDA Solo. Diperkirakan kucing dilindungi berukuran 40 cm ini berusia sekitar 3 bulan.
11: Waktu kita penanganan sekitar 30 menit, kucing yang kita tangkap ternyata kucing jenis kucing hutan atau dalam bahasa Jawa kucing belacan. Setelah kita koordinasikan dengan BKSDA, ternyata termasuk satwa yang dilindungi.
9: Kucing hutan telah diamankan ke kantor damkar Klaten untuk proses karantina sebelum diserahkan ke BKSDA Solo untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menikmati sushi dengan topping seperti saus mentai atau mayonaise sudah biasa ya. Nah ini di Bandung, Jawa Barat ada kedai sushi menggunakan cabai rawit sebagai bahan racikan yang pastinya memanjakan lidah spicy lovers.
1: Wah, sushi dengan cabai rawit lalu dipadu dengan wasabi. Wah, juga nggak nih pertanyaannya? Kalau dipadukan berarti wah luar biasa pedas nampol begitu ya. Selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi

0: mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Waktunya kita akan bahas kuliner ya.
1: Yep.
0: Ini salah satunya yang unik, kalau biasanya sushi kan toppingnya tuh saus mentai, yep, terus ada teriyaki, ada mayonnaise. Nah ini lagi-lagi di kota Seribu Kuliner di Bandung, Jawa Barat, ada yang beda ya. Ini sebuah kedai sushi menggunakan cabai rawit sebagai bahan racikan yang pastinya memanjakan para lidah spicy lovers.
1: Ini gak kebayang ya pedasnya seperti apa. Apalagi kalau misalnya ditambah pakai balsam.
0: Aduh, makin-makin.
1: Balsam itu tau yang biasanya ini wasabi.
0: Oh, rasanya wasabi. Kan, iya,
1: rasanya
0: iya,
1: kayak balsam. Makanya kalau bisa dimakan itu langsung wah mata juga jadi panas begitu. Nah, pastinya Anda penasaran seperti apa, kita lihat informasinya berikut ini.
2: Aroma rempah yang kuat langsung tercium saat seporsi maca biryani mulai disiapkan. Hidangan ini menjadi hidangan yang dicari para pelanggan ke resto di kawasan Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Sebelum mencicipi, kita intip proses pembuatannya terlebih dahulu. Beras basmati, daging, serta aneka rempah khas Pakistan dimasukkan ke dalam kendi tanah liat. Setelah itu, mulut kendi ditutup rapat dengan adonan tepung terigu. Setelah itu, kendi dimasukkan ke dalam mesin oven selama kurang lebih 30 hingga 50 menit. Setelah masak, kendi dibuka dan nasi biryani yang pulen dan harum dituangkan ke dalam piring. Seluruh bumbu rempah yang digunakan sengaja didatangkan langsung dari Pakistan.
3: Actually this is very big task for me, bring the all the spices from Pakistan. I collected different country spices, like some of spices I get from India, some of the mostly things I get from Pakistan. Yeah, almost all of the spices from Pakistan, and my rice also from Pakistan. I still bring all the spices from Pakistan to here to serving the food with the people of the Indonesia and Solo as well.
2: Tidak hanya maca biryani, restoran ini juga menyajikan beragam menu khas Pakistan dan Timur Tengah lainnya. Mulai dari olahan daging, nasi rempah, hingga aneka roti khas yang cocok dinikmati bersama hidangan utama. Para pengunjung bisa menikmati nasi biryani dengan macam-macam lauk yang menggugah selera. Karena rasa autentiknya, menjadikan restoran ini sebagai salah satu pilihan wisata kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota Solo.
4: Kalau makanan-makanan ini gak asing, kalau sudah pernah makan kayak ginilah. Tapi kalau di sini tuh memang otentik, benar-benar otentik. Jadi kalau saya makan di sini tuh kayak memori saya itu masih kayak di Timur Tengah.
2: Soal harga, pengunjung tak perlu khawatir. Seluruh menu ditawarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp22.000 hingga Rp175.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Luar biasa ini maca biryaninya, ini gak mau kalah sama sushi tadi.
0: Betul.
1: Padahal kita mau ngomongin soal sushi,
0: iya,
1: kalau maca biryaninya yang duluan keluar.
0: Betul.
1: Ini. Saking dia kepengen tampil kepada Anda pemirsa.
0: Betul sekali, dan kita berikutnya ini beneran yang sushi nih Bang.
1: Benar,
0: ya.
1: Ini harus bener-bener sushi.
0: Betul, ini sushi yang tadi sudah kita sampaikan bahwa sushinya kan biasanya kalau sushi tuh toppingnya mentai, teriyaki,
1: yep,
0: gitu kan, mayonnaise. Tapi kalau satu ini yang tadi kita sampaikan, emang bener-bener orang Indonesia ini top ya, hobinya pedes-pedes ya.
1: Dan jadi, apalagi di Bandung begitu.
0: Betul,
1: ya, pasti ada
0: Bandung
1: yang berbeda.
0: Nah ini bedanya adalah sushinya menggunakan cabai rawit sebagai bahan racikan. Langsung aja kita lihat.
2: Sekilas melihat sushi ini tak ada yang berbeda dengan sushi pada umumnya. Nasi dengan daging ikan salmon atau tuna di atasnya menjadi ciri khas sushi. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kok ada isian cabai rawitnya? Ya, sushi di sini memang unik dan berbeda karena dipadukan dengan cabai rawit.
5: Nasinya dibalur sama powder chili, Kak. Ada bagian bumbu juga yang khusus di kita racik. Isiannya kayak curry. Curry itu kayak timun, Kak. Timun, spicy salmon atau abon salmon, sama crunchy. Itu isiannya, khusus isiannya.
2: Daripada penasaran, yuk kita lihat cara membuatnya. Siapa tahu nih, di rumah bisa Anda praktekkan untuk makan bersama keluarga, atau bekal untuk anak ke sekolah, atau bekal ke kantor. Pertama, nasi Jepang diberi taburan cabai bubuk, lalu diaduk hingga merata. Lalu masukkan nori dan ratakan, lalu dibalik. Kemudian masukkan spicy salmon, crunchy, timun Jepang, dan cabai rawitnya.
6: Lalu dibentuk bulat, dipotong-potong, diberi mentai dan supaya aroma lebih smoky, topping dibakar dengan torch. Dan sushi salmon rawit pun siap disantap. Yummy! Racikan sushi unik ini memberi rasa yang berbeda dan cocok bagi pecinta kuliner pedas.
7: Nah, kalau sushi otentik khas Jepang ini memang rasanya enak dan segar, tapi ketika bertemu dengan cabai rawit ini memberikan dimensi yang berbeda. Setiap gigitannya tuh semakin nikmat dan menggugah selera, apalagi khususnya seperti saya yang suka pedas, ini memberikan sensasi yang berbeda.
6: Seporsi sushi di kedai di Jalan Saparua Kota Bandung ini dibanderol mulai Rp19.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
0: Tidak terima dilaporkan polisi dalam kasus KDRT, seorang pria di Lubuk Linggau nekat membakar rumah mertua hingga 10 rumah warga juga ikut terbakar.
1: Sang istri meminta maaf kepada tetangga yang terdampak ulah suaminya itu. Selengkapnya usai jeda.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi.

0: informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Tak terima dilaporkan atas kasus KDRT terhadap istrinya, seorang warga di Lubuk Linggau membakar rumah mertuanya dengan menggunakan bensin.
1: Namun tidak hanya rumah sang mertua saja yang terbakar, api membesar dan merembet ke rumah-rumah warga lain hingga total membakar 10 rumah warga. Pelaku kini telah ditangkap polisi sementara sang istri berusaha meminta maaf kepada warga.
2: Dengan bersujud dan bersimpuh di tanah, Wulan berusaha meminta maaf kepada warga setelah suaminya membakar rumah orang tuanya hingga merembet ke sejumlah rumah warga di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Meski masih mengalami sakit bagian tangan dan trauma akibat kasus KDRT yang menimpanya, Wulan tetap berusaha meminta maaf kepada warga yang menjadi tetangganya. Momen itu membuat banyak warga merasa sedih dan iba. Meski tidak menyalahkan Wulan, para tetangga tetap merasa sedih lantaran mereka juga kehilangan rumah dan kini harus memulai hidup dari nol.
3: Rupanya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini.
4: Nambah ke semuanya.
3: Pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara

0: baik-baik dan kepala yang dingin.
1: Sebelumnya kebakaran terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 9 malam. Kebakaran itu menghanguskan 10 rumah dan 1 gudang. Kebakaran ini dipicu oleh MSE, suami Wulan yang emosi karena dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan bensin hingga api membesar dan membakar rumah warga. 5 jam setelah kejadian, MSE ditangkap polisi saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor.
2: Yang diberikan atau diterapkan kepada pelaku adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian juga untuk pembakarannya diterapkan pasal 308 KUHP Nasional.
1: Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku positif mengonsumsi narkoba. Atas tindakannya, MSE akan dijerat dengan pasal berlapis. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
3: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik.
4: Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang. 9 orang pelaku telah ditangkap dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara 14 orang lainnya masih buron.
5: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
6: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
7: Ini sudah proses ini, secepatnya. Karena tim kita sudah kita aturin, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, kita bentuk timnya ini.
5: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai 1 bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan.
8: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
5: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
3: ...52 jam berlangsung, kebakaran besar di pusat logistik Chopang, Korea Selatan belum berhasil dipadamkan. Otoritas kini

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Kebakaran besar di pusat logistik Cupang, Korea Selatan masih belum berhasil dipadamkan setelah lebih dari 52 jam. Otoritas kini mengantisipasi resiko runtuhnya bangunan.
1: Sementara itu, hujan ekstrim memicu banjir besar di Chile hingga menelan 5 korban jiwa dan mengisolasi puluhan ribu warga. Pemerintah pun menetapkan status bencana.
2: Kebakaran besar melanda pusat logistik milik perusahaan portal belanja elektronik Cupang di Incheon, Korea Selatan hingga memasuki hari ketiga pada Senin. Api yang berkobar lebih dari 52 jam memicu kekhawatiran akan risiko runtuhnya bangunan. Kepulan asap tebal masih membubung dari gudang berlantai 3 saat petugas menyemprotkan air ke titik api. Drone juga dioperasikan untuk memantau kondisi di dalam bangunan yang dipenuhi asap pekat bersuhu tinggi. Kebakaran diduga cepat membesar karena gudang menyimpan banyak material mudah terbakar seperti produk rumah tangga. Beruntung, otoritas pemadam kebakaran menyatakan 121 pekerja berhasil mengevakuasi diri dan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Meski demikian, pencarian akan kembali dilakukan setelah api sepenuhnya padam untuk memastikan tidak ada orang yang masih terperangkap. Lima orang tewas setelah hujan ekstrim menerjang wilayah utara dan tengah Chile. Pemerintah menetapkan status bencana di sejumlah daerah pada Senin menyusul banjir dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Rekaman udara memperlihatkan luapan sungai yang menenggelamkan sejumlah kawasan. Luapan air menghantam permukiman, merusak rumah, tiang listrik, serta jembatan. Arus yang deras juga memutus akses ke sejumlah kota, membuat puluhan ribu warga terisolasi. Data Otoritas Penanggulangan Bencana Chile menunjukkan lebih dari 99 ribu orang terputus dari akses darat. Ribuan orang mengungsi, 17 orang terluka, dan 4 orang masih dinyatakan hilang.
0: Menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana.
1: Di sebuah fasilitas, peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam. Dan informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
0: Dan saya Dia Kartika. Have a good day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
2: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ke ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong, tutup gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin.
3: 因为最近两年就是天气都是变化无常的，然后呢，我们希望就是多看一些天气预报啊，然后的一个体验机会的话，我觉得是更棒的。对对对。 就是让我们自己有心理的预期，就是我们可能会遇到什么样级别的这样的一个。
2: Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100 ribu orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.

Seorang pengemudi ojek online tewas mengenaskan usai tertabrak kereta api di

0: perlintasan tanpa palang pintu JPL 95K45 jenis kereta Sri Tanjung jurusan Surabaya-Banyuwangi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu sore. Korban driver ojek online hendak melintas dari arah jalan raya menuju jalan desa untuk mengantar pesanan. Diduga korban tertabrak karena kurang waspada dan tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas. Akibat kerasnya benturan, korban bersama kendaraannya terpental hingga sejauh beberapa meter dari lokasi kejadian dan meninggal dunia di lokasi.
1: Biasanya ada yang jaga nggak?
2: Ada.
1: Terus?
2: Yang jaga belum datang. Habis asar datangnya. Nah, itu itu keberdurian itu.
1: Keberdurian, ya.
2: Di perintah dari PJKA atau di perintah dari kelurahan.
1: Sukarela, ya?
2: Sukarela dari PJKA. Setelah pintu tertutup, akhirnya tidak ada yang jaga.
1: Tidak ada yang jaga, ya.
0: Kini jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Bangil untuk dilakukan visum. Kasus ini masih didalami oleh petugas kepolisian. Sebuah truk tronton bermuatan sekitar 25 ton garam terguling di persimpangan Jalan Kapasan, Surabaya, Senin sore. Truk melaju dari Kenceran menuju Pelabuhan Perak. Saat melintas di persimpangan Jalan Kapasan, sopir diduga memacu kendaraan untuk mengejar lampu lalu lintas yang masih hijau. Namun saat memasuki persimpangan, truk diduga kehilangan keseimbangan. Kendaraan oleng ke kiri dan menimpa sebuah becak motor yang sedang melintas dari arah berlawanan. Akibatnya becak hancur tertimpa badan truk. Beruntung tukang becak berhasil menyelamatkan diri saat melihat truk mulai oleng. Korban hanya mengalami luka ringan, sedangkan becak yang dikendarainya rusak parah.
3: Jadi untuk waktu itu lampu hijau, saya sampaikan informasinya. Baru waktu belok, itu memang kecepatan harus pelan, karena jalan kecepatan kurang lebih 25 ton. Nah, ini tadi agak kecepatan tinggi, mungkin karena sopir tidak bisa menguasai mengendalikan, akhirnya terjadi kemiringan lalu roboh tadi.
0: Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di simpang Kapasan sempat tersendat karena badan truk menutup sebagian ruas jalan. Petugas kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas dan mengevakuasi truk menggunakan kren serta kendaraan derek. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
5: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
4: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
5: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tidak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa.
4: Peristiwa yang juga viral di media sosial terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga kaget dengan suara sirene ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter yang menjadi peliharaan warga kabur dan berkeliaran di jalanan Ranca Bolang, kawasan Buah Batu.
0: Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter ini berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman hingga membuat warga setempat panik. Belakangan diketahui burung unta itu adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta ini dan mengembalikannya ke kandang. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya itu ke penjualnya, walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari telah kembali. Kapolsek Sumoroto, Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jampret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam diduga merupakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jampret yang mengincar seorang lansia dan cucunya ini, 1 orang ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjampretan itu diberi penghargaan. Pelaku jampret selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah pabrik yang memproduksi dupa di kawasan Priuk Kota Tangerang Senin petang terbakar. Api turut menghanguskan 3 rumah dan 2 sepeda motor milik warga di permukiman sekitar pabrik.
5: Di lokasi terpisah, nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Minggu malam diwarnai keributan antar pengunjung. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Keributan antar pendukung mewarnai gelaran nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Cekcok mulut antar pendukung Spanyol dan Argentina sempat berujung aksi saling dorong hingga hampir terjadi baku hantam. Selang beberapa saat, petugas keamanan stadion datang melerai sehingga situasi kembali kondusif. Pabrik produksi dupa di Jalan Bayur, Priuk, Kota Tangerang, Senin petang terbakar. Pemadam kebakaran berupaya memadamkan api karena asap tebal dari kobaran api bisa mengganggu lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kebakaran pun dilaporkan meluas. Api turut membakar 3 rumah dan 2 sepeda motor milik warga di permukiman sekitar pabrik. BPBD Kota Tangerang mengerahkan 14 mobil pemadam dan puluhan personel ke lokasi kejadian. Hingga Senin malam, kebakaran masih terjadi. Eskavator yang digunakan untuk normalisasi dan pemasangan turap tercebur dan terjebak di aliran Kali Cakung Lama, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam. Eskavator diduga merosot saat hendak naik ke atas tongkang. Posisinya kini miring dengan sebagian badan dan mesin terendam air.
7: Ini sudah terendam air semalam itu, Pak. Sekarang airnya di Firas itu terendam air itu. Berarti kalau ini terlalu lama ya, apa namanya cara kerjanya ini, jadi yang kalau ujung sana itu lah. Jalan-jalan nggak lancar, kalau yang sebelahnya itu nggak lancar, RP1 itu nggak lancar, kalau masang curapnya udah bagus, itu cepat.
8: Terjebak.
7: Yang kemarin di sana 3 kali ya, di sana 2 kali ya, yang kecemplung kali ya, begoknya kecemplung kali ya, 3 kali, 3 kali ini.
8: 3 kali sama ini, Pak ya?
7: 3 kali sama ini kecemplung kemarin juga. Kalau bisa jangan terlalu lama, dipercepat, jadi supaya warga nanti jalannya lancar.
6: Warga menyebut, insiden serupa telah terjadi sebanyak 3 kali. Akibatnya, pekerjaan normalisasi terhambat dan aktivitas warga terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria dengan santai mencuri sepeda motor tepat di depan pemiliknya.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Aksi pencurian pada siang hari bolong terjadi di Bidara Cina, Jakarta Timur. Saat pelaku beraksi, korban sedang mengobrol dengan anaknya di warung sebelah rumah.
1: Sementara, seorang pria di Kota Mojokerto, Jawa Timur, mencuri sepeda motor plat merah. Diketahui, pria tersebut adalah residivis kasus serupa dan sudah dua kali mendekam di penjara.
2: CCTV merekam aksi pencurian motor di Jalan Pedati Bidara Cina, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Diduga kuat pelaku sudah memantau kondisi rumah korban karena ia langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci motor. Saat kejadian, pemilik motor sedang ngobrol dengan anaknya di warung sebelah, tanpa menyadari dirinya sedang menjadi korban curanmor. Korban baru sadar kejadian tersebut setelah pelaku membawa kabur kuda besi milik korban. Meski sempat dikejar dan diteriaki maling, pelaku berhasil melarikan diri. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor plat merah milik Takmir Masjid Al-Amin di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap saat Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentika. Pelaku langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, BA adalah residivis aksi serupa dan telah dua kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu buah sepeda motor. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan tersangka bernama Ahmad Yasir di Pasar Induk Jatiwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka yang berpura-pura akan membeli buah dalam jumlah besar meminjam truk milik korban. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya, turut disita juga truk hasil curian yang telah laku dijual ke oknum sekte setempat seharga 34 juta rupiah. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak dua kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak hutang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan tertangkap warga usai menjual emas palsu di salah satu kios pedagang pasar di pasar tradisional.
0: Sementara pura-pura menjadi pedagang tahu keliling, seorang pria menggasak kompor dan juga dua tabung gas 3 kg dari warung tepi jalan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Aksi pencurian kompor beserta dua tabung gas 3 kg di warung tepi jalan Jong Biru, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digagalkan warga setempat Minggu dini hari. Warga yang kesal kemudian mengikat terduga pelaku berinisial R ke tiang listrik di tepi jalan. Tak lama pelaku langsung diamankan petugas. Diketahui modusnya, pelaku berpura-pura menjadi penjual tahu dengan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Barang hasil curiannya disembunyikan dalam dua box tahu. Hingga Senin, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gampeng Rejo.
4: Ini pakai cadar lagi. Baru ini berapa kali dia lagi.
3: Pasangan suami istri ini tertangkap warga usai diduga menjual emas palsu dengan harga emas asli di salah satu kios pedagang emas di pasar tradisional di Goa, Sulawesi Selatan. Modusnya, kedua pelaku menjual emas palsu dengan membawa nota pembelian emas seolah-olah asli. Dua pelaku MU dan RI ini menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi itu hanya diperoleh melalui pesanan online seharga 66 ribu rupiah. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu. Dikonfirmasi pada Senin, petugas telah menyita gelang, anting, serta cincin imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat pelaku. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam kurungan penjara maksimal 4 tahun. Viral di media sosial, kabar seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bernama Valen Atambuto yang diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Jasad pria berusia 24 tahun itu ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli lalu. Senin sore, suasana rumah korban di Desa Moncong Loe Lapara, Kabupaten Maros terlihat sepi. Menurut informasi tetangganya, rumah itu sudah kosong sejak 4 hari lalu sebab pihak keluarga sedang mengurus pemulangan jenazah korban ke tanah air. Sementara Kepala Desa Moncong Loe Lapara, Sirajudin mengatakan, korban berangkat ke Armenia sekitar 3 bulan lalu setelah sebelumnya sempat bekerja di Filipina. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan Sumatera Utara mendadak roboh. Bahkan sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah.
0: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan rumah, dugaan sementara akibat adanya pipa gas tanam yang bocor. Dan dilaporkan ada 6 orang yang tertimbun bangunan. 2 di antaranya telah dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh Senin sore. Sebelum roboh, sejumlah warga sempat mendengar ada ledakan keras yang berasal dari dalam rumah. Menurut warga, rumah dalam kondisi perbaikan dan pemilik rumah tidak berada di rumah. Namun saat peristiwa terjadi, sejumlah pekerja bangunan sedang melakukan renovasi. Dari keterangan salah seorang korban luka, sebelum terjadi

0: meneliti penyebab ledakan rumah. Dugaan sementara penyebabnya akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Ledakan yang mengakibatkan sejumlah rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian ikut rusak. Sementara 4 korban dilaporkan masih berada di dalam reruntuhan bangunan.
1: Terjadi ledakan di perumahan Grand Polonia yang disebabkan dari hasil investigasi awal. Sekarang ini masih berlangsung. Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas. Memang terdeteksi di situ.
0: Dua unit alat berat pun dikerahkan untuk membantu evakuasi para korban yang diduga masih tertimbun puing bangunan. Sampai saat ini petugas dibantu warga juga masih melakukan pembersihan dan pengangkatan puing-puing bangunan di dalam rumah. Faktor hujan dan minimnya penerangan sedikit mempersulit kerja petugas dalam melakukan pencarian para korban. Sebelumnya 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh, namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda, simak serba-serbi pengolahan manisan dan minuman sari nanas madu khas Pemalang dan Purbalingga.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi dalam segmen Demi Cuan. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Tidak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua.
3: Sementara di tempat lain, cemburu dengan ibu tiri, seorang anak di Medan, Sumatera Utara, tega membakar ayah kandung dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban. Tersangka kini ditahan polisi.
4: Inilah video warga saat pelaku berinisial ET terlibat keributan dengan ayah kandungnya hingga berujung pembakaran terhadap korban di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Aksi keji yang dilakukan seorang anak ini pun viral di media sosial. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayah kandungnya namun digagalkan oleh warga. Merasakan masih kesal, korban kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkan serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga dan membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Sementara warga yang kesal langsung mengamankan tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku cemburu karena korban lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSE yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Saat peristiwa, pelaku MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pasca kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Salah satu korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya menyampaikan agar pelaku diproses dan mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya, tebing setinggi 50 meter di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor. Longsoran juga menggerus 2 hektar sawah di bawahnya yang sudah kering dan retak.
2: Sementara itu, puluhan kelompok kesenian mengikuti Festival Gejok Lesung di Klaten, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsoran. Ketua Forum

0: Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengonfirmasi pada Senin, selain akibat dipicu gempa bumi Sukabumi bermagnitudo 5, longsor di area persawahan itu juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun material longsor menutup saluran kecil yang biasa digunakan warga adat Kampung Naga untuk kolam ikan, mandi, dan mencuci. Sementara kerugian petani diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Upaya pencarian korban tenggelamnya kapal motor KM Nurul Salsal di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Pada hari kelima pencarian, Minggu 19 Juli, dua korban kembali ditemukan dalam keadaan selamat setelah tim SAR gabungan memperluas area pencarian. Kedua korban terlihat lemas saat ditemukan terdampar di perairan sekitar Pulau Balaloho, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan verifikasi data Basarnas, pada Senin total penumpang dan awak KM Nurul Salsa sebanyak 78 orang. 59 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia dan 18 orang masih dalam pencarian. Alunan musik Gejok Lesung ini memeriahkan jalannya Festival Gejok Lesung di lapangan Desa Barepan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin sore. Festival ini diikuti 27 kelompok peserta dari berbagai kecamatan. Dalam penampilannya, setiap kelompok terdiri dari 11 orang sampai 15 orang. Setiap kelompok membawakan dua tembang atau lagu tradisional. Festival Gejok Lesung digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Selain itu, ajang ini berupaya untuk melestarikan budaya dan mengenalkan kesenian Gejok Lesung kepada masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah. Di pasar tradisional kota Surabaya, kenaikan dipicu tingginya permintaan.
2: Sementara itu di kota Parepare, harga ayam potong mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 per kilogram.
3: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kilogram dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Suyanto adalah seorang pedagang telur mengaku kenaikan harga ini akibat makin banyaknya permintaan, salah satunya untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Meski harga naik, namun pedagang ini dalam sehari mampu menjual hingga 2,5 ton telur ayam.
4: Pak, ini sebelumnya harga berapa sih, Pak?
5: 20.
4: 20 ya?
5: 10 kilo, eceran 22.
4: Dan ini 1.000 ya? Kenaikannya sejak kapan sih, Pak?
5: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini. Naik.
4: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
5: Ini banyak permintaan.
3: Sementara itu, sempat anjlok, harga ayam potong dan telur mulai mengalami kenaikan di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Seperti pantauan di Pasar Lakesi, kota Parepare, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan sendiri terjadi sejak sepekan terakhir.
6: Sudah sejak berapa hari itu Bu mengalami kenaikan?
7: Sejak beroperasi MBG lagi.
6: Kenaikan harga daging ayam sendiri Bu ada pengaruhnya dengan beroperasinya MBG Bu?
7: Iya, betul.
6: Kalau
7: berdampak sekali ke harga ayam.
3: Menurut pedagang, tingginya permintaan daging salah satunya dari dapur MBG menjadi indikator kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemalang dan Purbalingga di Jawa Tengah memiliki potensi kebun nanas madu yang cukup luas. Setiap hari, nanas madu dari daerah ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kota besar di Jawa.
1: Pastinya penasaran seperti apa pengolahan manisan dan juga minuman sari nanas? Kita simak liputan Robi Sofwan Amin dan Probo Kushartoyo berikut ini.

0: Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Belik dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Belik dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan.
1: Pokoknya ini kita di tahap awal, kita lagi mengupas nanas. Ini kalau buah nanas ini ngupasnya nggak cukup sekali ya?
2: Iya.
1: Jadi kalau dikupas seperti ini, setelah dikupas masih ada hitam-hitamnya, itu namanya apa sih Bu?
2: Patak, cara kampung patak itu.
1: Oh patak.
2: Iya,
1: koreng. Jadi ini setelah dikupas itu nggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya koreng. Itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin item-itemnya, tapi cukup lama. Ini sudah ada alatnya yang cukup canggih, coba aku pinjam. Nah ini. Ini bentuk pisaunya seperti ini. Cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya.
0: Jadi yang menarik nih saat proses mengupas nanas, pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat serta enzim bromelain. Karena selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
1: Nyucinya 5 kali, benar-benar airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air, benar. Dari mata air. Ini direbus sampai matang atau sampai mendidih. Ini airnya nggak kurang? Oh si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya.
0: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis.
1: Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2,
2: 6,
1: 3, 4, 5, 6.
2: Iya. Nanasnya udah manis itu, Pak?
1: Iya.
0: Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
1: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
2: Penuh,
1: Pak. Nah, udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini?
2: Iya.
1: Nah, ini langsung taruh di sini. Terus masukin.
2: Iya.
1: Ya. Tutup. Nah, kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak ini. Oh, sampai lupa. Sampai lupa enggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini coba kita angkat ya. Nah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
0: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Ragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
1: Ini itu memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya, Bu?
2: Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas, jadi kita fokusnya di olahan nanas.
0: Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000.
1: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi.
0: Penasaran? Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Keterbatasan lahan di area perkotaan bukan menjadi penghalang untuk tetap kreatif dan produktif.
1: Di Lamongan, Jawa Timur, seorang warga sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon hidroponik dan meraup cuan jutaan rupiah dalam sekali panen.
2: Berawal dari iseng dan manfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Di lahan seluas 13 x 8 meter ini, Iskandar menanam melon dengan sistem hidroponik. Sementara untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, ia menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini dipelajari secara mandiri atau otodidak melalui kanal YouTube.
3: Kebetulan kami punya rooftop yang kosong dan belum, mohon maaf, belum bisa membangun ke atas untuk rumahnya. Jadi saya bikinkan, ini saya manfaatkan untuk menanam melon.
4: Kalau tantangannya itu apa? Hujan itu?
3: Hujan saja.
4: Kalau itu teknologi yang dipakai apa ini?
3: Ini ya, hidroponik lah mas.
5: Penyiramannya itu
3: juga? Penyiramannya pakai ini, drip, selang drip sama irigasi tetes ini.
2: Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Melalui inovasi urban farming ini, Iskandar berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik dengan dunia pertanian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
1: Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya, tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi.
0: Ya, sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan juga bawang goreng, yang tentunya ini menggugah selera. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama Jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun, di balik ini semua, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi

0: disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.
1: Yang pilih harus yang laki, karena yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok. Satu hari habis sekitar 5 pasang, 6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sumsumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sumsumnya, itu namanya kikil sumsum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sumsumnya. Kan terbatas ya, makanya sekarang sering habis, sering cepet habis ya.
0: Beruntung saya masih kebagian kikil sumsum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sumsum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
2: Untuk menyedot sumsum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan, terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sumsumnya lembut dan ini isinya asli sumsum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
3: Ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner, terus kita browsing di internet yang lagi viral. Ketemulah Bronggolan kan, kita coba. Bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
2: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sumsum juga sama kayak saya. Gimana rasanya, Pak?
4: Untuk rasa gurih, sumsumnya lembut dengan bercampur kuah yang memang
2: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sumsum, original sumsum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil?
5: Suka.
2: Rasanya gimana?
5: Gurih,
2: enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
5: Habis dong.
2: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
0: Di lontong kikil sapi rombong ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil rombong ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gembong Tebasan. Kini, lontong kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
6: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina, sama saja. Iya.
2: Satu hari habis berapa?
6: Satu hari, satu kintal setengah.
2: Kikil sapi.
0: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami, makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
7: Ya, kadang sampai 2-3 kali, enak rasanya.
2: Gimana enaknya gimana, Bu? Kuahnya
7: mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya.
2: Kikilnya besar-besar, Bu?
7: Iya.
2: Kalau soal harga?
7: Harga ya standar lah, segitu. Iya, masih terjangkau.
0: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk pikuk kota Surabaya.
2: Potongan kikilnya gede-gede. Pas digigit, dia nggak ngelawan. Empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma Rp23.000 aja. Udah dapat kikil dan lontong. Ramah kan di kantong? Kanzata Marindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tidak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara itu di Jakarta, aksi jamret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day menjadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal ini diganjar penghargaan.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
2: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
3: Bisa dijelaskan? Saya damai supaya motor bisa dipakai kembali.
2: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
3: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Ya, kelihatannya cuma itu.
1: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan.
4: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di Jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh.
1: Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hati-hati dan waspada jika berkenalan di media sosial. Seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penipuan setelah berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah.
5: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
6: Tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Okay. Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
8: Di material juga nggak dibayar?
7: Belum.
8: Oh, belum.
7: Ngomongnya masih pelaku dari itu. Di TF ke dari kantor kementeriannya itu.
5: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Kita mulai dari informasi pertama, viral burung unta berkeliaran di jalanan. Warga dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran di jalanan Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin pagi. Tidak hanya berkeliaran di jalanan, burung unta juga terlihat berjalan hingga pemukiman warga. Burung unta tersebut juga terlihat menghampiri para pemotor hingga membuat sejumlah pengendara berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Lurah Margasari Wahyu membenarkan kejadian tersebut dan berdasarkan keterangan yang ia terima, burung unta tersebut sudah dievakuasi dan masih ditelusuri siapa pemiliknya. Dan informasi kedua kami hadirkan, detik-detik tebing longsor yang menimpa areal persawahan.
9: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
0: Kamera warga merekam detik-detik terjadinya longsor di Desa Neglasari, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin pagi. Tebing setinggi 50 meter yang longsor menggerus lahan pertanian di bawahnya dan peristiwa ini menimbulkan kepanikan lantaran masih ada warga yang mencari belut di sekitar lokasi longsoran. Ketua Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebut, selain dipicu gempa bumi, Sukabumi bermagnitudo 05,0 longsor di area persawahan juga terjadi lantaran tanah yang kering dan retak.
9: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
0: Dan yang ketiga adalah truk kontainer tersangkut di jembatan Teletabis. Sebuah kontainer tersangkut di jembatan Jalan Tempe Taruna Kota Tangerang Banten pada Senin pagi. Jembatan yang kerap disebut warga sebagai jembatan Teletabis ini memiliki kontur yang menanjak di bagian tengahnya. Petugas di sub menegaskan sopir truk melanggar aturan lalu lintas karena jembatan ini tidak bisa dilewati truk kontainer dan juga bus yang berukuran besar. Akibat dari peristiwa ini, petugas di sub merekayasa lalu lintas di sekitar jalan agar tidak terjadi kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas. Viral di media sosial cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas yang mengundang komentar dari dua senator di Bali ini pun kini berakhir dengan damai di kantor kepolisian.
10: Bukan kayak kamu, orang miskin.
11: Ada maksud menghina dan menghina agama lain.
10: Orang Bali itu orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
12: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
10: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, gak mau. Dia masa kita tuh mau makan, naruh makanan, itu cuma harga ongkos nyervis aja, itu cuma 10.000, 20.000, cuma
12: gitu. Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
13: Ibu sedang makan, sedang ya, aja ngeyun, kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
10: Indomaret.
13: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
10: Iya.
13: Servis yang biayanya cuma 10.000.
10: Iya.
13: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajengnya.
10: Iya, masa kita naruh udah sore lagi udah jam 4. Oke. Okay.
12: Meski begitu, Senator Arya Widakarna menasihati ibu penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
8: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan atau cara lainnya yang dianggap fair.
12: Pada Minggu sore, penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
11: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain.
14: Mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
12: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
0: Seorang siswa SD di Boyolali, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan salah satu publik domain lembaga tersebut. Usai jeda, kami tampilkan informasinya.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mendapat surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Tahun ini berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik lembaga tersebut.
4: Nih. Ibu ada kabar baik nih.
5: Apa Bu?
4: Sudah kamu tunggu-tunggu kan? Nih, coba kamu buka HP kamu. Buka emailmu.
5: Ih, dapat email dari NASA.
4: Nih, Ibu udah print ini.
5: Makasih Bu. Wah,
4: keren nih, tambah semangat lagi belajarnya.
6: Kabar gembira ini diterima Ibrahim Al-Abrar sepulang dari sekolah. Siswa kelas 6 SD Negeri 3 Gedeng Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini mendapat surat apresiasi dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada sistem atau domain publik lembaga tersebut. Ibrahim, yang hobi bermain game ini, belajar coding dan mendalami dunia keamanan siber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar itulah, ia berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA.
7: Namanya kerentanan itu adalah broken link hijacking. Sebuah kerentanan yang link mati yang bisa diaktifkan lagi, dan kalau misalnya ada seorang penjahat apa itu bisa ambil alih juga mengatasnamakan NASA. Dan itu berbahaya karena itu mungkin yang buat jahat itu bisa memberi phishing atau yang jahat-jahat itu lah pokoknya, atau memberi informasi palsu. Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
6: Sang ayah Aminuddin Salas sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi.
8: Jadi sebagai orang tua, saya sebenarnya sudah mewanti-wanti, tapi kekhawatiran itu pasti ada. Nah, harapan saya ya, dari kecil ini dia sudah mau belajar untuk mengenal etika, seperti yang sering saya sampaikan ke Ibrahim itu, pokoknya kamu sebagai orang itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak boleh merugikan orang lain, kamu sebisa mungkin harus membantu.
6: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Keterbatasan lahan di area perkotaan bukan menjadi penghalang untuk tetap kreatif dan juga produktif. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang warga sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon hidroponik dan meraup cuan jutaan rupiah dalam sekali panen.
6: Berawal dari iseng dan manfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Di lahan seluas 13 x 8 meter ini, Iskandar menanam melon dengan sistem hidroponik. Sementara untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, ia menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini dipelajari secara mandiri atau otodidak melalui kanal YouTube.
9: Kebetulan kami punya rooftop yang kosong dan belum bisa membangun ke atas untuk rumahnya. Jadi saya bikinkan ini, saya manfaatkan untuk menanam melon.
10: Kalau tantangannya itu apa? Hujan itu?
9: Hujan saja.
10: Kalau itu teknologi yang dipakai apa ini?
9: Ini hidroponik lah, Mas.
10: Pakai
11: penyiramannya itu gitu?
9: Penyiramannya pakai ini, drip, selang drip sama irigasi tetes ini.
6: Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Melalui inovasi urban farming ini, Iskandar berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik dengan dunia pertanian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
3: Dan usai jeda, kami akan mengajak Anda ke Bandung, Jawa Barat untuk mencicipi sushi salmon rawit yang nikmat pedasnya menggigit. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Saus mentai, saus teriyaki hingga mayones kerap menjadi saus penikmat saat sushi dihidangkan. Namun di Bandung, Jawa Barat, ada kedai sushi yang menggunakan cabai rawit sebagai bahan racikan kuliner asal Jepang ini. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sekilas melihat sushi ini tak ada yang berbeda dengan sushi pada umumnya. Nasi dengan daging ikan salmon atau tuna di atasnya menjadi ciri khas sushi. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kok ada isian cabai rawitnya? Ya, sushi di sini memang unik dan berbeda karena dipadukan dengan cabai rawit.
2: Nasinya dibalut sama powder chili, Kak. Ada bagian bumbu juga yang khusus di kita racik.

0: isiannya kayak curry. Curry itu kayak timun, Kak. Timun, spicy salmon atau abon salmon sama crunchy, itu isiannya, khusus isiannya.
1: Daripada penasaran, yuk kita lihat cara membuatnya. Siapa tahu nih, di rumah bisa Anda praktekkan untuk makan bersama keluarga, atau bekal untuk anak ke sekolah, atau bekal ke kantor. Pertama, nasi Jepang diberi taburan cabai bubuk, lalu diaduk hingga merata. Lalu masukkan nori dan ratakan, lalu dibalik. Kemudian masukkan spicy salmon, crunchy, timun Jepang, dan cabai rawitnya. Lalu dibentuk bulat, dipotong-potong, diberi mentai, dan supaya aroma lebih smoky, topping dibakar dengan torch. Dan sushi salmon rawit pun siap disantap. Yummy! Racikan sushi unik ini memberi rasa yang berbeda dan cocok bagi pecinta kuliner pedas.
2: Nah, kalau sushi otentik khas Jepang ini memang rasanya enak dan segar, tapi ketika bertemu dengan cabai rawit ini memberikan dimensi yang berbeda, setiap gigitannya tuh semakin nikmat dan menggugah selera, apalagi khususnya seperti saya yang suka pedas, ini memberikan sensasi yang berbeda.
1: Seporsi sushi di kedai di Jalan Saparua Kota Bandung ini dibanderol mulai Rp19.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Jahya. Kita awali informasi dengan informasi operasi tangkap tangan Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Zaidi karena diduga menerima fee sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan. Lalu Ahmad Zaidi tiba sekitar pukul 21.59 menit waktu Indonesia Barat. Lalu tidak memberikan komentar dan hanya diam saat masuk ke Gedung Merah Putih. Dan pada Senin siang, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 19 orang terdiri dari pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. 7 orang diantaranya termasuk Lalu telah dibawa ke Jakarta. Budi menyebutkan Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga menerima sejumlah uang dari proyek-proyek yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. KPK menyita uang ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen.
1: Adapun perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat. Untuk pihak-pihak yang diamankan ada dari pihak Pemkab Lombok Barat dan juga ada beberapa dari pihak swasta. Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Pemirsa, harga telur ayam yang sempat anjlok kembali naik pekan ini. Tak hanya pembeli yang mengeluh, pedagang juga mengeluh karena omset penjualan turun. Sementara itu, ribuan warga memadati alun-alun Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin demi mendapatkan paket sembako murah dan baju gratis.
2: Setelah sempat anjlok, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur pada Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Saat ini, harga telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti berisi 10 kilogram sebesar Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Kenaikan harga telur yang bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya ini dikeluhkan oleh konsumen.
3: Kalau kita ya telur turun,
4: Pak. Ini mau dibuat apa sih, Pak, telurnya?
3: Iya, buat sehari-hari.
4: Masak gitu ya? Biasanya beli berapa kilo, Bu?
3: Ya, cuma satu kilo.
4: Dengan harga naik, berat, Bu, ya? Iya.
2: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh meningkatnya permintaan seiring dimulainya tahun ajaran baru.
4: Kenaikannya sejak kapan sih, Bu?
5: Mulai kemarin, anak sekolah ini mulai masuk ini. Naik.
4: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
5: Ini banyak permintaan.
4: Banyak permintaan ya, MBG juga.
5: MBG mulai masuk juga.
4: Tapi pengaruh nggak, Pak, dengan kenaikan harga telur ini ke penjualannya?
5: Penjualan pengaruh. Kalau kemarin-kemarin harga murah itu banyak yang beli, ambil banyak, itu sekarang nggak sedikit lagi.
4: Berapa ton, Pak, sehari bisa?
5: Sehari sekarang sudah bisa 2,5 ton.
4: 2,5 ton.
2: Sementara di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, ribuan warga Purbalingga memadati alun-alun Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin pagi. Mereka rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan paket sembako murah dan pembagian baju gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam bazar ini, masyarakat dapat membeli satu paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan dengan harga Rp50.000.
6: Di sini saya mendapatkan kena. Ini sangat berharga bagi saya karena apapun ya
4: gratis.
6: Gratis. Ini bisa buat salat ya, akhirat, pokoknya ini acara membantu banget.
2: Harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar membuat 1.000 paket sembako habis dalam waktu singkat. Warga berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Selain memeriksa sejumlah saksi, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
2: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
7: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
2: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi berikutnya. Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. 9 orang pelaku telah ditangkap dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara 14 orang lainnya masih buron.
8: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
9: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
10: Ini sudah proses ini, secepatnya. Karena tim kita sudah kita aturin, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
8: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai 1 bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan.
11: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
8: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13 sampai 24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
0: Pemirsa, masih ada beragam informasi menarik lainnya. Sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan

0: Sahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028.
1: Rapat anggota luar biasa Komite Olimpiade Indonesia yang diikuti perwakilan 74 cabang olahraga dihadiri langsung oleh Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari dan Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Todotua Pasaribu. Salah satu agenda rapat adalah membahas persiapan tim Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pekan lalu, tim CDM Indonesia sudah bertemu Dubes Indonesia untuk Jepang di Tokyo dan Nagoya untuk berkoordinasi mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan tim Indonesia di Asian Games 2026.
2: Memang ada beberapa tantangan yang kita lihat, karena itu penempatan atlet itu dibagi dalam 3 bentuk, ada atlet village, ada di cruise, dan juga dimanfaatkan hotel-hotel yang ada yang mendekati ke setiap cabang olahraga. Kita juga sudah melihat semua venue daripada cabang olahraga nanti yang akan bertanding, dan kita sekarang tim CDM sekarang juga lagi men-sizing khususnya untuk strategi supporting akomodasi maupun transportasi.
1: Di Asian Games 2026 nanti, tim Indonesia akan mengirimkan 400-an atlet dari kurang lebih 30 cabang olahraga. Namun jumlah ini masih harus menunggu finalisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
3: Karena tantangannya juga cukup tinggi, sehingga fleksibilitasnya pun banyak yang harus kita lakukan. Ini yang akan dikaji di dalam rapat hari ini. Tentunya apapun fleksibilitas itu, yang paling utama adalah peluang untuk mendapatkan medali, baik itu perak, perunggu, perak maupun emas.
1: Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028 atau pada Maret 2029. Salah satu alasannya adalah padatnya agenda Komite Olimpiade Indonesia mempersiapkan tim Indonesia ke sejumlah multi-event olahraga pada tahun 2027 dan 2028. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan konsep lebih meriah mulai hari ini, pemirsa. Beragam aktivitas kebugaran bisa diikuti oleh pengunjung dipandu instruktur berpengalaman. Di venue South Quarter Dome Cilandak sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum. Halo, selamat pagi Gitami. Bisa Anda bocorkan keseruan apa saja dan apa yang beda di event wellness kali ini, Gitami?
4: Ya, Freddy, untuk hari ini CNN Indonesia Wellness Festival ini sudah resmi dilaksanakan sejak pukul 7 pagi tadi, di mana tadi pagi itu dibuka dengan mat pilates, dan tadi itu dihadiri oleh 27 peserta yang datang pagi-pagi sekali ke South Quarter ini untuk mengikuti atau berolahraga bersama, yaitu mat pilates. Dan di belakang saya ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat station mini Hyrox Simulation yang nantinya akan berlangsung sekitar pukul 11 siang nanti. Jadi memang CNN Indonesia Wellness Festival ini tidak hanya pilates saja, tetapi juga ada mini Hyrox Simulation, kemudian juga nanti ada cardio dance di malam. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana station-station yang ada di mini Hyrox nanti bisa kita lihat. Nanti pastinya akan dimulai dengan lari terlebih dahulu, seperti itu. Jadi di sini sudah ada running machine, dan kemudian nanti juga ada ski, ada sled push, barpees, ada rowing, ada farmer's carry, ada lunges, dan juga dumbbell thruster. Nah, ini biasanya karena ini mini Hyrox Simulation ya, jadi ini berbeda dengan Hyrox yang biasanya dilakukan pada saat kompetisi, begitu Freddy, di mana kalau biasanya itu setiap menuju masing-masing station itu harus lari terlebih dahulu. Di sini larinya dilakukan di awal, begitu. Dan di sini juga saat ini Freddy bisa melihat coachnya sedang briefing ya untuk bagaimana nanti melihat dan juga menentukan dan menjaga agar semua peserta melakukan

0: Kegiatan Bini Harok Simulation ini dalam keadaan yang sehat dan juga pastinya safety harus tetap diperhatikan. Meskipun ini Bini Harok, tapi pastinya juga akan tetap capek karena ini ada beberapa stasiun, tetap ada 8 stasiun dan pastinya ini akan sangat menguras tenaga begitu. Dan Freddy, untuk Wellness Festival Volume 2 ini adalah Wellness Festival CNN Indonesia yang digelar kedua kalinya di tahun ini, di mana di tahun sebelumnya di tahun 2026 pada bulan Januari ini sudah dilaksanakan dan sukses kemudian dimulai lagi, dibuat lagi pada bulan Juli ini dan berlangsung selama 2 hari, yaitu dimulai pada 21 Juli ini hingga esok hari begitu ya. Dan untuk sampai saat ini sudah ada 30 tim yang nanti akan mengikuti mini Hyrox sesi pertama di hari ini. Jadi memang maksimalnya ini ada 30 tim yang mengikuti setiap sesi dari mini Hyrox Simulation. Dan pastinya ini sangat seru sekali, Freddy, karena sudah penuh semuanya, pendaftaran sudah ditutup ya untuk Mini Harrods Simulation ini, karena tadi saya mendapatkan informasi masing-masing sesi itu ada 30 tim yang mendaftar. Dan pastinya ini bukan hanya olahraga saja di sini kegiatannya di Wellness Festival ini, tetapi juga ada talk show menarik tentang kesehatan pastinya. Apalagi tema dari Wellness Festival Volume 2 ini adalah konsumen cerdas, Indonesia lebih sehat. Nanti ada talk show menarik yang dihadirkan di sini, dan juga pastinya ada booth yang akan menghadirkan promo-promo menarik buat para peserta yang datang ke Wellness Festival Volume 2 ini di South Quarter Jakarta Selatan. Dan pastinya nanti Freddy mungkin habis siaran bisa langsung datang lihat ke sini bagaimana keseruan dari Mini Harrox Simulation yang nanti akan berlangsung pukul 11 siang. Kembali ke Anda.
1: Baik, Gitami, lengkap ya. Di sana banyak sekali aktivitas sport yang bisa dilakukan, salah satunya Mini Hyrox. Saya pernah nyobain dan itu seru banget. Terima kasih Gitami Ningrum atas laporan Anda. Selamat kembali berolahraga juga di sana dan juga melaporkan update terbaru dari Wellness Festival. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, 52 jam berlangsung, kebakaran besar di pusat logistik Chopang, Korea Selatan belum berhasil dipadamkan. Otoritas kini mengantisipasi risiko runtuhnya bangunan. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: krim coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
3: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
2: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
1: Kebakaran besar di pusat logistik Chaopang, Korea Selatan masih belum berhasil dipadamkan setelah lebih dari 52 jam. Otoritas kini mengantisipasi risiko runtuhnya bangunan. Sementara itu, hujan ekstrim memicu banjir besar di Chile hingga menelan 5 korban jiwa dan mengisolasi puluhan ribu warga.
2: Kebakaran besar melanda pusat logistik milik perusahaan portal belanja elektronik Coupang di Incheon, Korea Selatan hingga memasuki hari ketiga pada Senin. Api yang berkobar lebih dari 52 jam memicu kekhawatiran akan risiko runtuhnya bangunan. Kepulan asap tebal masih membubung dari gudang berlantai 3 saat petugas menyemprotkan air ke titik api. Drone juga dioperasikan untuk memantau kondisi di dalam bangunan yang dipenuhi asap pekat bersuhu tinggi. Kebakaran diduga cepat membesar karena gudang menyimpan banyak material mudah terbakar seperti produk rumah tangga. Beruntung, otoritas pemadam kebakaran menyatakan 121 pekerja berhasil mengevakuasi diri dan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Meski demikian, pencarian akan kembali dilakukan setelah api sepenuhnya padam untuk memastikan tidak ada orang yang masih terperangkap. Lima orang tewas setelah hujan ekstrim menerjang wilayah utara dan tengah Chile. Pemerintah menetapkan status bencana di sejumlah daerah pada Senin menyusul banjir dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Rekaman udara memperlihatkan luapan sungai yang menenggelamkan sejumlah kawasan. Luapan air menghantam permukiman, merusak rumah, tiang listrik, serta jembatan. Arus yang deras juga memutus akses ke sejumlah kota, membuat puluhan ribu warga terisolasi. Data Otoritas Penanggulangan Bencana Chile menunjukkan lebih dari 99 ribu orang terputus dari akses darat. Ribuan orang mengungsi, 17 orang terluka, dan 4 orang masih dinyatakan hilang.
1: Pasca kemenangan Spanyol di Laga Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola di Ambon menggelar konvoi sambil membawa atribut negara yang didukungnya melewati jembatan Merah Putih. Sementara di Cina, bagi pecinta adrenalin bisa mencoba arung jeram dengan medan yang terbuat dari kaca sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki. Meski cukup menegangkan, namun pengunjung dimanjakan dengan panorama perbukitan yang indah berusia lebih dari 200 tahun.
3: Pasca puncak final Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola menggelar konvoi di jalan kota Ambon, Maluku dengan memakai atribut Spanyol, Argentina, hingga Inggris pada Senin. Sukacita menyelimuti pemotor terlihat saat iring-iringan melewati jembatan Merah Putih sambil membawa bendera negara yang didukung. Salah satu pendukung Spanyol mengaku telah menunggu kemenangan ini selama 16 tahun sejak kemenangan terakhir pada 2010. Mereka memuji permainan tim Matador ini saat bertemu Argentina yang tak mampu membuat Lionel Messi menembus pertahanannya. Kemenangan ini memastikan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan. Ada yang berani gak untuk mencoba arung jeram dengan medan berbahan kaca ini? Nah, bagi Anda pecinta adrenalin, mungkin bisa nih mencoba arung jeram sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki atau sekitar 86.000 meter di atas permukaan tanah. Berlokasi di Dongxia, Provinsi Gansu, China, arung jeram ini memiliki banyak tikungan tajam dan meluncur secara mendatar, menimbulkan sensasi menakjubkan bagi pengunjung yang mencobanya. Selain itu, pemandangan di sekitar arung jeram seperti pegunungan, tebing, lembah hingga bebatuan merah yang berusia hampir 200 tahun ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi salah satu objek geologi yang paling terkenal di Provinsi Gansu, lokasi 6 wisata lain yang terbentuk dari bukit sedimentasi di kawasan Dangxia ini juga secara kolektif didaftarkan ke warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan Sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM non-subsidi, khususnya jenis Pertamax, berpeluang turun pada bulan depan jika tren harga minyak dunia terus turun. Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hasil evaluasi ini berpotensi membuat anggaran program MBG tahun ini menurun. Pemerintah terus mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih. Targetnya lebih dari 35.000 kopdes rampung dan mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM jenis Pertamax berpeluang turun pada bulan depan jika tren harga minyak dunia terus turun. Bahlil menyatakan Kementerian SDM akan menggelar rapat dengan PT Pertamina dan Badan Usaha Penyedia BBM Swasta untuk mengkaji opsi penurunan harga Pertamax. Bahlil mengatakan pemerintah masih mengamati pergerakan Indonesia Crude Price atau ICP yang kerap berubah-ubah dalam waktu singkat. Bahlil menjelaskan dalam kondisi harga ICP yang naik dan turun dalam kurun waktu singkat, pemerintah harus mencari formulasi harga BBM non-subsidi dengan bijak. Bahlil menambahkan total pengguna BBM non-subsidi berjumlah 20%. Bahlil mengungkapkan dirinya telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pasokan BBM nasional saat ini berada di atas standar minimum dan pasokan minyak mentah dijamin aman hingga akhir tahun 2026.
1: Saya melapor tentang kondisi BBM kita terkini dan alhamdulillah semuanya di atas rata-rata standar minimum. Yang kedua, saya juga melaporkan tentang kerjasama kita dengan beberapa negara terkait dengan crude BBM. Alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun nggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi, insya Allah nggak ada kenaikan sama sekali. Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta, termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian.
0: Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hasil evaluasi ini berpotensi membuat anggaran program MBG turun tahun ini. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji wacana pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah masih mengkaji strategi pendanaan program makan bergizi gratis untuk tahun ini. Purabaya mengisyaratkan anggaran MBG berpotensi mengalami penurunan meski besarannya masih dalam tahap evaluasi.
3: Saya mau ketemu ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya.
4: Untuk pemangkasan anggaran MBG.
3: Strateginya dia untuk tahun ini.
5: Pak Purabaya soal
3: apa yang jelas, kemungkinan ada penurunan.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari memastikan penurunan anggaran dilakukan melalui efisiensi dan refusing program. Salah satunya dengan menyisir ulang data penerima manfaat dan titik SPPG.
6: Jadi katakanlah untuk mendirikan SPPG, kan tahu ya ceritanya ya tentang SPPG. Semoga siapa yang punya titik, kemudian daftar titik, nah, lalu disitulah calon mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD di sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat. Itu kami sisir betul-betul.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah belum memutuskan wacana masyarakat desil 7 hingga 10 atau kelompok menengah ke atas tidak menerima program MBG.
7: Bahwa ada wacana-wacana atau diminta untuk melakukan exercise yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Misalnya kalau itu daerah 3T, ya, tentu tidak bisa atau kurang tepat kalau pelaksanaan NPG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non 3T atau yang kondisinya ideal, karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya kalau kita tahu di daerah-daerah 3T itu cukup jauh menyebar dan kecil-kecil, sehingga diminta untuk melakukan eksersis lebih detail lagi.
2: Menurutnya, setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pemerintah masih melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia mengelola devisa 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut dapat dari integrasi data ekspor yang mulai dijalankan sejak 1 Juni 2026. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan PT DSI akan berperan sebagai agen penjual tunggal pengelola ekspor sumber daya alam satu pintu. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengkonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga aktivitas ekspor dapat diawasi secara menyeluruh. Rosan menjelaskan seluruh data kegiatan ekspor kini dapat dipantau dalam satu platform, mulai dari volume, ekspor, pelabuhan keberangkatan, pembayaran bea dan pajak, hingga harga yang dilaporkan eksportir. Menurut Rosan, setelah kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI diterapkan, selisih harga komoditas ekspor mulai mengecil. Pemerintah akan memasang sistem peringatan apabila ditemukan terdapat perbedaan data dan harga yang tidak wajar. Rosan menegaskan target sistem ekspor satu pintu adalah mendeteksi aktivitas under invoicing dan transfer pricing yang selama ini merugikan keuangan negara.
8: Ini, jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli pertanggal minggu lalu ya. Itu kan kita bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian. Dari baik dari bea cukai, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM, terus ada yang lain lupa, ada berapa instansi lain. Yang selama ini biasanya mereka tidak terkonsolidasi. Nah, jadi sekarang kita bisa menarik data itu semua, kemudian ke dalam platform kita, dan kita bisa lihat bahwa yang namanya, contohnya ya tadi RBD Olein atau kelapa sawit, biasanya itu antara declared price, jadi harga yang dideklarasi oleh pada saat penjualan itu, dan indeks itu selama ini ternyata selalu ada gap. Jadi kita bisa lihat tuh, karena sekarang dari kita bisa narik data semua, kan dulu kan nggak ekspornya ini berapa, pembayaran bea-nya berapa, kemudian kan beda-beda nih, tidak dari setiap instansi. Nah, sekarang sejak kemarin kita mulai berlakukan, gap yang tadinya average kurang lebih 30% lebih itu, sekarang sudah dengan indeks ini sudah berdekatan. Sudah sangat berdekatan gitu ya. Dan kita pakai sistem alert dan segala macam, karena memang seperti yang saya sampaikan, 3 bulan pertama ini kan kita melakukan evaluasi dan monitor. Ini evaluasi dan monitoring yang kita lakukan terhadap, walaupun itu adalah tiga komoditas ya, batu bara, kelapa sawit, ferroalloy, tapi kan itu turunan produknya banyak. Jadi dengan itu kita tahu dari berbagai mana saja mereka berjalan.
0: Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan masyarakat. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan pandangan pribadinya tentang rencana DCP melibatkan Babinsa TNI dalam pembayaran pajak yang dinilai bertujuan baik. Namun ia meminta agar pemerintah terlebih dahulu menyampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan ketakutan. Utut menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi moral hazard dalam kebijakan ini. Utut menyarankan pemerintah untuk berdialog kepada wajib pajak agar tujuan pemerintah dapat dipahami dan tidak memunculkan kesalahpahaman. Dalam kesempatan lain, Direktorat Jenderal Pajak mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan membangun jejaring informasi hingga peringkat desa. Dalam sistem baru tersebut, DJP tidak hanya melibatkan petugas pajak, melainkan Babinsa TNI untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan.
9: Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, petugasnya dijalanin ada tugas tambahan. Nah ini yang harus kita jaga. Kalau memang pendapatan pajak kita, jangan sampai ini menakutkan bagi wajib pajak. Kalau hemat saya, kalau memang sebelum ini diturunkan, paling nggak diundang dulu. Para wajib pajak yang besar-besar diundang, nih negara maunya begini, ini begini, intinya itu.
0: Peta kekayaan konglomerat Indonesia kembali mengalami pergeseran signifikan. Perusahaan media bisnis dan keuangan asal Amerika Serikat Forbes rutin memperbarui daftar orang terkaya secara global, termasuk Indonesia. Pendiri PT Bayer Resources TBK Lo Tu Kwong resmi menduduki posisi pertama sebagai orang terkaya Indonesia menggeser pemilik grup Jarum Robert Budi Hartono. Dan berikut ini kita akan sampaikan daftar 10 orang terkaya Indonesia 2026 yang dirilis oleh media Forbes. Kalau kita melihat pertama adalah sosok bernama Lo Tu Kwong, ini merupakan memiliki kekayaan 262,4 triliun bergerak di bidang pertambangan, yaitu batubara dan juga energi melalui Bayer Resources. Yang menarik kalau kita bicara mengenai harga batubara, ini merupakan salah satu komoditi yang selalu meroket di tengah eskalasi politik Timur Tengah dengan harga minyak yang cukup meroket juga. Karena memang kebutuhan pembangkit listrik, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan seperti di India dan juga di China yang membutuhkan batubara, membuat harga emas hitam ini juga meroket. Kalau tadi saya baca harga batubara sendiri per tonnya 130,40 ton. Berarti bisa dipastikan para pengusaha yang bergerak di bidang batubara, punya emiten batubara di Bursa Efek Indonesia, salah satu yang mendapatkan cuan cukup besar karena kenaikan harga batubara yang cukup signifikan semenjak terjadinya eskalasi politik dan tutupnya Strait Hormuz. Kemudian kita melihat berikutnya adalah Robert Budi Hartono. Siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Boleh jadi kita sudah terbiasa dengan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kekayaannya mencapai 254,3 triliun, tidak hanya bergerak di bidang perbankan, tapi juga dengan Jarum Group mereka mempunyai hotel, mall terbesar salah satunya ada di Jakarta, mungkin teman-teman biasanya suka ke sana. Nah, kalau bicara mengenai BCA sendiri, data terakhir dari nasabahnya pada tahun 2026 yang dirilis oleh PT Bank BCA Sentral TBK itu sudah mencapai sekitar 44 juta. Nah, 44 juta rekening dengan transaksi mencapai 122 juta transaksi per hari. Bisa Anda bayangkan dari sektor perbankan BCA sendiri, Robert Budi Hartono bisa mendapatkan cuan cukup besar selain tadi ada industri properti, hotel, dan juga grup Jarum yang salah satunya backbone juga dari kekayaan Robert Hartono. Kemudian kita melihat sektor lain, Prayogo Pangestu, nama yang juga tidak asing bagi kita, dan petrokimia serta energi dengan perusahaan Barito Group merupakan salah satu sumber cuan kekayaan dari Prayogo Pangestu, di mana kekayaannya mencapai 249,5 triliun. Saya sedikit memberikan informasi terkait perusahaan ini. Perusahaan ini langkah strategisnya di tahun 2007, kalau kita sedikit melihat sumber kekayaan cukup signifikan adalah mereka mengambil alih atau mengakuisisi 70% saham dari PT Chandra Asri. Chandra Asri ini ada perusahaan bergidak di

bidang petrokimia. Bisa Anda bayangkan 70% Chandra Arsi diambil dari tahun 2007 dan memberikan sebagai bisnis entitas petrokimia yang cukup besar. Kemudian di berikutnya adalah dia juga berkembang di bisnis green energy atau renewable energy. Dia salah satunya mengakuisisi perusahaan Singapura bernama Green Era dengan nilai mencapai 33,3% saham. Dengan sebalik itu juga dia mempunyai Star Energy, kemudian juga Bichi Pigi Thailand senilai 440 juta. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat, dia juga memiliki sumber panas bumi di tiga kota, yaitu pertama di kawasan Wayang, Sindu, kemudian juga Salak, dan Derajat di Jawa Barat. Tidak heran makanya Barito Group, salah satu yang bergerak di bidang energi dan petrokimia, juga menggunakan renewable energy, karena ini salah satu keniscayaan industri teknologi juga beralih kepada teknologi dan industri hijau atau green energy. Kemudian kita beralih ke Anthony Salim. Mungkin saya dan Anda juga salah satu yang sering mengkonsumsi produk pangan produksi daripada Anthony Salim. Dengan kekayaan 166,9 triliun, bahkan perusahaan ini sudah melakukan ekspansi, menjual produk pangan mereka ke Afrika, ke beberapa negara di Timur Tengah, sehingga menjadi salah satu flagship dari perusahaan Anthony Salim, dengan kekayaan mencapai 166,9 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan beralih ke pengusaha lain yang juga bisa kita kulik dan menarik, namanya adalah Sri Pakas Loha dengan kekayaan 137,7 triliun. Ini Sri Pakas bergerak di bidang petrokimia dan manufaktur. Petrokimia dan manufaktur ya. Berawal hanya dari industri garment di tahun 76, kemudian dia mendirikan Indorama, kemudian mereka akhirnya melandasi membuat bisnis polyethylene terephthalate atau bahan utama PET ini ya, kalau kita baru sadar dan baru tahu, adalah bahan utama botol plastik. Wah, tidak heran nih Pak Prakas bisa punya kekayaan 137,7 triliun karena salah satu perusahaan petrokimia dia menciptakan PET untuk bahan pembuat botol plastik. Menarik sekali ya. Kemudian adalah Tahir dan Keluarga dengan kekayaan 134,5 triliun. Sektornya yaitu perbankan, kemudian rumah sakit dan properti. Karena ini memang kebutuhan, terutama kalau kita bicara mengenai COVID-19 kemarin, industri rumah sakit, kesehatan, salah satu yang mendapatkan sangat besar prospek pertumbuhan dari segi emiten maupun juga dari cuan yang didapatkan banyak orang yang dirawat di rumah sakit, teknologi kesehatan juga terus bertumbuh, dan juga di satu sisi kesadaran orang akan kehidupan yang lebih sehat dan wellness, ini merupakan salah satu sektor rumah sakit dan perbankan serta properti yang juga menjanjikan dari Tahir dan Keluarga. Selanjutnya, nah kalau bicara mengenai sosok yang sangat familiar dengan teknologi, Indonesia juga punya nih, tidak hanya Elon Musk, tapi juga tidak hanya Steve Jobs, tapi juga Otto, Toto Sugiri, dan Marina Budiman. Keduanya ini memiliki perusahaan yang sama, yaitu DCI Indonesia, yang didirikan dari tahun 2011. Ini adalah merupakan perusahaan sektor pusat data. Dia punya sistem cloud besar untuk menyimpan data-data dan juga bisa menjadi salah satu teknologi Indonesia yang bisa juga berkompetisi internasional. Mereka mempunyai fasilitas data terbesar di Cibitung. Ya, di mana kalau kita melihat kekayaannya mencapai 124,7 triliun, sementara Marina Budiman 89,1 triliun. Dan yang menarik nih ya, keduanya memiliki perbedaan saham berbeda. Kalau Otto ini kekayaan dan sahamnya itu di DCI sebanyak kalau kita lihat 29,9%. Sementara Marina Budiman 25,6%. Kan kalau kita lihat betapa saham dari perusahaan DCI ini pada perdagangan tadi, kalau saya lihat ini nilainya cukup tinggi ya, sudah kekayaan mereka mencapai 89,1 triliun dan harga sahamnya juga terus meningkat. Lalu kita akan beralih ke para pengusaha lainnya juga tidak kalah menarik, Lim Haryono Wijaya Sarwono dengan sektor yang menarik adalah kelapa sawit, kemudian nikel dengan kekayaan mencapai 69,7. Saya coba membaca sedikit harga kontrak berjangka minyak kelapa sawit Malaysia ini sudah mencapai 4.600
ringgit Malaysia per ton. Jadi bisa Anda bayangkan jika Bapak Lim ini melakukan ekspansi bisnis kelapa sawit dengan harga kelapa sawit yang cukup meroket dengan mencapai 4.600 per ton, berapa kekayaannya? Berikut juga rencana pemerintah untuk B50, ini juga bisa menjadi salah satu hal yang mendorong emiten kelapa sawit di tanah air dan juga kekayaan dari Pak Lim. Kemudian Theodore Rahmat dengan kekayaan 66,4 triliun, sektornya agribisnis dan pertambangan. Lagi-lagi industri agribisnis dan pertambangan merupakan salah satu aset ekonomi di Indonesia yang membawa nama-nama besar ini menempati posisi ke-10 orang terkaya Indonesia karena kita memiliki aset pertambangan dan juga industri teknologi serta komoditi lainnya. Ya, kalau kita lihat tadi adalah peringkat dalam Forbes Real Time Billionaires bersifat sangat dinamis. Perubahan posisi dapat terjadi suatu waktu tergantung pada pergerakan harga saham di bursa. Nah, nilai tukar mata uang, kondisi pasar global juga mempengaruhi valuasi aset dari para pengusaha tersebut. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah sepakat membuat rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII ke rapat paripurna untuk disahkan jadi undang-undang pada hari ini. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Hari ini rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia akan disahkan menjadi undang-undang. Aturan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk membangun pusat keuangan berstandar internasional yang mampu menarik investasi, memperkuat sektor keuangan nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Sejauh mana pembentukan PFI memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha di kawasan tersebut, tetapi juga akan memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional. Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Dipo Stria, Ekonom Kors Indonesia. Selamat pagi Mas Dipo.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Ya Mas Dipo, kabar baik. Nah ini sepertinya juga kabar baik ya, karena memang PFI akan menjadi undang-undang dan segera bisa diberlakukan. Saya bertanya, sebenarnya seberapa urgent pembangunan Pusat Finansial Internasional atau PFI ini, terutama kalau kita bicara niatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika mampu menarik modal produktif dan terhubung dengan sektor real?
1: Ya, jadi PFI ini memang visinya baik ya. Kalau misalnya sukses, dia bisa bawa kapital masuk lagi ke Indonesia, dia bisa memperbesar sektor keuangan di Indonesia, memperbesar jasa intermediasi keuangan. Tapi sayang sekali seperti banyak kebijakan di Indonesia, akhir-akhir ini terlihat sekali peraturan ini sangat terburu-buru pembuatannya. Saya tahu ini diskusi intensifnya di DPR dan pemerintah baru mulai di awal Juli, jadi memang ini efektif kurang dari 20 hari. Dan itu sangat terlihat dari gaya komunikasi yang dikeluarkan pemerintah. Sebagai contoh, Kemenkyu bilang, oh kita bisa menarik 300 sampai 500 triliun. Tetapi Dewan Ekonomi Nasional dia bilang angkanya 500 miliar dolar. Ya kan? Jadi angkanya sangat jauh, 500 triliun versus 500 miliar dolar. Jadi saya rasa ini terlihat sekali terburu-buru. Tetapi betul sekali, memang yang lebih mendesak saat ini adalah tetap memperkuat ekosistem pasar keuangan yang sudah ada. Indonesia, pasar keuangan kita mempunyai PR yang sangat besar, seperti masalah IDX, masalah MSCI, kepastian regulasi, terus beberapa instrumen pasar uang atau falas kita masih terlalu minim. Jadi ini PFI mungkin visinya saya rasa sangat bagus dan boleh dibangun, tetapi harus sebagai komplement, bukan sebagai substitusi dari sektor keuangan yang ada. Karena PFI ini saat ini seperti diposisikan sebagai solusi semua solusi. Kalau ada PFI nanti dana masuk begini begitu. Tetapi saya rasa kita harus kalau melihat mungkin di Singapura atau Dubai, mereka itu masuk bukan hanya karena oh pajaknya 0%. Iya kan? Ada kepastian regulasi di situ, ada business uncertainty, ada daya saing yang bagus. Nah ini yang saya rasa PR kita sebenarnya masih banyak selain hanya membangun KEK aja. Begitu. Jadi saya rasa visinya bagus sekali, tetapi again PR kita banyak sekali. Dan yang lebih penting lagi, yang harus menjadi prioritas adalah pembenahan ekosistem pasar keuangan Indonesia dulu yang sudah ada.
0: Iya, saya juga penasaran sebenarnya dengan banyak sekali keuntungan yang dijabarkan oleh pemerintah, mulai dari adanya sistem hukum yang berbeda, kemudian juga pengawasan, ada dewan tersendiri bahkan ya, dan juga lokasi khusus layaknya KEK tidak di Jakarta tapi juga di Bali. Nah yang menarik adalah bagaimana kalau secara penegakan hukum, karena ini masih sumir ya, bentuknya seperti apa? Ada yang bilang nanti berbeda dengan hukum sivil karena memang butuh common law yang berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasinya terkait dengan teks seperti ini? Nah, sejauh ini apa yang sudah Anda dengar dan seperti apa kalau kita mirroring Singapura dan mungkin Dubai?
1: Ya, jadi masalah pertama betul sekali Mas Yuda adalah masalah hukum itu sendiri. Dengan adanya PFI ini memang ada konsep dia bikin negara dalam negara. PFI ini nanti dia memiliki pengadilan sendiri khusus dan betul di draft awal itu ada diskusi menggunakan common law atau hukum Inggris. Karena ini memang hukum Inggris banyak yang digunakan oleh investor-investor finansial secara global. Tetapi si pengadilan PFI ini juga ada hal-hal yang sedikit berbeda begitu dengan common law. Jadi memang proses hukumnya berbeda. Kalau baca sekilas memang itu tadi ya, ada beberapa proses yang tidak ada di PFI ini. Seperti naik banding, kasasi, peninjauan kembali PK, atau mekanisme hukum lainnya. Nah, ketika di Indonesia saja penegakan hukum itu lemah, ya kan, saya rasa ini sangat sulit untuk menarik investor masuk. Ya kan, kita tahu akhir-akhir ini misalnya ada kasus Febri 74 kilogram gitu. Ya kan, dan again, karena ini sedikit terburu-buru, seakan-akan peraturan PFI ini disahkan untuk menarik dana koruptor masuk atau dana ilegal. Ya kan, entah itu korupsi, judi online, atau prostitusi online, ya kan. Jadi seakan-akan dia menjadi solusi untuk solusi gitu, karena saking terburu-burunya. Again, yang menjadi masalah adalah fondasi ya, fondasi dari hukum kita ya kan, masalah kredibilitas, pajak, penegakan hukum, dan lain-lain. Tanpa ada fondasi yang kuat, gimana pun juga KEK PFI ini akan dicurigai gitu, bahwa ini apa ya objektifnya. Karena kalau kita baca beberapa partonya memang sangat-sangat rancu. Ya kan, tadi Mas Yuda juga sempat mention soal pajak ya. Masalah pajak yang 50 tahun ini saya rasa perlu sangat-sangat diperhatikan. Di draft yang terakhir saya baca itu pajak PPH perusahaan badan itu 0% untuk beberapa sektor, terutama sektor keuangan. Lalu juga tenaga asing, WNA, warga negara asing di sektor keuangan pun dapat pajak 0%. Dan ini sepertinya sangat tidak adil, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha Indonesia yang telah membangun ekonomi Indonesia selama ini, mereka selalu bayar pajak, kayak UMKM. Bahkan pengalaman kita, kalau kita melihat kayak industri seperti hilirisasi nikel dulu, beberapa tahun lalu, itu kan beberapa mereka mendapat tax holiday ya. Ya kan? Tetapi setelah investasinya masuk, malah dampak ke ekonomi tidak terlalu besar, lapangan pekerja yang dibuka tidak terlalu banyak. Ya kan, malah banyak daerah hilirisasi nikel itu area yang sangat-sangat miskin. Harusnya si pajak yang 50 tahun ini diberikan semacam sunset clause insentif. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada milestone yang tercapai baru dapat 0%. Hmm. Entah dari dia bangun sektor real atau misalnya jumlah investasinya. Tetapi jangan kasih pajak 0% tanpa ada bukti. Yeah. Gitu, tanpa ada performance, ada KPI. Saya rasa ini sangat-sangat berbahaya. Hmm. Takutnya juga, dan OJK telah menyampaikan ini juga, takutnya banyak nanti dana dari yang sudah ada di real sector atau di sektor keuangan Indonesia, mereka pindah ke PFI ini.
0: Yeah.
1: Iya kan, dan saya bilang tadi ya, UMKM kan dia selalu bayar pajak selama ini, tapi dia nggak dapat fasilitas bebas pajak 0% ini. Kok malah asing kena pajak 0%, yang lokal domestik dan UMKM yang selalu bayar malah kena pajak. Jadi saya rasa ini perlu ada sedikit balance ya. Dan again, si PFI ini dilihat sebagai solusi semua solusi. Kita perlu ingat kalau PFI dibangun ini, kemungkinan besar mereka akan menarik financial money. Ya kan, financial money ini, tapi biasanya hot money.
0: Yeah.
1: Ya kan, hot money-nya gimana dia untungnya bagus dia masuk, tetapi kalau ada masalah dikit, dia keluar. Mm. Gitu. Yang menjadi PR Indonesia saat ini adalah kita perlu mengubah hot money ini menjadi cold money. Ya kan, menjadi investasi yang aktif di real sector, menjadi investasi pabrik, buka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Kalau dia tetap hanya menjadi hot money, dia hanya membangun neraca kita, tetapi dia tidak menumbuhkan ekonomi kita. Begitu Mas Yuda.
0: Iya, kalau saya tadi juga membaca banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan platform seperti PFV ini ya, ataupun negara-negara emerging market, di mana perusahaan yang menggunakan konsep cangkang ini berpotensi untuk melakukan money laundering, ataupun tadi hanya sekedar mereka untuk berinvestasi ketika finansial oke, isu geopolitik aman, mereka akan melakukan investasi tapi tidak secara real di sana. Nah, seberapa penting masih transparansi ultimate beneficial owner atau UBO diterapkan di PFII, mengingat salah satu celah terbesar dalam penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan yang berlapis seperti ini?
1: Saya rasa ini betul sekali. Jadi PFI ini karena dia dibuat terburu-buru, terlihat sekali sepertinya yang tadi saya bilang ya, kok kita kayak semacam mau menghalalkan uang ilegal gitu kan, entah itu dari korupsi, dari prostitusi, dari judi online, apapun itu. Dan betul sekali, beneficiary owner itu sangat-sangat penting karena ini masalah keterbukaan informasi, ya kan, dan juga sesuai dengan undang-undang anti money laundering. Mm-hmm. Ya kan, dan itu sudah ada secara global. Ya kan, jangan sampai kita menciptakan hukum-hukum atau regulasi-regulasi sendiri yang tidak malah comply dengan standar yang sudah ada yang secara global ini. Mm-hmm. Si money laundering ini menjadi sangat concern, apalagi ini memang kan sambungan dari undang-undang P2SK ya. Di mana misalnya di undang-undang P2SK ada kalau yang membeli Patriot Bond atau apa obligasi merah putih, dia terhindar dari pajak dan berbagai macam bebas kartu pajak lah, ya kan. Dan saya rasa jangan sampai si PFI ini menjadi ini yang lebih besar, wadah yang lebih besar untuk si tadi anti money laundering itu tersebut. Dan bukannya di negara lain tidak ada money laundering, misalnya di Singapura atau di Dubai, tetapi di Indonesia secara peraturan ini cukup eksplisit bahasanya, terutama di Undang-Undang P2SK yang pasal 50A itu sangat-sangat spesifik soal tidak, kalau membeli Patriot Bond ini tidak ada masalah, begitulah. Begitu Mas Yuda. Jadi potensi money laundering itu sebenarnya selalu ada, tetapi kita jangan malah membuka, sangat terbuka gitu dengan uang-uang semacam ini.
0: Mm-hmm. Mas Dipo, sayang sekali waktu terbatas, sepertinya memang perlu adanya pemahaman yang lebih jelas, detail terkait dengan konstitusi ataupun hukum yang berlaku, serta supervisi ataupun pengawasan yang tepat terkait dengan PFI ini apabila nanti diterapkan, karena memang tadi ya tidak hanya skenario neraca yang bertumbuh, tapi juga sektor real ketika para investor datang, berkembang, dan mereka menginvestasikan uang mereka di kawasan ekonomi khusus PFI ini ya. Semoga pertumbuhan ekonomi juga bertumbuh baik dan juga kesempatan kerja juga signifikan bertumbuh. Terima kasih untuk perbincangannya, Mas Dipo. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih, Mas Yuda.
0: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pemerintah terus mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Targetnya lebih dari 35.000 kopdes rampung dan mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 koperasi Desa Merah Putih rampung pada Agustus tahun ini. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan Jakarta Senin siang. Setelah pembangunan selesai, pemerintah akan menempatkan pengelola serta menyiapkan aturan operasional agar Kopdes segera beroperasi. Zulhas menegaskan Kopdes bukan toko serba ada, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi dan bantuan, sekaligus menjadi off-taker yang membeli hasil panen petani sesuai harga acuan pemerintah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan keberadaan Kopdes tidak akan mematikan BUMDes maupun warung kecil di desa. Menurutnya, Kopdes akan berkolaborasi dengan BUMDes sesuai bidang usaha masing-masing untuk memperkuat perekonomian desa.
4: Jadi dia subsidi dan bantuan, itu melalui infrastruktur pemerintah. Ya. Yang kedua, off-taker. Ada di satu desa, kita sudah memutuskan harga gabah 6.500. Tapi di situ mungkin kesulitan transport dan lain-lain, gabahnya 5.000. Maka koperasi harus membeli 6.500. Gitu ya, itu dia berfungsi sebagai off-taker. Ketiga, nanti operasi pasar. Kita kan operasi pasar, beras masuk ke pasar. Nah, itu biasanya itu ya namanya pasar ya, orang ada usaha di situ. Kalau nanti kalau ada operasi pasar, langsung ke Kopdes. Jadi tiap desa ada barangnya. Sehingga tidak akan, sekarang kan dioplos dan sebagainya ya. Nanti dia sebagai infrastruktur pemerintah, kalau kita ada pasar murah, langsung ke koperasi itu.
5: Bumdes dengan Kopdes kerjasamanya bagus, kolaborasi. Karena kalau Bumdes selama ini memang dia sudah punya unit usaha secara khas ya. Misalkan Bumdes selama ini mengelola desa wisata, kan tidak ada beririsan dengan Kopdes. Nanti Kopdes bisa menyiapkan kebutuhan desa wisata itu. Kemudian selama ini juga misalkan Bumdes itu menyiapkan desa ekspor, tidak beririsan dengan koperasi Desa Merah Putih, kerjasama saja. Kemudian selama ini Kopdes apa Bumdes membuat desa tematik, desa ayam petelur, desa melon, desa semangka, desa ikan nila. Jadi ini kerjasama saja, kolaborasi antara Bumdes dan Kopdes, tidak akan saling meniadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan. Kan utamanya yang barang bersubsidi aja yang diutamakan. Nah, dan insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung-warung kelontong ada desa, nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan peternakan sapi perah terpadu terbesar di Indonesia Senin 20 Juli. Proyek seluas 710 hektar yang terletak di Brebes ini diharapkan dapat meningkatkan produksi susu dalam negeri yang selama ini masih bergantung pada impor.
6: Kawasan peternakan berdarah terpotong Peletakan batu pertama peternakan sapi perah terpadu milik PT Global Dairy bersama anak usaha Severia Group dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian, Ketua Komisi 4 DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah. Proyek ini dirancang menjadi sentra peternakan sapi perah terpadu terbesar di Indonesia. Berdiri di atas lahan 710 hektar, kawasan ini akan menampung 30 ribu ekor sapi perah dengan target produksi mencapai 180 ribu ton susu segar per tahun.
7: Pembangunan mega farm yang didukung oleh pemerintah ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka impor yang saat

0: masih sangat tinggi. Karena tercatat, kini produksi di dalam negeri itu hanya di angka 1 ton per tahun, dan padahal kita seharusnya butuh sekitar 4-7 ton per tahun. Nah, diharapkan dengan pembangunan ini, itu bisa mengurangi angka impor dan juga membantu Indonesia dalam segera mencapai swasembada pangan.
1: Mega Farm ini diproyeksikan menyumbang 18-20% produksi susu segar dalam negeri.
2: Ini bisa mencapai produksi 180.000 ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3, 6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Ini adalah potensi sangat besar. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas. Dan kita butuh perusahaan seperti ini besarnya, itu 20 kalau mau swasembada. Kemudian petani minimal 100 ribu petani, sekarang 50 ribu.
1: Selain menargetkan peningkatan produksi susu, kawasan ini juga dikembangkan dengan konsep peternakan terpadu berbasis teknologi. Seluruh operasional akan didukung sistem digital berbasis Internet of Things atau IoT untuk memantau kesehatan ternak hingga produktivitas susu. Pengelolaan kawasan akan menggunakan konsep closed loop system, limbah ternak akan diolah menjadi biogas dan pupuk organik yang dimanfaatkan kembali untuk mendukung pertanian di sekitar kawasan. Sementara kebutuhan pakan juga akan dipasok dari kemitraan dengan petani lokal.
3: Kita akan bekerja sama dengan 5 di sekitar sini untuk kemitraan pakan hijau, dan akan ada 7.000 ekor sapi jantan per tahun yang akan kerjasama untuk menemukan juga. Selain itu, sapi perah, kami juga dengan sekitar 1.000 atau 2.000 petani sapi perah yang akan kolaborasi bersama kami.
1: Pembangunan ditargetkan rampung dalam 1,5 tahun. Target pemerahan susu pertama dilaksanakan pada bulan Desember 2027. Dea Kirana, Lestonga Pebro, Brebes, Jawa Tengah.
4: Harga oli dan suku cadang sepeda motor di kawasan Parakan, Pamulang, Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan dan belum kunjung turun. Sementara itu komoditas lainnya, harga telur yang sempat anjlok, kini bertahap mulai mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Dari Rp22.000 kini menjadi Rp23.000 per kilogram.
5: Aktivitas perbengkelan masih terlihat berjalan seperti biasa di kawasan Parakan Pamulang pada Senin. Namun di balik kesibukan itu, para pelaku usaha mengaku tengah menghadapi tekanan berat akibat harga oli dan suku cadang yang terus bertahan di level tinggi sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum stabil.
6: Bagaimana ya? Ya emang sih, sebenarnya setiap tahun-tahun ini ya ada naik. Kemudian ya, ya tetap baik, tetap kita mesti gitu. Ya pun istilahnya barang-barang pada naik.
5: Kenaikan harga yang terus terjadi ini membuat omset bengkel turun hingga 30%. Tidak sedikit konsumen yang mengeluh dan mempertanyakan kenaikan harga. Namun pelaku usaha mengaku tidak punya pilihan lain selain mengikuti harga pasar agar tidak mengalami kerugian.
7: Biasanya oli harganya 40, sekarang jadi 60. Paling 20-25 naiknya.
8: Kalau ke Jerman sendiri bagaimana tuh? Ada yang naik mungkin tinggi?
7: Pepper juga naik, apalagi Penbel. Penbel juga naik dia harganya. Bisa dari 30% lah naiknya.
5: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kg dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram.
9: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini naik.
10: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
9: Ini banyak permintaan.
10: Banyak permintaan ya. MPG juga.
9: MPG mulai masuk juga.
5: Bagi warga, kenaikan harga telur ini dirasa memberatkan karena harga kebutuhan pokok lainnya turut naik. Warga memilih mengurangi pembelian agar bisa berhemat dan membeli kebutuhan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Dr. Taruna Ikrar, menyebut Indonesia resmi memiliki produksi botulinum toksin

0: Ini disampaikannya usai meresmikan fasilitas manufaktur dan riset botulinum toksin pertama di Indonesia milik PT Slatox Bio Farma di Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Senin siang. Dengan produksi dalam negeri, harga diharapkan lebih terjangkau, pasokan lebih terjamin, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan juga ekspor. Taruna Iqrar menilai Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemain global di industri botulinum toksin seiring pesatnya pertumbuhan pasar kosmetik dan regeneratif medicine. Ia menambahkan total investasi grup Daewoong untuk pengembangan industri ini mencapai sekitar 4,7 triliun rupiah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri farmasi dan bioteknologi nasional.
1: Nah, karena 100% kita impor, sementara penduduk kita yang membutuhkan ada ratusan juta penduduk membutuhkan, tentu lebih bagus kalau kita produksi sendiri. Nah, dengan produksi sendiri, kita berharap ini bisa harganya lebih murah, jaminan keamanannya bisa lebih kita pastikan, dan yang paling penting tentu kita juga ingin menjadi hub global market. Nah, karena memang kebutuhannya untuk botulinum toksin yang berbagai macam turunannya sangat dibutuhkan, karena harus kita tahu kosmetik dan regeneratif medicine itu sudah sekarang menjadi kebutuhan primer.
0: Sementara itu, CEO Slatox Bio Farma mengatakan, kehadiran treatment kecantikan wajah atau toksin botulinum perdana di Indonesia ini diyakini mempunyai pangsa pasar yang sangat besar.
2: The Indonesian market has huge potential, and the Indonesian population is the fourth largest population in the world, and the demand from aesthetic and then skincare industry is huge, and that we are here to serve all that demand from Indonesian market, and that we are very, very bright to have this facility to serve the market. Indonesian people have a highest education and diligence, and their passion and their the work ethic is the global highest standard.
0: Diharapkan kehadiran perusahaan ini selain memberikan investasi yang cukup besar, juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa bersaing secara sehat dan juga terjaga keamanan produk serta kepastian hukumnya. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
3: CNN Indonesia kembali menyelenggarakan Wellness Festival selama 2 hari. Dan untuk melihat bagaimana keseruan masyarakat mengikuti kegiatan ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum di South Quarter Dome, Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat siang Gitami. Gitami, wah ini Gitaminya enakan lagi dipijet nih kayaknya. Halo Gitami. Gitami, Git. Aduh, kayak kasihkan lagi di masas nih ya.
4: Halo Yuda. Aduh.
3: Iya. Ini apakah bagian daripada event wellness kali ini ada spa, ada perawatan tubuh, selain pastinya ada high rock, ada juga pilates. Mungkin Gitami bisa menceritakan apa nih keseruan di sana?
4: Oke Yuda, nah ini yang sedang saya lakukan ini adalah salah satu stand yang memang hadir di acara CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 ini. Jadi biasanya kan setelah olahraga itu pasti ada otot-otot. Nah ini adalah session atau tempat di mana biasanya para peserta itu bisa meregangkan. Yang lagi dilakukan ini bagian stretching bagian pundak saya ya. Jadi karena emang lagi sakit dan biasanya kan kita banyak menggunakan bagian pundak untuk ngangkat barang atau main handphone begini, jadi biasanya pegel. Nah tapi kira-kira apa saja sih yang biasanya menjadi keluhan-keluhan dari para peserta? Nah kita coba tanya ke Mas Panji ya. Mas Panji, ini boleh dijelaskan gak sih biasanya tuh pada saat olahraga-olahraga seperti ini, seperti hybrid race ini juga, biasanya otot-otot apa saja tuh yang perlu diregangkan, atau persiapannya juga seperti apa sih? Apa perlu persiapan dulu atau stretching dulu di awal dan di akhir atau gimana?
5: Sebenarnya untuk mencegah cedera sendiri, ada baiknya tuh kita stretching, baik di lower body, upper body maupun lower body. Biasanya urutannya dari up to toe. Kalau dari upper body biasanya kita bagian kepala dulu, terus lanjut ke trapesius, terus ke bahu, terus ke arah core, dan baru ke arah lower body. Nah, penting untuk melakukan stretching itu pastinya satu, mencegah cedera, terus mempercepat pemulihan. Apalagi seperti kakak yang bilang, pilates juga, lari juga, high rock juga. Nah, penting untuk melakukan stretching agar recovery-nya jadi lebih cepat, seperti itu kak.
4: Kalau sebelum, tetapi kalau sesudah nih, jadi nanti para peserta setelah melakukan hybrid race

0: Biasanya ini nanti biasanya tuh otot-otot apa saja tuh yang biasanya menjadi keluhan mereka yang paling banyak mau di stretching?
1: Untuk hybrid race sendiri kan ada station seperti farmer carry, ada rowing, terus ada si heat rower juga. Nah, paling penting tuh kebanyakan yang banyak saya dapat keluhan tuh biasanya di lower body. Makanya biasanya di sesi ini atau di event ini kita biasanya melakukan stretching di bagian lower body. Jadi stretching bagian di hamstring, di glutes. Nah, yang paling banyak tuh biasanya di area iliopsoas. Iliopsoas, terus bagian RDL juga. IT band dan bagian bagian lower body lainnya.
0: Itu biasanya paling banyak. Di sini tuh bisa 10 menit ya?
1: Iya. Kita memberikan 10 menit free stretching untuk peserta Hyrox maupun orang-orang yang ada di sekitar SQ sendiri di sini.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Mas ya.
1: Terima kasih.
0: Nah, Yuda, itulah salah satu fasilitas yang diberikan di CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 ini. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat nih hybrid race-nya seperti apa ya yang ada di South Quarter ini. Di mana di sini bisa dilihat sudah ada alat-alat yang akan digunakan untuk hybrid race nanti akan berlangsung sekitar jam 11 ke atas. Begitu nanti dimulai dari running terlebih dahulu, ini sudah ada yang mencoba dari running, kemudian juga nanti ada ski, kemudian ada sled push, ada burpees, ada rowing juga, ada farmer's carry, ada lunges, dan juga dumbbell thruster. Nah, jadi ada 8 station ya yang akan dilakukan atau dilewati oleh para peserta. Ini sudah sampai saat ini sudah ada 30 tim nanti yang akan mengikuti hybrid race ini. Jadi ini Yuda bisa melihat bahwa ini sudah sangat siap sekali untuk menanti para peserta menggunakan alat-alat ini dan nanti menunjukkan kemampuannya di CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 ini. Tadi pagi juga sudah dibuka dengan Pilates. Tadi jam 7 pagi ada sekitar 27 orang yang mengikuti Pilates tadi pagi dan mereka mengaku, para peserta bilang sangat senang bisa mengikuti kegiatan wellness festival ini di Pilates tadi pagi, apalagi karena memang Pilates ini kan membantu kita untuk memperbaiki postur tubuh. Jadi dalam menjalani hari ini dimulai dengan Pilates itu langsung merasa segar begitu, dan juga untuk memperbaiki postur tubuh agar bisa kuat menghadapi hari-hari begitu ya. Dan juga Yuda, di sini selain ada Pilates, ada hybrid race, juga nanti ada cardio dance di malam. Dan juga di sini ada beberapa booth yang tersedia seperti tadi misalnya untuk free stretching, kemudian juga mau alat-alat maupun juga dari makanan-makanan maupun minuman kesehatan. Dan juga Yuda, pastinya ada talk show yang menarik yang bisa di hal ini ada 2 hari seperti itu, yang akan berlangsung dari tanggal 21 Juli hari ini dan juga Juli. Dan temanya Yuda untuk tahun ini bulan konsumen cerdas Indonesia lebih sehat. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi tentang apa saja yang akan dibahas di CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 itu, langsung datang ke South Quarter. Kembali ke Anda.
2: Baik, Kitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan.

0: nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Air Force One, hadiah dari Qatar yang kini digunakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, akan segera menjalani perombakan besar-besaran. Langkah ini dilakukan setelah muncul sorotan terkait kemampuan sistem pertahanan pesawat kepresidenan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan pesawat Boeing 747 hadiah dari Qatar yang kini berfungsi sebagai Air Force One akan segera menjalani peningkatan sistem keamanan. Trump mengatakan pesawat itu sebenarnya sudah memiliki berbagai kemampuan, namun dalam waktu sekitar 1 bulan akan diperbaiki untuk dipasangi fitur keamanan secara maksimal. Proses peningkatan keamanan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat kembali dari laga final Piala Dunia FIFA di New Jersey. Setelah ditanya mengenai kemampuan pertahanan rudal pesawat tersebut, Trump mulai menggunakan Air Force One baru itu sejak 1 Juli setelah pesawat hadiah dari Qatar menjalani renovasi untuk memenuhi standar operasional pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Hingga kini Angkatan Udara AS belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana peningkatan tersebut. Ikon pariwisata sekaligus monumen bersejarah Amerika Serikat, Lincoln Memorial Reflection Fall di Washington DC, kini tengah menjadi sorotan. Berselang sepekan setelah direnovasi dan dicat ulang, air di kolam raksasa tersebut justru berubah warna menjadi hijau pekat. Fenomena ini terjadi akibat ledakan pertumbuhan alga atau algae bloom. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kolam hijau pekat. Itulah pemandangan yang dilihat oleh wisatawan di kawasan National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Air di kolam refleksi Monumen Lincoln berubah warna menjadi hijau pekat akibat lonjakan pertumbuhan alga yang sangat cepat. Guna mengatasi masalah tersebut, petugas dari National Park Service dikerahkan untuk menuangkan sejumlah jeriken cairan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 12% ke dalam kolam.
2: Hydrogen peroxide gets broken down and converted to water and oxygen in a matter of minutes to hours. So it's in there, but before you know it, it's all water again. It's usually a good short-term fix, and it works best when applied just as an algal bloom is taking off, before it gets too intense.
1: Selain cairan kimia, Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan kolam juga diolah menggunakan teknologi ozon nanobubble canggih. Teknologi ini berfungsi untuk membunuh alga, patogen seperti bakteri E. coli, serta kontaminan lainnya. Namun para ahli memperingatkan bahwa proses ini memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, alga memiliki kecenderungan untuk rebound atau tumbuh kembali.
2: There's also a water temperature aspect, so the warmer it gets, essentially, the quicker the hydrogen peroxide burns off, and the quicker the algae can rebound. So, there's always going to be a rebound of the algae, and the speed with which that happens is going to be a function of temperature. Warmer temperatures happens faster, and also how intense the bloom is to start. If it's very intense, like the water's really, really green, they may be more likely to rebound.
1: Penggunaan hidrogen peroksida dipilih karena dianggap lebih aman dibandingkan klorin. Meski konsentrasi 12% dapat menimbulkan sedikit iritasi ringan bagi kawanan bebek yang berenang, cairan ini dipastikan tidak memiliki risiko mematikan bagi satwa di atas permukaan air. Renovasi kolam ini sebelumnya merupakan bagian dari kampanye Presiden Donald Trump untuk mempercantik sejumlah monumen utama di Washington. Kolam baru saja diisi kembali pada 5 Juni lalu, dengan bagian dasar yang dicat menggunakan warna khusus yang disebut Trump sebagai American Flag Blue.

0: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan rumah. Dugaan sementara akibat adanya pipa gas tanam yang bocor. Seorang wanita bersujud dan bersimpuh di tanah. Ia berusaha meminta maaf kepada warga setelah suaminya membakar rumah orang tuanya hingga merembet ke sejumlah rumah warga di kota Lubuk Tinggal, Sumatera Selatan. Apakah Anda pernah sadar jika nama Bojong muncul di banyak daerah di Jabodetabek? Tapi apakah semua Bojong punya cerita yang sama? Nah, kita akan menelusuri bagaimana jejak sejarah serta asal-usul dari Bojong ke Bojong. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh. Bahkan sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan. Dugaan sementara akibat adanya pipa gas tanam yang bocor.
1: Terima kasih, Bang Wiwin.
2: Saya minta di luar polisi lain.
3: Nanti.
4: Rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara mendadak roboh Senin sore. Sebelum roboh, sejumlah warga sempat mendengar ada ledakan keras yang berasal dari dalam rumah. Menurut warga, rumah dalam kondisi perbaikan dan pemilik rumah tidak berada di rumah. Namun saat peristiwa terjadi, sejumlah pekerja bangunan sedang melakukan renovasi. Dari keterangan salah seorang korban luka, sebelum terjadi ledakan sempat melihat cahaya putih masuk ke dalam rumah. Sejumlah pekerja yang berada di luar bangunan sempat menyelamatkan diri.
5: Kurang tahu, Pak, kalau itu pastinya.
6: Nah, itu tadi seperti apa kejadiannya, Bang?
5: Macam ada kelelap masuk gitu, Pak. Serpian kayak cahaya putih gitu masuk di dalam rumah ini.
4: Kapolres Tabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab ledakan rumah. Dugaan sementara penyebabnya akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Ledakan yang mengakibatkan sejumlah rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian ikut rusak. Sementara 4 korban dilaporkan masih berada di dalam reruntuhan bangunan.
7: Terjadi ledakan di perumahan Grand Polonia yang disebabkan dari hasil investigasi awal. Sekarang ini masih berlangsung. Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas. Memang terdeteksi di situ.
4: Dua unit alat berat pun dikerahkan untuk membantu evakuasi para korban yang diduga masih tertimbun puing bangunan. Sampai saat ini petugas dibantu warga juga masih melakukan pembersihan dan pengangkatan puing-puing bangunan di dalam rumah. Faktor hujan dan minimnya penerangan sedikit mempersulit kerja petugas dalam melakukan pencarian para korban. Sebelumnya, 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh, namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara pada Senin sore.
8: Inilah rekaman CCTV yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di Medan. Ledakan tersebut mengakibatkan 5 penghuni rumah dan seorang kurir yang sedang mengantarkan paket menjadi korban. 3 orang berhasil diselamatkan dan hanya mengalami luka, sedangkan 3 orang lainnya tertimbun di puing-puing bangunan yang rubuh. Petugas gabungan yang mengerahkan kren dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pada Selasa dini hari, pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita. Korban diduga adalah istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Saat ini ada dua korban lain yang merupakan ART dan babysitter yang masih belum ditemukan.
9: Pukul 02.30 dini hari, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang korban yang kita cari. Nah, kalau kita lihat di belakang, semua peralatan sudah kita sediakan, ada kren, ada eksavator, dan tim SAR gabungan ya. Ini sedang membahas untuk teknis mencari dua orang lagi. Diinformasikan untuk saat ini, antara lantai 3 dan lantai 2 itu memang terjadi runtuhan ya, menyatu. Nah, ini yang sedang kita upayakan, akan kita coba tarik itu kanopinya melalui kren yang ada di belakang.
8: Jasad korban yang baru ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Hari kedua upaya pencarian dua korban reruntuhan rumah mewah di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara terus dilakukan. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan. Tim gabungan Basarnas TNI Polri melakukan pencarian dua korban lainnya yang diduga masih terimpit dan tertimbun puing-puing bangunan yang roboh akibat ledakan. Dua korban yang belum ditemukan merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Proses pencarian sedikit terhambat karena kondisi bangunan yang labil pasca ledakan yang diduga akibat kebocoran pipa gas tanam.
9: Untuk kedua korban lagi yang sedang kita cari memang terindikasi di lantai 2 dengan titik yang berbeda.
10: Dia fokusnya tetap di lantai 2 Pak ya?
9: Betul. Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2. Di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh.
0: Kita ke informasi lainnya, seorang atlet golf putri diduga diculik oleh sejumlah orang ketika tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sementara itu viral di media sosial, seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
8: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawo Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini. Pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
11: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun, kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
8: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
12: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Mencelaprat juga.
13: Memang KTP-nya sini, Pak, deh?
12: Iya.
13: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
12: Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu, kalau tidak salah.
13: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia?
12: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
14: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
12: Waktu mau berangkat itu ke ini Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
15: Sempat pamit ya, Pak. Iya.
8: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, tak terima dilaporkan atas kasus KDRT terhadap istrinya, seorang warga di Lubuk Linggau membakar rumah mertuanya dengan menggunakan bensin. Namun tak hanya rumah sang mertua saja yang terbakar, api membesar dan merembet ke rumah-rumah warga lainnya hingga total membakar 10 rumah warga.
16: Dengan bersujud dan bersimpuh di tanah, Wulan berusaha meminta maaf kepada warga setelah suaminya membakar rumah orang tuanya hingga merembet. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Meski masih mengalami sakit bagian tangan dan trauma akibat kasus KDRT yang menimpanya, Wulan tetap berusaha meminta maaf kepada warga yang menjadi tetangganya. Momen itu membuat banyak warga merasa sedih dan iba. Meski tidak menyalahkan Wulan, para tetangga tetap merasa sedih lantaran mereka juga kehilangan rumah dan kini harus memulai hidup dari nol.
17: Rupanya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi, udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini, nyambar ke semuanya. Pajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
16: Kebakaran itu menghanguskan 10 rumah dan 1 gudang. Kebakaran ini dipicu oleh MSE, suami Wulan yang emosi karena dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan bensin hingga api membesar dan membakar rumah warga. 5 jam setelah kejadian, MSE ditangkap polisi saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor.
18: Yang diberikan atau diterapkan kepada pelaku adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian juga untuk pembakarannya diterapkan pasal 308 KUHP Nasional.
16: Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku positif mengonsumsi narkoba. Atas tindakannya, MSE akan dijerat dengan pasal berlapis. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Kita ke informasi lain, ya, viral di media sosial cekcok antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Perselisihan panas itu tidak hanya mengundang komentar warganet, namun juga dari dua senator di Bali. Penjahit dan pelanggan itu akhirnya dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Mereka akhirnya sepakat berdamai dan tidak melanjutkan ke ranah hukum.
19: Bukan kayak kamu, orang miskin.
20: Ada maksud menghina dan menghina agama lain.
19: Orang Bali orang kaya-kaya, bukan kayak kamu, orang miskin.
1: Inilah potongan video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan perselisihan antara seorang penjahit dan pelanggan perempuan di Badung, Bali. Menanggapi insiden tersebut, anggota DPD RI Arya Wedakarna mendatangi kediaman penjahit pada Jumat 17 Juli lalu. Penjahit tersebut menjelaskan alasannya hingga ia tersulut emosi hingga mengeluarkan kata-kata kurang pantas.
21: Dia marah-marah, suruh nunggu 15 menit, gak mau. Dia masa kita tuh mau makan, naruh makanan, itu cuma harga ongkos nyervis aja, itu cuma 10.000, 20.000, cuma
1: gitu. Dijelaskan Arya Wedakarna, penjahit tersebut sedang makan saat sang pelanggan wanita tersebut datang. Kejadian ini pun sudah terjadi sekitar 3 pekan lalu.
22: Ibu sedang makan, ya, sedang aja ngeyun, kemudian ada yang datang. Ibu tahu dia pegawai napi?
21: Indomaret.
22: Baju Indomaret. Kemudian mau servis ya?
21: Iya.
22: Servis yang biayanya cuma 10.000.
21: Iya.
22: Nah, jadi ibunya sedang makan. Ya namanya orang Bali kan, orang Bali kan tidak bisa diganggu kalau ngajengnya.
21: Ya, masa kita naruh udah sore lagi, udah jam 4. Oke.
1: Meski begitu, Senator Arya Wedakarna menasihati ibu penjahit agar saat marah tak menggunakan kata-kata yang menyinggung suku dan agama lain. Sementara itu, anggota DPD RI lainnya dari Provinsi Bali, Niluh Jelantik, menegaskan bahwa apapun alasannya, kejadian tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia mengimbau insiden itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
23: Terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi, tidak ada alasan yang menjadikan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Mohon agar segera dapat diselesaikan, baik dengan cara kekeluargaan atau cara lainnya yang dianggap fair.
1: Pada Minggu sore, penjahit dan pelanggan yang bertikai dipertemukan di kantor Polsek Abian Semal untuk dimediasi. Penjahit asal negara Bali meminta maaf karena sudah berkata kasar, dan pelanggan wanita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga meminta maaf karena sudah menyebarluaskan video yang belakangan menjadi viral.
20: Dari orang Bali, tidak ada maksud menghina dan menghina agama lain, suku lain.
24: Mohon maaf karena telah menyebarluaskan video tersebut yang buat Bali se-Indonesia gaduh. Dan saya mohon maaf kepada ibu juga telah mengganggu saat makan. Harusnya saya lebih sabar.
1: Kapolsek Abian Semal Kompol I Nengah Sona menyebut keduanya memilih damai dan tak melanjutkan persoalan ini.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM jenis Pertamax berpeluang turun pada bulan depan jika tren harga minyak dunia terus turun. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: Kembali bersama Jusawar, harga telur ayam yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan. Tidak hanya pembeli yang mengeluh, pedagang juga mengeluhkan lantaran omset penjualannya turun. Sementara itu di tengah kenaikan harga bahan pokok, ribuan warga memadati alun-alun Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada hari Senin. Mereka rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan paket sembako murah serta baju gratis.
1: Setelah sempat anjlok, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Surabaya, Jawa Timur pada Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Saat ini, harga telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti berisi 10 kilogram sebesar Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Kenaikan harga telur yang bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya ini dikeluhkan oleh konsumen.
2: Kita ya telur turun, Pak.
3: Ini mau dibuat apa sih, Pak, telurnya?
2: Iya, buat sehari-hari. Ya.
3: Masak gitu?
2: Iya.
3: Biasanya beli berapa kilo, Bu?
2: Ya, cuma satu kilo.
3: Dengan harga naik, berat, Bu, ya?
2: Iya.
1: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh meningkatnya permintaan seiring dimulainya tahun ajaran baru.
3: Kenaikannya sejak kapan sih, Bu?
4: Mulai kemarin anak sekolah ini mulai masuk ini.
3: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
4: Ini banyak permintaan.
3: Banyak permintaan ya, MBG juga.
4: MBG mulai masuk juga.
3: Tapi pengaruh nggak, Pak, dengan kenaikan harga telur ini ke penjualannya?
4: Penjualan pengaruh. Kalau kemarin-kemarin harga murah itu banyak yang beli, ambil banyak, itu sekarang nggak sedikit lagi.
3: Berapa ton, Pak, sehari bisa?
4: Sehari sekarang sudah bisa 2 ton setengah.
1: Sementara di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, ribuan warga Purbalingga memadati alun-alun Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin pagi. Mereka rela antri di bawah terik matahari demi mendapatkan paket sembako murah dan pembagian baju gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam bazar ini, masyarakat dapat membeli satu paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan dengan harga Rp50.000.
5: Di sini saya mendapatkan kena. Ini sangat berharga bagi saya karena apapun ya
3: gratis.
5: Ini bisa buat sholat ya, akhirat, pokoknya ini acara membantu banget.
1: Harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar membuat 1.000 paket sembako habis dalam waktu singkat. Warga berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai langkah mempermudah akses dan keterjangkauan stok pangan, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan bersama ID Food meluncurkan program Warung Pangan di Pasar Tradisional. Tercatat sebanyak 640 toko sembako dan UMKM sudah menjadi mitra dari Warung Pangan ini.
6: Senin pagi 20 Juli 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal meninjau langsung belasan toko sembako dan UMKM yang menjadi mitra warung pangan di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hingga kini, terdapat sebanyak 640 mitra serta 32 stok points Jabodetabek yang menjadi titik layanan distribusi produk pangan berkualitas. Kehadiran warung pangan di pasar tradisional dinilai mampu membantu menjaga stabilitas dari intervensi harga dan mempermudah akses serta keterjangkauan stok pangan. Hanif menyebut jika hingga tahun 2024 kerap merugi, pada tahun 2025 ID Food mulai mencatatkan rapor baik berupa keuntungan bersih di angka Rp1.2 miliar.
7: Jadi sebelumnya mulai negatifnya turun-turun sampai di 2024, kemudian ada keuntungan yang relatif bagus, dan ini menandakan bahwa ID Food menjalankan dua fungsi utama sebagai stabilitas harga dan kemudian sebagai bisnis perdagangan yang dimandatkan kepadanya. Kita kemudian dengan adanya ini, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat tenda-tenda lagi, melakukan operasi pasar yang masif kalau kita memanfaatkan pasar yang ada. Kita kadang-kadang agak gegabah pada saat harganya kemudian fluktuasi, kita menggelar pasar murah, padahal pasarnya sudah ada. Nah inilah sebenarnya kita menggunakan jalur yang semestinya sudah ada. Memang permasalahan utama di ketersediaan kita adalah pada masalah keterjangkauan atau logistik itu sendiri.
6: Bagi Udin, pedagang sembako dan UMKM di Pasar Tebet Timur sejak 10 tahun terakhir, kemitraannya dengan warung pangan mulai hari ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok dagangannya dapat terus terpenuhi sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan.
8: Mitra tuh mungkin ya, satu kalau belanja lewat aplikasi, diantar bisa, ya pokoknya begitulah kemudahannya.
9: Ada produk-produk yang jauh lebih murah nggak Mas?
8: Produk sih di bawah pasaran, ya ada beras, minyak, gula, adanya itu kayaknya sementara.
9: Oke. Nah yang diharapkan setelah gabung jadi mitra apa Mas?
8: Diharapkan kalau mitra ya itu pasokannya lebih gampang. Produknya semakin banyak.
6: ID Food berkomitmen akan berupaya untuk terus menggandeng para mitra, utamanya di pasar-pasar tradisional sebagai langkah menjaga harga pangan tetap stabil. Seluruh mitra yang tersebar akan diberikan harga minimum, bahkan di bawah harga pasaran, namun mereka harus menjual batas maksimum di harga eceran tertinggi. Ketika gejolak tinggi terjadi di waktu-waktu puncak, para mitra tidak diperkenankan untuk menaikkan harga, namun justru bertugas menjaga daya beli masyarakat sebab pasokan stok dijanjikan aman dan terjamin.
10: Lalu dengan adanya KDMP, kita juga berkolaborasi, kita sebagai bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya, sehingga kita bisa olah. Fokus kita adalah untuk memindahkan komoditas-komoditas tertentu yang dulunya nggak terlalu bisa dikembangkan, kita akan kembangkan untuk pasar lain. Begitu dengan sebaliknya, kita perpindah-pindahan. Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin, karena dari kita harganya udah cukup murah. Kira-kira nanti itu yang akan dirasakan sama masyarakat. Ketersediaan dan stabilisasi harga.
6: Berdasarkan data dari ID Food, ke depan terdapat 27 ribu warung pangan se-Indonesia yang terus dicoba diintervensi pemerintah sebagai salah satu instrumen stabilisator harga. Fungsi infrastruktur KDKMP juga akan diperkuat agar tidak kemudian berbenturan dengan model bisnis yang sudah berjalan. Mitra warung pangan juga akan dibina dan dievaluasi agar mampu menjadi agregator dari permasalahan dagang di tempatnya masing-masing. Larissa Radia, Warsa, Jakarta.
0: Kita ke informasi lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM jenis Pertamax berpeluang turun bulan depan jika tren harga minyak dunia terus turun. Bahlil mengatakan Kementerian SDM akan menggelar rapat dengan PT Pertamina dan Badan Usaha Penyedia BBM Swasta untuk mengkaji opsi penurunan harga Pertamax. Ia mengatakan pemerintah masih mengamati pergerakan Indonesia Crude Price yang kerap berubah-ubah dalam waktu singkat. Pemerintah harus mencari formulasi harga BBM non-subsidi dengan bijak. Bahlil mengungkapkan dirinya telah melapor kepada Presiden bahwa pasokan BBM nasional saat ini berada di atas standar minimum serta pasokan minyak mentah dijamin aman hingga akhir 2026.
11: Indonesia.
12: Saya melapor tentang kondisi BBM-nya di atas rata-rata standar minimum. Yang kedua, saya juga melaporkan tentang kerjasama kita dengan beberapa negara terkait dengan crude BBM, alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun nggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah nggak ada kenaikan sama sekali. Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian.
0: Berikutnya, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hasil evaluasi ini berpotensi membuat anggaran program MBG turun atau tahun ini menurun. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji wacana pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
13: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah masih mengkaji strategi pendanaan program makan bergizi gratis untuk tahun ini. Purabaya mengisyaratkan anggaran MBG berpotensi mengalami penurunan meski besarannya masih dalam tahap evaluasi.
14: Saya mau ketemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya.
11: untuk pemangkasan anggaran yang lain.
14: Strateginya dia untuk tahun ini.
15: Pak Purbaya, soal
14: apa yang jelas? Kemungkinan ada penurunan.
13: Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari memastikan penurunan anggaran dilakukan melalui efisiensi dan refocusing program. Salah satunya dengan menyisir ulang data penerima manfaat dan titik SPPG.
16: Jadi katakanlah untuk mendirikan SPPG, kan tahu ya ceritanya ya tentang SPPG. Semoga siapa yang punya titik, kemudian daftar titik, nah, lalu disitulah calon mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD di sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat. Itu kami sisir betul-betul.
13: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah belum memutuskan wacana masyarakat desil 7 hingga 10 atau kelompok menengah ke atas tidak menerima program MBG.
17: Bahwa ada wacana-wacana atau diminta untuk melakukan exercise yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Misalnya kalau itu daerah 3T ya tentu tidak bisa atau kurang tepat kalau pelaksanaan MBG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non-3T atau yang kondisinya ideal, karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya kalau kita tahu di daerah-daerah 3T itu cukup jauh menyebar dan kecil-kecil sehingga diminta untuk melakukan exercise lebih detail lagi.
13: Menurutnya, setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pemerintah masih melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, Anda pernah sadar tidak kalau nama Bojong muncul di banyak daerah di Jabodetabek? Tapi apakah semua Bojong punya cerita yang sama? Usai jeda, kami ajak Anda, kita akan menelusuri jejak sejarah serta asal-usul dari Bojong ke Bojong. Sesaat lagi.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam, very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN.

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Kembali bersama News Hour, Anda pernah sadar tidak kalau nama Bojong muncul di banyak daerah di Jabodetabek? Tapi apakah semua Bojong punya cerita yang sama? Nah, korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama mengajak kita akan menelusuri jejak sejarah dan asal-usul dari Bojong ke Bojong.

0: Kalau ada yang bilang ketemuan di Bojong ya, pertanyaan berikutnya pasti cuma satu. Bojong yang mana? Karena di Jabodetabek dan juga di sebagian kawasan Jawa Barat, daerah bernama Bojong itu banyak. Seolah-olah Bojong ada di mana-mana. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berpetualang dari Bojong ke Bojong.
1: Kita mulai dari Bojong Gede di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bojong Gede kini dikenal sebagai salah satu titik komuter paling sibuk di kawasan Bogor bagian utara. Stasiun Bojong Gede yang beroperasi sejak 1873 ini melayani rata-rata 31.000 penumpang setiap hari. Tingginya mobilitas tak lepas dari padatnya penduduk. Dulunya, Bojong Gede masuk Kecamatan Depok, baru kemudian pada 1981, wilayah ini dimekarkan dan masuk Kabupaten Bogor. Nama Bojong Gede berasal dari sebuah batu besar yang menjorok di Kali Ciliwung. Penelusuran di peta-peta lama menunjukkan, nama Bojong Gede sudah tercatat sejak beberapa ratusan tahun lalu. Warga, ada yang tahu nggak nih sejarah Bojong Gede?
2: Mbak Erni, udah lama tinggal di Bojong Gede?
3: Kurang lebih 8 tahun.
2: Oke, tapi tahu nggak sih asal-usulnya Bojong Gede itu?
3: Asal-usulnya? Nggak tahu sih, kenapa tuh?
2: Sejarahnya nggak tahu?
3: Sejarahnya? Apa sih ya, Bojong Gede? Pokoknya terbatas aja tayang aja.
4: Dulu tuh situasinya kayak apa sih, Pak? Dulu sejarahnya tuh? Apakah kebun, apakah sawah, atau apa gitu?
5: Banyakan kebun. Sawah. Sawah ini kan ada sana sawah nih perumahan.
4: Oh, tadinya sawah. Oke.
1: Di balik hiruk pikuknya hari ini, Bojong Gede menyimpan jejak peradaban yang jauh lebih tua. Di desa Kedung Waringin, hanya 1 km dari stasiun Bojong Gede, ada sebuah batu setinggi 1 meter yang disebut Gagang Golok. Penelitian Universitas Indonesia pada 2004 menunjukkan batu ini merupakan menhir yang pada masanya digunakan dalam ritual pemujaan. Sayangnya, penelitian ini belum menggunakan metode carbon dating, sehingga usia dari menhir Gagang Golok tidak diketahui secara pasti. Sejarawan UI, Titi M. Irsyam, yang berfokus pada sejarah Depok menyebut, Bojong Gede mulai dikenal sejak 1703 setelah Abraham van Riebeeck memimpin ekspedisi ke hulu Sungai Ciliwung.
6: Bojong Gede sendiri itu baru punya makna bagi masyarakat ya sekitar abad 18. Gitu. Ketika ada perjalanan Abraham van Riebeeck itu ke daerah-daerah mulai dari Priangan Timur sampai ke Bojong Gede sampai ke Kedawung. 1703 dia melakukan perjalanan, ketika dia pulang van Riebeeck-nya itu kemudian mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jenderal, lalu dia dijadikan di daerah Malabar. Kemudian dia ke Depok. Kenapa ke Depok? Karena dia melakukan perjalanan untuk memperkenalkan kopi itu bersama Cornelis Castelein. Berarti Depok juga ada dong tanaman, dan Bojong Gede. Bojong Gede itu juga tanahnya si Abraham Riebeeck.
0: Masih berada di kawasan Kabupaten Bogor, tapi kali ini saya sudah ada di Bojong yang lain, yaitu kawasan Bojong Koneng di Babakan Madang. Bojong Koneng, menurut sejumlah catatan, artinya adalah desa dengan tanah berwarna kuning. Berada di dataran tinggi hulu Sungai Ciliwung dengan kontur perbukitan seperti ini, Bojong Koneng kini terus bertransformasi menjadi destinasi pariwisata.
1: Kawasan ini punya beragam jalur hijau dan sejumlah curug dengan medan variatif, sehingga trekking menjadi salah satu opsi wisata olahraga favorit di sini. Pasca pandemi, Bojong Koneng makin ramai dikunjungi wisatawan yang tentunya mendatangkan cuan untuk warga sekitar.
7: Per minggu itu biasa 30 yang masuk, sekarang udah kemarin tuh udah ada 300-an. Yang masuk ke Sentul Travel. 300. 10 kali lipat dari bulan sebelumnya.
1: Bojong bukan cuma milik Bogor. Ada Bojong Kulur di Bekasi. Sementara ada Bojong Indah di Jakarta Barat dan Bojong Nangka di Tangerang. Badan Informasi Geospasial mencatat, nama Bojong digunakan di lebih dari 150 wilayah seluruh Indonesia. Lantas, apa sih arti nama Bojong?
8: Bojong itu kan salah satu kosakata dalam bahasa Sunda yang artinya Tanjung. Bojong itu ada karena ada air. Nah itu ya, jadi dua hal itu yang harus dimanai dulu.
1: Nama sebuah wilayah memang kerap kali berkaitan dengan bentang alam. Akan tetapi, penamaan sebuah wilayah tidak bisa serta-merta dilakukan.
9: Ada prinsip dulu, ada 10 prinsip di sana. Sesuai dengan prinsip kami cek, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa asing jika ada historical dan seterusnya, menghindari nama diri orang yang masih hidup dan seterusnya. Sampai ke prinsip yang ke-10 yaitu kaitannya dengan kaidah penulisan dipisah atau disambung dan kaidah lokasinya, spasialnya ada di mana. Nah itu ditelah sampai level pusat.
1: Dari Bojong ke Bojong, kita jadi tahu bahwa sebuah nama tak sekadar penanda lokasi, melainkan jejak geografi, identitas wilayah dan sejarah yang bisa dibaca sampai hari ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Bogor, Jawa Barat.
10: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29.

0: Anda kembali bersama CNN Indonesia News Hour. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 dimulai pada 21 Juli 2026 dan olahraga Pilates menjadi pembuka festival kebugaran ini. Ya, CNN Indonesia menggelar Wellness Festival Volume 2 setelah sukses pada bulan Januari tahun 2026 ini. Kali ini Pilates menjadi salah satu olahraga yang masuk dalam festival. Dimulai pada pukul 7 pagi, para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Bagi mereka, Pilates di pagi hari menjadi penyemangat menjalani hari. CNN Indonesia Wellness Festival berlangsung pada atau selama dua hari, yaitu 21 dan juga 22 Juli. Kemudian selain Pilates ada juga hybrid race, ya, cardio dance hingga talk show menarik yang tentunya akan mengisi keseruan festival yang berlangsung di South Quarter, Jakarta Selatan.
1: Di belakang dagunya tarik lagi. Yes, good. 5 and 4.

0: Dan untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Dea Kirana saat ini di South Quarter, Dom Cilandak, Jakarta Selatan. Dea, selamat siang. Oke, Dea, ini ditebak belakangnya, backgroundnya, para peserta sedang menjalani station dari Hybrid Race. Bagaimana antusiasme kemudian tanggapan dari masyarakat atau peserta yang mengikuti kegiatan ini?
1: Baik Tiffany, Wellness Festival kembali diadakan untuk kedua kalinya di tahun ini, yakni untuk volume kedua. Sebelumnya sudah pernah diadakan di bulan Januari lalu dan kemudian ini akan diadakan kembali di tanggal 21 Juli 2026 dan besok hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Saat ini gelaran di kali ini, di bulan Juli ini akan dilaksanakan di Dome Square Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, kalau tadi pagi itu sudah dilaksanakan Mat Pilates, kemudian di siang ini akan dilaksanakan Hybrid Race. Mungkin saya bisa ajak jalan-jalan sedikit. Jadi untuk Hybrid Race ini, peserta itu akan melakukan lari di treadmill, kemudian juga ada 8 kegiatan, 8 aktivitas olahraga yang dilakukan. Kalau pertama itu dari awal masuk, mereka akan mengikuti si lari di treadmill ini untuk sejauh 1 km. Nah, memang si Hybrid Race ini menggabungkan antara olahraga fungsional dan juga olahraga yang menggunakan kekuatan. Jadi ini ada kardio, yakni treadmill. Jadi nanti para peserta sejauh 1 meter. Kemudian setelah mengikuti treadmill, para peserta juga akan melakukan hit sky. Jadi di hit sky ini memang para peserta bisa dilihat ya, mereka menarik-narik tali seperti saat melakukan sky. Jadi ini latihan menarik beban yang menggunakan kabel seperti mendayung, dan ini akan ada timernya dan juga ada penghitung jaraknya, akan dilaksanakan atau ditarik itu sejauh 1 km. Kemudian setelah mereka berhasil menyelesaikan olahraga hit sky ini, mereka akan berpindah ke sebelah sini, itu ada burpee. Kalau misalnya di olahraga yang memang ini, karena ini hanya mini simulation, kalau misalnya di yang jarak jauh itu mereka akan melakukan burpee jumping namanya, atau lompat sejauh 80 meter. Namun untuk yang ini itu mereka hanya akan melakukan burpee, bukan burpee broad jump, itu melakukan repetisi sebanyak 60 kali. Setelah selesai melakukan 60 repetisi, mereka akan berpindah ke sini. Ini namanya adalah rowing. Kalau rowing ini mereka akan melakukan kegiatan seperti mendayung. Nah, mendayung ini juga akan dilakukan menggunakan alat ergometer, dan ini akan dilakukan untuk sekitar 100 meter. Nah, setelah selesai di sini, mereka bisa lihat nih, mereka akan berpindah ke sini. Ini ada alat angkat beban. Kalau yang laki-laki itu beban yang diangkat adalah 24 kilo masing-masing, kanan dan kiri. Sedangkan untuk perempuan mereka akan mengangkat beban sebanyak 16 kilo kanan dan kiri juga. Nah, dari sini mereka akan jalan sampai di ujung sana, kemudian akan kembali lagi ke sini, jadi akan bolak-balik sebanyak 10 kali. Setelah selesai, kemudian mereka akan berpindah ke sini. Nah, ini namanya adalah sandbag lunges, jadi mereka berjalan dengan

0: posisi lunges sambil membawa kantong pasir. Kalau di sini mereka akan melakukan ini bolak-balik itu sebanyak 100 kali. Untuk laki-laki itu adalah 20 kg beban yang diangkat. Kemudian untuk perempuan itu sebanyak 10 kg. Setelah itu, setelah selesai, mereka akan ke acara atau aktivitas olahraga yang terakhir, yaitu adalah thruster. Jadi mereka akan mengangkat ini. Setelah selesai melakukan thruster, kemudian mereka akan pergi ke tempat di sini. Nah, di sini ini nanti akan ada panitia yang menghitung jumlah waktu, seberapa lama mereka melakukan dari aktivitas olahraga treadmill tadi, kemudian melanjutkan ke aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga akhirnya melakukan olahraga terakhir yang si thruster ini. Jadi akan dihitung timernya. Nah, selain itu, mungkin bisa dilihat di sebelah sana itu nanti juga ada alat tempat untuk spa atau misalnya refleksi. Jadi bagi para atlet yang mungkin mengalami cedera atau ingin melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga, aktivitas olahraga, mereka bisa melakukan refleksi terlebih dahulu di sebelah sana. Mungkin kita bisa ngobrol langsung dengan judges-nya. Halo Kak, boleh kami wawancarai sebentar?
1: Boleh, boleh.
0: Dan atas nama siapa Kak?
1: Aku Kalista, salam kenal.
0: Halo, Kalista. Kak, kita mau tanya nih, kalau misalnya acara hybrid race seperti ini, itu apa sih yang dinilai oleh para judge? Apakah kekuatan mereka atau waktunya sebetulnya?
1: Nah, sebenarnya untuk in general lebih ke waktunya ya. Cuman kalau misalnya untuk yang lainnya lebih kayak teknikalnya. Jadi kalau untuk peserta itu teknik mereka mesti fokus di teknik biar mereka tuh nggak cedera. Karena kan ini lumayan high intensity ya gitu.
0: Jadi tidak hanya waktunya aja tapi juga teknik-teknik yang dilakukan begitu ya Kak?
1: Ya, secara garis besarnya lebih ke waktu sih. Cuman kalau misalnya mau lebih aman ya lebih tekniknya juga di ini.
0: Nah, ini kan memang lagi rame banget ya acara hybrid race seperti ini. Kira-kira peserta itu sebelum mengikuti race-nya pada hari H, mereka harus persiapan seperti apa sih, Kak?
1: Kalau misalnya dari aku, mungkin dari tidur kali ya. Kita akan spend waktu ya at least 1-2 jam untuk race seperti ini yang lumayan high intensity. Jadi kalau misalnya tidurnya berantakan, heart rate... Dan itu yang jadi bikin tidur yang cukup sama
0: berkali-kali.
1: Itu yang namanya fundamental high rocks. Jadi high rocks itu gerakannya udah bener apa belum, biar lebih efisien pas lagi race-nya.
0: Baik, kita lanjutkan kegiatan. Jadi untuk kegiatan hybrid race ini, itu untuk melatih mungkin kesehatan jantung dan juga kemudian yang dihitung, yang langsung ikut race pada hari H. Nah, seperti talk show, seperti nanti akan ada pembicaraan mengenai
2: Terima kasih Dea Kirana atas laporan Anda. Jadi masyarakat bisa langsung merapat ya, karena acara atau festival ini digelar sampai dengan besok. Banyak kegiatan menarik di sana. Terima kasih Dea atas laporan Anda. Kita ke informasi lain, menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana. Di sebuah fasilitas, peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam.
3: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ke ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong untuk gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin.
4: 因为最近两年就是天气都是变化无常的，然后呢，我 我们希望就

0: 是多看一些天气预报啊，然后的一个体验机会的话，我觉得是更棒的。对对对，就是让我们自己有心理的预期，就是我们可能会遇到什么样级别的这样的一个。
1: Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100.000 orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.
2: Pasca kemenangan Spanyol di Laga Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola di Ambon menggelar konvoi sambil membawa atribut negara yang didukungnya melewati jembatan Merah Putih. Sementara itu di China, bagi pecinta adrenalin bisa mencoba arung jeram dengan medan yang terbuat dari kaca sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki. Meski cukup menegangkan, namun pengunjung dimanjakan dengan panorama perbukitan yang indah berusia lebih dari 200 tahun.
3: Pasca puncak final Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola menggelar konvoi di jalan kota Ambon, Maluku dengan memakai atribut Spanyol, Argentina, hingga Inggris pada Senin. Sukacita menyelimuti pemotor terlihat saat iring-iringan melewati jembatan Merah Putih sambil membawa bendera negara yang didukung. Salah satu pendukung Spanyol mengaku telah menunggu kemenangan ini selama 16 tahun sejak kemenangan terakhir pada 2010. Mereka memuji permainan tim Matador ini saat bertemu Argentina yang tak mampu membuat Lionel Messi menembus pertahanannya. Kemenangan ini memastikan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan. Ada yang berani gak untuk mencoba arung jeram dengan medan berbahan kaca ini? Nah, bagi Anda pecinta adrenalin, mungkin bisa nih mencoba arung jeram sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki atau sekitar 86.000 meter di atas permukaan tanah. Berlokasi di Dongxia, Provinsi Gansu, China, arung jeram ini memiliki banyak tikungan tajam dan meluncur secara mendatar, menimbulkan sensasi menakjubkan bagi pengunjung yang mencobanya. Selain itu, pemandangan di sekitar arung jeram seperti pegunungan, tebing, lembah hingga bebatuan merah yang berusia hampir 200 tahun ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi salah satu objek geologi yang paling terkenal di Provinsi Gansu, lokasi 6 wisata lain yang terbentuk dari bukit sedimentasi di kawasan Dangxia ini juga secara kolektif didaftarkan ke warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010.
2: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Tiffany Raita, maaf pamit, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tidak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama dengan secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Peristiwa yang juga viral di media sosial terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga kaget dengan suara sirene ambulans, ekor burung unta tinggi 2 meter yang menjadi peliharaan warga kabur dan berkeliaran di jalanan Ranca Bolang, kawasan Buah Batu.
1: Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter ini berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman hingga membuat warga setempat panik. Belakangan diketahui burung unta itu adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta ini dan mengembalikannya ke kandang. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya itu ke penjualnya, walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari telah kembali. Kapolsek Sumoroto, Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam diduga merupakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya ini, 1 orang ditangkap, sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan itu diberi penghargaan. Pelaku jambret selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek juga membantah klaim pengacara Febri Hotman Paris yang menyebutkan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin dari Presiden. Hal ini disampaikan oleh Mensesnek saat ditemui di gedung parlemen pada Senin pagi. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia pun meminta agar kasus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
2: Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan.
0: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan menyusul pernyataan Hotman Paris yang dinilai merendahkan profesi wartawan saat konferensi pers. Meski Hotman telah menyampaikan permohonan maaf, PWI menilai perkara ini tetap perlu diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan ini berkaitan dengan pernyataan Hotman Paris saat konferensi pers.

0: pada Jumat lalu di Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat dan profesi wartawan. Ucapan Hotman Paris tidak hanya menyinggung perasaan insan pers, tetapi juga dianggap merendahkan profesi jurnalistik yang menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Meski Hotman Paris telah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya, PWI menilai permintaan maaf tersebut belum menunjukkan ketulusan dan tidak menghilangkan dampak dari pernyataan yang telah disampaikannya kepada publik. Sebagai bukti awal, PWI menyerahkan rekaman video yang menampilkan pernyataan Hotman Paris saat konferensi pers. Video tersebut telah beredar luas dan akan menjadi salah satu materi yang ditelaah oleh tim penyidik.
1: Kami ingin supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa di balik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, kan? Bukan lalu menghina profesi wartawan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dengan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang. 9 orang pelaku telah ditangkap dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang.
2: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
3: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
4: Ini sudah proses ini, secepatnya. Karena tim kita sudah kita aturin, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
2: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan.
5: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah juga.
2: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
0: Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta divonis 10 hingga 13 tahun penjara. Keluarga korban menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mendesak jaksa mengajukan banding.
6: Saudara punya hak ya untuk menentukan sikap apakah menerima.
7: Sidang pembacaan vonis kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan vonis berbeda sesuai peran masing-masing. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tiga aktor intelektual, yaitu Candy alias Ken, Dwi Hartono, dan Antonius Aditya Maharjuni tidak terbukti atas dakwaan primer pembunuhan berencana. Namun ketiganya dinyatakan terbukti turut serta menghilangkan nyawa korban sesuai dakwaan subsidiar. Ken dan Dwi Hartono divonis 13 tahun penjara, sedangkan Antonius Aditya Maharjuni divonis 10 tahun penjara.
8: Menyatakan terdakwa satu, Ken alias Ken, terdakwa 2 Dwi Hartono, dan terdakwa 3 Antonius Aditya Marjuni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan nyawa orang lain, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Ken alias Ken dan terdakwa 2 Dwi Hartono masing-masing dengan pidana penjara selama 13 tahun dan terdakwa 3 Antonius Aditya Marjuni dengan pidana penjara selama 10 tahun.
7: Selain pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan Ken dan Dwi Hartono membayar restitusi masing-masing sebesar 1,2 miliar rupiah. Sementara Antonius diwajibkan membayar 750 juta rupiah kepada ahli waris korban. Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang aset para terpidana.
9: Tiga terdakwa ini dihukum antara lain membayar restitusi sejumlah masing-masing 1,2 miliar. Saudara Antonius itu membayar restitusi sejumlah 750 juta. Kalau restitusi tidak dibayar, itu kemudian dikenakan jaksa diminta untuk merampas aset dan juga penghasilan dari pelaku. Asetnya tidak cukup, kemudian diganti dengan pidana penjara.
7: Dalam sidang yang sama, terdakwa Erasmus Wawo alias Eras divonis 9 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi 100 juta rupiah. Sementara sopir taksi online Eka Wahyu Hidayatullah diputus bebas karena dinilai tidak mengetahui rencana penculikan dan tidak terlibat dalam eksekusi kejahatan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum keluarga korban menyatakan vonis terhadap tiga aktor intelektual belum mencerminkan rasa keadilan. Pihak keluarga berencana mendesak jaksa untuk mengajukan banding karena meyakini perbuatan para pelaku merupakan pembunuhan berencana.
10: Putusan yang ada khususnya terhadap Ken, kemudian Dwi Hartono dan Antonius yang ternyata tidak maksimal. Ada kemungkinan bahwa kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding. Kami menginginkan apapun ceritanya, keluarga sudah kehilangan, anak kehilangan bapak, bukan soal materinya, tetapi kehilangan bapak, kehilangan sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak. Dan itu akan menimbulkan trauma, sehingga kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding untuk mendapatkan putusan yang maksimal, baik dari sisi pidana penjara maupun restitusinya.
7: Kasus ini berawal dari rencana pencurian dana rekening dorman senilai sekitar 455 miliar rupiah. Korban Muhammad Ilham Pradipta diduga diculik untuk mempermudah aksi tersebut, namun kemudian dianiaya hingga tewas. Hingga kini proses persidangan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama masih terus berlangsung. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
2: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mencicipi makan berhidang menjadi salah satu pengalaman yang bisa dirasakan oleh wisatawan saat berkunjung ke Kepulauan Riau. Menunya ada ikan sembilang masak asam pedas, sotong masak hitam hingga panjeri nanas. Sementara bagi Anda yang berkunjung ke Pantai Congot, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Anda tak hanya bisa menikmati keindahan pantainya saja, tapi juga bisa merasakan lezatnya kuliner serba seafood. Berikut informasinya.
1: Wisatawan asal negeri Johor Bahru, Malaysia ini tengah menikmati santapan makan berhidang khas Melayu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Makan berhidang menjadi salah satu tujuan wisata kala tamu berkunjung ke daerah tersebut. Menunya ada ikan sembilang masak asam pedas, sotong masak hitam, pajeri nanas, ayam masak merah, dan telur ayam dadar yang disajikan di Rumah Budaya di Jalan Agus Salim, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain itu, ada juga makanan penutup seperti kue bingke dan tepung gomak. Wisatawan bisa menyantap makanan yang dihidangkan di lantai sambil duduk bersila.
2: Ini makan apa ini, Cik?
3: Alamak, sedap.
2: Alamak,
3: sotong sedap. Masak hitam, pajeri nanas, ikan sembilang, ikan apa ini? Ikan sembilang masak asam pedas. Sini memang terkenal dengan asam pedasnya, kan? Tiga hari saya kat sini makan semua asam pedas.
1: Makan berhidang memiliki filosofi kearifan lokal budaya Melayu di mana ada adab terhadap orang tua dan tamu dalam menyantap dan menghidangkan makanan.
4: Dengan makan berhidang ini, tahu ada adabnya, adab terhadap orang tua, kemudian adab terhadap tamu, kemudian adab cara mengambil hidangan selalu harus digunakan tangan kanan gitu ya. Kan kemudian kita biasanya satu talam itu, satu balang itu atau satu hidangan itu dia makan berempat. Nah, biasanya dia mendahulukan kepada yang lebih tua dulu.
1: Sementara itu, keindahan Pantai Congot di Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menjadi daya tarik wisatawan. Namun, tak hanya menyuguhkan panorama pantai yang memikat, kawasan ini juga dikenal dengan aneka olahan seafood segar yang menjadi andalan UMKM pesisir. Salah satu yang menjadi favorit pengunjung adalah warung makan Butias Mantos Lesehan Seafood. Pengunjung dapat memilih berbagai jenis hasil laut mulai dari udang, ikan bawal, cumi, hingga kerang. Seafood kemudian diolah menjadi aneka menu yang nikmat. Di antaranya yang menjadi favorit salah satu pengunjung bernama Handa adalah udang crispy.
5: Udang crispy.
6: Yang mana rasanya? Renyah, terus?
5: Terus ini sama kerennya. Semuanya enak.
6: Krisinya ya.
1: Harga paket makan untuk 5 orang dibanderol sekitar Rp245.000, sedangkan paket 10 orang sekitar Rp500.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hiruk-pikuk Pasar Blauran Baru Surabaya Jawa Timur yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional menggait perhatian para pengunjung. Di antaranya ada soto ayam dan es dawet yang legendaris dan ramah di kantong.
7: Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
8: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
9: Seruput. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya?
10: Boleh.
9: Oh, bebas refill ya?
10: Bebas.
9: Bayar lagi nggak ini?
10: Enggak.
9: Oh, enggak.
10: Enggak apa-apa.
9: Udah.
10: Korek, enggak, takutnya batuk.
9: takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
8: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
10: Rasanya enak sih Mbak, dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya, ya gurih ya, ada ciri khasnya gitu loh.
8: Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam. Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Hajar Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, jenang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
9: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesennya apa aja kok banyak ini?
11: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
9: Nah, es dawetnya gimana nih rasanya, Mbak?
11: Enak banget, gurih, manis.
9: Paling suka yang mana?
11: Paling suka semua sih.
9: Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
11: enggak terlalu manis banget kayak
9: pahit itu. Oh, enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang grendul yang bulat ini menggemaskan sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
8: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Aqua secara aktif menjaga kelestarian lingkungan di area resapan air lereng Gunung Merapi. Di antaranya dengan mengajak warga menanam vegetasi yang mampu meningkatkan resapan dan mencegah erosi, serta mempertahankan kualitas air.

0: Sebagai produsen air minum sehat berkualitas tinggi, Aqua secara aktif turut serta menjaga kelestarian lingkungan di area resapan air. Peran aktif ini merupakan wujud komitmen konservasi terintegrasi Aqua. Tidak hanya hulu, namun hingga ke hilir. Seperti yang dilakukan Aqua di daerah resapan air lereng Gunung Merapi. Untuk mengurangi runoff atau limpasan air, Aqua mengajak masyarakat untuk menanam vegetasi yang mampu meningkatkan resapan. Upaya menjaga resapan air dan alih fungsi lahan ini penting dilakukan karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut, Aqua melibatkan masyarakat di sekitar wilayah resapan. Salah satu yang dilakukan Aqua diantaranya adalah memperkenalkan tanaman kopi sebagai komoditas alternatif yang dinilai lebih ramah terhadap konservasi air dibanding tanaman semusim. Petani juga didampingi menerapkan teknik terasering mengikuti kontur lereng agar aliran air melambat, mengurangi erosi, sekaligus meningkatkan resapan ke dalam tanah.
1: Remember in central Java, when I was here 25 years ago, when we opened one of our large new factory, and we had lots of discussion with the farming community, and it took us a fair amount of time to have them realizing that they were using much more water than what we did, and the way they were irrigating the paddy field was wasting lots of resources, and we are investing to help them to do so. So protecting their resources, making sure that we bring products which is the most natural possible, with the right minerals to the consumers, in packaging which are circular as possible.
0: Selain dapat menjaga lahan dari erosi, menanam kopi juga memberi nilai tambah bagi pendapatan para petani di Desa Merian, Kecamatan Taman Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah memanen mawar dan tanaman hortikultura yang sudah terlebih dahulu menjadi komoditas unggulan, para petani kini bisa memanen, mengolah, serta memasarkan kopi jenis Arabica yang memiliki rasa dan spesialiti khas lereng Merapi. Inisiasi tersebut berkembang dengan tak hanya menanam kopi. Kelompok tani konservasi di desa tersebut juga mengembangkan program adopsi anggrek langka, endemik lereng Merapi. Bibit anggrek yang berhasil terjual akan ditanam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
2: Ini kan ada pohon inangnya, kayak itu kan. Kalau ini ditanami anggrek, paling enggak tanaman inangnya enggak dirusak. Nilai konservasinya juga ada. Karena anggrek Vanda tricolor kalau udah mulai enggak terlalu banyak di habitatnya, kita kembalikan biar anak cucu kita nanti masih bisa lihat apa itu anggrek Merapi ya gitu.
0: Ahli hidrogeologi Universitas Gadjah Mada, Heru Hendrayana mengatakan, upaya konservasi di area serapan resapan air lereng Merapi sangat penting dilakukan. Pasalnya, batuan vulkanik muda di kawasan Merapi mampu memberi kandungan mineral alami yang baik untuk air minum.
3: Dan batuannya yang tadi saya sampaikan, itu mampu menyimpan dan mampu mengalirkan air dalam jumlah yang banyak. Nah, itu hanya ditemui di daerah gunung api muda seperti di Indonesia. Dan juga dari sisi mineralnya, batuan gunung api itu memberikan mineral yang sangat baik dan pas cocok untuk orang Indonesia.
0: Sejak awal mula mendirikan pabrik di Klaten pada 2002, Aqua telah melakukan studi hidrogeologi selama 2 tahun untuk memastikan operasional perusahaan tidak mengganggu siklus air di kawasan Merapi. Setiap tetes air yang berkualitas berawal dari ekosistem yang terjaga. Karena itu menjaga kawasan resapan Merapi bukan hanya menjaga alam dan kehidupan masyarakat, tetapi juga menjaga dan memastikan air berkualitas tetap tersedia hari ini maupun di masa depan untuk jutaan masyarakat Indonesia.

Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Belakangan ini muncul tren mendaki TikTok yang ramai di kalangan anak muda. TikTok adalah konsep mendaki gunung secara pulang pergi tanpa harus menginap ataupun mendirikan tenda di gunung. Meskipun terbilang seru, tapi demi keselamatan dan kenyamanan butuh sejumlah persiapan dan hal-hal yang penting untuk mempelajari faktor risiko mendaki TikTok. Berikut ulasannya.
4: Givari sering melakukan pendakian TikTok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini, satu bulan sekali melakukan pendakian TikTok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian TikTok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat.
5: Kenapa sekarang tren gitu ya, atau lebih ke TikTok-an? Karena satu, efisiensi waktu, terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan, terus kita bisa lebih apa ibaratnya kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan, yang memang tidak terbatas kita harus kemah gitu kan, jadi lebih seru aja. Kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan, terus hanya ada libur di hari Minggu, ya terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu.
4: Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subakti, pendakian tektok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan. Mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan.
6: Observasi di sini maksudnya itu, untuk jarak, ketinggian, terus medan, segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku leluasa, karena YouTube banyak bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam, atau bahkan saya membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya, yaitu saya ikutin dia pernah ke gunung mana, oh ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini oh berarti sama ritmenya. Oke, berarti dan alhamdulillah selama ini saya ikutin sama, dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu.
4: Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda II Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian tektok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis, seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian.
7: Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada. Dalam arti olahraga seringan apapun, resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah,

0: Kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuma pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih.
1: Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki TikTok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Selanjutnya, tahu adalah salah satu kuliner khas Tatar Pasundan. Selain Sumedang, Kuningan juga termasuk sentra penghasil tahu di Jawa Barat. Tahu Kuningan memiliki bentuk padat namun bertekstur lembut. Lantas kira-kira seperti apa proses pembuatannya? Kita simak liputannya berikut ini.
3: Betul. Sabar nilainya?
4: 5.
3: 5.

0: Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan Kota Kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas.
1: Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya.
0: Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit, kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget, jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang. Sari tahu sudah terpisah dari ampas, berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya, gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut anca. Sedikit demi sedikit, bulir tahu saya pindahkan ke dalam anca. Pastikan anca terisi penuh dengan bulir tahu ya.
1: Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat.
0: Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam ancak akan diperas kembali dengan teknik khusus. Ancak ini akan ditimpa dengan ancak-ancak lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu.

0: Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Tips memasak tahu kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol.
1: Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak, bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi, bebas tergantung Anda. Nah, menikmati tahu kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.
2: Rumah produksi Alamanda Pictures bersama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film petualangan keluarga berjudul Pramuka. Tak hanya menyajikan petualangan seru, film ini juga menanamkan nilai keberanian, kepemimpinan, serta semangat gotong royong bagi generasi muda. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Guna memperkuat pendidikan karakter anak, Alamanda Pictures bersama Kuarnas Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film berjudul Pramuka. Momen peluncuran yang berlangsung di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat terasa makin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka ke-65 serta menyambut Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Melalui peluncuran film ini, Gerakan Pramuka berharap pesan positif dan nilai-nilai dasar Dharma dapat tersampaikan kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat citra Pramuka sebagai organisasi edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman.
4: Namun di era digitalisasi saat ini, tentunya tantangan pendidikan karakter semakin kompleks, di mana anak-anak dan kaum muda lebih banyak berinteraksi dengan berbagai bentuk media visual. Oleh karena itu, penyampaian nilai-nilai kepramukaan melalui sebuah film merupakan pendekatan yang sangat relevan. Kami berharap film Pramuka ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tapi juga menjadi tuntunan yang dapat menginspirasi film ini, yang mampu, tentunya kita harapkan mampu memperkenalkan wajah Gerakan Pramuka yang sesungguhnya kepada masyarakat. Ya.
5: Salam Pramuka.
3: Sementara itu, produser Alamanda Pictures Amanda Latif mengatakan bahwa film Pramuka lahir dari keinginan menghadirkan tontonan keluarga Indonesia. Tak hanya menyajikan petualangan dan aksi, namun juga menyampaikan pesan tentang pentingnya keberanian, persahabatan, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama.
5: Ini adalah sebuah karya ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi paling tidak mungkin bisa diterima nantinya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh para penikmat film juga. Kemudian terutama kepada para pendidik, semoga film ini nanti bisa menjadi sebuah film yang direkomendasikan untuk ditonton oleh anak-anak semua. Terutama tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Budi untuk lintas generasi juga.
6: Karakter aku di sini anaknya pemberani. Kalau soal nyali dan jiwa kepemimpinan tidak kalah dari kakaknya. Budi. Di sini aku berharap semoga film ini menjadi tontonan menarik bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Karena di sini aku sebagai pemain banyak pengalaman dan ilmu yang kudapat. Misalnya membentuk karakter mandiri, disiplin, dan melatih kerja sama dan kekompakan.
7: Eh, move.
3: Film Pramuka mengisahkan petualangan Panji, seorang anak berusia 12 tahun bersama sahabat-sahabatnya

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Tiffany Raitama. Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru. Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Eskalasi konflik di Gaza kembali memanas setelah serangan udara Zionis Israel menyebabkan warga meninggal dunia dan 16 anak terluka. Pasca dua gempa bumi yang mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah dan menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 luka-luka, pemerintah Peru kini menetapkan status darurat selama 60 hari. Unjuk rasa menuntut reformasi pendidikan di India berakhir ricuh. Mahasiswa menuntut Menteri Pendidikan India mundur buntut skandal kebocoran soal ujian. Uniknya, pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.
1: Ratusan mahasiswa dan massa unjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan batu dan merobohkan barikade di kota New Delhi pada Senin malam. Aksi penolakan terhadap Menteri Pendidikan India ini diwarnai tindakan aparat yang menyemprotkan gas air mata serta memukul kelompok mahasiswa. Pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa, Abhijit Debke, yang hadir di lokasi aksi sempat mengalami kondisi fisik yang drop hingga dibantu oleh peserta aksi lainnya.
2: आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा? ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे।
1: Sementara itu, kepolisian Delhi menegaskan bahwa penahanan terhadap sejumlah peserta aksi dilakukan karena unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan terjadi pelemparan batu kepada petugas.
3: There was an unlawful assembly जिसको deal किया गया, कुछ stone pelting के incidents हुए हैं, कुछ protesters को दिल्ली पुलिस ने detain भी किया, appropriate action लिया जा रहा है।
1: Sejak Senin siang, aksi protes terus dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah kelompok pemuda di sejumlah kota besar di India yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur buntut skandal kebocoran soal ujian masuk Fakultas Kedokteran. Skandal kebocoran soal ujian pada Mei lalu memaksa sekitar 2 juta siswa mengulang ujian dan memicu gelombang kemarahan atas dugaan korupsi pendidikan di India.
0: Dua gempa bumi mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupacha pada atau wilayah Juni. Bencana ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 terluka. Pemerintah Peru telah menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak.
1: Drone menunjukkan kerusakan parah di desa Pumpunya, Kecamatan Congos Bakos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.

0: Berikutnya, kebakaran besar di pusat logistik Cupang Korea Selatan masih belum berhasil dipadamkan setelah lebih dari 52 jam. Otoritas kini mengantisipasi risiko runtuhnya bangunan. Hujan ekstrim memicu banjir besar terjadi di Chile hingga menelan 5 korban jiwa dan mengisolasi puluhan ribu warga. Pemerintah pun menetapkan status bencana.
1: Kebakaran besar melanda pusat logistik milik perusahaan portal belanja elektronik Kupang di Incheon, Korea Selatan hingga memasuki hari ketiga pada Senin. Api yang berkobar lebih dari 52 jam memicu kekhawatiran akan risiko runtuhnya bangunan. Kepulan asap tebal masih membubung dari gudang berlantai 3 saat petugas menyemprotkan air ke titik api. Drone juga dioperasikan untuk memantau kondisi di dalam bangunan yang dipenuhi asap pekat bersuhu tinggi. Kebakaran diduga cepat membesar karena gudang menyimpan banyak material mudah terbakar seperti produk rumah tangga. Beruntung, otoritas pemadam kebakaran menyatakan 121 pekerja berhasil mengevakuasi diri dan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Meski demikian, pencarian akan kembali dilakukan setelah api sepenuhnya padam untuk memastikan tidak ada orang yang masih terperangkap. Lima orang tewas setelah hujan ekstrim menerjang wilayah utara dan tengah Chile. Pemerintah menetapkan status bencana di sejumlah daerah pada Senin menyusul banjir dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Rekaman udara memperlihatkan luapan sungai yang menenggelamkan sejumlah kawasan. Luapan air menghantam permukiman, merusak rumah, tiang listrik, serta jembatan. Arus yang deras juga memutus akses ke sejumlah kota, membuat puluhan ribu warga terisolasi. Data Otoritas Penanggulangan Bencana Chile menunjukkan lebih dari 99 ribu orang terputus dari akses darat. Ribuan orang mengungsi, 17 orang terluka, dan 4 orang masih dinyatakan hilang.
0: Kita ke informasi selanjutnya, eskalasi konflik di Jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Zionis Israel menyebabkan warga meninggal dunia dan 16 anak terluka. Sementara itu, gelombang unjuk rasa warga Israel di wilayah Nagif justru menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza dan meminta warga Palestina untuk keluar dari Gaza.
1: Tugas medis bergegas membawa anak-anak yang terluka ke rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza. Sejumlah korban anak-anak lainnya dan orang dewasa terus berdatangan untuk mendapatkan perawatan setelah serangan Zionis Israel yang menghantam kawasan pengungsi di Jabalia, kota Gaza.
2: كنت بزور شاب صاحبي بالقرب من اليمن السعيد وفجأة حصل انفجار كبير جدا انفجارين متتاليين ذهبنا فورا الى المكان وجدنا أن كثيرا من الأطفال ملقون على الأرض النساء تصرخ الشباب يركضون لإنقاذ الجرحى في هذا الوقت بالعادة الأطفال يلعبون يمرحون
3: طبعا تعاملنا مع الحالات 3 شهداء وعدد من الإصابات طبعا الإصابات كلهم أطفال ونزع في المكان غير أي تحذير انذار قامت جمعية الفرسان لإسعاف وطوارئ نقل الإصابات والشهداء
1: Masih di kota Gaza, serangan Zionis Israel lainnya juga menghantam sebuah mobil sipil di Jalan Al-Jala, Gaza. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api serta mengevakuasi korban kritis. Di tengah situasi kritis di Gaza, ratusan demonstran di Negev Israel justru berpawai menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Jalur Gaza. Warga menerobos penjagaan dan berbondong-bondong menuju Jalur Gaza. Aksi yang dihadiri oleh puluhan pejabat termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ini mendorong warga Israel untuk kembali ke Gaza dan sebaliknya menyuruh warga Palestina untuk pergi.
4: שהמשטרה חשבה אחרת, אבל בכל מקרה מה שחשוב זה שאנשים רוצים לחזור לעזה. מי היה מאמין אחרי 3 שנים, אם לפני 3 שנים הייתי מדבר איתכם, שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי עזה, והיום הציבור כאן אומר רוצים להתיישב בעזה, רוצים לחזור הביתה, רוצים לעודד הגירה בעזה.
1: Israel sebelumnya telah menarik seluruh pasukan serta 8.000 pemukim dari Gaza pada tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan pemerintah Israel kala itu guna mengurangi beban biaya operasional serta ancaman serangan terhadap pemukim Israel.
5: PBB dan dunia internasional telah menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional.
0: Pemerintah kota New York tegas mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan International Criminal Court atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menjelang sidang Majelis Umum PBB, Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan pihaknya sedang meninjau langkah hukum jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di New York. Ia menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dari ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihormati. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari kantor Perdana Menteri Israel yang menyebut ICC sebagai mahkamah ilusi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat.
6: We're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity. For war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Sementara upaya dan proposal perdamaian yang diajukan negara mediator terhadap Iran terus dilakukan. Tiga rudal balistik Iran masih terus menyasar sejumlah titik di Yordania. Serangan ini merupakan gelombang balasan operasi Nasr II dari Garda Revolusi Iran atau IRGC yang menentang fasilitas dan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan udara terbaru ke sejumlah wilayah Iran. AS menegaskan serangan akan terus dilakukan untuk melemahkan kapasitas militer Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima proposal dari negara-negara mediator guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman maupun iming-iming dari Amerika Serikat dan Israel. Dalam sebuah wawancara khusus, Araghchi menceritakan ketika Amerika menyerang Iran pada Februari lalu.
7: Dalam wawancara yang dirilis Minggu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengisahkan situasi pada hari-hari pertama perang. Saat itu pejabat pemerintah disebut terputus dari jaringan komunikasi dan berusaha memastikan siapa saja yang masih selamat.
8: Man as hamja umadam be zakharje va ta se roz shayad ma kamelan qat budim as hamchi. Faqat donbali budim ke binim ki زنده است که شهید شده حتی از رئیس جمهورم خبر قطعی نداشتم حتی روز خبر رسید که ایشون شهید نشده ولی ارتباطی نداشتم من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار
7: Araghchi juga mengatakan pemerintah Iran telah menyiapkan rencana tanggap darurat apabila terjadi serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran melalui prosedur yang disebut dengan kode 110. Menurut Araghchi, perang melawan Amerika Serikat telah membuka mata dunia.
8: همه کسانی که وزاری که با شما ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودش ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود
7: Menurut Araghchi, meski perang terjadi, kebijakan dan prinsip Republik Islam Iran tidak berubah. Iran tidak akan run dan tidak akan tunduk pada ancaman maupun iming-iming dari Amerika Serikat dan Israel.
0: Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi selengkapnya di World Now sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama World Now. Ketegangan di wilayah Suriah Selatan kembali pecah setelah warga lokal di daerah barat berkonfrontasi langsung dengan pasukan militer Israel. Di tengah eskalasi yang kian meningkat, Presiden Transisi Suriah Ahmed al-Sharam mengecam pasukan Zionis yang masuk ke wilayah Suriah. Sejumlah pemuda dan anak-anak di desa Jamla Daraa Barat melempari patroli militer Zionis Israel dengan batu guna menghalangi pergerakan mereka. Tembakan senjata api terdengar di lokasi ketika pasukan Israel berupaya menerobos. Akibatnya dua anak dilaporkan terluka akibat tembakan. Aktivitas militer Israel di Daraa dan Quneitra, Suriah terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir sejak pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024. Israel memperluas kehadiran militernya di zona penyangga serta melancarkan serangan udara dan laut ke sejumlah fasilitas militer Suriah. Kekecewaan atas kekalahan timnas Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026 berujung ricuh. Ribuan pendukung yang berkumpul di kawasan Obelisco Buenos Aires terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah tim Tango takluk dari Spanyol. Sementara itu ratusan pendukung Argentina memberikan penghormatan terakhir kepada Lionel Messi di kota kelahirannya, Rosario.
1: Suasana perayaan yang semula diwarnai dukungan bagi timnas Argentina berubah menjadi kerusuhan di pusat kota Buenos Aires. Rekaman video memperlihatkan ratusan supporter meninggalkan kawasan Obelisco sebelum sejumlah di antara mereka melempari petugas dengan berbagai benda. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air. Sejumlah supporter juga terlihat diamankan oleh petugas. Hingga berita ini disusun, pihak berwenang belum merilis jumlah korban maupun orang yang ditangkap akibat insiden tersebut. Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh ratusan supporter Argentina di kawasan Monumen Bendera Nasional di kota Rosario, kampung halaman Lionel Messi. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 di final, para pendukung menilai hasil tersebut tidak mengurangi prestasi tim yang berhasil menembus dua final Piala Dunia secara beruntun. Mereka juga menyebut Lionel Messi tetap menjadi sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.
2: Desde el momento que le ganamos Inglaterra, creo la mayoría dijo, muchacho, hasta acá llegamos.

0: verdad que lo dieron todo y lo que más quería el pueblo argentino era ganarle a los ingleses, la verdad.
1: Supporter lain menyampaikan terima kasih kepada Messi bukan hanya atas prestasinya di lapangan, tetapi juga atas sosoknya sebagai pribadi dan teladan bagi banyak orang.
2: Porque ganamos un subcampeonato, que no es poco. Somos los dos mejores del mundo, los dos equipos mejores del mundo. Hay que festejarlo.
1: Meski gagal meraih gelar dunia keempat, para pendukung meyakini generasi emas Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Messi telah meninggalkan warisan besar dan berhasil menyatukan bangsa melalui sepak bola.
3: Kita ke informasi lain, Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Burnham berjanji akan membawa perubahan besar serta siap menjalankan strategi baru untuk mengatasi krisis biaya hidup. Suasana di Downing Street, London terlihat ramai Senin siang ketika mantan Perdana Menteri Keir Starmer meninggalkan kantornya dengan didampingi sang istri. Starmer menyatakan tugasnya telah selesai dan merasa bangga atas capaian perjuangan politiknya sebelum resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Charles di Istana Buckingham. Keputusan mundur ia ambil setelah mendengar masukan dari Partai Buruh.
4: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Setelah diterima oleh Raja Charles di Istana Buckingham, Andy Burnham bersama istri tiba di Downing Street dengan sambutan hangat dari pendukung. Burnham menegaskan siap menjalankan perubahan besar untuk mengakhiri ketidakstabilan politik, termasuk menyiapkan rencana jangka panjang 10 tahun. Sebelum resmi menjadi Perdana Menteri, Burnham sempat mengikuti kegiatan sosial di sebuah yayasan kemanusiaan.
5: I will bring forward a new plan for Britain. A 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow.
3: World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia.
6: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
6: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal. setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
12: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
6: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana. Di sebuah fasilitas peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam.
13: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ke ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong, tutup gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin. Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100 ribu orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.
3: Berikut ritual inisiasi harus dilakukan para pemuda suku KB di Togo untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Salah satu ritualnya adalah dengan bergulat. Informasi ini sekaligus menutup World Now siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
14: Ribuan warga memadati arena gulat tradisional Evala di wilayah Kara, Togo Utara. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini menjadi ritual inisiasi bagi pemuda suku Kabye untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para pemuda untuk beradu kekuatan dalam gulat tradisional Evala. Diiringi musik dan tarian adat, mereka bertanding di hadapan ribuan penonton yang memenuhi arena. Bagi masyarakat Kabye, Evala bukan sekedar olahraga. Tradisi ini menjadi ujian keberanian, ketahanan fisik, dan tanggung jawab sebelum seseorang diakui sebagai orang dewasa.
15: De lutter, il y a un âge donné, à 20 ans, en Tunisie, première année. C'est ça, tu crois que tu es Evala.
14: Menurut para tokoh adat, tradisi Evala kini terus berkembang dan lebih aman dibanding masa lalu. Petugas medis disiagakan di setiap arena untuk memberikan pertolongan jika terjadi cedera.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 21 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin sore menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan. Di berbagai daerah harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan. Membahas persiapan Asian Games 2026, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang.

0: Tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Sementara di tempat lain, cemburu dengan ibu tiri, seorang anak di Medan, tega membakar ayah kandung dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban. Tersangka kini sudah ditangkap polisi.
1: Inilah video warga saat pelaku berinisial ET terlibat keributan dengan ayah kandungnya hingga berujung pembakaran terhadap korban di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Aksi keji yang dilakukan seorang anak ini pun viral di media sosial. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayah kandungnya namun digagalkan oleh warga. Merasakan masih kesal, korban kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkan serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga dan membawa korban ke rumah sakit dalam kondisi luka bakar. Sementara warga yang kesal langsung mengamankan tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku cemburu karena korban lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Terjadinya peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh seorang menantu berinisial MSE yang tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Saat peristiwa, pelaku MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pasca kejadian, pelaku berhasil diamankan polisi di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes di dalam api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Salah satu korban yang telah kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya menyampaikan agar pelaku diproses dan mendapat hukuman seadil-adilnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berakhir dengan cara yang tak biasa. Motor curian dikembalikan secara diam-diam bersama secarik surat permintaan maaf berbahasa Jawa. Sementara di Jakarta, aksi jambret yang menyasar lansia dan cucunya saat Car Free Day menjadi viral. Petugas Dishub yang menggagalkan aksi begal itu diganjar penghargaan.
2: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor milik Sutres, warga desa Bandar Alim, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur saat acara kirab pusaka beberapa hari lalu. Tak sampai sepekan, petugas kepolisian menemukan sepeda motor curian itu terparkir di sebuah pasar lengkap dengan surat permintaan maaf dalam bahasa Jawa. Pada Senin siang, polisi menghubungi pemilik kendaraan. Sutres kini lega karena motor yang jadi sarana utama untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari kini telah kembali.
3: Ini keinginan Bapak ini, apakah kasus ini dilanjutkan atau seperti apa, Pak?
4: Bisa saya damai supaya motor bisa dipakai kembali. Mm-hmm.
3: Dari motor fisik ini ada yang hilang, Pak?
4: Yang hilang cuma plat nomor, itu aja. Tidak kelihatannya cuma itu.
2: Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah dikantongi berdasarkan rekaman CCTV. Suasana Car Free Day di ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu pagi mendadak heboh. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menangkap jambret yang kedapatan membawa celurit dan 3 unit telepon genggam yang diduga merupakan tindakan hasil kejahatan. Dari 2 orang jambret yang mengincar seorang lansia dan cucunya tersebut, 1 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang kabur. Pada Senin pagi, 4 petugas Dishub yang dinilai berhasil menggagalkan aksi penjambretan dengan senjata tajam itu diberi penghargaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera CCTV dan pelaku berhasil ditangkap. Di Mojokerto, mencuri sepeda motor di 4 TKP, seorang residivis kembali masuk penjara. Adapun di Tangerang, Banten mengaku terdesak utang yang jatuh tempo, seorang pria mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda motor plat merah milik Takmir Masjid Al-Amin di Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak selang lama, pelaku pun berhasil ditangkap. Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentikan, pelaku langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku adalah BA, adalah residivis aksi pencurian yang telah dua kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu sepeda motor dan tiga lainnya masih dalam pencarian. Jaket, handphone, dan baju milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun. Inilah aksi pencurian yang dilakukan tersangka bernama Ahmad Yasir yang berhasil terekam kamera CCTV milik pengelola Pasar Induk Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada 14 Juli 2026 lalu. Modus tersangka adalah dengan mengaku sebagai pembeli dan hendak membeli buah dalam jumlah besar sehingga meminjam truk losbak korban. Saat dilakukan pengejaran dan tersangka ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian. Turut disita satu unit truk losbak hasil curian yang telah dijual kepada oknum sekdes tempat seharga 34 juta rupiah. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak dua kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak utang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pura-pura jadi pedagang tahu keliling, seorang pria gasak kompor dan dua tabung gas melon dari warung tepi jalan. Sementara itu viral, seorang TKI asal Maros tewas, diduga dibunuh rekannya sendiri di Armenia. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat.
5: Aksi pencurian kompor beserta dua tabung gas 3 kg di warung tepi jalan Jong Biru, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan warga setempat minggu dini hari. Warga yang kesal lalu mengikat terduga pelaku berinisial R ke tiang listrik di tepi jalan. Pelaku langsung diamankan petugas ke Polsek Gampeng Rejo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun modusnya, pelaku berpura-pura jadi penjual tahu dengan sepeda motor tanpa plat nomor dan berkeliling menyasar warung di tepi jalan. Barang hasil curian disembunyikan dalam dua box tahu. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di Jalan Pedati, Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu siang. Diduga kuat pelaku sudah memantau kondisi rumah korban karena ia langsung menuju belakang rumah korban untuk mengambil kunci motor. Saat kejadian, pemilik motor juga berada di warung sebelah sedang mengobrol dengan anaknya. Namun ia tak sadar ada pencuri nyelonong masuk ke rumahnya. Saat pelaku kabur bersama motor curian, barulah anak korban melihat dan langsung berteriak maling. Meski coba dikejar, apa daya, sang maling berhasil melarikan diri. Viral, kabar seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bernama Valen Atambuto, diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Jasad pria berusia 24 tahun itu ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 lalu. Senin sore, suasana rumah korban di Desa Monconglo, Lapara, Kabupaten Maros terlihat sepi. Menurut informasi tetangganya, rumah itu sudah kosong sejak 4 hari lalu, sebab pihak keluarga tengah mengurus pemulangan jenazah korban ke tanah air. Sementara Kepala Desa Monconglo, Lapara, Sirajudin mengatakan, korban berangkat ke Armenia sekitar 3 bulan lalu, setelah sebelumnya sempat juga bekerja

0: kerja di Filipina. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi masih menyelidiki kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di kota Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Zaini. Diciduk KPK diduga terkait penerimaan fee sejumlah proyek di Pemkab Lombok Barat. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, Senin malam tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lalu Zaini tiba sekitar pukul 21:59 waktu Indonesia Barat. Lalu tidak memberikan komentar dan hanya diam saat masuk ke Gedung Merah Putih. Senin siang, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 19 orang terdiri dari pejabat Pemkab Lombok Barat dan pihak swasta diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. 7 orang diantaranya termasuk Lalu telah dibawa ke Jakarta. Budi pun menyebut Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga menerima sejumlah uang dari proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemkab Lombok Barat. KPK menyita uang ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen.
3: Adapun perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat. Untuk pihak-pihak yang diamankan ada dari pihak Pemkab Lombok Barat dan juga ada beberapa dari pihak swasta. Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan.
2: Mobil ketiga mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang merupakan barang bukti sitaan KPK Senin siang resmi dikembalikan ke keluarga. Di lokasi lain, ratusan personel militer dari 19 negara berpartisipasi dalam Multinational Peacekeeping Exercise 2026 Garuda Canti Dharma 3.

0: Sebanyak 599 personil dari 19 negara berpartisipasi dalam Multinational Peacekeeping Exercise 2026 Garuda Canti Dharma 3. Upacara pembukaan digelar di lapangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Upacara dibuka oleh Komandan PMP PTNI, Mayjen Iwan Bambang Setiawan, bersama Deputi National Guard Amerika Serikat. Dalam latihan gabungan yang akan berlangsung selama 2 pekan ini, mereka akan dibekali wawasan dan keahlian mulai dari operasi lapangan, pengawalan konvoi, penanganan medis, hingga misi kemanusiaan dan perdamaian.
1: Ini adalah salah satu bukti komitmen kita sesuai dengan undang-undang, pembukaan undang-undang dasar kita, bahwa kita akan selalu berkontribusi dalam perdamaian dunia. Dan latihan ini juga untuk menciptakan saling pengertian, kerjasama yang baik dengan sesama negara pengirim atau kontribusi country yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik dalam berbagai misi di PBB.
2: Size because of how much good it does, it creates interoperability for all the multinational working groups. So extremely proud and excited to be a part of it.
0: Senin dini hari, ribuan warga Jakarta memadati kawasan Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk menjadi saksi laga puncak Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Walaupun kick-off dimulai pada pukul 2 dini hari, para supporter sudah memadati lapangan Banteng sejak pukul 7 malam. Lebih dari 100 stand UMKM binaan Kadin DKI Jakarta terlibat di gelaran ini sejak Minggu pagi. Tampilan setiap stand dipersiapkan agar lebih menarik dengan harga produk yang tetap terjangkau.
3: Mudah-mudahan dengan kita buat booth-booth yang menarik, dengan harganya juga yang harga rasional, sehingga pasti teman-teman nanti yang nobar atau yang sekarang olahraga, kita lihat tadi dari pagi, itu menikmati apa yang kita lihat di display-display UMKM hari ini.
0: Mobil ketiga mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang merupakan barang bukti sitaan KPK Senin siang resmi dikembalikan ke keluarga. Barang bukti diserahkan di gedung rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Rubbasan KPK Jalan Dewi Sartika Kramat Jati, Jakarta Timur. 2 unit mobil lain yang disita KPK sebelumnya juga telah dikembalikan ke keluarga setelah adanya putusan dari pengadilan karena terbukti tidak berkaitan dengan kasus korupsi ini. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hati-hatilah jika berkenalan di media sosial, seperti yang dialami seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat. Ia berkenalan dengan seorang pria di media sosial yang mengiming-imingi korban dan keluarganya akan diberangkatkan umroh hingga membangun ulang rumah menjadi bangunan permanen. Namun rumah sudah dibongkar, material bangunan tak kunjung datang karena belum dibayar.
5: Peristiwa menggemparkan terjadi di kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
6: Tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua.
7: Okay.
6: Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau ke sini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
7: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya, ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain lagi ke material, udah.
8: Di material juga nggak dibayar?
7: Belum.
8: Oh belum,
7: sama si pelaku itu. Dari di TF ke dari kantor ke materialnya itu.
5: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan perusakan rumah warga yang diduga dilakukan oleh tetangganya di Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok. Hingga kini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor.
9: Satreskrim Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan perusakan rumah yang viral di media sosial. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga berulang kali melakukan aksi meresahkan seperti melemparkan helm dan sampah ke halaman rumah korban serta diduga merusak pagar rumah. Kasatreskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oke mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 orang saksi terdiri dari warga sekitar RT RW serta pihak terkait. Pihaknya juga telah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan pada Senin hari ini. Made Gede Oke menyebut konflik diduga berawal dari persoalan kebisingan musik dan saling ejek antar kedua belah pihak yang kemudian memicu perselisihan berkepanjangan sejak tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, laporan yang ditangani penyidik berfokus pada dugaan tindak pidana perusakan properti milik korban.
10: Untuk pemeriksaan dari hari Kamis sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang. Baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga, permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024. Dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW dan juga pihak Babin Kamtibmas dan juga Babin. Sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengrusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut, kita perlu pendalaman.
9: Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV dugaan aksi peneroran tetangga viral di media sosial. Polisi kini masih mendalami keterangan para pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin sore mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Simak informasi selengkapnya, Ustaz Cidah.

0: sudah hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Kepada awak media, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut salah satu persoalan yang dibahas dalam sidang kabinet tersebut adalah mengenai percepatan pelaksanaan program pemerintah. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kabinet perdana sejak kurang lebih 4 bulan lamanya. Prabowo tercatat terakhir kali menggelar sidang kabinet paripurna pada 13 Maret 2026 lalu. Sementara itu dalam rapat kabinet Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang digelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor. Prabowo pun mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi.
1: Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang, subsidi dan kompensasi solar ada 484 ribu rumah tangga. Kompensasi Pertalite, nah ini Rp89.000 per bulan, 33 juta orang, 33 juta rumah tangga, hampir 34, 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik Rp130.000 sampai Rp150.000 per bulan. 87 juta rumah tangga, 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500 ribu. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah. Ya. Jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong. We are rich and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu. Lugu, terlalu naif ya, terlalu baik.
0: Ke informasi selanjutnya, harga telur yang sempat anjlok kini secara bertahap mulai mengalami kenaikan di berbagai daerah. Di pasar tradisional kota Surabaya, kenaikan dipicu tingginya permintaan. Sementara itu di kota Parepare, harga ayam potong mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 per gram, per kilogram.
2: Setelah sempat anjlok, kini harga telur ayam di pasar tradisional kota Surabaya Senin pagi mulai mengalami kenaikan. Harga telur ayam naik Rp1.000 per kilogram sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga ecer telur di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya sudah mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara untuk pembelian per peti isi 10 kilogram dikenai harga Rp210.000 atau Rp21.000 per kilogram. Suyanto adalah seorang pedagang telur mengaku kenaikan harga ini akibat makin banyaknya permintaan, salah satunya untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Meski harga naik, namun pedagang ini dalam sehari mampu menjual hingga 2,5 ton telur ayam.
3: Pak, ini sebelumnya harga berapa sih, Pak?
4: 20.
3: 20 ya?
4: 10 kilo, eceran 22. Dan itu ibu ya,
3: naik. Kenaikannya sejak kapan sih, Pak?
4: Mulai kemarin, anak sekolah ini mulai masuk ini. Naik.
3: Alasan kenaikan dari produsen apa sih, Pak?
4: Ini banyak permintaan.
2: Sementara itu, sempat anjlok, harga ayam potong dan telur mulai mengalami kenaikan di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Seperti pantauan di Pasar Lakesi, Kota Parepare, harga ayam potong yang sempat anjlok hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan sendiri terjadi sejak sepekan terakhir.
5: Sejak berapa hari itu mengalami kenaikan?
6: Sejak beroperasi MDG lagi.
5: Kenaikan harga daging ayam sendiri, Bu, ada pengaruhnya dengan beroperasinya MDG, Bu?
6: Iya, betul.
5: Kalau
6: berdampak sekali ke

0: Berawal dari iseng dan manfaatkan keterbatasan lahan, Iskandar, warga desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sukses menyulap atap rumahnya menjadi lahan budidaya melon varietas lokal. Di lahan seluas 13 x 8 meter ini, Iskandar menanam melon dengan sistem hidroponik. Sementara untuk mengalirkan nutrisi tanaman secara efisien dan hemat air, ia menerapkan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi modern ini dipelajari secara mandiri atau otodidak melalui kanal YouTube.
1: Kebetulan kami punya rooftop yang kosong dan belum, mohon maaf, belum bisa membangun ke atas untuk rumahnya. Jadi saya bikinkan, ini saya manfaatkan untuk menanam melon.
2: Kalau tantangannya itu apa? Hujan itu?
1: Hujan saja.
2: Kalau itu teknologi yang dipakai apa ini?
1: Ini ya, hidroponik lah mas.
3: Penyiramannya itu juga?
1: Penyiramannya pakai ini, drip, selang drip sama irigasi tetes ini.
0: Berbekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang digelar pemerintah desa setempat, kini Iskandar mampu meraup jutaan rupiah hanya dalam sekali panen. Melalui inovasi urban farming ini, Iskandar berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik dengan dunia pertanian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
4: Membahas persiapan Asian Games 2026, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
2: Membahas persiapan Asian Games 2026, Aichi Nagoya, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang di Jakarta. Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028.
3: Rapat anggota luar biasa Komite Olimpiade Indonesia yang diikuti perwakilan 74 cabang olahraga dihadiri langsung oleh Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari dan Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Todotua Pasaribu. Salah satu agenda rapat adalah membahas persiapan tim Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pekan lalu, tim CDM Indonesia sudah bertemu Dubes Indonesia untuk Jepang di Tokyo dan Nagoya untuk berkoordinasi mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan tim Indonesia di Asian Games 2026.
4: Memang ada beberapa tantangan yang kita lihat, karena itu penempatan atlet itu dibagi dalam tiga bentuk, ada atlet village, ada di cruise, dan juga hotel. Dimanfaatkan hotel-hotel yang ada yang mendekati ke setiap cabang olahraga. Kita juga sudah melihat semua venue daripada cabang olahraga nanti yang akan bertanding, dan kita sekarang tim CDM sekarang juga lagi men-sizing khususnya untuk strategi supporting akomodasi maupun transportasi.
3: Di Asian Games 2026 nanti, tim Indonesia akan mengirimkan 400-an atlet dari kurang lebih 30 cabang olahraga. Namun jumlah ini masih harus menunggu finalisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
5: Karena tantangannya juga cukup tinggi, sehingga fleksibilitasnya pun banyak yang harus kita lakukan. Ini yang akan dikaji di dalam rapat hari ini. Tentunya apapun fleksibilitas itu, yang paling utama adalah peluang untuk mendapatkan medali, baik itu perak, perunggu, perak maupun emas.
3: Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028 atau pada Maret 2029. Salah satu alasannya adalah padatnya agenda Komite Olimpiade Indonesia mempersiapkan tim Indonesia ke sejumlah multi-event olahraga pada tahun 2027 dan 2028. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Rumah produksi Alamanda Pictures bersama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film petualangan keluarga berjudul Pramuka. Tak hanya menyajikan petualangan seru, film ini juga menanamkan nilai keberanian, kepemimpinan, serta semangat gotong royong bagi generasi muda.
6: Guna memperkuat pendidikan karakter anak, Alamanda Pictures bersama Kuarnas Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film berjudul Pramuka. Momen peluncuran yang berlangsung di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat terasa makin istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka ke-65 serta menyambut Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Melalui peluncuran film ini, Gerakan Pramuka berharap pesan positif dan nilai-nilai dasar Dharma dapat tersampaikan kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat citra Pramuka sebagai organisasi edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman.
7: Namun di era digitalisasi saat ini, tentunya tantangan pendidikan karakter semakin kompleks, di mana anak-anak dan kaum muda lebih banyak berinteraksi dengan berbagai bentuk media visual. Oleh karena itu, penyampaian nilai-nilai kepramukaan melalui sebuah film merupakan pendekatan yang sangat relevan. Kami berharap film Pramuka ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tapi juga menjadi tuntunan yang dapat menginspirasi film ini yang

0: tentunya kita harapkan mampu memperkenalkan wajah Gerakan Pramuka yang sesungguhnya kepada masyarakat. Ya.
1: Salam Pramuka.
2: Sementara itu, produser Alamanda Pictures Amanda Latif mengatakan bahwa film Pramuka lahir dari keinginan menghadirkan tontonan keluarga Indonesia. Tak hanya menyajikan petualangan dan aksi, namun juga menyampaikan pesan tentang pentingnya keberanian, persahabatan, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama.
1: Ini adalah sebuah karya, bahwa sebuah karya ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi paling tidak mungkin bisa diterima nantinya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh para penikmat film juga. Kemudian terutama kepada para pendidik, semoga film ini nanti bisa menjadi sebuah film yang direkomendasikan untuk ditonton oleh anak-anak semua. Terutama tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Budi untuk lintas generasi juga.
3: Karakter aku di sini anaknya pemberani. Kalau soal nyali dan jiwa kepemimpinan tidak kalah dari kakaknya. Budi. Di sini aku berharap semoga film ini menjadi tontonan menarik bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Karena di sini aku sebagai pemain banyak pengalaman dan ilmu yang kudapat. Misalnya membentuk karakter mandiri, disiplin, dan melatih kerjasama dan kekompakan.
2: Film Pramuka mengisahkan petualangan Panji, seorang anak berusia 12 tahun bersama sahabat-sahabatnya dalam perkemahan Penggalang. Situasi menjadi tantangan nyata ketika mereka tersesat di hutan dan secara tidak sengaja menemukan markas sindikat penculik anak.
4: Tanamkan rasa dharma di dalam diri kamu.
2: Berbekal keterampilan kepramukaan, keberanian, dan kerjasama, mereka berjuang menyelamatkan korban penculikan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
5: Menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tidak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura.
1: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
2: Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend, karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahu lah Pasar Atom, apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita.
0: Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias bertanya.
3: Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang gitu.
0: Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama Peneleh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Peneleh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak?
3: Kayaknya enggak, mungkin habis di sini.
1: Oke, boleh kita unboxing ya, apa saja?
3: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
3: Karena di sini udah nggak muat perutnya, jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
3: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: 6 orang tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 0,56 yang mengguncang Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
3: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Nina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Peru bagian tengah dilanda gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada Sabtu malam waktu setempat. Akibatnya 6 orang tewas, 21 orang terluka, serta 48 rumah hancur. Sementara itu kebakaran di Spanyol telah menghanguskan 9.000 hektar lahan dan mengancam permukiman warga.
1: Gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Andes, Junin, Peru bagian tengah pada Sabtu malam waktu setempat hingga menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Tak hanya itu, selang 17 menit kemudian, gempa kedua kembali terjadi dengan magnitudo 3,7. Menurut lembaga IMSC, gempa bumi ini memiliki kedalaman 22 km, sementara pusat gempa terjadi di distrik Congos Bajo dengan kedalaman 24 km. Dilaporkan 6 orang tewas dan lebih dari 30 orang terluka, sedangkan kerugian material masih dalam penyelidikan. Kini petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian korban yang masih terjebak di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Struktur bangunan yang mayoritas terbuat dari tanah liat, kayu dan rotan membuat 48 rumah hancur dan 300 orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di kota Pumpunya, sambil menunggu proses pemakaman, korban meninggal dunia diletakkan sementara di tenda darurat dekat dengan sanak keluarga yang masih hidup sambil dikuatkan oleh korban gempa yang selamat. Petugas pemadam kebakaran dari unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 9.000 hektar lahan di 19 wilayah administratif Spanyol bagian tengah. Akibat kebakaran yang menyebar hingga mengancam wilayah permukiman ini, pihak berwenang harus mengevakuasi sekitar 700 orang ke tempat aman dan telah menetapkan status darurat level 2. Kini petugas berfokus menangani kebakaran dengan menyemprotkan titik-titik api yang masih aktif sambil berjibaku dengan hembusan angin kencang yang menghambat proses pemadaman.
0: Ratusan pelari berkumpul di Kutub Utara untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Sementara ratusan warga Inggris menghadiri kejuaraan dunia unik, yakni gulat jari kaki tahunan pada Sabtu di kota Eastbourne dekat Derby. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sebanyak 22 pelari dari 7 negara tiba di Kutub Utara pada 16 Juli untuk mengikuti maraton bertajuk North Pole Marathon 2026 yang digelar di atas hamparan es laut. Para pelari tiba di acara tersebut dengan menaiki kapal ekspedisi Kutub Prancis Le Commandant Charcot setelah berangkat dari Longyearbyen, Norwegia. Lomba dimulai dalam kondisi langit mendung dan suhu mendekati titik beku dengan suhu yang terasa lebih dingin akibat angin yang mencapai minus 5 derajat Celcius. Para pelari menyelesaikan 40 putaran di lintasan tersebut sambil mengenakan rompi pelampung dan pakaian termal sebagai syarat keselamatan. Pelari dari Denmark meraih gelar juara kategori putri dengan catatan waktu 6 jam 54 menit. Sementara Seng Shen Wang dari Tiongkok memenangkan lomba kategori putra dalam 3 jam 52 menit. Penyelenggara menyebut acara ini sebagai maraton paling dingin dan keren di dunia atau World's Coolest Marathon, mengingat lintasan lomba akan lenyap kembali ke Samudra Arktik hanya beberapa jam setelah lomba berakhir. Di lokasi berbeda ada sebuah tradisi olahraga unik di Inggris yang bisa dianggap sebagai pertandingan adu panco, namun menggunakan kaki. Kota Eastbourne dekat Derby menjadi tuan rumah kejuaraan dunia gulat jari kaki tahunan pada Sabtu. Kompetisi tahunan ini bermula pada tahun 1976 ketika sekelompok pejalan kaki di desa tetangga Wean, Derbyshire memutuskan untuk menciptakan olahraga yang bisa didominasi oleh Inggris di panggung dunia. Para peserta diwajibkan mengaitkan kaki kanan untuk pertandingan pembuka, beralih ke kaki kiri untuk pertandingan kedua, dan kembali menggunakan kaki kanan jika diperlukan pada babak penentuan. Kemenangan diraih dengan cara menekan kaki lawan hingga menyentuh bantalan penentu kemenangan. Juara tahun ini adalah warga lokal Derbyshire, Casey Brooks, yang merebut gelar juara kategori pria dengan mengalahkan juara dunia bertahan. Sementara Abigail, A Big Nail Bish, berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya di kategori wanita.

0: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Tim gabungan Basarnas, TNI, Polri terus berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun puing rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri kasus konflik lansia berujung petaka di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang suami pemilik bengkel mobil meninggal dunia dihabisi sang istri bersama teman prianya. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Sementara informasi viral lainnya dari Kabupaten Goa, ada pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas imitasi puluhan ribu rupiah plus nota pembelian palsu menjadi seharga jutaan rupiah.
1: Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan lepas saat melaju hingga menghantam pengendara motor lansia yang berada tepat di belakang truk. Peristiwa terekam

0: Kamera dashboard mobil ini terjadi di jalur cepat Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu di Surabaya pada Sabtu. Akibat hantaman keras dari ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Menurut saksi, insiden ban truk yang terlepas ini baru pertama kali terjadi di lokasi ini.
1: Terus tahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak? Berapa umur, Pak, ya? Pak, itu kan boncengan, itu gak apa-apa, Pak? Yang dibonceng, yang kena ban itu, Pak?
2: Kan cuma beset-beset.
1: Beset-beset, Pak, ya? Itu sudah dilarikan ke rumah sakit, Pak, ya?
2: Rumah sakit di seluruh pulang ke rumah.
1: Pulang ke rumah, ya? Berarti gak apa-apa, Pak, ya? Luka ringan, ya?
0: Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti ban truk pecah dan terlepas tersebut. Pengemudi truk juga diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, video viral memperlihatkan pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu seharga emas asli 1,2 juta rupiah di salah satu toko emas di pasar tradisional. Padahal, diketahui emas tersebut merupakan imitasi yang dibeli melalui online seharga Rp66.000. Untuk mengelabuhi pedagang toko, kedua pelaku membawa nota pembelian palsu.
3: Tapi dia setelah membeli barang tersebut, kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas.
0: Dari tangan keduanya, petugas berhasil menyita perhiasan emas berupa gelang, anting, dan cincin imitasi, 6 lembar nota pembelian palsu dengan total kerugian Rp6 juta. Kini kedua pelaku masih diperiksa di unit Jatandras Satreskrim Polresta Goa. Akibat perbuatannya, pelaku pasutri ini terancam pasal 492 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh ini mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan.
0: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
5: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
0: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun dua di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
4: Berikutnya kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dampak antrean truk bongkar muatan barang di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sejak Senin malam ini membuat kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Kita lihat inilah gambar udara kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur Selasa pagi. Kemacetan diakibatkan banyaknya truk besar yang mengantri masuk ke kawasan pegudangan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk melakukan bongkar muat. Banyak pengendara truk dan mobil umum ataupun pribadi tidak bisa melintas, sedangkan pengendara motor memilih naik ke trotoar. Salah satu sopir truk mengatakan kemacetan terjadi sejak Senin malam. Petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian berusaha mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Berikutnya kita beralih ke Jawa Barat, ada peristiwa viral di media sosial yang terjadi di Bandung. Diduga kaget dengan suara sirene ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter yang menjadi peliharaan warga kabur dan berkeliaran di Jalan Ranca Bolang, kawasan Buah Batu. Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter ini berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman hingga membuat warga panik. Belakangan diketahui burung unta ini adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta dan mengembalikannya ke kandang. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya ke penjualnya. Walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada puluhan kelompok kesenian mengikuti Festival Gejok Lesung di Kabupaten Klaten. Acara ini berlangsung dengan meriah. Alunan musik Gejok Lesung ini memeriahkan jalannya Festival Gejok Lesung di lapangan Desa Barpan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin sore. Festival ini diikuti 27 kelompok peserta dari berbagai kecamatan. Dalam penampilannya, setiap kelompok terdiri dari 11 orang sampai 15 orang. Setiap kelompok membawakan dua tembang atau lagu tradisional. Festival Gejok Lesung digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Selain itu, ajang ini berupaya untuk melestarikan budaya dan mengenalkan kesenian Gejok Lesung kepada masyarakat. Seorang atlet golf putri diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sementara itu viral di media sosial, seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikabarkan meninggal dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
6: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini. Pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
7: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
6: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
8: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Mencelaparat juga.
9: Memang KTP-nya sini, Pak, di?
8: Iya.
9: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
8: Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu, kalau tidak salah.
9: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia?
8: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
10: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
11: Waktu mau berangkat itu ke ini Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
12: Oh iya. Sempat pamit ya, Pak. Iya.
6: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dipicu ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh kakek atau suaminya dengan sadis. Pembunuhan dilakukan pelaku bersama pria kekasih gelapnya dibantu dua rekannya. Dan mirisnya, pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya termasuk dengan menggunakan ilmu hitam. Berikut penelusuran jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto dalam laporan khas redaksi.
13: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
14: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
13: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
15: Setelah itu

0: anu kuatnya kalau bisa tuh cepet-cepet dimandikan, dikubur kasih aja biar nggak ketahuan sama polisi gitu, takut ada polisi datang ini nanti motor saya juga hilang gitu. Loh, hilang di mana? Dia di garasi gitu. Bang, setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Nah, atas coba lihat ke atas. Ternyata pintu garasinya masih utuh.
1: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari, suasana di rumah semakin tidak nyaman.
2: Kalau sertifikat memang saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu, bakalan ada yang gak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
3: Dibawa sertifikat?
2: Tak bawa ke Kalimantan.
4: Dia beli kabel, pasang aja, Pak.
3: Iya, soalnya kan sempat di BAP itu juga katanya kan udah ungkapan, udah tak sangka kerja Bapak gitu kan.
2: Itu kemungkinan bisa seperti itu, karena saya juga kena.
5: Kondisi kematian korban Edi Yonos Bagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat bukti seperti bedah tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perompokan namun menjadi korban pembunuhan.
1: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal.
6: Dengan tersangka sebanyak 4 orang, yang berasal dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
1: Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arca Minangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas.
5: Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Edi Yono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
1: Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
7: Akan hadir usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Redaksi segera kembali.

0: Ini warisan untuk kita.
1: Kenapa berkurang, Kek?
0: Selama ini, kekayaan alam Indonesia disalahgunakan dan dirampas.
2: Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar

0: warisan ini harus tetap ada untuk generasi. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: Utamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
2: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Musim kemarau tidak hanya memicu kekeringan di Jawa Timur, selain 14 kabupaten terancam kekeringan, ratusan warga terjangkit penyakit ISPA akibat dampak musim kemarau.
1: Inilah potret sebagian warga di belasan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Setiap hari mereka harus mengantre bantuan air bersih dari BPBD Jawa Timur. Data sementara hingga selasa siang, 14 kabupaten terancam kekeringan di musim kemarau kali ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan siaga darurat kekeringan. BPBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan bantuan berupa tandon air, jeriken hingga terpal untuk penampungan air.
2: SK status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
1: Kemarau tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga penyakit. Di RSUD Jombang, Jawa Timur, selasa pagi tercatat ratusan pasien mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan atas, ISPA. Dari ratusan pasien, 52 diantaranya meninggal karena kondisi sudah akut dan memiliki penyakit bawaan. Direktur RSUD Jombang, Puji Umaran, menyebut setiap hari pasien baru ISPA bertambah, terutama di musim kemarau.
3: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
1: Musim kemarau memicu kondisi berdebu dan angin berembus kencang sehingga membuat warga mudah terjangkit ISPA. RSUD Jombang mengimbau warga untuk mengenakan masker saat keluar rumah sebagai pencegahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai mengikuti Haul Masyaih, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
4: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura usai mengikuti Haul Masyaih di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan, namun akhirnya memastikan seluruh penumpang

0: untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangea. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
1: Di lonjakan ini akibat dari ada acara istiqolana di Bodo, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500, dan sedangkan yang untuk yang tadi, yang Keraas, sekitar 400.
0: Membludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang, sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui dua trip pelayaran dan pelabuhan jangkar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
2: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan ibu kota untuk menyambut sang pemain. Redaksi segera kembali.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
4: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli.

0: jam setengah 11 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
2: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan kota ini untuk menyambut sang pemain. Sementara itu, meski harus puas menjadi runner-up, kepulangan tim nasional Argentina tetap disambut haru.
5: Jutaan warga Spanyol memadati pusat kota Madrid. Mereka turun ke jalan demi menyambut kedatangan sang juara dunia usai timnya berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada laga final Piala Dunia. Suasana pesta begitu terasa meriah saat para pemain melakukan parade menggunakan bus beratap terbuka bertuliskan Kings of the World dengan kaos bertuliskan We Are Champions. Sebelum menggelar parade, jajaran pemain dan staf pelatih sempat diterima langsung oleh Raja Spanyol Felipe dan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang turut menyaksikan langsung laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini tak hanya mengunci gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol, tetapi juga membakar semangat publik Spanyol untuk membidik gelar ketiga saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030 mendatang. Sementara itu, tim nasional sepak bola Argentina kembali ke tanah air pada hari Senin waktu setempat. Setelah finish sebagai runner-up di Piala Dunia,

0: Dunia 2026. Meski diguyur hujan deras, para pendukung menunggu pesawat yang membawa rombongan dari Amerika Serikat tersebut mendarat di Bandara Internasional Ezeiza, Buenos Aires. Setelah pesawat parkir di hanggar, karpet merah dibentangkan dan orkestra Grenaderos tampil saat para pemain turun dari pesawat. Dari total 19 pemain yang pulang ke tanah air, sang kapten Lionel Messi dipastikan tidak ikut dalam rombongan penerbangan tersebut.
1: Sebagai penutup, dua gempa bumi mengguncang pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupacha. Bencana ini membuat pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak. Saya Bini Dermawan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
0: Drone menunjukkan kerusakan parah di Desa Pumpunya, Kecamatan Congos Bakos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.

0: Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran ini, polisi menangkap tiga pemuda yang berbonceng tiga dalam rombongan tersebut. Dari tiga pemuda ini, aparat turut menemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya. Ironisnya, saat diamankan, ketiga pemuda ini dalam keadaan pengaruh minuman keras. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar, Kompol Joko Pamungkas, diduga ketiga pemuda ini berencana melakukan aksi menyerang permukiman warga. Saat ini, petugas masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Masih dari Kota Makassar, seorang pemuda yang berboncengan motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka setelah tertancap anak panah busur di bagian paha dan menabrak sebuah mobil saat melarikan diri dari kejaran kelompok geng motor pada Minggu malam. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan senjata tajam jenis busur dan parang milik rekan pelaku yang kabur. Berdasarkan keterangan warga, sebelum kecelakaan terjadi, korban dan seorang rekannya berboncengan motor terlibat kejar-kejaran dengan kelompok pemuda lain di jalanan. Saat melarikan diri itu, korban dan rekannya diduga dipepet oleh kelompok lawan hingga terkena busur panah dan kemudian menabrak mobil yang terparkir. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran korban dan rekannya dalam insiden tersebut. Video amatir merekam detik-detik aksi kejar-kejaran antara petugas dan kelompok remaja yang diduga gangster. Saat berpatroli, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim memergoki sekumpulan remaja mencurigakan yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya, 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 13 senjata tajam serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran. Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran, termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa kelompok tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang pria babak belur dihajar massa saat kepergok mencuri motor milik warga yang tengah takziah di Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di lokasi lain di Bogor, Jawa Barat, polisi menangkap pemulotan maling yang membawa kabur mobil niaga Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik khusus untuk mengganggu sistem pelacakan GPS.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial ARA babak belur dihajar massa di Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu 18 Juli. Sebelumnya pelaku terpergok warga saat akan mencuri sepeda motor yang sedang parkir ditinggal takziah oleh pemiliknya bernama Nur Saidah. Beruntung lokasi pencurian dekat dengan Polsek Ngoro dan pelaku berhasil diamankan hingga dibawa ke Polsek Ngoro untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku mengaku tidak bekerja dan nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi, sedangkan uang digunakan untuk senang-senang. Rencananya sepeda motor akan dijual ke Madura.
2: Buat senang-senang, Pak.
3: Senang-senang itu gimana?
2: Ya, kayak dekam gitu.
3: Dijual motornya buat dugem. Mau dijual kemana rencananya kalau memang dapat?
2: Madura.
1: Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Kini kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut ditangani oleh Polsek Ngoro.
4: Lanjut kronologisnya, saat itu jadi ada warga Ngoro khususnya Desa Lolawan itu melaksanakan takziah ke rumah keluarganya di wilayah Ngoro, di wilayah Desa Ngoro. Pada saat takziah menggunakan sepeda motor yang digunakan itu diparkir, pada saat ngobrol di dalam kok kelihatan ada sepeda motornya itu dituntun sama orang, didorong sama orang sampai sudah keluar ke jalan raya gitu. Nah, akhirnya teriak terus dibantu sama masyarakat, berhasil diamankan satu orang.
1: Petugas unit Reskrim Polsek Tajur Halang berhasil menangkap 4 pelaku pencurian kendaraan niaga. Satu pelaku ditembak kakinya oleh petugas karena melawan petugas saat ditangkap. Sebelumnya para pelaku terekam CCTV saat menggasak kendaraan niaga di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren, Kabupaten Bogor. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok, serta sebuah perangkat elektronik berbentuk menyerupai USB. Perangkat tersebut diduga digunakan untuk mengganggu atau menghambat sistem pelacakan GPS pada kendaraan yang menjadi sasaran pelaku.
5: Ada tang, ada kunci letter T, dan ini agak sedikit unik, ini kayak USB. Biasa dicolok di mana di mobil. Ini fungsinya adalah untuk membuyarkan sinyal GPS. Dilakukan tindakan terukur.
1: Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Legend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bahu jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari kasus lain, ada seorang atlet golf putri diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadapi

0: diri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Nah, sementara viral di media sosial ada seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
1: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawo Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini. Pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
2: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
1: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
3: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Muncolak Perak juga.
4: Memang KTP-nya sini, Pak Di?
3: Iya.
4: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
3: 24. Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu, kalau tidak salah.
4: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia?
3: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
5: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
6: Waktu mau berangkat itu ke ini Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
7: Sempat pamit ya, Pak. Ya.
1: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT dan seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Naas 10 rumah warga lainnya ikut lenyap terbakar. Sang istri yang masih terluka bersujud meminta maaf kepada para tetangga. Nah, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, cemburu dengan ibu tiri ada seorang anak tega membakar ayah kandung dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban.

0: Inisial ET terlibat cekcok dengan ayah kandungnya sendiri hingga berujung sang anak nekat membakar sang ayah di kediamannya di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayahnya namun digagalkan oleh warga. Amarah sang anak belum reda, ia kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkannya serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga. Korban pun dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tubuh terluka bakar. Warga yang kesal pun langsung mengamankan tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku cemburu karena ayah kandungnya lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan oleh petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan.
1: Karena si tersangka ini merasa cemburu terhadap orang tuanya, yaitu mamak tirinya, di mana dianggapnya orang tuanya lebih sayang kepada mamak tirinya. Mungkin ya dalam hal ekonomi juga demikian, dia tidak dikasih uang sedangkan mamak tirinya.
0: MSE, pria 32 tahun, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah mertuanya sendiri. Ia gelap mata membakar rumah sang mertua usai tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT yang dilakukannya kepada istrinya. Naas, peristiwa pembakaran rumah sang mertua berujung api merambat ke rumah warga sekitar dan satu gudang barang. Total 10 rumah tetangga lainnya ludes dilalap api, sementara 4 lainnya rusak parah.
2: Infonya dari tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi, udah dobrak rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini.
3: Nomor ke semuanya.
2: Pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
0: Pasca kejadian, istri tersangka sekaligus korban KDRT berinisial W mencoba untuk mendatangi rumah ayah dan tetangganya yang dibakar oleh sang suami. Meski masih mengalami sakit pada bagian tangan dan trauma, wanita berusia 30 tahun ini bersujud memohon maaf di hadapan warga. Ulah sang suami tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga menghancurkan kehidupan banyak keluarga. Kebakaran ini memunculkan kepedihan bersama yang ditanggung korban, keluarganya dan para tetangganya ini.
4: Yang diberikan atau diterapkan kepada pelaku adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian juga untuk pembakarannya diterapkan pasal 308 KUHP Nasional.
5: Artinya dua ikutan.
4: Ya, yang terkait dengan pelaku. Setelah dari penangkapan kemarin sempat kita juga cek urin, terindikasi pelaku juga pengguna narkoba karena dari cek urin tersebut hasilnya positif.
0: Hasil pemeriksaan polisi, tersangka MSE positif mengonsumsi narkoba. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Lubuk Linggau pasca berusaha hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta difonis 10 hingga 13 tahun penjara. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran

0: rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta difonis 10 hingga 13 tahun penjara. Keluarga korban menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mendesak jaksa untuk mengajukan banding.
1: Sidang pembacaan vonis kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan vonis berbeda sesuai peran masing-masing. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan tiga aktor intelektual, yaitu Candy alias Ken, Dwi Hartono, dan Antonius Aditya Maharjuni tidak terbukti atas dakwaan primer pembunuhan berencana. Namun ketiganya dinyatakan terbukti turut serta menghilangkan nyawa korban sesuai dakwaan subsidiar. Ken dan Dwi Hartono divonis 13 tahun penjara, sedangkan Antonius Aditya Maharjuni divonis 10 tahun penjara.
2: Menyatakan terdakwa 1, Ken alias Ken, terdakwa 2, Dwi Hartono, dan terdakwa 3, Antonius Aditya Maharjuni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan nyawa orang lain, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Candy alias Ken dan terdakwa 2 Dwi Hartono masing-masing dengan pidana penjara selama 13 tahun dan terdakwa 3 Antonius Aditya Maharjuni dengan pidana penjara selama 10 tahun.
1: Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga mewajibkan Ken dan Dwi Hartono membayar restitusi masing-masing sebesar 1,2 miliar rupiah. Sementara Antonius diwajibkan membayar 750 juta rupiah kepada ahli waris korban. Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang aset para terpidana.
3: Tiga terdakwa ini dihukum antara lain membayar restitusi sejumlah masing-masing 1,2 miliar. Saudara Antonius itu membayar restitusi sejumlah 750 juta. Kalau restitusi tidak dibayar, itu kemudian dikenakan jaksa diminta untuk merampas aset dan juga penghasilan dari pelaku. Asetnya tidak cukup, kemudian diganti dengan pidana penjara.
1: Dalam sidang yang sama, terdakwa Erasmus Wawo alias Eras divonis 9 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi 100 juta rupiah. Sementara sopir taksi online Eka Wahyu Hidayatullah diputus bebas karena dinilai tidak mengetahui rencana penculikan dan tidak terlibat dalam eksekusi kejahatan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum keluarga korban menyatakan vonis terhadap tiga aktor intelektual belum mencerminkan rasa keadilan. Pihak keluarga berencana mendesak jaksa untuk mengajukan banding karena meyakini perbuatan para pelaku merupakan pembunuhan berencana.
4: Putusan yang ada khususnya terhadap Ken, kemudian Dwi Hartono dan Antonius yang ternyata tidak maksimal. Ada kemungkinan bahwa kami akan mendesak kejaksaan tinggi untuk mengajukan banding. Kami menginginkan apapun ceritanya, keluarga sudah kehilangan, anak kehilangan bapak, bukan soal materinya, tetapi kehilangan bapak, kehilangan sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak. Dan itu akan menimbulkan trauma, sehingga kami akan mendesak kejaksaan tinggi untuk mengajukan banding untuk mendapatkan putusan yang maksimal, baik dari sisi pidana penjara maupun restitusinya.
1: Kasus ini berawal dari rencana pencurian dana rekening dorman senilai sekitar 455 miliar rupiah. Korban Muhammad Ilham Pradipta diduga diculik untuk mempermudah aksi tersebut, namun kemudian dianiaya hingga tewas. Hingga kini proses persidangan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama masih terus berlangsung. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Pemirsa, kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang kantor sebuah bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta pada Agustus 2025 silam sempat menggegerkan publik. Insiden itu melibatkan skema kejahatan perbankan terencana yang berujung tragis. Para pelaku mengincar puluhan miliar rupiah di dalam rekening tidak aktif dan juga berupaya untuk memaksa Ilham untuk bekerja sama sehingga memuluskan skema pencairan dana itu. Naas, korban yang menolak bersekongkol berujung penyiksaan dan hilang nyawa. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini.

0: Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang sebuah bank di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diculik 4 orang di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Keesokan harinya, jenazah Ilham ditemukan dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran mengiringi penangkapan 3 dari 4 pria aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta Sabtu malam 23 Agustus 2025. Tiga pria yang mengetahui dibuntuti polisi berusaha melarikan diri dengan sebuah mobil pribadi di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Mobil pelaku dihentikan di tengah jalan. Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius Aditya diringkus tanpa perlawanan. Selain ketiganya yang ditangkap di Jawa Tengah, Kendi alias Ken juga diringkus di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu sore 24 Agustus 2025. Hingga akhirnya 16 September 2025, polisi merilis total 15 orang yang terlibat dalam pembunuhan kepala cabang bank ini. Polisi membagi mereka dalam 4 klaster pelaku, yaitu aktor intelektual, penguntit, penculik, dan penganiaya. Dalam klaster otak kejahatan terdiri dari 4 orang, yaitu Kendi alias Ken, Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius. Kasus ini juga melibatkan oknum anggota TNI yang telah divonis 3 Juni 2026. Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan vonis kepada Serka Muhammad Nasir dengan kurungan penjara 13 tahun, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp750 juta dengan subsidiar 7 bulan kurungan jika tidak dibayar. Berikutnya, Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp500 juta dengan subsidiar 5 bulan kurungan jika tidak dibayar. Sementara Serka Frenki Yaru divonis 1 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer.
1: Ya, silakan jawab PH atau memidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuatan hukum tetap.
0: Keputusan majelis hakim sempat membuat keluarga korban kecewa karena hakim tidak menerapkan unsur pembunuhan berencana. Pada September 2025 lalu, tim CNN Indonesia menelusuri rangkaian jejak penculikan hingga akhirnya korban ditemukan tewas.
2: Ya, pemirsa, di titik saya berdiri inilah lokasi tepatnya mobil Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang berplat merah, terparkir. Dan sesaat kemudian ada segerombolan penculik yang membawanya dengan mobil yang lain. Kejadian penculikan ini terekam oleh kamera CCTV yang berada di sebelah sana. Lantas, jejak-jejak Ilham menjadi misteri. Dan kami akan telusuri lebih dalam untuk Anda.
0: Dari lokasi penculikan di Jakarta, tim CNN Indonesia menuju ke Kampung Sambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tepat di mana sehari setelah dinyatakan diculik, jenazah bangkir Ilham ditemukan tewas mengenaskan.
3: Ya, akhirnya saya sudah sampai di Kampung Karangsambung, tepatnya di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, bersama dengan salah satu warga di sini yang sempat melihat secara langsung proses evakuasi dari jenazah Muhammad Ilham Pradipta. Jadi, Pak Abe ya namanya ya?
4: Bahrudin.
3: Bahrudin Abe. Pak Bahrudin, kemarin sempat melihat proses evakuasi, mayatnya berada di mana, Pak? Tepatnya di sini kah atau di mana?
4: Posisinya di sini, Pak. Posisinya telungkup.
3: Telungkup, oke. Okay.
4: Iya, kepalanya ke arah timur.
3: Terus dengan kondisinya gimana?
4: Kondisi kepala terikat lakban, 5 lilitan, tangan diikat sama tali rafia warna putih, merah, sama kaki diikat lakban warna hitam.
3: Warna hitam. Tapi dari kondisi fisik korban tadi Anda menjelaskan ada lilitan lakban, setelah itu juga di tali semacam dari tangan hingga kaki. Itu ada bentuk penganiayaan yang terlihat dari pandangan mata Anda tidak?
4: Ada yang di pas pinggul belah kanan ada bekas kayak tusukan.
3: Tusukan? Hmm.
4: Sama di leher, di belakang leher nih. Agak memar sama belah perut sini belah kiri agak memar juga gitu.
3: Oke, berarti ada memar-memar di beberapa bagian tubuh korban saat ditemukan.
0: Dari lokasi penemuan jenazah korban di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim CNN Indonesia menuju lokasi penangkapan tiga tersangka penculikan di Jalan Johar Baru 3, Jakarta Pusat.
3: Perjalanan saya sudah sampai di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, tepatnya di depan rumah nomor 42 atau D42. Ini adalah rumah yang disinyalir kuat, yang kemarin sempat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian dan ditangkap tiga orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penculikan atau klaster dari yang melakukan pengintaian dan juga penjemputan secara paksa terhadap kepala cabang bank berplat merah Muhammad Ilham Pradipta. Ada suara dari dalam. Kita akan coba kulik lebih dalam. Apakah ada yang menempati rumah ini? Iya, Bang. Gimana, Bang? Oke, oke. Iya, gimana, Bang? Ada nomornya.
0: 16 September 2025, polisi mengungkap motif di balik penculikan dan pembunuhan keji ini. Kawanan pelaku ingin menguasai dan memindahkan dana dari rekening dorman atau rekening tidak bertransaksi ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Dalam pelaksanaannya, kawanan pelaku menculik dan menyiksa korban agar ia menyetujui dan memfasilitasi pemindahan dana bernilai fantastis tersebut. Karena korban menolak untuk bekerja sama, para pelaku akhirnya menghabisi nyawanya.
3: Tepat berada di semak belukar di bawah saya ini, pemirsa, jenazah dari Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang bank berplat merah ditemukan oleh warga sekitar. Dan saat ditemukan, jenazah Ilham begitu mengenaskan, di mana terlilit lakban pada bagian kepala dan juga kaki, serta diikat tali rafia pada bagian tangannya. Saksi mata yang menemukan menyatakan sempat ada luka lebam pada bagian pinggang, kepala, dan juga bagian dada. Bahkan berdasarkan hasil autopsi dari Pusdokes, Rumah Sakit Polri menyatakan Ilham mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan ini menjadi sinyal kuat bahwa Ilham mengalami tindak penganiayaan berat yang menyebabkan Ilham kehilangan nyawa. Tim Liputan CNN Indonesia melaporkan.
5: Penanganan kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur telah memasuki babak baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: Rumah CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
4: Berikutnya kita ke kasus pelecehan seksual telah menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya ada 9 orang yang telah ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Tragedi itu bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Den?
2: Ini sudah diproses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di Kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
4: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13 sampai 24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
5: Ke kasus lain, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim meringkus 7 remaja yang diduga akan melakukan tawuran saat berpatroli dini hari di Jalan Semarang, Surabaya. Sementara itu, tim Trisula Polrestabes Makassar meringkus 3 pemuda setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis parang. Ketiganya ditangkap usai berusaha kabur.
6: Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim dengan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 bilah senjata tajam berukuran 1,5 hingga 2 meter, serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran.
7: Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster, demikian.
8: Itu masih pelajar atau seperti apa?
7: Rata-rata masih pelajar. Masih pelajar SMA, SMP maupun baru lulus SMA.
6: Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran termasuk menelusuri asal usul senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut. Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran, polisi menangkap tiga pemuda yang berboncengan tiga dalam rombongan tersebut. Diketahui ketiganya dalam keadaan mabuk, usai berpesta minuman keras. Aparat turut mengamankan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya.
9: Dan tidak mau berhenti dalam pengejaran tadi, dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota mengambil sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
8: Ini ada berapa orang tadi diamankan?
9: Untuk saat ini, karena kita mengejar dari satu kendaraan, tiga orang tadi berboncengan dan mereka juga dalam keadaan mabuk, habis minum tadi tuak, sehingga mereka kita amankan karena kita melihat adanya tadi barang sajamnya atau parangnya yang mereka buang.
6: Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, para pemuda ini diserahkan ke unit Jatan Reskrim Polrestabes Makassar. Petugas kini masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Teror pelemparan bodet kembali menggemparkan warga Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bodet dari gerombolan geng motor. Sementara itu seorang pelajar tewas dan dua lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
0: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bodet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bodet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba tiga orang yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inafis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
10: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
0: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan satu pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif Minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan satu orang tewas, dua luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa tiga senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan dua kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
11: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
0: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, waspada aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di Gang Buntu seperti yang terjadi di permukiman warga Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Mbak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: pemirsa, pelaku juga meninggalkan selembar surat berisi permintaan maaf.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku.
2: Kunci setang dibuka, udah dibuka, dibalik aja ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan. Udah dibuka, didorong, sinyal lain. Mana situ, yang bangun, tuh ada maling, kayak gitu. Yang ngambil ada 2 orang, kayak perawakannya kayak kenal, kayak orang gak asing lah, kayak gitu. Kalau nggak orang luar kemari nggak mungkin bisa masuk kemari kan sini gang buntu, kayak gitu. Mungkin ada orang dalam nih. Kayak gitu.
1: Seorang pria terekam CCTV saat menggasak motor milik warga desa Bandar Alim bernama Sutres di sebuah parkiran di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Namun setelah aksinya viral di media sosial, pelaku kemudian mengembalikan motor curiannya dengan cara memarkirkannya di sebuah pasar dan meninggalkan selembar surat berisi permintaan maaf. Kepada awak media, korban menuturkan aksi pencurian terjadi saat putranya memarkirkan motor untuk menonton kirab pusaka. Baru beberapa menit saat ditinggal, motor itu sudah raib digondol maling. Sementara Kapolsek Sumoroto, Kompol Haryo Kusbintoro menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku pencurian tersebut.
3: Yang perlu kita lakukan penyelidikan ya itu. Jadi memang setelah 2 hari dari pelaku ini itu mengambil sepeda motor ini dikembalikan di pasar, ya area pasar, di pasar Sumoroto. Jadi dengan TKP itu jaraknya sekitar 2 kilo lah. Jadi di situ ditulisi juga, di tulisan tersebut juga ada kata-kata tolong dikembalikan kepada pemiliknya, saya kilap. Nah, di situ nanti akan kita buat.
1: Warga Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Minggu pagi dihebohkan dengan temuan mayat seorang pemuda berinisial ADC yang merupakan warga setempat. Korban ditemukan tak bernyawa di samping motor Matic baru miliknya. Warga akhirnya melaporkan temuan korban tersebut ke pihak Polsek Rejotangan. Kasih Humas Polres Tulung Agung, Ibtu Nanang Murdianto, dikonfirmasi melalui telepon pada Senin pagi membenarkan kejadian ini. Peristiwa ini diduga akibat korban berkendara dalam pengaruh alkohol sehingga terjadi kecelakaan tunggal terjun ke sungai irigasi anak Sungai Lodagung. Tim Inavis yang memeriksa jenazah tidak ditemukan tanda kekerasan dan jenazah telah diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret.

0: Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, penjual tahu bulat di Garut, Jawa Barat kedapatan menyambi jadi pengedar tembakau sintetis. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Sokal warga.
5: RMA langsung pucat wajahnya saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Garut di kawasan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Pria ini nekat mengedarkan narkotika jenis Sinte dengan modus menyamar menjadi penjual tahu bulat keliling agar mudah berbaur. Barang bukti disimpan di sela-sela gerobak terbungkus plastik. Pelaku lain, untuk mengelabuhi petugas, ia sengaja menyimpan narkotika di sebuah pemakaman umum. Sinte disimpan di balik batu kuburan tak jauh dari nisan. Senin siang, Wakapolres Garut, Kompol Deni Rahmanto, menunjukkan barang bukti. Polisi mengungkap 13 kasus narkoba mulai dari sabu, tembakau sintetis, dan obat terlarang. Dalam operasi 2 bulan terakhir, total tersangka berjumlah 20 orang. Polisi mengamankan barang bukti gerobak tahu bulat, sabu seberat 78 gram lebih, tembakau sintetis 639 gram, dan ratusan obat terlarang. Polisi menerapkan sejumlah pasal berbeda tentang narkotika kepada para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Tatuban, Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika. Sebanyak 6 pengedar berhasil ditangkap dengan barang bukti belasan gram sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat ditangkap petugas, para pelaku sempat membuang barang bukti sehingga petugas harus melakukan penyisiran. Tersangka diketahui berinisial YTA, YDS, dan TA. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 5,63 gram sabu-sabu, 3 unit handphone, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000. Selain itu, Satres Narkoba juga berhasil mengungkap 3 kasus pengedaran sabu-sabu. 3 tersangka diamankan, antara lain berinisial FH, S, dan LKA dengan barang bukti 9,22 gram sabu serta 19 butir pil ekstasi. Panik saat disergap petugas, tersangka sempat menyembunyikan barang bukti. Namun setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukannya. Para tersangka kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Beni Darmawan, di CNN Indonesia News Update. Tidak terima dilaporkan atas kasus KDRT terhadap istrinya, seorang suami di Lubuk Linggau membakar rumah mertuanya hingga membuat 10 rumah warga yang lain ikut terbakar. Atas kesalahan sang suami, sang istri bersujud meminta maaf kepada warga satu persatu.
1: Dengan bersujud dan bersimpuh di tanah, Wulan, seorang ibu rumah tangga, berusaha meminta maaf kepada warga. Permohonan maaf itu dilakukan setelah suaminya membakar rumah orang tuanya hingga merembet ke sejumlah warga di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wulan, sang istri, seolah menanggung kesalahan suami. Meski masih mengalami sakit di bagian tangan dan trauma akibat kasus KDRT yang menimpanya, Wulan tetap berusaha meminta maaf kepada para warga yang menjadi tetangganya. Momen itu membuat banyak warga merasa sedih dan iba. Meski tak menyalahkan Wulan, para tetangga tetap merasa sedih lantaran mereka juga kehilangan rumah dan kini harus memulai hidup dari nol.
2: Kalau ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya. Untuk pelaku, mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya.
3: Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi.
2: Harta benda kami sudah habis semua.
1: Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 9 malam. Kebakaran itu menghanguskan 10 unit rumah dan satu buah gudang. Kebakaran ini dipicu oleh MSE, suami Wulan, yang emosi karena dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan bensin hingga api membesar dan membakar rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. 5 jam setelah kejadian, MSE ditangkap polisi saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan polisi pula, pelaku positif mengonsumsi narkoba.
4: Setelah dari penangkapan kemarin, sempat kita juga cek urin, terindikasi pelaku juga pengguna narkoba karena dari cek urin tersebut hasilnya positif.
1: Atas tindakannya, MSE akan dijerat dengan pasal berlapis. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Dan hingga Selasa siang, dua orang diantaranya asisten rumah tangga dan pengasuh bayi masih tertimbun.
5: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
6: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
5: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada satu jenazah diduga korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa yang ditemukan.
7: Kami menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan terkait masalah pakaiannya.
0: Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kecelakaan KLM Nurul Salsa yang tenggelam pada 15 Juli lalu. Korban ditemukan pada hari ke-7 pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan jenazah ditemukan setelah nelayan di Pulau Pamalikang melaporkan adanya sesosok jenazah yang terapung di perairan sekitar pulau tersebut. Dari total 78 penumpang yang terkonfirmasi berada di atas kapal, sebanyak 59 orang berhasil ditemukan selamat, 18 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikutnya ada pasangan lansia yang tertimpa ban truk kontainer. Ya, kita lihat inilah kamera dashcam yang merekam detik-detik ban truk kontainer yang terlepas dan menimpa pemotor melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Ban truk ini meletus lalu terlepas dan mengenai pengendara motor hingga terjatuh. Pasangan lansia yang menjadi korban mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Dan hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Pengemudi kendaraan berat juga diimbau rutin memeriksa kondisi kendaraannya sebelum beroperasi. Selanjutnya ada berita viral di mana atlet golf wanita diduga diculik. Seorang atlet golf putri wanita yang berinisial JW diduga diculik oleh sejumlah orang. Penculikan diduga terjadi saat sang atlet sedang merayakan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 13 Juli lalu. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria dan dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa ini kemudian dilaporkan teman korban ke polisi 13 Juli lalu. Namun di tengah proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pelapor justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli. Meski demikian, polisi tidak serta-merta menghentikan penyelidikan kasus ini. Berikutnya viral di media sosial, pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu di salah satu kios pedagang emas di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat membeli emas palsu pasutri ini, para korban merugi hingga lebih dari 6 juta rupiah.
8: Baru ini berapa kali Bim begini nih, penipuan, emas palsu, itu barang buktinya.
9: Video viral ini memperlihatkan dua pelaku MU dan RI yang merupakan pasangan suami istri tertangkap warga usai diduga menipu pedagang emas dengan menjual emas imitasi seharga dengan emas asli. Aksi pasutri itu terungkap setelah menjual emas palsu ke salah satu pedagang emas di pasar tradisional Minasa Maupa, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pasutri ini menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi tersebut hanya diperoleh melalui pesanan online seharga 66 ribu rupiah. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu.
8: Ini nota palsu guys, nota palsunya.
9: Sebelumnya, aksi pasutri itu terbilang licin. Menurut salah seorang pedagang emas, dirinya tidak curiga dengan aksi kedua pelaku saat menjual emas imitasi karena turut membawa nota pembelian emas.
10: Enggak, memang sudah ada suratnya.
11: Suratnya berarti surat. Oh, enggak curiga, Mas?
10: Enggak, karena suratnya itu masih baru, serta di situ suratnya ada alamatnya serta nomor HP-nya.
9: Dari tangan keduanya, petugas menyita gelang, anting, serta cincin emas imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat pelaku.
12: Jadi untuk meyakinkan ini pembeli, terlebih dahulu dia juga membuat nota palsu, seakan-akan barang ini adalah barang asli. Sehingga barang tersebut saat ini sudah diamankan oleh penyidik untuk proses lebih lanjut terhadap

0: Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Satreskrim Polresta Goa, Sulawesi Selatan, dan diancam kurungan maksimal 4 tahun penjara. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
1: 2 tahun bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain. Simak selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Ini warisan untuk kita.
2: Kenapa berkurang, Kek?
1: Selama ini, kekayaan alam Indonesia disalahgunakan dan dirampas.
3: Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung

0: warisan ini harus tetap ada untuk generasimu.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
6: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
1: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Dua tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain dengan waktu belajar terbatas sehingga proses belajar mereka terganggu dan menimbulkan keprihatinan orang tua.
1: Potret memprihatinkan terlihat di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan Selasa siang. 4 ruang kelas dan 1 ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS masih dalam kondisi rusak parah setelah roboh pada November 2024 lalu. Rangka atap yang ambruk masih terlihat menimpa meja dan kursi belajar. Genteng berserakan di lantai, sementara beberapa perlengkapan belajar dan jadwal piket masih menempel di dinding kelas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan para orang tua murid. Mereka menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun progres nyata terkait rehabilitasi gedung sekolah. Padahal, selama 2 tahun, anak-anak mereka harus menjalani kegiatan belajar dengan berbagai keterbatasan. Akibatnya, sebanyak 274 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga.
2: Tahun ini numpang? 2 tahun
3: anak-anak pada menumpang, terus juga kita kan memprihatinkan karena 2 tahun itu anak-anak jadinya terganggu segala-galanya gitu kan, dari sistem pembelajarannya. Terus di rumah kan anak-anak pada ngaji nih habis bada asar ya kan, kebanyakan semua pada ngaji di habis bada asar gitu. Jadi selama 2 tahun itu anak-anak gak haji gitu.
1: Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bangunan SD Negeri yang roboh di kawasan Kebayoran Lama akan segera diperbaiki. Mengutip Detikcom, Pramono mengakui baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya viral di media sosial.
4: Yang pertama saya ingin jawab, ini SD Negeri di Kebayoran Lama. Kebetulan Dini sendiri yang mengambil gambarnya muter-muter dan sebagainya dan viral. Tentunya segera kami tangani. Dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD Negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan.
1: Para orang tua siswa berharap janji pemerintah dapat segera direalisasikan agar para siswa kembali belajar secara normal di gedung sekolah mereka sendiri. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kota kembang. Sesuai julukan ini, sejak lama banyak pedagang bunga bermunculan di kota ini. Salah satunya di pasar bunga Wastu Kencana. Di tengah gempuran perubahan zaman, para pedagang bunga berusaha bertahan meski omset penjualan mereka terus mengalami penurunan.
5: Berdiri sejak tahun 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di kota Bandung. Dulunya pasar ini adalah gabungan pedagang dari kawasan Jalan Braga, Tamblong, hingga pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang strategis di pusat kota menjadikan tempat ini rujukan utama warga untuk membeli beragam jenis bunga segar. Aktivitas sudah terlihat sejak pukul 7 pagi, pedagang mulai bersiap di kiosnya masing-masing. Eliani, wanita berusia 57 tahun ini bersama sang suami masih mempertahankan usaha turun-temurunnya. Ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
6: Kenapa masih bertahan?
7: Iya kan, seharinya kan uang keluarnya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
6: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini?
7: Emang jauh banget kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana?
8: Ya dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau catering sampai 50.
5: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik. Kisah pasang surut pedagang bunga Wastu Kencana juga dirasakan oleh Budiarto. Pedagang berusia 52 tahun ini adalah generasi ketiga pedagang bunga di sini. Sempat dijuluki pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini kejayaan perlahan memudar. Maraknya penjualan online dan pandemi COVID memadamkan keramaian yang dulu pernah ada.
9: Jadi mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
10: Pandemi kan kita tutup 2 tahun. disuruh tutup, otomatis ya kegiatan nggak ada. Pas mulai lagi, anggap aja dari nol lagi ya, serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
5: Bersama puluhan pedagang lainnya, Budiarto menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana pasar bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu. Meski tak seramai dulu, namun sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
11: Sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
9: Di sini yang lucu, lumayan lucu-lucu.
11: Lucu-lucu, bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
5: Ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan. Bukan sekedar tempat belanja, pasar bunga Wastu Kencana sebagai simbol budaya lokal yang tak lekang oleh zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda, saya ajak Anda kulineran ke Bandung untuk mencicipi mie gaya Chinese Indonesia dengan aneka topping. Tetaplah di News Update.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan kota Bandung kini menjelma jadi pusat kuliner kekinian. Salah satunya ada kedai yang menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap dan cocok untuk dimakan sore menjelang malam seperti sekarang ini. Namun sayang informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.

0: Inilah Bakmi Cokin. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap.
1: 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya, dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat.
0: Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan.
2: Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi tuh pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya.
0: Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung.
3: Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih.
4: Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru, asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Cocok. Jadi semuanya cocok.
0: Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya, diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terkenal.

rasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Lantas seperti apa langkah konkret yang akan ditempuh dan bagaimana pula DPR mengawal realisasinya? Kita akan bahas sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan. Musim kemarau yang semakin panjang tak hanya memicu krisis air bersih di berbagai wilayah Jawa Timur. Dampaknya juga mulai terlihat pada sektor kesehatan. Di RSUD Jombang, ratusan pasien pneumonia dirawat selama musim kemarau dengan puluhan di antaranya meninggal dunia. Yang juga heboh, DPR mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan.
1: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
2: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lain.
1: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Sementara itu ada seorang warga yang merupakan pekerja perabotan mengaku mendengar teriakan minta tolong dari lantai 2 rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Danu, salah seorang saksi mata, sempat menyelamatkan seorang supir mobil mewah yang tengah melintas di lokasi ini. Dirinya mengaku melihat cahaya putih beberapa detik setelah ledakan dahsyat ini terjadi. Sejumlah pekerja bangunan yang bekerja tidak jauh dari lokasi kejadian juga menyelamatkan warga dan balita yang terpental akibat kuatnya ledakan ini. Kondisi balita dan sopir yang terjepit hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran mencari 2 korban lain yang masih berada di antara puing-puing bangunan yang roboh.
3: Hitungan sedetik saya sudut, cahaya putih langsung timbul ledakan. Dia hanya bilang tolong gitu aja.
4: Oh, cuma sekali aja ya?
5: Ada berapa suara bang? Ada berapa orang?
3: Ya ada suara perempuan juga.
6: Terus, di dalam mobil itu berapa orang?
3: Saya lihat sendiri, sendiri. Dia minta tolong apa?
5: Kondisinya apa aja bang? Kondisinya gimana bang?
4: Kondisinya yang abang lihat gimana bang?
3: Kondisinya ya stabil, aman. Gak ada kendala udah disetir. Cuma yang belah sini kan dia ketimpa batu. Jadi sebelah sini selamat.
0: Kita tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Resi Erlangga di Medan, Sumatera Utara. Selamat sore Resi, melalui sambungan telepon pada saat ini tersambung dengan Anda. Bagaimana kondisi di lokasi, berapa lagi korban yang harus dicari hingga kini?
7: Ya, selamat sore Mas. Jadi saya saat ini berada di lokasi kejadian di mana rumah mewah roboh. Ya, diduga akibat ledakan tabung, diduga ledakan dari pipa gas yang diduga bocor. Jadi saat ini tim gabungan dari Basarnas, dari Damkar dan Kepolisian dan TNI masih melakukan proses pencarian terhadap satu korban lagi, yang diperkirakan satu korban lagi, dengan menggunakan beberapa alat berat untuk menggeser atau menggeser puing-puing material yang ada di rumah tersebut. Tadi sekitar pukul 15.30, itu satu lagi korban jenis kelamin perempuan itu telah ditemukan di lantai 2, tepatnya di tempat tidak jauh dari tempat penemuan jasad pertama yang dini hari ditemukan. Saat ini sudah 2 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara dari informasi petugas masih ada 1 lagi yang dalam pencarian. Begitu.
0: Total ada berapa korban dari peristiwa ini, Resi?
7: Jadi dari keterangan Kepala Basarnas, Kepala SAR Kota Medan, itu ada 3 yang diduga tertimbun di puing-puing material bangunan yang roboh. Namun sudah 2 yang ditemukan, dan saat ini tinggal 1 orang lagi yang masih dalam proses pencarian.
0: Baik, itu yang terjebak reruntuhan bangunan begitu, Resi. Tapi apakah ada korban lain yang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, masih dirawat rumah sakit hingga kini?
7: Kalau hari ini yang luka-luka tidak ada ditemukan. Kemarin yang ada di yang luka-luka, korban luka-luka ada sekitar 4 atau 5 orang sudah dilarikan ke rumah sakit. Salah satunya adalah balita. Itu yang telah dibawa ke rumah sakit untuk di perawatan.
0: Baik, ini berapa rumah yang meledak dan berapa kepala keluarga, Resi?
7: Kalau rumah yang hancur akibat ledakan itu ada 1 rumah. Namun dampaknya ke rumah-rumah lain itu ada sekitar 7 rumah yang mengalami kerusakan, khususnya pada bagian kaca-kaca rumah mereka. Begitu.
0: Baik, juga ada diinformasikan ada lansia balita yang ikut menjadi korban sejauh ini.
7: Iya. Ya, memang kemarin

0: ada dievakuasi satu orang balita dengan laki-laki lansia. Itu langsung dilarikan masyarakat yang melakukan pertolongan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
1: Baik, bisa digambarkan bagaimana kronologi kejadian awal mulanya, Resi?
0: Ya, jadi sekitar pukul 15.30, itu tiba-tiba saja ada suara ledakan dari rumah di salah satu perumahan di Jalan Mustang. Yang suara ledakannya itu hingga mencapai radius lebih kurang 1 km. Itu sampai terdengar di radius segitu. Suara itu, ledakan itu menimbulkan suara deras dan menghancurkan bangunan rumah berlantai tiga.
1: Kemudian?
0: Warga sekitar yang berada di lokasi itu sempat melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada di sekitar situ. Salah satunya adalah mengantar paket, anak-anak dan seorang lansia, termasuk seorang pekerja bangunan yang sedang berada di tidak jauh dari lokasi.
1: Oke. Bagaimana kondisi terkini di perumahan? Ini menimbulkan kepanikan warga. Apakah ada proses evakuasi warga sekitar karena takut ada dugaan kebocoran gas berikutnya, Resi?
0: Ya, memang dari kemarin itu sebagian warga yang tinggal di kompleks ini sudah mengungsi. Ada yang mengungsi ke rumah keluarganya dan ada yang tinggal di hotel.
1: Oke.
0: Itu tujuannya itu menjaga-jaga agar tidak ada lagi, bila ada ledakan lagi mereka sudah selamat gitu.
1: Baik, kita harapkan satu korban yang masih belum ditemukan segera ditemukan dan kita doakan semoga selamat dengan penemuan tersebut. Terima kasih untuk sementara Resi Erlangga, jurnalis Transmedia langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ke informasi lain, ada seorang pengendara sepeda motor lansia terluka setelah tertimpa ban truk tronton yang meledak dan terlepas saat melaju di Jalan Kedung, Cowek, Surabaya. Di lokasi lain di Wonosobo, Jawa Tengah, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan merenggut nyawa seorang sopir truk tangki.
2: Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik ban belakang sebuah truk tronton meledak di Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu, Surabaya. Ban yang pecah terlepas dan mengarah ke seorang pengendara sepeda motor lansia yang berada tepat di belakang truk. Hantaman keras membuat korban terjatuh dan mengalami luka lecet. Sejumlah pengendara yang melintas segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban diperbolehkan pulang karena tidak mengalami luka serius.
3: Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak?
4: Sudah umur,
3: Pak ya. Pak, itu kan boncengan, itu enggak apa-apa, Pak? Yang dibonceng yang kena ban itu, Pak?
4: Cuma beset-beset,
3: Pak ya. Itu sudah dilarikan ke rumah sakit, Pak ya?
4: Rumah sakit di
3: pulang ke rumah ya, berarti gak apa-apa ya, luka ringan ya.
2: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Pengemudi kendaraan berat diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraannya, sedangkan pengendara diminta untuk menjaga jarak aman saat berada di belakang kendaraan besar. Kecelakaan beruntun antara 4 kendaraan terjadi di ruas jalan Parakan Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan tersebut terdiri dari truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, dan 1 mobil pribadi. Kecelakaan diduga bermula saat truk tangki yang melaju dari arah Temanggung ke Wonosobo kehilangan kendali lalu menabrak 3 kendaraan di depannya.
5: Dan sementara hasil olah TKP, kejadian ini searah ya. Jadi posisi truk tangki minyak ini dari arah Temanggung menuju Wonosobo dan menabrak secara beruntun 3.
6: CNN Indonesia Breaking News.
1: Kita langsung menuju ke kantor Badan Gizi Nasional untuk mengikuti konferensi pers dari pimpinan BGN berikut ini.
7: Hari ini nggak seperti biasanya, terima kasih sudah tadi menunggu, ada yang tadi teriak-teriak, saya masih di luar halaman, kok nggak disuruh masuk, Mbak Hida, ya itu mohon maaf kalau ada miskom tadi ya.

0: satu minggu terakhir pelaksanaan program di seluruh daerah telah kembali berjalan dan terus dipantau agar tetap terlaksana dengan sesuai standar yang sudah. Melalui konferensi hari ini, Badan Gizi Nasional akan menyampaikan beberapa perkembangan terkini mengenai pelaksanaan program MBG pasca dimulainya kembali kegiatan berbagai upaya yang terus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat diterima secara optimal oleh penerima manfaat. Selain itu, di sini karena sudah hadir 5 orang pejabat tinggi media yang baru saja teman-teman media juga kalau ketemu di jalan bisa menyapa Bapak Ibu yang ada di depan ini. Nah, untuk itu tanpa berpanjang kata kami persilahkan kepada Ibu Kepala Ibu PLH Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan beberapa
1: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman semua, kok gak semangat nih? Selamat sore teman-teman semua. Iya, kok kayaknya gak semangat ini ya. Nah, jadi agenda pertama sebenarnya salah satu hal yang penting di dalam BGN ini adalah soal sumber daya manusia. Maka disebutkan human capital ya, makanya karena SDM itu memang hal yang penting. Nah, ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin sih itu ya. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi ditunjukkan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi media di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu persatu beliau dan pengalaman beliau. Sebenarnya ini yang menunjuk langsung kan Pak Presiden ya, karena sesuai dengan pasal 59 tadi itu kan dapat ditunjuk langsung oleh Presiden. Tapi kira-kira beberapa komunikasi yang kami peroleh ini dasarnya adalah seperti ini. Jadi Dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea MKM sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Silahkan berdiri Ibu, biar nanti kalau ketemu di jalan ya. Nah, beliau ini adalah dokter dengan gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, ini termasuk gizi segala macam kan masih rumpunnya di bagian itu ya, kesehatan masyarakat. Nah, beliau dari Kemenkes, instansi asalnya. Nah, memiliki keahlian di bidang epidemiologi. Waduh, saya cek ini nih, epidemiologi, nanti beliau jelasin lah. Nah, beliau manajemen imunisasi. Wah, nanti pasti di medsos-medsos rame lagi nih. Kenapa bukan ahli gizi? Kenapa ini? Kenapa itu? Biasalah ya, pokoknya nanti pasti ada begitu. Nah, beliau juga pengalaman di bidang penanggulangan penyakit menular. Jabatan terakhir beliau adalah Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan. Nah, Direktur Imunisasi dan Direktur Pengelolaan Imunisasi. Kenapa beliau ditunjuk sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN? Karena pengalaman beliau di tadi yang semua pengalaman beliau ini, beliau itu mengelola program imunisasi nasional.

lain. Nanti beliau lah yang nanti akan merapikan itu. Fasilitas pelayanan itu maksudnya pengalaman beliau yang dianggap sama kurang lebih dengan program MBG. Kalau cari yang sama persis program MBG, sebagai direktur imunisasi kurang lebih memiliki kesamaan dengan tata kelola program MBG, maka beliaulah yang dipilih ya. Jadi distribusinya berjenjang dari pusat hingga fasilitas pelayanan, pencatatan penerima manfaat. Nah, beliau ya, beliau terbiasa dengan pola itu, kan jutaan juga itu yang menerima imunisasi ya Bu ya, jutaan ya, balita dan sebagainya, by name by address, beliau sudah ahli lah soal itu, hingga monitoring dan evaluasi capaian program. Nah ini yang penting. Jadi kalau indikatornya nanti adalah untuk mencegah stunting, untuk apalagi tadi Bu itu, imunisasi itu, jadi beliau di Kemenkes sekarang di BKN, jadi beliau adalah orang yang tepat untuk sekarang memperbaiki penetapan sasaran, target, sampai monitoring nanti apakah sebenarnya berhasil atau tidak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu alasan pertama kenapa Ibu Prima dari Kemenkes ya. Nah yang kedua Bapak Zainuri. Nah ini teman saya nih, Bapak Zainuri silahkan berdiri Pak. Beliau dari BPKP. Nah ini saya dulu satu tim sama beliau nih, sama-sama akuntan. Saya lebih senior karena saya sudah 34 tahun, beliau 30 di BPKP. Tapi sama-sama auditor. Di bidang kurang titik-titik yang kemarin itu titik-titik sales titik dan sebagainya, itu dulu di deputi situ sistem penyediaan dan penyaluran. Nah, kita tempatkanlah ini beliau nih CFA dan sebagainya ya, harus

0: karena beliau basicnya adalah organisasi beliau. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya, dan beliau adalah juga punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa ya. Itu kayak motor listrik kemarin dia lur ya. Nah itu nggak akan terulang tuh, yakin saya. Nah beliau nanti tinggal Bapak cari aja tuh orang ini kalau nanti tiba-tiba ada yang aneh-aneh lagi ya. Sebelumnya beliau adalah Kepala Biro Keuangan. Nah ini relevansinya, kami akan membangun sistem untuk memastikan bahwa setelah uang keluar dari kas negara melalui virtual account yang sekarang ini belum dipertanggungjawabkan dengan baik, nantinya kami akan bikin sistemnya. Saya, Pak Zainuri, Bu Lili akan, dan dibantu oleh Pusdatin, nanti akan membuat mekanismenya supaya begitu uang keluar dari virtual account yang sekarang kemarin belum dipertanggungjawabkan dan baik, kami akan memastikan berapa sebenarnya belanja yang 10.000 untuk bahan itu, berapa yang untuk operasional dan seterusnya by system. Tidak mengandalkan.
1: Kita masih menyaksikan tadi pelantikan dari pejabat setingkat pimpinan tinggi Madya, Badan Gizi Nasional, yang dilantik pada hari ini dan diperkenalkan ke publik melalui siaran langsung tadi dari BGN yang dipimpin langsung oleh PLH Kepala Badan Gizi Nasional Arumsari atau Agustina Arumsari kepada awak media dan juga publik. Ada 5 pejabat yang diperkenalkan pada hari ini dan baru disebutkan profiling dari 2 di antara 5 tersebut.

0: Yang pertama Dr. Prima Yusofin, Berliana Tumiur, Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola dari BGN, yang merupakan track record-nya sempat di Kemenkes menjadi Direktur Penyakit Menular di Kemenkes, salah satu track record dari Dr. Prima. Dan juga yang kedua diperkenalkan yang berlangsung saat ini adalah Zainuri, selaku bidang atau deputi bidang penyediaan dan penyaluran PKN, yang mempunyai track record di BPKP selaku auditor dan juga akuntan, dan pernah bekerja sama dengan Agustina Rumsari di tempat yang sama, merupakan mantan akuntan auditor dan punya pengalaman di bidang sertifikasi barang dan jasa, termasuk juga mantan kepala biro keuangan. Kita akan nantikan perkembangan terkini lainnya dari BGN. Tiga orang lainnya akan diperkenalkan oleh Agustina Rumsari, yang hari ini dipimpin langsung oleh Agustina untuk diperkenalkan ke media massa. Dan informasi lainnya akan kita lanjutkan di newsroom.
1: CNN Indonesia Breaking News.
0: Nah, sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Informasi dengan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus kemudian nggak bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Ini warisan untuk kita.
6: Kenapa berkurang, Kek?
5: Selama ini, kekayaan alam Indonesia disalahgunakan dan dirampas.
7: Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar

0: warisan ini harus tetap ada untuk generasimu.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, profesi guru menjadi salah satu pekerjaan yang memegang peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu negara. Di sejumlah negara maju, profesi itu memperoleh penghargaan tinggi melalui sistem pengajian yang sangat kompetitif, bahkan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Berikut kami tampilkan deretan gaji guru tertinggi dunia yang kami kutip dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Kita lihat yang pertama, negara yang paling memberikan dampak luar biasa terhadap guru adalah negara Luxembourg, di mana negara ini, sebentar kita harus tampilkan dengan luas. Gaji maksimum di Luxembourg untuk per tahunnya, jika kita konversikan ke rupiah, untuk per tahunnya adalah 3,12 miliar rupiah per tahunnya, atau guru di sana di Luxembourg mendapatkan gaji 260 juta rupiah setiap bulannya. Angkanya cukup fantastis di Luxembourg yang merupakan negara paling tinggi untuk memberikan gaji ke guru mereka yang ada di Luxembourg. Negara mana yang berikutnya kita tampilkan ke Anda, negaranya masih Eropa, adalah negara Swiss yang memberikan gaji sekitar 137.400 USD per tahunnya, disusul dengan ada Austria di sini, Jerman hingga Belanda. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, Presiden kita Prabowo Subianto pada rapat kabinet kemarin 20 Juli 2026 mengatakan akan memberikan mandat untuk segera diselesaikan karena Prabowo mengakui gaji guru masih kurang atau belum memadai. Kita akan nanti bahas bersama narasumber untuk mengawal statement dan janji Pak Prabowo itu. Kemudian kalau melihat apa saja variabel-variabel yang menentukan faktor besaran gaji yang ada di masing-masing negara, kalau kami kutip dari OECD, yang pertama adalah tingkat pendapatan nasional, anggaran pendidikan dan juga biaya hidup, termasuk juga di sini sistem pendidikan dan juga kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Kita akan ulas juga dengan narasumber apakah variabel ini sudah berjalan sejauh ini yang ada di Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Lantas seperti apa langkah konkret yang akan ditempuh dan bagaimana pula DPR mengawal realisasinya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Lalu Hadrian atau Rahadian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, dan juga Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore, Bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Lalu, Mas Danang.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Renop.
3: Ya, terima kasih sudah melakukan waktu. Mas Danang, suaranya keluar, izin. Sudah keluar nampaknya?
5: Ya, sudah. Selamat sore Mas.
3: Baik, terima kasih Mas. Perlu saya disclaimer di sini, kami tadi pagi dari kemarin sudah mencoba menghubungi dari Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom, untuk mewakili suara dari pemerintah, tapi belum bisa bergabung karena harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk update terkini soal gaji guru ini. Kita akan tampilkan dulu Bapak-bapak statement dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham ini semua masalah, kita faham, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan.
3: Saya mau ke Mas Danang terlebih dahulu. Statement tadi apa yang Anda bisa komentarin, Mas Danang?
5: Terima kasih. Pertama, kami dari Ikatan Guru Indonesia tentu mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, juga terkait langkah-langkah di tahun ini untuk kenaikan kesejahteraan guru. Namun demikian, tentu kami di Ikatan Guru Indonesia juga melakukan hal kajian berdasarkan data dan juga survei dan juga wawancara ke teman-teman bahwa masalah kesejahteraan guru itu tidak cukup hanya untuk dipahami, dimengerti, tapi harus ada realisasinya seperti apa. Permasalahan saat ini kan persoalannya bukan pemerintah paham, pemerintah mengerti, tapi juga apakah pemerintah punya cara, punya solusi bagaimana memprioritaskan kesejahteraan guru di atas prioritas yang lain.
3: Baik, fokus pemerintah apa?

0: apakah sudah sejalan dengan apa yang diperjuangkan teman-teman IGI sejauh ini untuk pendidikan, termasuk gaji guru, Mas?
1: Ya, kami di Ikatan Guru Indonesia menyadari bahwa tingkat kesejahteraan guru juga harus diiringi dengan peningkatan kompetensi guru. Itu yang kami lakukan di Ikatan Guru Indonesia. Yeah. Mungkin kita sudah melatih 1 juta lebih guru ya. Tapi tentu guru-guru yang sudah kompeten ini juga mengharapkan kesejahteraan yang lebih dari pemerintah. Sekarang kan persoalannya adalah, meskipun Pak Presiden menyampaikan paham, mengerti, kemudian juga, tapi permasalahannya anggaran yang dibawa keluar atau adanya kebocoran dan lain-lain. Persoalannya menjadi pertama adanya ketimpangan gitu ya, dari struktural, status struktural guru-guru PNS, P3K, guru honorer, ini sudah terlihat. Yang kedua, meskipun ada upaya dari pemerintah terkait dengan semua ditransfer dari pusat langsung ke rekening, tapi faktanya di lapangan bahwa guru-guru apalagi di daerah 3T itu tetap mengalami adanya mandek pembayaran gitu ya. Mereka masih mengalami penundaan pendapatan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah banyak juga data-data di lapangan itu, guru-guru yang sebetulnya punya hak untuk mendapatkan tunjangan gitu ya, tapi terkendala dengan carut marutnya data pokok pendidikan di Dapodik. Okay. Itu permasalahan yang real di lapangan.
0: Baik, bisa dikomentarin Pak Lalu. Atensi DPR sejauh ini apa? Mitra strategis dari DPR tentunya ini juga bagian dari komisi Anda nih, Pak Lalu.
2: Baik, baik Mas Renok. Jadi tentu pertama saya sepakat dengan Mas Danang bahwa kita mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang secara terbuka mengakui bahwa kesejahteraan guru masih belum memadai. Ya. Nah, ini penting, pengakuan ini penting bahwa menunjukkan pemerintah sangat memahami persoalan real yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, poinnya adalah pengakuan ini justru kami di Komisi 10 mendorong agar pemerintah melakukan langkah segera dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau kita lihat hari ini yang terjadi di lapangan, masih ada guru-guru kita yang gajinya itu sangat di luar batas kemanusiaan. Saya sampaikan begitu karena memang tiap bulan masih ada yang menerima 250.000. Nah, ini kehadiran negara menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, pengakuan presiden ini menunjukkan bahwa negara masih mengakui bahwa gaji guru kita sangat-sangat rendah. Okay. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Presiden tentu harus segera dilaksanakan dan tentunya diterjemahkan baik oleh Kementerian Teknis, sebenarnya Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini. Nah, data-data guru kita ini, Mas Renok, ya. Kami di Komisi 10 sudah memiliki data real berapa jumlah guru yang non-ASN dan berapa jumlah yang ASN. Okay. ASN ini kan terbagi dua, P3K dan PNS, dan yang non-ASN juga jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian data real kita hari ini, kita masih kekurangan guru. Di seluruh Indonesia ini, data yang kami peroleh itu lebih dari 560.000 guru. Artinya ini menjadi PR kita bersama, pemerintah dan kami tentunya di DPRI, wabil khusus di Komisi 10. Okay. Nah, oleh sebab itu, bagi kami ini angin segar ketika Presiden menyinggung di dalam rapat paripurna kabinet bahwa beliau menyadari bahwa kesejahteraan guru ini menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan. Karena bagi kami, ketika guru sejahtera, maka itulah pondasi keberhasilan dari pendidikan kita.
0: Oke. Okay. Demikian. Kalau mendorong saja nampaknya gampang sekali untuk diucapkan, Pak Lalu. Apa langkah konkret yang dikerjakan teman-teman DPR? Sejauh ini juga ada anggapan perspektif di luar sana anggaran pendidikan ini disunat gara-gara program prioritas lainnya. Ini benar?
2: Oh enggak, jadi dari postur anggaran pendidikan kita 20% mandatory spending yang sudah termaktub di dalam konstitusi bahwa 20% ini tercukupi sebenarnya. Okay. Nah, sekarang tinggal political will pemerintah aja ini. Nah, kenapa kami menyampaikan mendorong? Karena ya memang itu yang harus dilakukan. Kita dorong, memberikan data, dan tentunya kebutuhan-kebutuhan anggaran yang harus dipersiapkan. Nah, kalau berbicara anggaran, insya Allah ada. Karena dari 20% APBN kita, contoh saja tahun 2026 ini APBN kita 3.600 triliun. Sementara anggaran pendidikan kita 760 triliun lebih. Nah, dari situ kami di Komisi 10 sudah menyisir anggaran tersebut dan insya Allah

0: bahwa kalau apa namanya dikatakan kendalanya anggaran, ya mari kita hitung sama-sama.
1: Baik.
0: Tentu kami di DPR dengan fungsi budgeting yang kami miliki memiliki hak juga untuk memposting dan mempersiapkan anggaran itu, okay, terutama khusus bagi peningkatan kesejahteraan guru.
1: Baik, demikian Mas Danang. Mas Danang, kalau melihat persoalan gaji selama ini lebih disebabkan oleh apa, Mas? Keterbatasan anggaran, regulasi, atau tata kelola?
2: Ya, ini kan tadi juga Pak Lalu menyampaikan anggarannya ada, tapi larinya kemana gitu kan? Larinya kemana? Jadi sesungguhnya dasarnya dulu perlu kita sampaikan di sini.
1: Okay.
2: Jika pemerintah itu menetapkan bahwa kesejahteraan guru, kenaikan gaji guru adalah prioritas, maka langkah-langkah ke depan itu juga akan mengarah ke sana. Jadi saat ini saya rasa anggarannya cukup, tinggal bagaimana tata kelolanya yang perlu dibenahi, dan bagaimana niat pemerintah untuk betul-betul mau menciptakan kesejahteraan guru menjadi bukan saja mimpi, tapi juga kenyataan yang selama ini didiamkan oleh para guru. Kan kemarin Pak Presiden menyampaikan selama ini 34 tahun harta kita, kekayaan Indonesia diambil keluar dan lain-lain. Nah, realnya adalah bagaimana caranya untuk supaya yang disampaikan 2.500 triliun itu setidaknya 10% saja itu sudah bisa menutup anggaran kenaik untuk kesejahteraan guru.
1: Baik, sejauh ini bagaimana Mas? Yang paling butuh perhatian guru mana yang untuk kesejahteraannya? Apakah guru honorer, guru swasta, guru di daerah 3T?
2: Ini memang perlu hati-hati ya. Kadang-kadang kita memang di lapangan itu terjebak yang saya sampaikan tadi, status guru, guru swasta, guru honorer, guru ASN gitu ya. Pada intinya kesejahteraan seluruh guru itu menjadi prioritas. Jadi kita nggak bisa menyampaikan bahwa ini guru swasta lebih penting, lebih prioritas, guru ASN lebih prioritas, guru honorer lebih prioritas. Kita mantapkan dulu hati bahwa pemerintah perlu meyakinkan kita semua bahwa kesejahteraan seluruh guru ini menjadi prioritas.
1: Baik, ini juga yang menjadi perhatian. Saya bergeser ke Pak Lalu. Pak Lalu, untuk membenahi kesejahteraan dari guru honorer di Indonesia dinilai masih jauh dari kata usai ini. Kalau tim lapangan kami juga meliput di sana, rencana pemerintah tidak lagi merekrut guru honorer per tahun 2027. Ini berimbas kepada kekhawatiran publik. Tanggapan ke DPR seperti apa?
0: Ya, memang informasi yang kita temukan juga sama, Mas. Di lapangan juga muncul rumor seperti itu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kondisi saat ini di DPR bersama dengan pemerintah sedang membahas formula yang terbaik untuk guru-guru ini. Hari ini kita menemukan 3 kluster. Yang pertama guru PNS, kemudian yang kedua guru P3K. P3K ini ada 2 istilah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
1: Okay.
0: Nah, sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak mengenal istilah P3K penuh waktu dan paruh waktu, sehingga kami di DPR mendorong agar P3K ini ya sudah statusnya P3K saja, tidak ada istilah paruh waktu, penuh waktu dan sebagainya. Nah, tentu ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya kan, mana yang bisa diangkat paruh waktu menjadi penuh waktu dan sebagainya. Nah, data yang kami update di Komisi 10, hari ini guru PNS kita itu jumlahnya 857.251.
1: Yeah.
0: Kemudian ASN P3K itu guru ini ya 908.617 orang. Nah, yang masuk ini P3K penuh waktu tadi. Nah, paruh waktu itu masih ada 231.246 guru. Nah, sedangkan yang non ASN yang tidak masuk ke dalam penuh waktu, paruh waktu maupun PNS itu jumlahnya 172.323 guru. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita tata terlebih dahulu.
1: Baik.
0: Nah, setelah ini kita tata, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Indonesia hari ini kekurangan 561.000 guru di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemarin kami sudah bertemu di rapat terakhir dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kami sepakat untuk tahun ini walaupun moratorium pengangkatan guru, kami meminta kepada pemerintah untuk mengangkat guru, baik itu paruh waktu menjadi P3K maupun PNS, atau membuka formasi

0: PNS. Nah, baik. Apakah langsung 561.000? Mm-hmm. Ya tentu kita lihat 2026 ini kondisi keuangan kita seperti apa. Kalau okay. misalnya tidak bisa langsung 561.000, mm-hmm. maka paling tidak 100.000. Karena apa? Karena setiap tahun guru-guru kita tercatat pensiun di seluruh Indonesia itu sekitar 70 sampai dengan 75.000. Itu okay. rata-ratanya. Nah, ini mm-hmm. harus kita tata terlebih dahulu, baru setelah itu sambil menata ini kami juga sedang memformat atau memformulasi besaran gaji guru yang layak, besaran minimalnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu, Mas.
1: Iya, langsung dijawab Mas Danang, berapa layaknya seorang guru menerima gaji per bulannya? Sembari ya, formula disiapkan oleh DPR.
2: Mm-hmm. Ya, di kalangan kita tentu saja semakin tinggi yang ditawarkan semakin tentu tingkat kepuasannya lebih tinggi. Tapi pada dasarnya seperti ini.
1: Oke.
2: Okay. Paling tidak itu harus di atas UMK gitu ya. Paling tidak gitu ya, satu kali dari UMK lah gitu. Mm-hmm. Dan juga kalau bisa ada tunjangan kinerja untuk guru-guru kita ini gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Kemarin sempat kita mengikuti beberapa pendapat gitu ya dari pengamat dan lain, mulai dari 30 juta sampai kemarin terakhir DPR di angka 5 juta, tapi permasalahannya adalah saya rasa kita untuk mencapai 10 juta, 20 juta, 30 juta itu akan sampai kalau kita semua sama-sama memahami bahwa kesejahteraan guru ini adalah prioritas gitu. Kalau misalkan kita sama semua, maka anggaran kan akan lari ke sana semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Tadi disampaikan 20% anggaran sudah ada, itu larinya kemana? Banyak, kalau bahasa presiden kita, banyak kebocoran-kebocoran lah. Ini yang kadang-kadang menjadi kambing hitam gitu ya, bocoran-kebocoran ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan, sejauh mana pemerintah ini kemudian benar-benar memprioritaskan kesejahteraan guru? Kan kesejahteraan guru itu, kalau guru sejahtera, murid-muridnya akan semakin cerdas, guru-gurunya juga tidak capek sana kemari untuk memikirkan hal-hal lain di okay. luar pengajaran, karena guru itu kan bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, dan mendidik itu adalah sepanjang hayat.
1: Baik, langsung dijawab juga Mas Pak Lalu, tadi ada dua poinnya yang saya tangkap. Yang pertama, apakah tadi formula bisa diterima tadi ya, besarannya 1 UMK begitu ya Mas Danang. Yang kedua, yang perlu Anda jawab juga, kebocorannya kemana nih 20%, Pak Lalu?
0: Ya, jadi terkait besaran minimal itu kami memang kemarin hitung-hitungan di Komisi 10 itu kan minimal 5 juta. 5 juta ini untuk guru yang non-ASN, yang dikategorikan non-ASN tadi ya, guru honorer yang belum okay. masuk ke dalam P3K itu. Hmm. Nah, karena dari guru-guru itulah yang hari ini masih kita temukan 250.000, 300.000, bahkan 400.000 itu masih ada. Hmm. Nah, sementara hari ini Mas Reno bahwa yeah. Di lapangan data yang kami peroleh itu rata-rata gaji guru di Indonesia itu sekitar 3,5 juta per bulan ya. Nah, termasuk data gaji PNS yang lulusan D4 atau S1 itu kisarannya antara 3,2 sampai dengan 5,2 juta per bulan. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 kemarin pada saat pembahasan anggaran 2026 di tahun 2025 yang lalu mengalokasikan anggaran 18 triliun untuk tunjangan profesi guru. Ya. Bagi 1,6 juta guru ASN ini yang ada di seluruh tanah air. Sehingga okay. Tunjangan guru ASN itu totalnya tahun 2026 adalah mencapai 74,76 triliun yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Tadi informasi dari Pak Danang itu bagus juga bagi kami bahwa ternyata walaupun ditransfer masih juga ada yang belum menerima sampai hari ini. Nah, ini masukan bagi kami dan tentunya nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, besaran okay. minimalnya seperti itu sehingga nanti formulanya kita akan susun kemudian di rapat-rapat berikutnya. Nah, kemudian bocornya kemana? Ini yang sedang kita sisir, Mas. Bocornya kemana ini sedang kita sisir. Makanya kami di Komisi 10 itu mempertegas bahwa 20% anggaran pendidikan itu peruntukannya hanya untuk pendidikan. Tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Karena kenapa saya menyampaikan demikian, masih kami temukan hari ini anggaran pendidikan digunakan bukan untuk kepentingan pendidikan. Nah, seperti itu.
1: Contohnya apa, Mas Pak Lalu? Yang tidak...
0: Ya, artinya hari ini misalnya ya, kalau misalnya kita lihat postur 2026, kalau kita berbicara MBG misalnya, MBG kan untuk pendidikan juga, karena syaratnya kan sasarannya itu adalah siswa-siswi, kecuali misalnya yang sasaran balita dan

0: sebagainya, ya jangan dong ngambil anggaran pendidikan ya, silahkan komunikasi dengan kementerian terkait, seperti itu kan. Nah kemudian ya banyak lagi di postur tersebut yang mungkin secara detail saya tidak bisa sampaikan, seperti itu kira-kira Mas.
1: Baik, bisa diterima Mas Dana, sekaligus closing statement Anda, apa poin standingnya, standing point Anda berikutnya ke pemerintah, silakan.
2: Iya, bagaimana kemudian pemerintah itu bisa hidup nyaman gitu ya, para pejabat-pejabat kita ini. Pertama, kalau mau melihat guru sejahtera atau enggak, pastikan bahwa memang semua guru itu udah tingkat presentasinya, katakan nol itu di bawah UMK gitu, di tahun depan katakanlah itu. Kemudian 100% tunjangan cair dan tepat waktu, karena di daerah banyak yang mengalami tidak tepat waktu itu, dan juga memastikan bahwa survei kepuasan guru itu naik gitu. Kalau guru itu jangan sampai dimiskinkan, dan kejadian saat ini kan di daerah-daerah, saya juga perlu sampaikan ke Pak Lalu bahwa pemotongan iuran yang bukan dari resmi gitu ya, itu terjadi di guru-guru ini. Jangan dijadiin slogan politik, jangan jadiin sapi perah gitu, jangan ini dimiskinkan, karena mereka kan sudah juga kasihan. Dan terakhir barangkali pemerintah prioritaskan kesejahteraan guru, karena tanpa berpikir bahwa guru bukan prioritas, anggarannya akan lari kemana-mana. Prioritas kesejahteraan guru, guru sejahtera, murid cerdas, Indonesia Emas 2045.
1: Iya, silakan Pak Lalu, singkat saja 1 menit respon Anda.
0: Baik, masukan dari Pak Danang tentu menjadi penguat kami untuk terus berjuang meningkatkan kesejahteraan guru. Insya Allah pemerintah hari ini bersama dengan Komisi 10 sedang menghitung formula terbaik, dan Komisi 10 menjamin bahwa peningkatan kesejahteraan guru mudah-mudahan bisa tahun ini bisa dilaksanakan melalui anggaran belanja tambahan, dan insya Allah 2027 kami pastikan kesejahteraan guru meningkat. Tetapi pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan dan kompetensi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan meningkat, maka kami tentu berharap bahwa Bapak Ibu guru di seluruh tanah air juga meningkatkan kompetensinya. Demikian,
1: baik, Mas. Baik, kita pegang janjinya Pak Lalu begitu Mas Danang, agar bisa diterapkan di lain waktu dengan pemerintah ya komitmennya. Terima kasih untuk waktunya. Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, dan juga Danang Hidayatullah, Ketum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Mas Reno. Mas Danang, makasih.
2: Terima kasih.
1: Nah, sementara itu DPR mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit lah, 3 ya. Terus berikutnya,
3: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
8: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
7: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.
6: booking segera. Jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan niat utama dari pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir tersebut Prabowo hidup dengan menghisap darah dari para petani. Nah, sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komunitas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
10: Bersama Saudara Wakil Presiden,
11: Presiden Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan dibuatnya Koperasi Desa adalah untuk menghilangkan praktik-praktik rentenir. Prabowo menilai kesejahteraan petani di tanah air kerap tercekik oleh para rentenir. Kehadiran rentenir dalam bunga tinggi dinilai menjadi salah satu masalah. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat memberikan taklimat dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2026.
12: Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah.
11: Dalam dialog bersama CNN Indonesia Prime News beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komunitas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
13: Ini memang pusat, jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Okay. Dan saya rasa, saya yakin dengan keputusan politiknya Presiden bahwa memang harus, ini soalnya desa ini kalau nggak diperhatiin dari sekarang, kita nanti akan jadi lebih salah lagi, ini biasnya makin jauh lagi. Seperti misalkan Jepang, itu dia bagus industrinya, teknologinya tinggi, tapi desanya isinya orang tua semua sekarang. Nah, kalau tidak diantisipasi dari sekarang untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, menurut saya ini akan menjadikan lagi desa dan kelurahan menjadi alternatif bagi generasi muda.
11: KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat, termasuk bantuan langsung tunai PLT, bantuan sosial bansos, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Menkop juga menilai keterlibatan KDKMP dalam distribusi program pemerintah dan penguatan ekonomi desa dapat memperpendek rantai distribusi serta mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran bagi penerima manfaat. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Dalam rapat Kabinet Presiden RI, Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang dikelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor lewat berbagai subsidi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi.
12: Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang, subsidi dan kompensasi solar ada 484.000 rumah tangga. Kompensasi pertalite, nah ini 89.000 rupiah per bulan, 33 juta rumah tangga

0: hampir 34. 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik Rp130.000 sampai Rp150.000 per bulan. 87 juta rumah tangga. 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500.000. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desa 1234. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah, ya. Jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong. We are rich and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu. Lugu, terlalu naif ya, terlalu baik.
1: Berikutnya, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, politikus PDIP ini menyampaikan pandangan pribadinya tentang rencana DJP melibatkan Babinsa TNI dalam pembayaran pajak yang dinilai bertujuan baik. Namun ia meminta agar pemerintah terlebih dahulu menyampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan ketakutan. Utut menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi moral hazard dalam kebijakan ini. Utut juga menyarankan pemerintah untuk berdialog kepada wajib pajak agar tujuan pemerintah dapat dipahami dan tidak memunculkan kesalahpahaman. Dalam kesempatan lain, Direktorat Jenderal Pajak mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan membangun jejaring informasi hingga tingkat desa. Dalam sistem baru ini, DJP tidak hanya melibatkan petugas pajak, melainkan Babinsa TNI untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan.
2: Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, petugasnya dijalanin ada tugas tambahan. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau memang pendapatan pajak kita, jangan sampai ini menakutkan bagi wajib pajak. Kalau hemat saya, kalau memang sebelum ini diturunkan, paling nggak diundang dulu. Para wajib pajak yang besar-besar diundang, ini negara maunya begini, ini begini, intinya itu.
1: Pemerintah kota New York tegas mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan International Criminal Court atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
4: Okay, thanks, Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
6: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
7: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
6: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
9: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget bliss-nya.
8: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
10: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
11: Dengan kemasan baru.
1: Kita ke manca negara. Pemerintah kota New York tegas mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan International Criminal Court atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menjelang sidang Majelis Umum PBB Wali Kota New York, Zohran Mamdani menegaskan pihaknya tengah meninjau langkah hukum jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di New York. Mamdani menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dari ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihormati. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari kantor Perdana Menteri Israel yang menyebut ICC sebagai mahkamah ilusi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan juga bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat.
12: We're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity, for war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus kemudian
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Hari ketujuh pencarian tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah yang diduga menjadi korban KM Salsa di perairan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah dievakuasi ke Makassar untuk menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dua tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain dengan waktu belajar terbatas sehingga proses belajar mereka terganggu dan menimbulkan keprihatinan orang tua.
6: Potret memprihatinkan terlihat di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan Selasa siang. Empat ruang kelas dan satu ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS masih dalam kondisi rusak parah setelah roboh pada November 2024 lalu. Rangka atap yang ambruk masih terlihat menimpa meja dan kursi belajar. Genteng berserakan di lantai, sementara beberapa perlengkapan belajar dan jadwal piket masih menempel di dinding kelas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan para orang tua murid. Mereka menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun progres nyata terkait rehabilitasi gedung sekolah. Padahal, selama 2 tahun, anak-anak mereka harus menjalani kegiatan belajar dengan berbagai keterbatasan. Akibatnya, sebanyak 274 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga.
7: Dua tahun, anak-anak pada menumpang, terus juga kita kan memprihatinkan karena 2 tahun itu anak-anak jadinya terganggu segala-galanya gitu kan, dari sistem belajar-belajarnya. Terus di rumah kan anak-anak pada ngaji nih habis ibadah asar ya kan, kebanyakan semua pada ngaji di habis ibadah asar gitu. Jadi selama 2 tahun itu ya anak-anak nggak ngaji gitu.
6: Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bangunan SD Negeri yang roboh di kawasan Kebayoran Lama akan segera diperbaiki. Mengutip Detikcom, Pramono mengakui baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya viral di media sosial.
8: Yang pertama saya ingin jawab, ini SD Negeri di Kebayoran Lama. Kebetulan Dini sendiri yang mengambil gambarnya muter-muter dan sebagainya dan viral, tentunya segera kami tangani. Dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD Negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan.
6: Para orang tua siswa berharap janji pemerintah dapat segera direalisasikan agar para siswa kembali belajar secara normal di gedung sekolah mereka sendiri. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Hari ketujuh pencarian tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah yang diduga menjadi korban KM Salsa di perairan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah dievakuasi ke Makassar untuk jalani proses identifikasi tim DVI Polda Sulsel. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kecelakaan KM Nurul Salsa yang tenggelam pada 15 Juli lalu. Korban ditemukan pada hari ketujuh pencarian. Jenazah ditemukan setelah nelayan di Pulau Pamalikang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep, dari total 78 penumpang yang terkonfirmasi berada di atas kapal, sebanyak 59 orang berhasil ditemukan selamat, sementara 18 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
9: Pukul 8 lewat 45 menit kita nelayan setempat menemukan satu orang korban meninggal dunia berjenis kelamin perempuan atau dalam hal ini masih Mr. X yang diduga korban KM Nurul Salsa di sekitar Pulau Pamulikang, kemudian diserahkan ke KN Sar Kamajaya untuk selanjutnya dievakuasi menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
5: Aksi heroik petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan viral di media sosial. Petugas berhasil menggagalkan aksi begal bersenjata tajam saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said. Atas keberaniannya, petugas mendapat apresiasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
10: Empat petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan menerima penghargaan dalam apel khusus di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Senin pagi. Penghargaan diberikan atas keberanian mereka menggagalkan aksi begal bersenjata tajam yang menyasar seorang lansia dan cucunya saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said minggu kemarin.
11: Ini suatu hal yang sangat tentunya kami sangat apresiasi. Kami tidak hanya bertugas dalam menjalankan tugas sebagai pengatur lalu lintas, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan kita di jalan raya.
10: Salah satu penerima penghargaan, Muhammad Nahrawi, menuturkan ia bersama rekan-rekannya langsung mengejar pelaku setelah mendengar teriakan warga.
12: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di jalan Pedurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan.
10: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah celurit, satu sepeda motor, dan tiga telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Setiabudi. Polisi masih memburu satu pelaku lain serta mendalami keterlibatannya dalam aksi kejahatan lain. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Dan kita ke informasi lain, CNN Indonesia Wellness Festival Volume dimulai pada 21 Juli 2026. Olahraga Pilates menjadi pembuka festival kebugaran ini. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan CNN Indonesia Wellness, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demas di South Quarter Dome Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat sore Demas, nampaknya di belakang Anda sudah mulai Pilates semuanya. Bisa Anda cerita bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti acara di CNN Indonesia Wellness sore hari ini, Demas? Silakan.
13: Ya, selamat sore Ruli. Di belakang saya persis saat ini sedang dilakukan salah satu sesi dari keseluruhan acara wellness yang diadakan oleh CNN Indonesia di daerah Jakarta Selatannya di South Quarter Dome di Cilandak. Ini adalah Mat Pilates yang ini sudah memasuki sesi kedua karena acaranya sepanjang hari ini sudah dilakukan sejak jam 7 pagi tadi, di mana ada Mat Pilates sesi 1, kemudian ada hybrid race atau semacam HYROX tapi simulationnya, station sessionnya lebih sedikit. Tadi ada 2 sesi dan saat ini ada mat pilates, dan nanti malam aku masih akan dilanjut dengan cardio dance. Dan hari ini baru hari pertama, besok ada hari kedua, tapi kita akan bahas ya sedikit yang di belakang saya ini sudah memasuki sesi akhir-akhir dari mat pilates. Ada puluhan peserta yang antusias sekali untuk mengikuti dari berbagai daerah, berbagai kalangan usia ya. Tapi kebanyakan ini perempuan ya Ruli, tapi kita akan tanya langsung sama ahlinya. Sebenarnya gimana sih olahraga mat pilates ini? Kita sudah bersama dengan salah satu coach pilates hari ini, dengan Kanisa. Selamat sore Kanisa. Ini pengen tahu nih, kalau mat pilates ini bedanya apa sih sama yang biasanya kita lihat ada alat namanya reformer ya?
14: Oke, halo, aku Nisa. Reformer itu, sorry aku pegang. Oh, amanya. Oke, reformer itu bedanya sebenarnya alatnya sendiri sih Kak. Jadi kalau mat itu kita cuma pakai mat doang, dan itu on the floor. Jadi kalau reformer itu pakai alat, dan dia lebih kayak, sebenarnya kalau dari segi gerakan, itu gerakan mat dibawa ke reformer. Jadi sebenarnya bedanya mat sama reformer itu, mat untuk pemula itu sangat beginner friendly. Tapi kalau udah mau naik agak level yang naik sedikit, kita pakai alat namanya reformer. Bedanya sih itu sebenarnya dari alatnya.
13: Oke, kita pengen tahu nih, kalau olahraga pilates itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih?
14: Oke, nomor satu sebenarnya dia memperbaiki posture. Jadi dia postural, jadi emang dia low impact. Jadi kayak bisa untuk semua kalangan, mulai dari yang kalangan anak muda sampai orang tua lansia tuh sebenarnya bisa, karena gerakannya aman asal dilakuin gerakannya benar dan mempertahankan posturnya yang benar gitu sih Kak, pergerakan.
13: Oke, karena tadi saya sudah mention sedikit nih Kak, kalau yang hari ini teman-temannya semuanya kaum Hawa gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih untuk Ruli dan juga mungkin penonton CNN Indonesia yang kaum Adam, boleh enggak sih ikut pilates nih?
14: Kak? Boleh banget Kak. Semua kalangan bisa, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, udah boleh banget. Boleh coba silahkan.
13: Jadi tidak ada lagi

0: berbeda karena dilakukan bersama-sama dengan teman sesama komunitas olahraga dan juga ada coachnya yang langsung bisa membimbing ini gerakannya sudah benar atau tidak. Jadi bisa saya simpulkan untuk hari ini dan juga besok ini kegiatannya sama, jenis-jenis olahraganya juga sama. Ada tiga tadi, ada mini high rocks atau hybrid race, kemudian ada mat pilates yang hari ini dan di malam hari ada cardio dance. Dan tentu saja untuk semua acara atau tiga olahraga ini tidak dikenakan biaya. Kemarin sudah dibuka pendaftarannya dan antusiasmenya ini sangat luar biasa, Ruli, sehingga ini karena memang dibatasi untuk jumlah pesertanya, jadi semuanya sudah full sejak hari-hari kemarin. Dan selain daripada olahraga-olahraga ini, ada juga sejumlah talk show yang juga mengenai dengan kesehatan dan juga wellness atau bagaimana keseimbangannya. Jadi jangan sampai Ruli dan juga penonton CNN Indonesia ini kebanyakan kerja atau melakukan aktivitas yang lainnya tapi lupa berolahraga atau menjaga kesehatan. Jadi kembali ke Anda, Ruli.
1: Baik, Dama, saatnya kita untuk berolahraga, terutama di event CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 yang kembali digelar di Jakarta Selatan. Dan nampaknya besok akan lebih ramai lagi. Jadi katakan bahwa pendaftaran sudah ditutup karena sudah full book. Mudah-mudahan ada yang masih bisa datang langsung go show ke sana untuk bisa mengikuti jalannya beragam kegiatan olahraga di sana. Terima kasih Putri Demes melaporkan langsung dari Jakarta di event CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2. Terima kasih Demes. Selamat bertugas kembali. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus lima lah listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: Membahas persiapan Asian Games 2026, Aichi Nagoya, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang di Jakarta. Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028.
1: Rapat anggota luar biasa Komite Olimpiade Indonesia yang diikuti perwakilan 74 cabang olahraga dihadiri langsung oleh Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari dan Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Todotua Pasaribu. Salah satu agenda rapat adalah membahas persiapan tim Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pekan lalu, tim CDM Indonesia sudah bertemu Dubes Indonesia untuk Jepang di Tokyo dan Nagoya untuk berkoordinasi mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan tim Indonesia di Asian Games 2026.
2: Memang ada beberapa tantangan yang kita lihat, karena itu penempatan atlet itu dibagi dalam tiga bentuk, ada atlet village, ada di cruise, dan juga dimanfaatkan hotel-hotel yang ada yang mendekati ke setiap cabang olahraga. Kita juga sudah melihat semua venue daripada

0: Hanya cabang olahraga nanti yang akan bertanding, dan kita sekarang tim CDM sekarang juga lagi men-sizing khususnya untuk strategi supporting akomodasi maupun transportasi.
1: Di Asian Games 2026 nanti, tim Indonesia akan mengirimkan 400-an atlet dari kurang lebih 30 cabang olahraga. Namun jumlah ini masih harus menunggu finalisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
2: Karena tantangannya juga cukup tinggi, sehingga fleksibilitasnya pun banyak yang harus kita lakukan. Ini yang akan dikaji di dalam rapat hari ini. Tentunya apapun fleksibilitas itu, yang paling utama adalah peluang untuk mendapatkan medali, baik itu perak, perunggu, perak maupun emas.
1: Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028 atau pada Maret 2029. Salah satu alasannya adalah padatnya agenda Komite Olimpiade Indonesia mempersiapkan tim Indonesia ke sejumlah multi-event olahraga pada tahun 2027 dan 2028. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus beri banget
3: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
4: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Kemacetan panjang terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa pagi. Antrean kendaraan mengular hingga 5 km di Jalan Raya Bekasi dan Pulau Gebang. Kemacetan diduga imbas dari antrean truk bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah berlangsung sejak Senin malam.
11: Dari pantauan udara memperlihatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Bekasi, kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa siang. Kemacetan ini dipicu antrian truk besar yang hendak masuk ke gudang perusahaan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk bongkar muat barang. Akibatnya, kendaraan pribadi maupun umum tak bisa melintas, sementara pengendara motor terpaksa naik ke trotoar. Salah seorang sopir truk mengaku sudah terjebak macet sejak Senin malam.
12: Dari jam 12, saya dari jam 12 sampai dari jembatan situ, sebelum jembatan.
13: Bongkaran ya?
12: Iya, banyak bongkaran. Udah itu lelet.
13: Oh gitu ya?
12: Gitu, iya. Udah itu tempatnya sempit.
13: Jadinya truk-truk di sini pada parkir?
12: Pada iya, pada di luar. Kasian kita tuh lihat pada macet.
11: Kemacetan panjang terpantau sejak pagi hingga siang didominasi truk kontainer yang menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mengurai kepadatan, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.
14: Ini karena antrian depo, Bang. Antrian depo dari semalam. Ya, jadi dampaknya kendara ini tersendat.
15: Nah, ini gimana? Dialihkan atau gimana?
14: Ya, jadi pengaturannya kontraflow dan diatur sebaik mungkin. Jadi kita bergabung sama Polantas.
11: Sejumlah truk kontainer yang melintas di jalur ini juga dialihkan agar kemacetan tidak semakin parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Musim kemarau yang semakin panjang tidak hanya memicu krisis air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dampaknya juga mulai terlihat pada sektor kesehatan. Di RSUD Jombang, ratusan pasien pneumonia dirawat selama musim kemarau dengan puluhan di antaranya meninggal dunia.
16: Musim kemarau dengan cuaca panas, kering dan berdebu membawa dampak ganda bagi masyarakat Jawa Timur. Di RSUD Jombang, jumlah pasien pneumonia meningkat signifikan. Direktur RSUD Jombang menjelaskan cuaca panas dan debu memudahkan munculnya ISPA yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Data rumah sakit menunjukkan rata-rata terdapat 2 hingga 3 pasien pneumonia datang setiap hari atau sekitar 80 pasien dalam 1 bulan. Sejak awal musim kemarau, RSUD Jombang telah merawat 617 pasien pneumonia. Dari jumlah ini, 52 pasien meninggal dunia. Umumnya karena kondisi sudah berat dan memiliki penyakit penyerta.
6: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
16: Untuk itu masyarakat diminta menggunakan masker saat keluar rumah di tengah cuaca terik, angin dan berdebu. Sementara itu dampak kekeringan terus meluas, BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat sedikitnya 14 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Di antaranya Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, serta Bangkalan dan Sampang. Hingga kini 8 kabupaten sudah melakukan distribusi air bersih kepada warga terdampak. Meski demikian, belum ada pemerintah daerah yang mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah provinsi karena penanganan masih dapat dilakukan dengan anggaran daerah dan dukungan berbagai lembaga.
17: Status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
16: Masyarakat diimbau menampung air hujan di daerah yang berpeluang turun hujan, dan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada akhir Juli hingga Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Kita ke informasi mancanegara. Dua gempa bumi mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupaca, wilayah Juni. Bencana ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 luka-luka. Pemerintah Peru telah menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak.
18: Drone menunjukkan kerusakan parah di desa Pumpunya, kecamatan Congos Bacos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.
10: Menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana. Di sebuah fasilitas, peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam.
18: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ke ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong, tutup gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin. Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100.000 orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.
10: Sementara itu, kekecewaan atas kekalahan timnas Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026 berujung ricuh. Ribuan pendukung yang berkumpul di kawasan Obelisco, Buenos Aires, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah tim Tango takluk dari Spanyol. Sementara ratusan pendukung timnas Argentina memberikan penghormatan terakhir kepada Lionel Messi di kota kelahirannya, Rosario.
19: Suasana perayaan yang semula diwarnai dukungan bagi timnas Argentina berubah menjadi kerusuhan di pusat kota Buenos Aires. Rekaman video memperlihatkan ratusan supporter meninggalkan kawasan Obelisco sebelum sejumlah di antara mereka melempari petugas dengan berbagai benda. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air. Sejumlah supporter juga terlihat diamankan oleh petugas. Hingga berita ini disusun, pihak berwenang belum merilis jumlah korban maupun orang yang ditangkap akibat insiden tersebut. Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh ratusan supporter Argentina di kawasan Monumen Bendera Nasional di kota Rosario, kampung halaman Lionel Messi. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 di final, para pendukung menilai hasil tersebut tidak mengurangi prestasi tim yang berhasil menembus dua final Piala Dunia secara beruntun. Mereka juga menyebut Lionel Messi tetap menjadi sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.
20: Desde el momento que le ganamos Inglaterra, creo la mayoría dijo, muchacho, hasta acá llegamos, la verdad que lo dieron todo y lo que más quería el pueblo argentino era ganarle a los ingleses, la verdad.
19: Supporter lain menyampaikan terima kasih kepada Messi bukan hanya atas prestasinya di lapangan, tetapi juga atas sosoknya sebagai pribadi dan teladan bagi banyak orang.
21: Porque ganamos un subcampeonato, que no es poco. Somos los dos mejores del mundo, los dos equipos mejores del mundo. Hay que festejarlo.
19: Meski gagal meraih gelar dunia keempat, para pendukung meyakini generasi emas Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Messi telah meninggalkan warisan besar dan berhasil menyatukan bangsa melalui sepak bola.
10: Pasca kemenangan Spanyol di Laga Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola di Ambon menggelar konvoi sambil membawa atribut negara yang didukungnya melewati jembatan merah putih. Sementara di China, bagi pecinta adrenalin bisa mencoba arung jeram dengan medan yang terbuat dari kaca sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki. Meski cukup menegangkan, pengunjung dimanjakan dengan panorama perbukitan yang indah berusia lebih dari 200 tahun.
22: Pasca puncak final Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola menggelar konvoi di jalan kota Ambon, Maluku dengan memakai atribut Spanyol, Argentina, hingga Inggris pada Senin. Sukacita menyelimuti pemotor terlihat saat iring-iringan melewati jembatan merah putih sambil membawa bendera negara yang didukung. Salah satu pendukung Spanyol mengaku telah menunggu kemenangan ini selama 16 tahun sejak kemenangan terakhir pada 2010. Mereka memuji permainan tim Matador ini saat bertemu Argentina yang tak mampu membuat Lionel Messi menembus pertahanannya. Kemenangan ini memastikan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan. Ada yang berani gak untuk mencoba arung jeram dengan medan berbahan kaca ini? Nah, bagi Anda pecinta adrenalin, mungkin bisa nih mencoba arung jeram sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki atau sekitar 86.000 meter di atas permukaan tanah. Berlokasi di Dongxia, Provinsi Gansu, China, arung jeram ini memiliki banyak tikungan tajam dan meluncur secara mendatar, menimbulkan sensasi menakjubkan bagi pengunjung yang mencobanya. Selain itu, pemandangan di sekitar arung jeram seperti pegunungan, tebing, lembah hingga bebatuan merah yang berusia hampir 200 tahun ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi salah satu objek geologi yang paling terkenal di Provinsi Gansu, lokasi 6 wisata lain yang terbentuk dari bukit sedimentasi di kawasan Dongxia ini juga secara kolektif didaftarkan ke warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010.
10: Ritual inisiasi harus dilakukan para pemuda suku Kabye di Togo untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Salah satu ritualnya adalah dengan bergulat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Ribuan warga memadati arena gulat tradisional Evala di wilayah Kara, Togo Utara. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini menjadi ritual inisiasi bagi pemuda suku Kabye untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para pemuda untuk beradu kekuatan dalam gulat tradisional Evala. Diiringi musik dan tarian adat, mereka bertanding di hadapan ribuan penonton yang memenuhi arena. Bagi masyarakat Kabye, Evala bukan sekedar olahraga. Tradisi ini menjadi ujian keberanian, ketahanan fisik, dan tanggung jawab sebelum seseorang diakui sebagai orang dewasa.
2: De lutter, il y a un âge donné, à 20 ans, on t'initie, première année. C'est ça qui prouve que tu es un Evalo.
1: Menurut para tokoh adat, tradisi Evala kini terus berkembang dan lebih aman dibanding masa lalu. Petugas medis disiagakan di setiap arena untuk memberikan pertolongan jika terjadi cedera.

0: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Tim gabungan Basarnas, TNI, Polri terus berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun puing rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri kasus konflik lansia berujung petaka di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang suami pemilik bengkel mobil meninggal dunia dihabisi sang istri bersama teman prianya. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Sementara informasi viral lainnya dari Kabupaten Goa, ada pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas imitasi puluhan ribu rupiah plus nota pembelian palsu menjadi seharga jutaan rupiah.
1: Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan lepas saat melaju hingga menghantam pengendara motor lansia yang berada tepat di belakang truk. Peristiwa terekam kamera dashboard mobil ini terjadi di jalur cepat Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu di Surabaya pada Sabtu. Akibat hantaman keras dari ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Menurut saksi, insiden ban truk yang terlepas ini baru pertama kali terjadi di lokasi ini.
2: Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak?
3: Berumur,
2: Pak ya. Pak, itu kan boncengan, itu enggak apa-apa, Pak? Yang dibonceng, yang kena ban itu, Pak?
3: Enggak, cuma beset-beset.
2: Beset-beset, Pak ya. Itu sudah dilarikan ke rumah sakit, Pak ya?
3: Rumah sakit di Surabaya. Pulang ke rumah
2: ya, berarti gak apa-apa ya, luka ringan ya.
1: Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti ban truk pecah dan terlepas tersebut. Pengemudi truk juga diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, video viral memperlihatkan pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu seharga emas asli 1,2 juta rupiah di salah satu toko emas di pasar tradisional. Padahal, diketahui emas tersebut merupakan imitasi yang dibeli melalui online seharga 66 ribu rupiah. Untuk mengelabuhi pedagang toko, kedua pelaku membawa nota pembelian palsu.
4: Tapi dia setelah membeli barang tersebut, kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas.
1: Dari tangan keduanya, petugas berhasil menyita perhiasan emas berupa gelang, anting, dan cincin imitasi, 6 lembar nota pembelian palsu dengan total kerugian 6 juta rupiah. Kini kedua pelaku masih diperiksa di unit Jatandras Satreskrim Polresta Goa. Akibat perbuatannya, pelaku pasutri ini terancam pasal 492 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh ini mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan.
1: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
5: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
1: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Berikutnya kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dampak antrian truk bongkar muatan barang di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sejak Senin malam ini membuat kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Kita lihat inilah gambar udara kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur Selasa pagi. Kemacetan diakibatkan banyaknya truk besar yang mengantri masuk ke kawasan pegudangan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk melakukan bongkar muat. Banyak pengendara truk dan mobil umum ataupun pribadi tidak bisa melintas, sedangkan pengendara motor memilih naik ke trotoar. Salah satu sopir truk mengatakan kemacetan terjadi sejak Senin malam. Petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian berusaha mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Berikutnya kita beralih ke Jawa Barat, ada peristiwa viral di media sosial yang terjadi di Bandung. Diduga kaget dengan suara sirene ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter yang menjadi peliharaan warga kabur dan berkeliaran di Jalan Ranca Bolang, kawasan Buah Batu. Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter ini berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman hingga membuat warga panik. Belakangan diketahui burung unta ini adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta dan mengembalikannya ke kandang. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya ke penjualnya. Walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada puluhan kelompok kesenian mengikuti Festival Gejok Lesung di Kabupaten Klaten. Acara ini berlangsung dengan meriah. Alunan musik Gejok Lesung ini memeriahkan jalannya Festival Gejok Lesung di lapangan Desa Barpan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin sore. Festival ini diikuti 27 kelompok peserta dari berbagai kecamatan. Dalam penampilannya, setiap kelompok terdiri dari 11 orang sampai 15 orang. Setiap kelompok membawakan 2 tembang atau lagu tradisional. Festival Gejok Lesung digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Selain itu, ajang ini berupaya untuk melestarikan budaya dan mengenalkan kesenian Gejok Lesung kepada masyarakat. Seorang atlet golf putri

0: Diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sementara itu viral di media sosial, seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikabarkan meninggal dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
1: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawo Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini. Pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
2: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun, kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
1: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
3: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini, tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Mencelak Perat juga.
4: Memang KTP-nya sini, Pak, deh?
3: Iya.
4: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
3: Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu kalau tidak salah.
4: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia?
3: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
5: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
6: Waktu mau berangkat itu ke ini, Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
7: Sempat pamit ya, Pak? Iya.
1: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dipicu ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh kakek atau suaminya dengan sadis. Pembunuhan dilakukan pelaku bersama pria kekasih gelapnya dibantu 2 rekannya. Dan mirisnya, pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya termasuk dengan menggunakan ilmu hitam. Berikut penelusuran jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto dalam laporan khas redaksi.
8: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri.

0: bersama tiga orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan dua pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
1: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Uspayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
0: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
2: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar nggak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang. Gitu. Hilang di mana? Dia di garasi. Gitu. Setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Ke atas, saya lihat ke atas. Ternyata pintu garasinya masih utuh.
0: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari suasana di rumah semakin tidak nyaman.
3: Kalau sertifikat memang saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu bakalan ada yang nggak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
4: Dibawa sertifikat?
3: Tak bawa ke Kalimantan.
5: Dia beli kabel di pasar aja, Pak.
4: Iya, soalnya kan sempat di BAP itu juga katanya kan udah ungkapan udah tak sangka kerja bapak gitu kan gitu.
3: Itu kemungkinan bisa seperti itu karena saya juga kena.
1: Kondisi kematian korban Edi Yono Subagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat-alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan, namun menjadi korban pembunuhan.
0: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal.
6: Dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari 2 wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
0: Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arca Minangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas.
1: Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Ediono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas, dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
0: Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
7: Akan hadir usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Redaksi segera kembali.

0: Mampukah ekonomi tumbuh tanpa merusak alam dan meninggalkan masyarakat desa? The Big Idea Forum menghadirkan Constraint Dialogue, forum ekonomi restoratif yang mengulas model pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan lokal, pemulihan ekologi, dan peran perempuan sebagai penggerak perubahan.
1: Karena angka kemiskinan terbesar itu ada di desa, rata-rata 11,3%, tapi untuk daerah tertinggal itu 33%, Pak.
0: Saksikan The Big Idea Forum, ekosistem pendukung ekonomi restoratif, Rabu 22 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
2: Musim kemarau tidak hanya memicu kekeringan di Jawa Timur, selain 14 kabupaten terancam kekeringan, ratusan warga terjangkit penyakit ISPA akibat dampak musim kemarau.
3: Inilah potret sebagian warga di belasan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Setiap hari mereka harus mengantre bantuan air bersih dari BPBD Jawa Timur. Data sementara hingga selasa siang, 14 kabupaten terancam kekeringan di musim kemarau kali ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan siaga darurat kekeringan. BPBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan bantuan berupa tandon air, jeriken hingga terpal untuk penampungan air.
4: SK status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
3: Kemarau tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga penyakit. Di RSUD Jombang, Jawa Timur, selasa pagi tercatat ratusan pasien mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan atas, ISPA. Dari ratusan pasien, 52 diantaranya meninggal karena kondisi sudah akut dan memiliki penyakit bawaan. Direktur RSUD Jombang, Puji Umbaran, menyebut setiap hari pasien baru ISPA bertambah, terutama di musim kemarau.
5: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
3: Musim kemarau memicu kondisi berdebu dan angin berembus kencang sehingga membuat warga mudah terjangkit ISPA. RSUD Jombang mengimbau warga untuk mengenakan masker saat keluar rumah sebagai pencegahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai mengikuti Haul Masyaih, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
6: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura, usai mengikuti Haul Masyaih di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan, namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
7: Tiket kertas satunya tadi dikasih.
8: Ini berapa kali?
7: Diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih karcis ini.
8: Sudah berapa kali pengecekan karcisnya tadi? Dua kali.
7: Satu kali.
8: Di sana. Sini dicek lagi.
7: Ya.
8: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
6: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangean. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
9: Di lonjakan ini akibat dari ada acara istikolana di Bodoh, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500, dan sedangkan yang untuk yang tadi, yang Keraas, sekitar 400.
6: Bludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang, sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui dua trip pelayaran dan pelabuhan jangkar. Zainal Ali Mustofa, Situbondo, Jawa Timur.
2: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan ibu kota untuk menyambut sang pemain. Redaksi segera kembali.

0: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan kota ini untuk menyambut sang pemain. Sementara itu, meski harus puas menjadi runner-up, kepulangan tim nasional Argentina tetap disambut haru.
1: Jutaan warga Spanyol memadati pusat kota Madrid. Mereka turun ke jalan demi menyambut kedatangan sang juara dunia usai timnya berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada laga final Piala Dunia. Suasana pesta begitu terasa meriah saat para pemain melakukan parade menggunakan bus beratap terbuka bertuliskan Kings of the World dengan kaos bertuliskan We Are Champions. Sebelum menggelar parade, jajaran pemain dan staf pelatih sempat diterima langsung oleh Raja Spanyol Felip dan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang turut menyaksikan langsung laga bersejarah tersebut. Pemandangan ini tak hanya mengunci gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol, tetapi juga membakar semangat publik Spanyol untuk membidik gelar ketiga saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030 mendatang. Sementara itu, tim nasional sepak bola Argentina kembali ke tanah air pada hari Senin waktu setempat setelah finish sebagai runner-up di Piala Dunia 2026. Meski diguyur hujan deras, para pendukung menunggu pesawat yang membawa rombongan dari Amerika Serikat tersebut mendarat di Bandara Internasional Ezeiza, Buenos Aires. Setelah pesawat parkir di hanggar, karpet merah dibentangkan dan orkestra Grenaderos tampil saat para pemain turun dari pesawat. Dari total 19 pemain yang pulang ke tanah air, sang kapten Lionel Messi dipastikan tidak ikut dalam rombongan penerbangan tersebut.
0: Sebagai penutup, 2 gempa bumi mengguncang pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupacha. Bencana ini membuat pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak. Saya Bini Dermawan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

Drone menunjukkan kerusakan parah di Desa Pumpunya, Kecamatan Congos Bakos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Beni Darmawan, di CNN Indonesia News Update. Tidak terima dilaporkan atas kasus KDRT terhadap istrinya, seorang suami di Lubuk Linggau membakar rumah mertuanya hingga membuat 10 rumah warga yang lain ikut terbakar. Atas kesalahan sang suami, sang istri bersujud meminta maaf kepada warga satu persatu.
1: Dengan bersujud dan bersimpuh di tanah, Wulan, seorang ibu rumah tangga, berusaha meminta maaf kepada warga. Permohonan maaf itu dilakukan setelah suaminya membakar rumah orang tuanya hingga merembet ke sejumlah warga di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wulan, sang istri, seolah menanggung kesalahan suami. Meski masih mengalami sakit di bagian tangan dan trauma akibat kasus KDRT yang menimpanya, Wulan tetap berusaha meminta maaf kepada para warga yang menjadi tetangganya. Momen itu membuat banyak warga merasa sedih dan iba. Meski tak menyalahkan Wulan, para tetangga tetap merasa sedih lantaran mereka juga kehilangan rumah dan kini harus memulai hidup dari nol.
2: Kalau ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya. Untuk pelaku, mohon pelaku memang dapat diproses seadil-adilnya.
3: Kami sudah tidak punya tinggal tempat tinggal lagi.
2: Harta benda kami sudah habis semua.
1: Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 9 malam. Kebakaran itu menghanguskan 10 unit rumah dan satu buah gudang. Kebakaran ini dipicu oleh MSE, suami Wulan, yang emosi karena dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan bensin hingga api membesar dan membakar rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. 5 jam setelah kejadian, MSE ditangkap polisi saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan polisi pula, pelaku positif mengonsumsi narkoba.
4: Setelah dari penangkapan kemarin, sempat kita juga cek urin, terindikasi pelaku ini juga pengguna narkoba karena dari cek urin tersebut hasilnya positif.
1: Atas tindakannya, MSE akan dijerat dengan pasal berlapis. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Dan hingga Selasa siang, dua orang di antaranya asisten rumah tangga dan pengasuh bayi masih tertimbun.

0: Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
1: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
0: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada satu jenazah diduga korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa yang ditemukan.
3: Kami menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan terkait masalah pakaiannya.
2: Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kecelakaan KLM Nurul Salsa yang tenggelam pada 15 Juli lalu. Korban ditemukan pada hari ke-7 pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan jenazah ditemukan setelah nelayan di Pulau Pamalikang melaporkan adanya sesosok jenazah yang terapung di perairan sekitar pulau tersebut. Dari total 78 penumpang yang terkonfirmasi berada di atas kapal, sebanyak 59 orang berhasil ditemukan selamat, 18 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikutnya ada pasangan lansia yang tertimpa ban truk kontainer. Ya, kita lihat inilah kamera dashcam yang merekam detik-detik ban truk kontainer yang terlepas dan menimpa pemotor melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Ban truk ini meletus lalu terlepas dan mengenai pengendara motor hingga terjatuh. Pasangan lansia yang menjadi korban mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Dan hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Pengemudi kendaraan berat juga diimbau rutin memeriksa kondisi kendaraannya sebelum beroperasi. Selanjutnya ada berita viral di mana atlet golf wanita diduga diculik. Seorang atlet golf putri wanita yang berinisial JW diduga diculik oleh sejumlah orang. Penculikan diduga terjadi saat sang atlet sedang merayakan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 13 Juli lalu. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria dan dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa ini kemudian dilaporkan teman korban ke polisi 13 Juli lalu. Namun di tengah proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pelapor justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli. Meski demikian, polisi tidak serta-merta menghentikan penyelidikan kasus ini. Berikutnya viral di media sosial, pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu di salah satu kios pedagang emas di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat membeli emas palsu pasutri ini, para korban merugi hingga lebih dari 6 juta rupiah.
4: Baru ini berapa kali dia begini nih, penipuan emas palsu itu barang buktinya.
5: Video viral ini memperlihatkan dua pelaku MU dan RI yang merupakan pasangan suami istri tertangkap warga usai diduga menipu pedagang emas.

0: emas dengan menjual emas imitasi seharga dengan emas asli. Aksi Pak Sutri itu terungkap setelah menjual emas palsu ke salah satu pedagang emas di pasar tradisional Minasa Maupa, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pak Sutri ini menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi tersebut hanya diperoleh melalui pesanan online seharga Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu.
1: Ini nota palsu, guys. Nota palsunya.
0: Sebelumnya, aksi Pak Sutri itu terbilang licin. Menurut salah seorang pedagang emas, dirinya tidak curiga dengan aksi kedua pelaku saat menjual emas imitasi karena turut membawa nota pembelian emas.
2: Enggak, memang sudah ada suratnya.
3: Suratnya berarti surat enggak curiga, Mas.
2: Enggak, karena suratnya itu masih baru serta di situ suratnya ada alamatnya serta nomor HP-nya.
0: Dari tangan keduanya, petugas menyita gelang, anting, serta cincin emas imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat pelaku.
4: Jadi untuk meyakinkan ini pembeli, terlebih dahulu dia juga membuat nota palsu, seakan-akan barang ini adalah barang asli. Sehingga barang tersebut saat ini sudah diamankan oleh penyidik untuk proses lebih lanjut terhadap kedua pelaku.
0: Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatan Ras Satreskrim Polresta Goa, Sulawesi Selatan, dan diancam kurungan maksimal 4 tahun penjara. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
5: 2 tahun bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain. Simak selengkapnya usai jeda.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan kota Bandung kini menjelma jadi pusat kuliner kekinian. Salah satunya ada kedai yang menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap dan cocok untuk dimakan sore menjelang malam seperti sekarang ini. Namun sayang informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.

0: Inilah Bakmi Cokin. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap.
1: 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya, dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat.
0: Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan.
2: Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi tuh pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya.
0: Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung.
3: Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih.
4: Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru, asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Cocok. Jadi semuanya cocok.
0: Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya, diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Di tengah pesatnya ekspansi industri, pertambangan, perkebunan, dan proyek strategis nasional, konflik lahan, kerusakan lingkungan, serta lemahnya pengakuan terhadap wilayah adat masih menjadi persoalan yang terus berulang. Padahal masyarakat adat terbukti berperan penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG semakin menguat, sehingga Indonesia dituntut menghadirkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dan kita akan ulas sesaat lagi, saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News Special, Lingkungan, Adat, dan Investasi Mencari Jalan Tengah. Ratusan pekerja pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah di PHK sepihak dari perusahaan. Massa menilai PHK terjadi lantaran persoalan RKAB yang belum tuntas, sehingga berdampak bagi pekerja di kawasan industri.
1: Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah pada Selasa pagi. Para buruh mendesak pemerintah daerah melakukan intervensi terkait PHK secara sepihak oleh perusahaan terhadap 450 karyawan. Menurut masa aksi, PHK tersebut dipicu oleh belum tuntasnya proses rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Mereka juga menyebut ribuan karyawan lainnya juga terancam di PHK secara bertahap.
2: Saat ini manajemen perusahaan telah melakukan PHK massal sebanyak 450 pekerja. Dan ini akan terus bertambah sampai 9.700 pekerja yang bekerja di kawasan pertambangan itu sendiri. Kami mendukung langkah pemerintah pusat untuk memitigasi persoalan sumber daya di Indonesia. Tetapi kami juga menuntut keadilan kami agar pekerja ini jangan sampai korban dari kebijakan pemerintah pusat itu sendiri.
1: Rencananya pemerintah daerah akan bertemu pihak perusahaan agar tak ada lagi PHK karyawan.
3: Tapi harapan kami memang untuk saat ini yang terjadi saat ini ya, kita coba untuk komunikasikan. Mungkin ada skenario lain yang bisa dilakukan oleh PT Wedabai sehingga kemudian PHK massal ini jangan sampai terjadi. Karena ini memang khususnya untuk tenaga kerja lokal ya sangat mengganggu kami. Pertama sudah pasti angka pengangguran kami di Halmahera Tengah akan naik. Ya kalau angka pengangguran naik ya pasti kemiskinan juga naik.
1: Jika tuntutan mereka tidak direspons pemerintah pusat, dalam waktu dekat mereka mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
0: Menteri ESDM Bahlil Hadalia merespon putusan Mahkamah Konstitusi mengenai izin usaha pertambangan atau IUP ke perguruan tinggi, koperasi hingga organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak boleh melalui penunjukan langsung. MK menyatakan pemberian IUP secara prioritas harus dengan parameter jelas, objektif, transparan, dan akuntabel. Bahlil juga mengatakan pihaknya akan membuat aturan turunan setingkat peraturan menteri ataupun keputusan menteri untuk hal tersebut.
4: Di dalam keputusan MK itu dinyatakan bahwa pemberian prioritas itu tetap ada. Ditunjuk itu tidak serta-merta, harus ada mekanismenya, ada aturannya. Makanya kita akan membuatkan aturan turunannya, yaitu berbentuk permen atau capmen. Jadi tetap diberikan prioritas. Dia tidak membatalkan prioritas, tapi harus lebih baik tata kelolanya agar asas transparansi, akuntabilitas itu betul-betul dapat kita lakukan. Dan saya pikir apa yang diputuskan oleh MK itu sesuatu yang baik kok. Karena kita pingin kan semuanya juga ada transparansi. Ya.
5: Artinya KDKFP bisa juga mengelola, mendapat prioritas tetap ya?
4: Salah satu syarat untuk mengelola tambang itu adalah koperasi yang memenuhi syarat. Itulah sebentuk bagian daripada bentuk transparansi dan akuntabel. Jadi tidak semuanya kita harus memberikan, tapi kalau memenuhi syarat, kenapa tidak? Dan koperasi itu kan syaratnya kan harus koperasi di daerah lokasi tambang. Ya?
6: Bang, oke, kalau berarti Pak, yang udah ditunjuk.
4: Ya Allah Nona, capmennya belum kita buat ya. Nanti setelah kita buat capmennya baru sampaikan ya Nona ya.
0: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak lagi memberikan toleransi terhadap pemegang izin usaha maupun hak atas lahan yang tidak kunjung merealisasikan investasinya. Presiden meminta seluruh izin yang tidak dimanfaatkan dicabut agar dapat dialokasikan kepada pihak lain yang lebih siap menggarapnya. Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat rapat kabinet pada Senin di Istana Negara Jakarta. Prabowo mengungkapkan telah memberi instruksi khusus kepada Menteri ESDM Bahlil Hadalia untuk mencabut izin apabila pemegang konsesi tidak menunjukkan aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Lebih luas, Kepala Negara menegaskan kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk sektor pertambangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perizinan usaha dan hak atas tanah, dan langkah tersebut diperlukan agar aset dan sumber daya yang telah diberikan negara tidak dibiarkan menganggur sekaligus membuka peluang bagi investor lain.
7: Kita nggak tahu bagaimana.
8: Halo, Menteri SDM boleh saya tekan-tekan ya, nggak apa-apa kan tekan-tekan. Dan Menteri SDM 6 bulan tidak ada kegiatan, cabut. Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, SIUP, izin kita beri 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut.
0: Pemerintah terus mendorong investasi dan hilirisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun di balik pesatnya pembangunan, konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan terancamnya ruang hidup masyarakat adat masih terus terjadi. Lalu adakah jalan tengah agar investasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menjaga lingkungan dan memberikan keadilan bagi masyarakat?
1: Indonesia tengah mendorong investasi dan hilirisasi industri untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Namun di balik pesatnya pembangunan, muncul tantangan besar soal bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menunjukkan sepanjang 2025 terjadi sedikitnya 135 kasus konflik yang berdampak pada lebih dari 100 komunitas masyarakat adat. Konflik umumnya dipicu tumpang tindih perizinan, lemahnya pengakuan wilayah adat, serta masuknya aktivitas industri ke ruang hidup masyarakat. 15 Juli lalu, dalam rapat kerja antara Badan Legislatif DPR, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut, masyarakat adat masih menghadapi lemahnya perlindungan hukum, konflik hak atas tanah dan hutan, kemiskinan, marginalisasi, dan kriminalisasi. Menurut Pigai, berbagai regulasi yang ada selama ini belum mampu memberikan kepastian hak bagi masyarakat adat.
9: Masyarakat adat yang ikut andil Sumpah Pemuda dan 1945 hari ini juga menderita, Pak. Karena negara belum pernah mengakui mereka. Itu. Untuk itulah DPR sekarang sudah serius mohon agar diseriuskan undang-undang ini dan harus jadi legasi.
1: Sementara itu, setelah tertunda 18 tahun, DPR menargetkan RUU Masyarakat Adat dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat di periode pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
10: Kita ingin Pak Menteri bahwa tahun ini atau minimal periode ini, periode Pak Prabowo ini, RUU Masyarakat Adat ini kita sahkan menjadi undang-undang. Karena RUU ini sudah sampai 18 tahun belum selesai, dan Balek sendiri sudah kunker ke berbagai daerah, ke Bali, ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, Toba, untuk besok Papua, awal Agustus kita ke Papua dalam rangka ini juga masyarakat adat. Jadi kita doakan semoga RUU ini benar-benar jadi kado terindah DPR periode ini.
1: Sementara itu, Kementerian PPN Bappenas bersama sejumlah kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan akan menerbitkan dokumen status keanekaragaman hayati untuk wilayah Papua, Bali Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku. Dokumen status keanekaragaman hayati ini juga menjadi bagian implementasi RPJMN 2025-2029 melalui pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan perlindungan alam. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi utama dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Di tengah upaya menarik investasi, dunia juga menuntut penerapan prinsip environmental, social and governance atau ESG. Artinya, keberhasilan pembangunan tak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan tata kelola yang baik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan untuk membahas tema kita hari ini mengenai lingkungan, adat, dan investasi, mencari jalan tengah. Sudah hadir di studio yang pertama di sebelah saya, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup. Terima kasih Pak Jumhur sudah hadir di studio.
11: Ya, siap Pak Riki, siap. Paruli, siap.
0: Siap Pak. Dan di sebelahnya sudah hadir juga di studio, Bapak Riki Frindos, Direktur Eksekutif Kehati. Terima kasih Pak Riki.
12: Terima kasih Mas Riki.
0: Dan kita masih menunggu kehadiran dari Bapak Ramson Siagian, anggota Komisi 12 DPR RI, untuk hadir tengah-tengah kita di dialog ataupun talk show malam hari ini. Mungkin saya langsung ke Pak Jumhur terlebih dahulu. Pak Jumhur, kita lihat tadi ada konflik dengan masyarakat adat, konflik dengan pekerja, investasi juga dijadikan salah satu isu terkait dengan lingkungan. Nah, dalam kacamata Anda Pak Menteri, bagaimana Anda melihat selaras apa antara investasi, menarik investor dengan semakin menjaganya atau dijaganya lingkungan hidup kita, Pak Menteri?
11: Ya, saya rasa tidak sekedar hanya lingkungan hidup ya. Mm-hmm. Tapi yang paling penting juga keterlibatan masyarakat lokal.
0: Yes.
11: Nah, jadi ini sebenarnya sudah studi yang cukup serius, mm-hmm, dan memang belum banyak dilakukan oleh pemerintah begitu ya, mm-hmm, dari sejak kita merdeka gitu. Mm-hmm. Nah, sekarang kita lagi mendalami ini, mm-hmm, karena Pak Prabowo inginkan pembangunan itu melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dan hasilnya dinikmati masyarakat.
0: Gitu. Yeah.
11: Mm-hmm. Contohnya misalnya dalam dokumen AMDAL. Ya.
0: Yeah.
11: Dalam dokumen AMDAL itu akhirnya cerita soal lingkungan. Mm-hmm. Tapi tidak cerita lebih daripada itu. Misalnya soal keterlibatan, social preparation, social integration. Mm-hmm. Jadi persiapan sosial, pelibatan atau pengintegrasian masyarakat, mm-hmm, itu agak luput di situ.
0: Okay.
11: Nah, ini sekarang lagi kita dalami. Mm-hmm. Ya, jadi yang menarik kan begini, katakanlah ada isu sekarang, ada face to face ya, berhadapan-hadapan antara investasi, pembangunan, pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Atau ketertinggalan masyarakat lokal gitu. Nah, menurut saya dikotomi ini harus dimitigasi. Dimitigasi itu artinya bisa dilihat sebenarnya tidak begitu. Kalau saya sekarang mengandaikan begini ya, pertumbuhan melalui perlindungan lingkungan, mm-hmm, itu mungkin menjadi satu kata kunci.
0: Okay.
11: Jadi setiap ada kegiatan ekonomi, mm-hmm, dimanapun bidangnya, mm-hmm, pertama dia harus patuh terhadap lingkungan.
0: Yeah.
11: Yang kedua, dia harus patuh terhadap komitmen yang dia buat, mm-hmm, ketika dia melakukan pembangunan, dia akan melakukan apa saja. Misalnya gini, kalau orang menambang, mm-hmm, menambang, selesai menambang di sini, mm-hmm, jadi hasilnya udah mulai tutup nih. Okay. Dia bergerak lagi ke wilayah yang lain.
0: Yeah.
11: Mm-hmm. Udah selesai dia tutup, jangan sampai didiemin gitu.
0: Okay.
11: Nah, ini yang sekarang sedang kami dalami, mm-hmm, bahwa ternyata banyak penambang-penambang itu sekedar bisa nambang kayak raya tinggal gitu loh.
0: Yes.
11: Mm-hmm. Itu silahkan pemerintah jamreknya itu kan nggak benar.
0: Okay.
11: Kira-kira gitu kan. Okay. Nah, ini yang kita sedang kerjain, ini ribuan perusahaan seperti ini. Mm-hmm. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini akan ada langkah-langkah yang agak serius kepada, mm-hmm, tidak hanya mereka, mm-hmm, kalangan industri juga sama seperti itu. Misalnya ada orang buat apa, bikin apa, mm-hmm, ban bekas dibakar jadi bahan, jadi apa, jadi energi BBM gitu kan, ada tuh. Mm-hmm. Tapi mengotori lingkungan, banyak orang kesulitan gitu, gara-gara asapnya, ya kita segel aja gitu.
0: Okay.
11: Ya boleh orang cari untung, tapi okay, jangan membuat orang rugi gitu ya.
0: Yeah.
11: Apalagi masyarakat. Nah, itu satu. Mm-hmm. Yang kedua tadi soal, mm-hmm, masyarakat ada tadi. Sekarang kita udah ada tentang anti-slap ya, di, mm-hmm, dalam, tidak boleh kriminalisasi lagi. Yes. Terhadap. Nah, itu kan, yeah, ini tinggal kita sekarang memberikan apa namanya istilahnya, mm-hmm, edukasi, mm-hmm, ya, kepada teman-teman yang di bawah lah. Mm-hmm. Pada pemerintah daerah, aparatur di bawah dan sebagainya, mm-hmm, sehingga jangan, mm-hmm, sampai mengkriminalisasi orang-orang yang sedang berjuang untuk, mm-hmm, membela teman-teman. Tapi sebetulnya ya, kalau Anda lihat Undang-Undang KUHP yang baru ya, mm-hmm, Undang-Undang KUHP yang baru itu ada satu kalimat yang hukum nasional itu boleh mengadop the living law, mm-hmm, dalam suatu masyarakat adat. Jadi sebetulnya Anda buka deh di KUHP itu. Jadi sebenarnya sudah secara terbatas ya, mm-hmm, hukum-hukum adat yang hidup di masyarakat itu bisa diakui sebagai hukum nasional juga.
0: Oke. Okay.
11: Jadi hakim, jaksa apa boleh memakai, mm-hmm, apa namanya pendekatan itu.
0: Oke. Okay.
11: Gitu. Jadi okay, ada restoratif justice, mm-hmm, restoratif justice dan sebagainya dalam rangka mengadopsi the living law, okay. Hukum yang berkembang dan hidup di tanah masyarakat. Okay. Udah ada tuh.
12: Baik.
11: Tinggal saya setuju banget tadi Pak Pigai mengatakan harus ada undang-undang masyarakat adat. Itu memang terus saya perjuangan kaum
12: tahun
11: civil society yang terus-menerusan. Nah, saya rasa itu dihidupkan bisa lebih cepat, lebih baik.
12: Baik, baik. Ada kekhawatiran dikotomi ini semakin meruncing, Pak. Dengan tadi disampaikan oleh Pak Jumhur, ada AMDAL di sana, ada perizinan di sana. Bagaimana perusahaan tambang itu tidak hanya meninggalkan bekas tambang, namun juga bisa melakukan hal-hal lain selain daripada itu, gitu. Namun kita akan bahas lebih dalam. Saya langsung ke Pak Riki terlebih dahulu. Pak Riki, sudah ada regulator. Sekarang saya langsung ke praktisi di lapangan, sambil menunggu nanti dari legislator, Pak Ramson. Dari Kehati sendiri, bagaimana Anda melihat keselarasan antara pertumbuhan investasi yang banyak dikatakan, di apa namanya mungkin, dinarasikan bahwa menjadi penyebab semakin rusaknya lingkungan kita. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya di lapangan?
13: Secara prinsip saya sepaham dengan Pak Menteri. Dikotomi antara pembangunan, pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan alam, ini tidak sehat sebetulnya.
12: Okay.
13: Kita mungkin harus membalik cara kita memandangnya gitu. Apakah pembangunan bisa dilakukan? Apakah ekonomi bisa digerakkan secara optimal ketika alam kita tidak utuh, tidak sempurna gitu. Tidak memberikan jasa ekosistem, udara yang sehat, air yang mengalir, dan segala macamnya. Dan saya ingin membawa cara pandang yang baru. Konflik yang terjadi antara pembangunan, antara ekonomi, investasi, dengan lingkungan, menurut saya bukanlah antara lingkungan dengan ekonomi, tapi semata-mata antara ekonomi jangka pendek dan ekonomi jangka panjang.
12: Oke.
13: Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi sekelompok orang dan sekelompok orang lainnya. Jadi semuanya tentang ekonomi.
12: Right.
13: Ketika kita hanya berfokus pada ekonomi jangka pendek, memanfaatkan alam kita, atau bahasanya sedikit provokatif, mengeksploitasi alam dan lingkungan kita, mungkin kita lupa akan daya kapasitas dari alam ini, sehingga tidak menyisakan alam dan lingkungan kita untuk ekonomi jangka panjang. Jadi sebetulnya adalah bukan pertarungan antara ekonomi dan lingkungan, kuncinya adalah bagaimana kita mengelola ekonomi hari ini secara optimal, sehingga tidak melupakan generasi di masa yang akan datang. Jadi perspektif ekonomi jangka panjang harus diintegrasikan ketika kita melakukan keputusan ekonomi, keputusan pemanfaatan alam hari ini. Jadi ekonomi jangka pendek versus jangka panjang. Yang diwakili oleh tentu keutuhan alam kita yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
12: Baik.
13: Yang kedua adalah tadi Pak Menteri juga sampaikan. Jadi satu adalah unsur keberlanjutan. Kedua adalah unsur keadilan. Bahwa bukanlah ekonomi versus masyarakat, ekonomi versus lingkungan, akan tetapi bagaimana sumber daya alam yang kita miliki, bagaimana keanekaragaman hayati yang miliki bisa dinikmati hasilnya secara adil, secara fair oleh semua komponen bangsa Indonesia, oleh pengusaha, oleh investor yang tentu telah mengalokasikan dana mereka, dan itu juga buat masyarakat public at large, dan khususnya lagi komunitas lokal, masyarakat adat yang hidup berada di sekitar di mana sumber daya alam ini berada. Karena dampaknya dua bagi masyarakat yang close to di apa namanya alam kita. Yang pertama, bagaimana mereka mendapatkan manfaat. Yang kedua, bagaimana eksternalitas negatif, dampak negatif dari pemanfaatan alam tersebut. Oleh karena itu, Kehati biasanya dalam melaksanakan berbagai aktivitas kami di lapangan, yang pasti kami selalu melibatkan masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat, tanpa modal sosial, aktivitas, tentu Yayasan Kehati lebih banyak aktivitas konservasi alam, sulit berjalan dengan baik. Jadi setiap program pelestarian konservasi Yayasan Kehati, the big component dari situ, dari waktu, effort, maupun anggaran kita, bagaimana kita memang memberdayakan masyarakat. Jadi memang masyarakat, lingkungan, dan kepentingan ekonomi hari ini memang harus berjalan. Mungkin tidak mesti jalan tengah ya, tapi tapi balance yang tepat dari ini semua.
12: Sejauh ini Anda melihatnya cukup balance? Ataukah lebih banyak terjadi ekonomi jangka pendek yang terjadi saat ini sehingga akhirnya melibatkan riak-riak di luar sana menjadi lebih meruncing misalnya, dikotomi lebih meruncing?
13: Saya melihat kedua-duanya ya. Artinya begini, ketika adanya konflik, ketika adanya ketidakpuasan oleh masyarakat lokal, katakan seperti itu ya, atau kaum adat, yang dirugikan tidak hanya masyarakat. Investor juga dirugikan. Karena semua pihak butuh kepastian. Jika kita punya hukum, kita punya aturan yang memberikan kepastian, katakan dalam konteks ini, bagi masyarakat adat, bagi komunitas lokal, tidak hanya beneficial untuk masyarakat tersebut, tetapi juga bagi investor. Kalau saya investor, risiko terbesar salah satunya adalah ketidakpastian. jika saya tidak sebagai investor, nggak bakal tahu proyek yang akan saya jalankan, kira-kira nanti seperti apa sih hak masyarakat, seperti apa kewajiban investor kepada masyarakat, seberapa besar yang mereka harus alokasikan. Maka proyek itu benar-benar tidak pastian dan risikonya besar, dan investor nggak ada yang suka. Jadi begitu semua kita memiliki kepastian, ada aturan, dan tentunya juga penegakan dari peraturan, semua akan happy. Jadi tidak hanya untuk masyarakat ada, tentu juga buat investor. Selama tentu aturan hukum ini memang secara fair memayungi semua pihak yang terlibat. Pemerintah tentunya.
12: Investasi.
13: Investor tentunya. Kita tanpa investasi, tanpa dana, kita tidak bisa memanfaatkan alam kita secara, secara optimal. Dan tentu juga masyarakat adat dan local community.
12: Menarik. Pak Menteri, Pak Riki menyampaikan regulasi, peraturan, menjadi hal yang sangat penting di sana. Sebagai regulator, apakah Pak Menteri menilai bahwa regulasi saat ini sudah cukup fair sebenarnya terkait dengan hal tersebut yang disampaikan oleh Pak Riki?
11: Saya rasa ada lubang-lubang yang harus ditutup pastilah ya. Seperti saya katakan tadi, AMDAL selama ini misalnya itu agak abai bicara soal integrasi sosial. Kalau kita bicara integrasi sosial kan nanti kan ada dialog, akan ada pengembangan kapasitas dan sebagainya. Nah ini agak kurang. Ini artinya ini kita benahin dan itu kita perbaiki. Ini dari yang sudah berjalan sekian puluh tahun lah ya kira-kira gitu ya. Dan kemudian tadi undang-undang apa anti-slap tadi itu yang tentang yang nggak boleh mengkriminalisasi itu ada kemajuan kan. Tinggal sosialisasinya, komunikasi, informasi dan edukasinya kepada masyarakat di bawah, sama aparatur di bawah ya. Itu juga harus lebih intensif dan itu salah satu yang kita kerjain. Jadi ada regulasi yang memang sudah baik ya. Tapi as a whole mungkin sudah baik ya. Tapi ada saja yang baik itu tidak dilaksanakan. Nah ini juga problemnya pengawasan. Nah problem pengawasan hal yang lain. Misalnya dia janji akan ABCD. Seperti orang menambang itu kan dia juga janjinya ini. Tapi ternyata tidak dilaksanakan.
12: Ada masalah cost, budget, akhirnya jangka pendek yang dilihat.
11: Atau serakah. Dan Pak Prabowo paling gak suka sama orang yang serakah. Jadi orang boleh kaya raya mas, boleh makmur, tapi jangan merugikan orang lain, jangan merugikan negara. Contoh gini, apapunlah kegiatan, apapun kegiatannya ya, ekstraktif kayak bahkan industri kayak gitu. Anda mengakumulasi modal, mengakumulasi kekayaan kan. Katakan dalam satu tahun untung 10 triliun misalnya. Ya, kemudian ada kewajiban lingkungan, kewajiban sosial dan lain 1 triliun misalnya. Nah Anda bilang, ya saya enggak, ngapain kita menghindar aja dari situ. Karena kita rugi nanti. Anda tidak rugi. Anda tuh untungnya 9 triliun. Tidak 10 triliun.
12: Tapi gara-gara serakah itu akhirnya enggak mau ngasih 1 triliun itu kan.
11: Gandhi udah bilang, Mahatma Gandhi, dunia ini mampu menghidupi seluruh kebutuhan manusia. Tapi tidak keserakahan manusia. Kalau serakah itu repot. Nah itu, kalau itu ada dana-dana atau, bukan dana tapi kewajiban ya. Dan itu dilakukan, saya rasa mungkin bisa tenang pembangunan ini. Nah, serakahnomik ini kalau Pak Prabowo bilang. Presiden bilang serakahnomik.
12: Ini menarik, kalau kita ngomongin masalah serakahnomik, ini tidak lepas dari bagaimana kontrol dan pengawasan dari legislator kita. Dari Komisi 12 yang membawahi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita akan bahas kira-kira bagaimana perspektif dan juga pandangan dari legislator kita terkait dengan isu kita bahas saat ini. Jack Panau tetap di Prime News Special.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, sebenarnya
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: Dan terima kasih Anda masih di Prime News Special Edition membahas terkait dengan lingkungan, adat, dan investasi mencari jalan tengah. Terakhir kita membahas terkait dengan serakah nomis yang menjadi salah satu mungkin poin yang menyebabkan tidak sinkronnya antara ekonomi, investasi, dengan bagaimana kita menjaga lingkungan. Terkait dengan serakah nomis, ini pasti tidak lepas dari bagaimana kontrol dan pengawasan Registrator di sini. Dan sudah hadir di studio bersama kita di malam hari ini di Prime News Spesial, Bapak Ramson Siagian, anggota Komisi 12 DPR RI. Terima kasih Pak Ramson sudah hadir Pak di Prime News Spesial Pak. Dan tadi kita sempat membahas terlebih dahulu terkait dengan apakah sudah selaras Pak antara investasi, pembangunan, ekonomi, dan juga dengan bagaimana kita menjaga lingkungan. Tadi juga disebutkan oleh Pak Menteri bahwa salah satu yang menyebabkan adanya loophole di sana, adanya serakah dari para pelaku bisnis.
8: Nah, sebenarnya dari sisi peraturan, yeah, regulasi, undang-undang lingkungan hidup sudah ada.
7: Oke.
8: Okay. Untuk undang-undang masyarakat adat, kita di Balek juga sedang mengolahnya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya dari sisi peraturan perundang-undangan sebelumnya ini juga sudah ada. Mm-hmm. Hanya ketegasan pimpinan yang kurang, sehingga banyak Pak? Apalagi yang bisnis ekstraktif, mm-hmm, yang mengolah dari sumber daya, yeah, itu banyak melanggar peraturan perundang yang ada, termasuk lingkungan hidup.
7: Itu tercatat Pak?
8: Tercatat, okay, itu banyak. Mm-hmm. Jadi itu sebabnya itu tuh memang oleh Bapak Prabowo yang disebut serakah nomik, mm-hmm, itu sebenarnya, okay, kalau peraturan sudah ada, okay, jadi dibutuhkan ketegasan, karena bagaimanapun investasi, mm-hmm, juga memerlukan dukungan percepatan dari birokrasi ya. Ini maaf aja Pak Menteri ada di sini.
7: Bola panasnya ke iya, Pak Menteri nih semua.
8: Kita investasi, kita memerlukan, nanti udah ada kesepakatan 2.430 triliun untuk 2026. 2.430 triliun untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena target nanti akhirnya kan Bapak Prabowo visinya pertumbuhan ekonomi 8%. Variabel-variabel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi masyarakat, juga selain government expenditure, mm-hmm, tetapi investasi, tentunya investasi juga nanti akan mendukung juga net export. Mm-hmm. Investasi ini diperlukan 2.430 triliun. Mm-hmm. Itu ada yang ekstraktif, ini yang sangat memerlukan pengawasan dari sisi lingkungan hidup, dan ini biasanya benturan dengan ada lingkungan masyarakat adat. Mm-hmm. Tapi investasi juga ada hilirisasi, mm-hmm, ada industri, mm-hmm, ada smelter. Kalau itu smelter sama industri itu sudah ada di kawasan-kawasan industri yang ada 167 kawasan industri Indonesia. Jadi itu sebenarnya dari sisi untuk lingkungan hidup terminimalisir untuk melanggar lingkungan hidup. Tetapi ada juga industri-industri menengah kecil seperti tadi saya dengar disampaikan oleh Pak Menteri yang tidak masuk di kawasan industri itu ada potensi melanggar lingkungan hidup. Artinya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Di sini memang yang diperlukan ketegasan, tetapi juga di satu sisi bahwa pertumbuhan investasi juga harus kita dukung. Untuk pertama karena dengan tadi itu
7: target sekitar 2.430
8: triliun akan menghasilkan 2.790.000 tenaga kerja. Jadi itu juga nanti akan mendukung konsumsi masyarakat. Jadi itu memang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke 8%. Memang tidak langsung tahun depan 8%. Nah itu memang kita dukung, kita dari DPR RI mendukung dari segi peraturan perundang-undangan apapun yang diperlukan. Makanya sekarang sedang dibahas RUU Masyarakat Adat. Itu semua ada outline-nya juga itu untuk RUU Masyarakat Adat, yaitu komunikasi relasi dengan masyarakat adat, juga pengakuan masyarakat adat, wilayah adat, dan juga yang penting lagi investasi dan kepastian berusaha. Jadi investasi yang sudah direncanakan tidak boleh benturan dengan masyarakat adat, tapi itu diatur di dalam perundang-undangan yang baru yang sedang digodok sekarang di Badan Legislasi. Kebetulan saya juga selain di Komisi 12, Energi dan juga Lingkungan Hidup serta Investasi, juga saya merangkap di Badan Legislasi. Jadi itu sebenarnya sedang diupayakan oleh legislator kita DPR RI. DPR RI itu terus bekerja sebenarnya. Cuman kan yang kelihatan hasil nanti apa yang dibuat keputusan-keputusan oleh eksekutif. Antara lain Bapak Menteri kita nih. Mudah-mudahan saya mengharap juga ke beliau karena beliau kan juga bekas aktivis. Cuman sekarang bagaimana menggerakkan birokrasi agar juga nanti untuk investasi-investasi yang kecil menengah itu juga tetap memerlukan AMDAL. Ini juga jangan sulit dia. Artinya
7: mesti sejauh ini sesulit apa kira-kira ya, Pak?
8: Soal waktu biasanya. Kita juga kan di konstituen kita juga kita mendapatkan juga keluhan-keluhan juga secara nasional bahwa kadang-kadang mengurus yang terkait dengan AMDAL mereka sulit dengan birokrasi. Sebenarnya harus nanti dibuat terukur waktunya. Jadi kalau misalnya kan ada tahapan-tahapan itu pengurusan AMDAL. Nah itu tahapan 1 misalnya harus selesai sekian hari. Tahapan 2 sekian hari. Kalau tidak selesai langsung dihubungi yang mengajukan AMDAL tersebut. Karena itu salah satu syarat juga di dalam pengembangan industri kecil menengahnya. Misalnya di daerah saya kan dapil Jawa Tengah 10, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang. Di Kabupaten Pekalongan dan juga Kabupaten Pemalang kan banyak industri tekstil. Apalagi Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Itu bagaimana agar industri tekstil di sana juga berjalan dengan cepat kalau mereka mengurus regulasi-regulasi atau syarat-syarat yang terkait dengan AMDAL. Disitulah kebijakan nasional dari Bapak Menteri sangat diperlukan, termasuk koordinasi juga dengan Pemda. Karena di Pemda itu juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi supaya mereka semua itu geraknya cepat, Pak. Menyesuaikan dengan apa visinya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi untuk mencapai arah pertumbuhan ekonomi 8% yang memerlukan investasi. Tetapi di kelestarian lingkungan juga beliau sangat memerlukannya. Jadi keseimbangan ini sebenarnya yang sangat diperlukan.
7: Pak Menteri. Ya. Bagaimana menyeimbangkannya Pak Menteri? Itu menjadi pertanyaan dari para rasa negara-negara di legislasi.
9: Saya merespon sedikit soal AMDAL ya. Jadi pembuatan AMDAL itu ada tingkatan kabupaten sampai di nasional. Yang level nasional itu hanya misalnya migas, pertambangan mineral, kemudian kawasan industri yang gede-gede Pak. Nah, itu nasional. Tapi yang kecil-kecil itu dan PMA ya. PMA juga nasional. Tapi kalau yang kecil itu levelnya di dinas kabupaten. Bahkan Pak, kita beberapa kali mengambil alih AMDAL yang lambat. Jadi kita udah punya SLA-nya, Service Level Agreement. Ini sekian hari, sekian hari, sekian hari. Nah kita ngintip di, kita kan punya terdata sebenarnya di AMDALnet. Nah begitu mereka keluar dari batas waktu yang seharusnya dilakukan, kita ambil alih. Gitu. Nanti artinya kenapa Pemda lama mengeluarkan dan sebagainya. Yang kita khawatir tentu ada moral hazard di situ ya. Moral hazard dalam, karena itu karena ada potensi moral hazard kita boleh ambil. Dan dalam undang-undang memang begitu. Kita sebatas memberikan wewenang kepada daerah Tapi kalau misalnya daerah
7: ada friksi dengan daerah terkait dengan hal tersebut, Pak, pasti
9: kita punya kekuasaan okay. cukup mutlak di situ.
7: Okay.
9: Bukan hanya itu, saya laporan yang lain juga. Mm-hmm. Misalnya ada penindakan dalam masalah pencemaran misalnya, mm-hmm. harusnya dinas mengerjakan. Mm-hmm. Kenapa ditegur dan sebagainya? Mm-hmm. Dinas tidak mengerjakan, yeah. kita bisa menegur dinasnya.
7: Okay.
9: Pada level tertentu bahkan kita bisa mempersoalkan dinasnya itu. Jadi undang-undang kita sebegitunya gitu. Okay. Jadi serius lah. Jadi itu
8: tapi saya mengharapkan Pak Menteri intervensi ke Pemda-Pemda itu, Pak.
9: Benar, ya. Sudah, Pak.
8: Supaya mereka
9: sudah
8: percepat. Karena ya, dari amdal dari Pemda ya. Pun terkait juga dengan OSS. Untuk ya. Pengurusan NIB. Pengurusan
9: betul.
8: Untuk ya,
9: betul.
8: Perusahaan.
9: Betul.
8: Jadi intervensi
9: betul.
8: Aja betul. Yang tegas. Apalagi memang kita mengharapkan betul. Pak Menteri yang kita baru ini sekian bulan bisa tegas.
9: Gebrakannya kelihatan.
8: Iya, itu
9: Pak Ramso sudah jawab sebetulnya. Ketika dia masuk AMDAL, itu ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi.
7: Masuk di sana.
9: Nah, ketika ini nggak dipenuhi, belum dipenuhi, maka sama AMDAL nggak bisa masuk gitu.
7: Berapa lama waktu yang harus bisa dikatakan
9: menjadi batas? Nah, itu tergantung. Misalnya di bawah ada layak operasi, apa, itu kan dari macam-macam tuh, Pak.
7: Okay.
9: OSS dan sebagainya. Baru masuk AMDAL gitu.
7: Okay.
9: Nah, kalau ternyata ini belum dipenuhi, jangan nyalain AMDAL-nya.
7: Okay.
9: Ngerti nggak? Sering begitu, Pak.
7: Tapi ada juga kan perusahaan yang dia beroperasi dulu sambil secara bertahap menyelesaikan perizinan,
9: ya,
7: Pak.
9: Ya,
7: nah, itu gimana, Pak?
9: Sebetulnya itu nggak ada itu, Pak.
7: Okay.
9: Kalau AMDAL harus sebelum adanya.
7: Okay.
9: AMDAL harus, kalau izin AMDAL nggak ada.
7: Okay.
9: Bahkan groundbreaking aja nggak boleh.
7: Okay.
9: Kalau belum ada AMDAL.
7: Sudah kepastian di sana, Pak, ya?
9: Iya dong. Gak
7: bisa. Okay. Ya. Siap. Saya masuk ke hati. Pak Riki, gimana melihatnya, Pak, di lapangan? Apakah birokrasi dalam mendapatkan izin AMDAL ini menjadi salah satu momok juga gitu dalam upaya menjaga lingkungan dari sisi Anda?
10: Ya, saya lapangan? Mungkin ya menarik dari apa yang disampaikan dari legislator, dari Pak Menteri. Gitu ya. Satu hal, peraturan mungkin belum lengkap, belum sempurna.
7: Oke.
10: Okay. Tetapi mungkin yang lebih krusial adalah bagaimana peraturan tersebut ditegakkan. Sebetulnya tidak peraturan tidak akan pernah sempurna ya.
7: Oke.
10: Okay. Seperti disampaikan. Yang kedua, seringkali mungkin kita berdebat mengenai apakah peraturan yang memproteksi lingkungan misalnya AMDAL gitu, itu menghambat investasi, menghambat pembangunan, menghambat aktivitas ekonomi.
7: Ekonomi.
10: Tapi kita mungkin menyadari bahwa aturan-aturan proteksi lingkungan gitu ya, konservasi itu nggak hanya ada di Indonesia.
7: Okay.
10: Di semua negara ada.
7: Yeah,
10: mungkin di negara yang lebih maju, peraturan mungkin lebih ketat.
7: Yeah.
10: Jadi balik seperti mungkin diskusi sebelumnya, bahwa mungkin bukan esensi dari peraturan menjaga lingkungan itu yang berat bagi industri, yang berat bagi investor. Tetapi mungkin birokrasi, proses dan kesiapan semua pihak. Kadangkala Pak Menteri baru sampaikan, tidak hanya dari sisi mungkin birokrasi yang memproses, mungkin juga dari sisi pihak yang meng-apply, yang missing
7: kesiapan this
10: document
7: juga,
10: segala macam. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, mungkin kita jangan terlalu alergi, terlalu antipati bahwa aturan-aturan yang memproteksi lingkungan itu seolah-olah memberatkan bisnis, investasi. Semua negara melakukannya, bahkan lebih berat.
7: Yes.
10: Tapi lebih kepada prosesnya, baik dari sisi birokrasi maupun kesiapan dari semua pihak.
7: Yeah.
10: Birokrasi mulai dari pusat sampai ke daerah, dan termasuk mungkin dari pelaku bisnis itu sendiri.
7: Yeah.
10: Oleh karena itu mungkin pemberdayaan juga perlu dilakukan. Mungkin oleh pemerintah, pemberdayaan terhadap. Yeah. Tadi kita bilang kalau perusahaan-perusahaan relatif besar mungkin mereka mempunyai sumber daya, mempunyai sistem, skill, dan resources untuk mematuhi, comply kepada semua peraturan. Asumsi seperti itu ya.
7: Yes.
10: Mungkin perusahaan yang size-nya lebih kecil, resourcesnya terbatas, di situ mungkin pemerintah bisa step in untuk melakukan pemberdayaan. Karena semua adalah proses dan birokrasi, bukan esensi dari aturan yang dianggap terlalu memberatkan. Mungkin itu poin yang saya sampaikan.
7: Tapi Pak Merti merasakan gak sih bahwa ada sense of allergy gitu di sana untuk menyelesaikan peraturan terutama lingkungan dan AMDAL ini sendiri, Pak, dari para pelaku-pelaku usaha ataupun bisnis kecil ataupun menengah ini?
9: Allergi mana maksudnya?
7: Ada rasa alergi gak sih, Pak, untuk menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Pak Riki tadi?
9: Enggak, mereka bahwa gak bisa berusaha kalau misalnya mereka gak selesai. Mereka kita bahkan sebelumnya, sebelum AMDAL itu ada peraturan teknis, Pak. Peraturan teknis sih sangat penting. Jadi kalau misalnya gini, orang menyimpan bahan peledak harus sekian meter dari dari tempat lokasi,
7: ada
9: 500 meter. Orang harus membuang tailing limbah. Tidak boleh, ini harus begini. Itu sangat teknikal sekali.
7: Okay.
9: Kalau dia dari awal tidak, dalam usulannya tidak begitu, Pak, ini peraturannya seperti ini. Bapak, bisa nggak buang tailingnya jangan ke sungai gitu loh. Tapi ditanam ke bawah atau bagaimana. Adalah teori-teori itu, Pak. Nah, kayak gitu kan harus dikerjakan. Dan dia harus sanggup nggak dia? Kalau dia nggak sanggup, ya kita nggak akan susah. Karena dampaknya merugikan banyak orang dan orang ini untung sendirian gitu. Ya. Kan nggak boleh untung sendirian yang
7: lagi
9: lain.
7: Lagi keserakan gitu. Ekonomik lagi.
9: Iya, jadi sebetulnya gitu. Jadi tapi banyak yang mereka penuhin Pak gitu. Dia tahu kok duitnya bakal banyak dengan bisnis ini, maka yang diminta pemerintah untuk ABCD ya dia kerjakan. Berapa kali kita mengembalikan dokumen andal dengan alasan-alasan yang sangat ilmiah, bukan mengada-ada, apalagi soal duit. Aduh ya, udah gak musim lah hari gini ya kan.
7: Baik.
8: Gitu. Sebenarnya sebelumnya ini, sebelum era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, banyak juga pengusaha-pengusaha memang sengaja tidak melaksanakan. Jangankan izin terkait lingkungan hidup atau kombinasi dengan masyarakat adat. Izin resminya aja tidak ada. Buktinya itu yang dipilih oleh PKH itu yang sampai didenda triliunan rupiah. Ini memang. Jadi itu sebenarnya yang membentuk opini seakan-akan kita tidak memperhatikan lingkungan hidup. Sebenarnya dari segi regulasi sudah ada. Tapi jangankan ini kan sebenarnya
7: ada loss di sana ya Pak
8: Ramson. Lingkungan hidup ini udah artinya tahap keduanya. Prinsipnya izin, misalnya izin tambang nggak ada, izin perkebunan nggak ada, kan ini dulu. Kalau misalnya kita mau izin perkebunan baru ke lingkungan hidup baru operasional kan gitu. Ini aja yang ada, apalagi lingkungan hidup. Ini yang
7: operasionalnya jalan gitu.
8: Benturan. Ini yang ditertibkan oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dengan menterinya Pak Jumur yang kita harapkan juga bisa mengadjust. Tetapi dengan nanti investor yang melaksanakan regulasi baik dari sisi lingkungan hidup, baik juga dari sisi masyarakat adat, itu akan berjalan dengan baik. Mereka akan untung.
9: Karena
8: yang lain akan dipermudah. Pak Jumur saya pikir udah dapat instruksi juga menyederhanakan birokrasi. Tapi prinsip-prinsip sesuai regulasi, undang-undang dijalankan.
7: Akan setajam apa nanti Pak?
9: Jadi gini Pak, ada yang memang perusahaan tuh bener gitu loh Pak. Dia comply sama semua aturan karena memang udah dari culture-nya perusahaan itu. Nah itu jalan tuh Pak, gak ada komplain. Tapi ada orang yang misalnya, ini standarnya ini, yang ini jalan. Tapi ada orang, gak bisa gitu loh. Padahal bisa, harusnya. Sering saya nemuin kayak gitu.
7: Akan aksi apa kira-kira?
9: Dia harus ikut. Harus ikut, kalau yang lain bisa, kok dia gak bisa. Apa karena dia punya backing atau apa, ya gak boleh dong. Itu bukan negara backing-backingan ini.
8: Itu yang lagi dirapikan ya Pak ya?
9: Kita rapikan Pak.
7: Tapi Pak Riki melihat adanya hal tersebut Pak Riki di lapangan, bahwa
10: kejadian yang dirapikan oleh Pak Ramson. Tapi ingin saya tekankan juga mungkin ada mungkin dari perspektif bisnis dan investasi, karena memang selain terkait, tadi sampaikan Pak Menteri, jika ada satu pihak yang memang comply kepada peraturan, mereka mengalokasikan resources, termasuk financial resources untuk
7: SOP
10: itu.
7: Dari awal sudah jelas.
10: Sementara ada pihak lain tidak melakukan, ini nggak level playing field, ini nggak fair, hanya dalam konteks bisnis tersebut. Jadi memang konsep-konsep fairness, keadilan itu antara semua pemain, baik antara korporasi, corporation dengan masyarakat itu memang harus dipenuhi. Dan tentu seperti saya sampaikan di depan, memang harus ada sense bahwa lingkungan alam yang kita miliki itu nggak hanya milik kita ya, Pak Menteri. Bahwa jika mereka memang tidak melaksanakan andal yang diamanatkan oleh Pak Menteri, artinya mereka mempertaruhkan kepentingan ekonomi jangka panjang, mempertaruhkan hak keanekaragaman hayati, hak alam yang hari ini yang sebetulnya adalah milik generasi di masa yang akan datang. Kita simply bisa bilang, orang-orang yang gak pedulikan lingkungan, yang gak memproteksi lingkungan, mereka mengambil hak anak cucunya dia. Karena kalau alam tidak dikelola secara berkelanjutan, maka dia gak akan bisa sustain. Jika jadi hak generasi di masa akan datang, jadi hak dari anak cucu dia sendiri akan diambil. Jadi isu lingkungan itu juga berkaitan dengan isu moral. Bagi saya orang yang tidak peduli terhadap lingkungan, artinya tidak peduli pada ekonomi jangka panjang, mereka tidak peduli kepada anak cucu mereka. Artinya mereka tidak memenuhi standar moral yang seharusnya dibahas sebagai manusia.
7: Kita agak berat nih jadi bahas ini. Memang ngomongin moral. Tapi kalau Pak Riki melihat sendiri, kelemahan dari AMDAL ini sebenarnya apa Pak kalau di lapangan yang dilihat?
10: Tadi mungkin sudah dibahas ada dua sisi. Mungkin birokrasi yang tengah dibenahi. Di sisi yang lain mungkin dari pelaku usahanya sendiri gitu. Memang kemampuan financial resources, mungkin juga knowledge, segala macam berbeda. Dari situ mungkin pemerintah bisa step in untuk melakukan pemberdayaan. Yang ketiga ini kita nggak bisa otak-atik, itu masalah moral atau masalah apa serakah nomik. Itu memang penegakan hukum, nggak ada cerita. Jadi memang ketidak komplain ini, ininya beda-beda. Nature-nya beda-beda dan tentu butuh penyelesaian berbeda-beda. Gitu. Tapi okay. ketika mereka memang semata-mata tidak punya sense of apa namanya responsibility, accountability, gitu, tidak punya juga dalam bahasa saya tadi ya standar moral, katakan atau dalam bahasa Pak Menteri keserakahan segala macam itu memang penegakan hukum nggak ada cara lain.
7: Oke. Okay. Arahnya berarti terakhir kan di sana Pak Menteri.
9: Apa?
7: Akan kencangnya berarti ke penegakan hukum secara...
9: Loh, kita sekarang udah ribuan.
7: Oke.
9: Okay. 3.000 menuju 4.000 kali ini.
7: Yang dalam proses?
9: Dalam proses.
7: Oke. Okay.
9: Penegakan hukum.
7: Oke. Okay. Lebih ke arah mana sih Pak?
9: Bahkan sebenarnya? Bisa pidana.
7: Pidana.
9: Okay. Ada juga ganti rugi lingkungan. Bahkan Pemkot, Pemkap yang abai terhadap urusan sampah misalnya. Yang memang perintahnya dalam undang-undang itu adalah wali kota dan bupati yang pernah menjawab itu.
7: Yeah.
9: Nah itu ternyata... misalnya abai gitu, itu beberapa, ada hampir 90% pemerintah kota dan kabupaten kita beri sanksi. Sanksi di situ adalah gini, Anda saya kasih waktu sekian bulan untuk melakukan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Okay. Namanya paksaan pemerintah.
7: Okay.
9: Kalau paksaan pemerintah itu tidak dilakukan, itu bisa meningkat ke pemberatan. Dan pemberatan bisa jadi tersangka, kira-kira gitu.
7: Yeah.
9: Karena sebetulnya pemerintah kota dan pemerintah kabupaten punya segala energi untuk itu, kalau dia dilakukannya dulu secara bertahap. Tapi memang Pak, saya harus akui juga ini, saya jujur aja nih. Enggak, saya fair. Ini yang terjadi di kalangan internal kita. Waktu LH digabungkan dengan kehutanan, Pak. Titik berat itu pada kehutanan.
7: Oke.
9: Okay. Jadi lingkungan kita kehutanan. Semacam underdog gitu ya. Tidak bisa melihat gitu karena heavy-nya titik beratnya pada kehutanan. Sehingga dalam 10 tahun ini, Pak, ada perusahaan-perusahaan yang memang atau siapapun dia lah ya, yang comply terhadap regulasi yang Bapak bilang sudah ada, undang-undang lingkungan. Ada yang setengah comply, atau setengah patuh. Ada yang memang brutal, nggak patuh sama sekali, Pak. Seperti Bapak bilang tadi itu. Tiba-tiba ada orang bikin tanpa izin, tanpa amdal, tanpa apa.
7: Udah jalan aja, nggak tahu.
9: Kan brutal, Pak. Nah, kayak gini-gini karena apa? Karena tadi 10 tahun itu kita tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi titik-titik beratnya nggak di situ. Nah, begitu dipisah, kita melihat, oh ini... ternyata, nah disitulah sekarang saya katakan rezim KLH sekarang ya rezim sanksi. Jadi, kamu salah mentang-mentang 10 tahun kamu dibiarin, kamu seenaknya aja kamu. Kita punya hak memberikan
7: tapi
9: sanksi.
7: Tapi ini menarik, sanksinya itu nggak hanya ke pengusaha yang brutal ya, tapi juga ke pemerintah daerah, kabupaten yang bisa dikatakan cukup update terkait dengan hal tersebut. Bagaimana menyelaraskan SOP antara pusat sampai ke daerah untuk mengantisipasi hal tersebut?
9: Ya, sebenarnya sudah ada semua.
7: Okay.
9: SOP apa semua sudah ada. Okay. Karena itu salah satunya gini, ketidakmampuan daerah mengambil, mengerjakan, diambil alih oleh dinas yang lebih atasnya dan sampai ke pusat. Contoh PISEL ini, pembangkit sampah untuk energi listrik, itu kan pusat ngambil alih.
7: Okay.
9: Karena dianggap mereka udah puyeng kepalanya apa semua, gak ada, kita ambil alih. Nah, sekian kira-kira akan terjadi... yang kita apa listrik dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh. Tapi sekali lagi ya memang kepatuhan ini menjadi penting, terutama ya serakah nomik tadi lah Pak. Kalau orang tadi level playing field kan, kalau orang semuanya memang, dan begini Pak, pertumbuhan ekonomi yang dibayangkan lebih berkualitas akan terjadi kalau orang semua patuh. Karena ketika semua orang patuh terhadap peraturan, maka akan menimbulkan juga apa? Selain buat anak cucu tadi, ada kegiatan ekonomi, ada tenaga kerja yang diserap dalam rangka memenuhi kepatuhan itu.
7: Okay.
9: Betul nggak Pak? Misalnya sebuah industri harus menanam ketika dia ingin bergeser kepada penggalian berikutnya. Ketika dia menanam pohon, memelihara, ini kan ada tenaga kerja nih.
7: Okay.
9: Nah memang harus keluar duit.
8: Jadi... kalau serakah nomik itu yang udah kelas berat melanggar lingkungan hidup.
9: Betul.
8: Ini banyak ini yang level kecil melanggar. Jadi gini, periode 14-19 lingkungan hidup mitranya Komisi Energi. Saya di situ. Tapi 19-24 ke ini kehutanan Komisi 4. Tapi sekarang kembali lagi ke Komisi Energi. Waktu 14-19 pernah kita kumpul 120 pengusaha-pengusaha besar di lingkungan Jabodetabek. Semua itu ada masalah lingkungan hidup, cuman kecil-kecil. Kalau waduh waktu itu konglomerat duduk sampai sesak-sesakan duduk tuh di Komisi Energi. Semua itu waktu itu.
7: Nah, berarti tahu, besar tengah kecil semuanya kumpul.
8: Bukan maksud saya sebenarnya pelanggarannya yang kecil-kecil.
7: Oke.
8: Okay. Tapi ada pelanggarannya
7: besar-besar.
8: Iya, iya. Misalnya industri mobil. Pokoknya banyak tuh. Semuanya ditakutin nih beliau nih. Cuman saya usulkan kalau yang kecil-kecil jangan langsung ditindak.
9: Saya setuju, Pak.
8: Diarahkan. Iya, diarahkan. Kan banyak
7: tapi
8: itu industri.
7: Tapi tadi nilainya tidak objektif karena butuh fairness.
9: Enggak, gini.
8: Ini bukan yang kelas berat seperti yang enggak mengganggu masyarakat Anda. Jadi hanya dari sisi amdal, dari sisi kualitas limbah, yang seperti itu karena ada rumusan-rumusan kualitas limbah. Kalau yang seperti yang beliau khawatirkan ini dari sisi benturan dengan masyarakat adat biasanya itu ekstraktif, perkebunan, pertambangan yang arealnya

0: udara di sekitarnya seperti itu.
1: Nah,
0: itu.
1: Tapi ini menarik Pak Ramson. Tapi kan kalau kita lihat kan industri kecil ini kan cukup banyak ya sebenarnya.
2: Itu
1: kalau
2: bukan hanya industri kecil Pak. Iya. Industri mobil pun.
1: Iya besar iya. Kecil pun juga iya. Menjadi hal tersebut iya, kan iya, Pak. Iya. Gitu. Diapkan oleh Pak Riki tadi kan juga menjadi fairness kan bahwa harus objektif dalam keputusan sanksi iya. Dan lain hal semacamnya iya. Gitu. Nah ini
3: iya, saya rasa,
1: melihat itu gimana sebenarnya
3: Pak? Saya rasa gini Pak. Sebelum dibinasakan kan dibina dulu.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi ada orang melanggar Pak, merusak lingkungan. Baik. Itu karena memang niatnya serakah.
0: Iya.
3: Ada yang memang dia mungkin gak terlalu tau. Ngerti gitu Pak ya.
0: Iya, betul, betul. Okay.
3: Kita lihat motifnya.
0: Oke. Okay.
3: Iya, iya. Itu kelihatan kok.
0: Oke. Okay.
3: Sangat kelihatan di lapangan. Iya, iya. Nah kalau gak tahu tuh kita kasih tahu dia juga akhirnya mau. Jadi makanya saya bilang, saya Bapak benar. Iya. Saya menambahkan satu yang disebut dengan rezim, rezim sanksi plus rezim solusi. Rezim solusi itu termasuk ke dinas-dinas ini. Bapak begini ya, nah solusinya ini. Bahkan kita bantu loh, kita kadang-kadang ngasih eskavator, ngasih truk, ngasih ini dan sebagainya. Duitnya dari Bapak juga kan, dari DPR kan. Karena duitnya dari DPR, dari mana lagi. Jadi kita bantu, walaupun kita lagi kasih sanksi, tapi kita bantu bayangin coba. Artinya kita memang mau memberikan solusi dalam situasi, nggak mungkin juga kayak udah penjarain semua salah sih yang enggak dong itu semua yang merusak kita bantu mungkin ini Pak Bapak pakai teknologi ini silahkan kita bantuin mereka juga
0: skala ininya
3: betul ya. Pak
0: tapi yang, ke Pak Riki dulu.
3: Yang nakal ada
0: gimana Pak Riki
4: saya rasa cukup solutif saya itu dipilah-pilah ya mungkin dari sisi apa tadi saya juga bilang di depan ya, di usaha besar yang mempunyai besar. Sumber daya untuk itu. Usaha yang kecil menengah yang mungkin malah perlu dibina. Dan kemudian memang yang terang-terangan memang tidak mau patuh.
0: Brutal.
4: Iya, brutal. Tapi memang kita terus terang juga menghadapi situasi kan ya, bapak-bapak semuanya. Ada perusahaan-perusahaan yang besar mempunyai resources gitu, financial resources untuk melakukan supaya comply dengan peraturan. Tetapi mereka tidak melakukan gitu. Dan juga mungkin tindakan penegakan hukum juga tidak berlangsung dengan cepat dan itu mungkin juga bisa menjadi apa ya menjadi ancaman bagi kredibilitas dalam penegakan hukum dan mungkin kita perlu highlight juga gitu bahwa ada situasi-situasi mungkin dari rekan-rekan NGO melakukan watch gitu. Ada mungkin perusahaan yang punya kemampuan financial resources skala yang cukup besar gitu ya harusnya mereka bisa tapi itu mereka tidak comply dan penegakan
3: saya
4: hukum.
3: Saya kasih data aja sedikit ya saya
0: bocor. Silakan Pak Jumur.
3: KLH tahun 2026 berkomitmen memberikan PNBP kepada negara penerimaan negara bukan
0: pajak
3: dari denda-denda lingkungan itu 400 miliar. Sampai bulan Juni kita sudah mengumpulkan 1,6 triliun. 4 kali lipat dari yang kita janjikan.
0: Artinya banyak pelanggaran
3: tuh. Iya dong.
0: Artinya banyak pelanggaran.
3: Penegakan hukum itu berjalan serius. Itu kan Pak, artinya 4 kali lipat. Dan ini boleh jadi bisa 2 triliun sampai akhir tahun. Even more. Karena kita udah baru bulan Juni itu. Artinya gitu, boleh jadi dulu-dulu ya seperti itu. Tapi kita sekarang bertahap dan mereka ternyata mereka punya uang.
0: Nah itu Pak. Dan patuh juga ya.
3: Patuh juga ya kalau enggak dia repot berhubungan aja. Ya gimana? Anda denda sekian ratus miliar karena begini. Dibayar Pak.
0: Dibayar.
3: Dan itu ada ahli-ahli yang menghitung.
4: 4 kali lipat dari tahun sebelumnya Pak?
0: Bukan.
3: Tahun ini kami berjanji.
0: Dikejar semua
4: dari
0: tahun
4: target
0: ini.
3: Dari target kami berjanji 400 miliar. Tapi sampai bulan Juni kami sudah berhasil mengumpulkan 1,6 triliun dari denda-denda itu.
1: Baik, Pak Jumur ini mungkin pertanyaannya cukup awam gitu ya kalau mendengar terkait denda gitu. Nah ini bagaimana memastikan bahwa perusahaan yang sudah membayar denda tapi tetap melaksanakan kewajibannya dia. Jangan nanti ada anggapan bayar denda dulu aja untuk menahan gitu.
3: Oh enggak, denda
1: itu. Itu gimana memastikan itu?
3: Pemulihan, denda itu kan pemulihan. Jadi ada denda, ada pemulihan. Jadi dia tetap harus memulihkan. Denda itu denda yang kerusakan yang
1: sebelumnya
3: gitu. Adalah itu dah. Ada hitungannya, ada peraturan detail sekali. Ya karena kalau baca itu juga puyeng lah.
1: Pasti.
3: Iya, itu teknis sekali.
1: Berarti kalau itu dari
3: bahan kimianya apa semua itu, Pak.
1: Berarti kalau Pak Ramson melihatnya.
3: Iya, betul.
1: Pak Ramson berarti melihatnya dari regulasi atau implementasi sebenarnya yang harus benar-benar ditajamkan.
0: Jadi kombinasi. Misalnya kalau dari sisi undang-undang aja, ini maaf aja nih, PLTU ini enggak bisa nyala, Pak. Betul, ada waktu itu. Jadi menyesuaikanlah peraturan menteri. Peraturan menteri sehingga nyala. Jadi bayangkan sedangkan soal batu bara aja untuk dua PLTU bisa blackout. Apalagi kalau dilaksanakan peraturan dari sisi undang-undang lingkungan hidup.

0: Karena ada kualitas-kualitas udara itu, Pak. Itu detail beliau yang lebih tahu sama timnya kan. Cuman itu di adjust oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena ada yang dari global juga arahannya seperti itu, Pak. Jadi kalau itu dilaksanakan, ya repot juga. Padahal kita kan sekarang pembangkit listrik kita masih 65% mengandalkan energi primer batu bara. Pembangkit listrik tenaga uap itu contohnya. Jadi oleh peraturan menteri itu disesuaikanlah sehingga sampai kualitas udara tertentu masih bisa. Karena kalau dibuat ada teknologi yang bisa menyerap udara itu menjadi betul-betul bersih, investasinya sangat besar. Kos nanti per KWH jadi sangat tinggi. Nah, itulah keseimbangan, makanya sebenarnya sangat strategis. Menteri Lingkungan Hidup sangat sangat strategis. Orang aja dilihat luar, padahal sangat strategis. Ke beliau ini, kalau di cek aja semua ini industri-industri yang ada di Jabodetabek ini berapa banyak itu yang tapi ada yang minim-minim tadi itu. Itu yang tadi saya minta ke Pak Menteri, kalau yang minim-minim pelanggarannya dari sisi kualitas-kualitas limbah udara itu di inilah diarahkan gitu.
1: Diberikan solusi dulu.
0: Dibantu.
2: Iya, dibantu.
0: Kasih solusi. Iya, dikasih solusi.
2: Kamu lakukan itu.
0: Iya, karena kita memerlukan mereka bergerak.
2: Iya dong.
0: Bisnis industri untuk lapangan pekerjaan, untuk mengejar juga pertumbuhan ekonomi. Ya,
1: betul. Kan? Ada waktu tertentu, Pak, untuk memberikan solusi tersebut sampai akhirnya benar-benar bisa
2: saya gini,
1: beroperasi secara
2: kalau untuk urusan sampah dan sebagainya ya, kan Bapak Presiden sampai 2 tahun 2029 awal lah kayak gitu ya harus selesai. Saya sih optimis sebelum itu udah selesai. Di urusan yang terkait dengan sampah. Kalau yang lain itu berjalan terus.
1: Atau
2: yang soal kepatuhan dan kita mengadakan semacam gerakan pemulihan lingkungan nasional. Ya sering disebut tobat ekologis nasional. Di antaranya itu kita akan ajak semua kekuatan untuk bersama-sama yuk kita sadar diri, bertobatlah kita kerjakan A, B, C, D gitu. Dan itu keren banget lah ininya, apa desainnya. Ini kita belum bicara soal climate change ya.
1: Belum Pak, climate change kita akan lanjut nanti.
2: Itu lebih gini lagi, climate change itu lebih gini lagi, lebih asik lagi itu. Karena juga terkait dengan masyarakat adat, apa semua, dan ada dana yang mengalir ke sana.
1: Baik, baik. Ini menarik. Kita akan bahas terkait masyarakat adat, kira-kira bagaimana impact yang harus mereka terima. Terkait dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ini seperti apa. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Bahlil bahwa sekarang juga untuk investasi, terutama di bidang pertambangan dan mineral, itu juga banyak lini-lini baru yang diharapkan bisa ikut serta di dalamnya. Ada koperasi, ada perguruan tinggi, ada organisasi di sana. Dan bagaimana menjaga akhirnya pemain-pemain baru ini bisa benar-benar mengikuti instruksi dan regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Kita akan bahas sesaat lagi tetap di Prime News Special Edition.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
3: pelipisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
8: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
9: Your heart is strong, madam. Very strong.
8: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget pelipisnya.
3: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu.
6: Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala.

0: agar aktivitasmu kembali on.
1: Untung ada Ultraflu. Flu reda, lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki mega biodiversitas atau salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun data kekayaan hayati Indonesia belum sepenuhnya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Dan untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN Bappenas bersama sejumlah kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan meluncurkan buku status keanekaragaman hayati untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebagai pedoman pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan.
4: 3, 2, 1.
5: Dihadiri dan disaksikan Menteri, Wakil Menteri dan Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, BRIN, dan sejumlah organisasi mitra, Menteri PPN Bappenas secara simbolis meluncurkan buku status keanekaragaman hayati di Jakarta. Buku ini disusun atas kolaborasi Bappenas bersama BRIN, lintas kementerian dan mitra pembangunan dalam dan luar negeri, sebagai basis data dan informasi mengenai kondisi, potensi, hingga tantangan keanekaragaman hayati di Indonesia.
6: Jadi mungkin sebelumnya sudah ada sebenarnya peta biodiversity setiap wilayah, tapi kemudian perlu dimutakhirkan. Karena basis mutakhirnya, pemutakhiran yang baru ini akan menjadi baseline untuk pelaksanaan IPSAP yang akan datang. Harapannya adalah ini menjadi satu momentum basis data yang bisa digunakan untuk pelaksanaan IPSAP, dan yang lebih penting karena ini per wilayah, ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah juga yang sudah memulai penyusunan strategi keanekaragaman hayati di wilayahnya masing-masing.
5: Buku yang menjadi pembaruan data pertama sejak awal tahun 2000-an ini memuat peran keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai aset konservasi, tapi juga modal dan rujukan utama pembangunan yang menopang ketahanan pangan, sumber daya air, kesehatan, energi, hingga kesejahteraan masyarakat.
7: Tentu saja metode-metode yang kita gunakan untuk updating ini, terutama kita mengkurasi data dari tahun 2000-an sampai dengan tahun 2024, kemudian kita olah, kita lakukan FGD, diskusi-diskusi dengan para stakeholders, dengan universitas, dengan akademisi, dengan periset, dan seterusnya, sehingga sampai kita kurasi datanya dari BRIN, mengkurasi data ilmiahnya, kemudian divalidasi juga oleh teman-teman dari manajemen authority seperti Kementerian Kehutanan, Pertanian, terus kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan juga, Perikanan dan Kelautan juga, sehingga data-data itu menjadi data negara status pada tahun buku itu diterbitkan, dan rencananya kita terus akan updating.
5: Buku status keanekaragaman hayati untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua tidak hanya memuat temuan puluhan spesies baru, tapi juga menjadi bagian dari implementasi RPJMN 2025-2029 melalui pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan perlindungan alam. Yogi Tujuliarto, Softan Hedegama, Jakarta.
3: Ya, kita kembali di Prime News Special Edition yang masih membahas terkait dengan lingkungan, adat, dan investasi mencari jalan tengahnya seperti apa. Kita sudah melihat ada liputan terkait dengan pedoman keanekaragaman hayati di sana yang disampaikan oleh Bappenas dan juga pasti ada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga para organisasi yang berhubungan erat dengan lingkungan kita. Saya mungkin langsung ke Pak Jur terlebih dahulu. Pak Jur, sebenarnya apa yang ingin diharapkan dengan hadirnya pedoman keanekaragaman hayati? Apakah itu berarti bahwa investasi, pelaku ekonomi, pembangunan harus memprioritaskan keanekaragaman hayati terlebih dahulu, baru mereka bisa melanjutkan dengan tahapan-tahapan perizinan ataupun operasional yang lain, atau gimana Pak?
8: Begini, jadi biodiversity itu sangat terkait juga dengan lingkungan secara umum.
3: Okay.
8: Jadi gambar besarnya lingkungan.
3: Yeah.
8: Di dalamnya ada biodiversity, ada climate change, ada polusi udara. Yeah. Yeah. Biodiversity ini satu segmen sendiri yang memang Indonesia itu adalah mega biodiversity terbesar di dunia. Jumlah antara biodiversity di terestrial darat gitu ya, dengan di laut dijumlahin itu kita udah nggak ada yang lain. Karena itu ini menjadi sangat penting untuk dipelihara. Dan yang menarik Pak, kita ke depan tuh akan ada yang disebut dengan biodiversity credit. Nah ini yang orang mungkin belum banyak tahu.
4: Okay.
8: Anda baru dengar mungkin banyak karbon kredit.
4: Karbon kredit.
8: Ini bisa jauh lebih besar dari karbon kredit, Pak.
4: Okay.
8: Jadi misalnya begini, Bapak bisa cek sekarang betapa banyak industri-industri farmasi, industri-industri kosmetik dan sebagainya, itu sebetulnya original daripada bahan bakunya itu dari hutan-hutan dari Indonesia.
4: Okay.
8: Dari spesies-spesies binatang atau apapun dari Indonesia. Itu besok bisa di, tanda kutip, dijadikan semacam royalti atau apa kepada negara-negara penghasil itu, Pak.
4: Okay.
8: Nah, ini sedang didata. Kita sedang mempersiapkan peraturan pemerintahnya. Dan dunia internasional itu sudah ada juga UNCBD, United Nations Biodiversity. Jadi, rutin, climate change rutin, biodiversity juga rutin. Ini yang udah ke-17 nih, 16 karena ke-17 kita di Armenia nanti bulan Oktober. Itu membahas itu. Jadi dunia sebetulnya memberikan peluang kepada negara-negara yang seperti Indonesia yang dulu katakanlah terkolonialisasi atau melakukan pembangunan yang kemudian terjadi ketimpangan dengan adanya climate change, dengan adanya biodiversity credit untuk negara seperti Indonesia, ini akan memberikan manfaat besar buat masyarakat banyak dan ini sedang kita kelola.
4: Ya, kelola. Dari Kak Hati sendiri gimana Pak Riki melihatnya?
9: Ya,
4: apa yang diharapkan Hati?
9: Saya merasa ini sangat, ini sekali sangat krusial ya. Dari zaman kita sekolah, mungkin dari SD, kita selalu bilang Indonesia negara yang kaya raya. Kan tetapi saya percaya bagi sebagian banyak sekali masyarakat Indonesia, kekayaan alam Indonesia itu selalu diasosiasikan dengan kekayaan yang non-renewable. Wah kita kaya minyak, kita kaya gas, kita kaya emas, kita kaya nikel dan lain segala macam. Kekayaan non-renewable ini pada akhirnya mungkin akan habis karena ada limitnya ya. Mungkin pada akhirnya minyak kita habis, gas kita habis, batu bara kita mungkin habis atau nilainya berkurang. Tetapi kekayaan kita yang hidup, yang renewable, biodiversity kita akan selalu ada, akan tetap ada. Dan kita akan tetap kaya dengan biodiversity kita.
4: Okay.
9: Nah langkah ini langkah pertama. Dengan ada buku ini tentu kita harus tahu dulu seberapa kaya kita dengan biodiversity kita. Dan kemudian karena ini renewable, bagaimana kita mengelolanya supaya ini bisa berkelanjutan.
4: Okay. Nah,
9: kekayaan biodiversity kita mungkin bagi orang awam lebih kepada kekayaan spesies. Spesies kita bicara katakan tumbuhan, pohon. Ya mungkin sebagian besar, oh Indonesia punya pohon, maka kita punya kayunya kita bisa pakai buat bangunan gitu. Atau jenis pohon ini, pohon itu, binatang ini, hewan itu. Tetapi kekayaan biodiversity kan jauh daripada sekedar spesies. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan juga. Yang pertama adalah ketika masing-masing spesies ini kemudian membentuk populasi, membentuk komunitas, membentuk ekosistem, terciptalah sebuah nilai biodiversity melalui ekosistem yang luar biasa. Udara yang bersih, udara yang teratur, climate yang diatur, air, ketahanan tanah, kesuburan dan segala macam. Itu nilai yang luar biasa. Jadi selain nilai di level spesies, di level komoditasnya, juga di level ekosistem yang terbentuk. Dan tak kalah penting ya, yang tadi sampai ke Pak Menteri, ketika masing-masing dari resources hidup yang kita miliki, pohon, tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme, ketika kita gali, kita lihat ke dalamnya, senyawa aktifnya, molekul yang dia miliki, nilainya mungkin sangat besar sekali. Dan itu kekayaan luar biasa yang mungkin belum di-tap oleh Indonesia karena butuh knowledge, butuh teknologi, dan lain segala macam. Tetapi juga ditegaskan, tadi Pak Menteri juga bilang ya, bahwa ini harus diprotek juga. Bahwa ini diprotek juga, ini adalah sumber daya hayati yang menghasilkan nilai genetik yang besar, kita harus protek aksesnya. Knowledge-nya kita juga harus protect. Ini masyarakat adat banyak yang punya nih Pak Rampil. Mereka udah ratusan tahun bersentuhan dengan alam, dengan tumbuhan, dengan dengan hewan-hewan. Mereka tahu apa manfaatnya, bagaimana pemanfaatannya. Ini harus diprotek juga pengetahuan tersebut. Jadi menurut saya peluncuran buku ini memang sebuah awal yang sangat baik. Bagaimana kita mulai mengapresiasi betapa kayanya Indonesia. Gak hanya emas, gak hanya nikel, gak hanya minyak yang pada akhirnya akan habis. Kita punya kekayaan luar biasa yang akan bisa selamanya mengkayakan Indonesia jika kita mengolah secara sustainable. Dan kita mulai dengan memahaminya seperti
4: Kalau kita
9: dan dalam konteks kita memanfaatkannya, ini akan menjadi baseline bagi kita.
4: Ada baseline di sana. Kalau kita sama-sama kan kekayaan hayati benar-benar dikelola sejak lama oleh masyarakat adat itu. Pemanfaatannya, menjaganya daripada mereka. Nah ini menjadi satu pertanyaan besar terkait dengan masyarakat adat yang kita bahas dari awal sekali Pak Menteri. Masyarakat adat banyak yang merasa bahwa mereka semakin terpinggirkan dengan adanya investasi, pembangunan, perekonomian gitu. Padahal mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan alam, dengan biodiversity tersebut gitu. Dan bagaimana Anda merespon tuntutan-tuntutan dan juga harapan dari masyarakat adat yang selama ini merasa terkucilkan, terpinggirkan ini Pak Menteri?
8: Pertama gini ya, pengalaman kita puluhan tahun dalam membangun, terutama pembangunan industri ekstraktif seperti itu, bahkan yang non-ekstraktif pun ya, itu gagal mengintegrasikan masyarakat lokal. Yang saya bilang tadi loh, social preparation, social integration. Ini tuh kita gagal di situ. Dan ini sekarang yang saya dari sisi lingkungan hidup, saya genjot itu. Dan sebenarnya kalau misalnya, karena bayangin loh, banyak kan satu wilayah, orang datang ke sana, gali, kaya, rusak lingkungan, masalahnya makin susah. Ya jelas orang marah dengan pengalaman itu, Pak. Nah ini yang buat saya, ini nggak boleh lagi terjadi. Orang boleh datang dari luar, datang ke situ, ajak masyarakat, ikut kaya bareng, atau minimal terintegrasi dalam pekerjaan, atau ada supply chain yang terlibat di situ, Pak. Kemudian dia ikut kaya dan juga ikut memelihara lingkungan. Setelah menggali di sini, ditutup sama-sama oleh masyarakatnya. Sehingga kalau itu menjadi berita ya, berita baik buat yang lain, maka mungkin kemarahannya nggak selevel
4: semasif
8: sekarang. Yang udah-udah kan sebaliknya, Pak. Jangan jauh-jauh deh, Pak. Saya di satu masyarakat industri di, saya nggak usah sebut nama lah, satu kabupaten di Jakarta nih, di daerah Jabodetabek lah, Pak. Atau di Jawa gitu ya, itu ada masyarakatnya kerja jadi tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi ART,
10: TKI,
8: ya, TKI. Itu TKI. Di depan rumah hidung ya, itu industri-industri yang berkembang. Lah berarti waktu menciptakan kawasan industri itu kan nggak ada perencanaan sosial yang baik terhadap integrasi ini. Harusnya kan mereka disiapkan bakal ada orang ahli bubut, orang ahli ini. Oh, berarti diperlukan tenaga kerja ini. Harusnya mereka mendesain dari awal. Dan mendesain ini tidak serta-merta harus pemerintah, harus swasta. Bisa kolaborasi, Pak. Kerjasama dengan Departemen Pendidikan. Saya butuh vokasi untuk belajar mengelas, belajar membersihkan turbin, belajar ini. Itu boleh. Negara memang punya uang untuk mempersiapkan masyarakat berpendidikan, kan begitu. Nah kayak gini-gini lupa. Selama puluhan tahun ini lupa. Maka itu sekarang ini yang saya genjot. Kalau itu terjadi, besok ada contoh baik, masyarakat lokal terlibat, ikut menikmati yang luar biasa, lingkungan terpelihara, saya rasa sih mudah-mudahan itu.
4: Tapi sekarang tensinya lagi cukup tinggi,
8: tensi tinggi.
4: Bagaimana memang pemerintah masuk di sana untuk bisa didengarkan?
8: Saya ingin memastikan itu, ya tensinya jangan lagi tinggi kita ini, kita pelan-pelan kita dialog lah. Setinggi apapun tensi, kalau ada dialog, ada keyakinan, ada komitmen, dan kita jaga komitmen itu, pemerintah menjaga komitmen itu tentu dengan DPR. Jalan, tapi kalau ini begini, saya gini-gini, saya cabut amdalnya ya, gitu. Misalnya gitu, sekarang ngelaksanakan, tapi kamu gini, karena ini diminta begini. Ternyata dia mengerjakan, ya alhamdulillah, gitu. Kira-kira kayak gitu.
4: Apakah itu bisa dikatakan bahwa pemerintah nanti akan benar-benar mendengarkan keluh kesah dari masyarakat adat, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan atau apa ya, apa itu informasi-informasi yang mungkin bisa didapat langsung di lapangan misalnya.
8: Iya, ya, pasti.
4: Itu menjadi bagian penting di sana.
8: Ya pastilah, kita kan mendengarkan itu.
10: Dan kita DPR mendukung.
4: Nah, saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, bagaimana sebagai wakil rakyat menghadapi hal tersebut, Pak? Adanya masyarakat adat yang bisa dikatakan memberikan keluh kesah, menyampaikan keluh kesah.
10: Memang di bidang bisnis ekstraktif itu sangat banyak. Makanya kita sekarang sedang menggodok RUU masyarakat adat. Jadi sehingga setiap bisnis yang terkait atau ada singgungan dengan masyarakat adat itu ada peraturan-peraturan hukumnya yang nanti akan dibuat sedetail mungkin. Memang kalau soal renewable harus dilihat, kalau renewable energy memang kita ini sekarang masih cost-nya sangat tinggi. Sekarang kita seperti untuk listrik aja 65% masih menggunakan energi fosil, batu bara. Memang ini kerusakan akibat karbon, kerusakan lingkungan hidup tidak separah kalau ekstraktif yang langsung ke masyarakat adat terganggu. Nah, seperti kalau PLTU itu sekarang ada teknologi carbon capture storage, jadi bisa memproses karbon itu itu menjadi bersih. Cuman mahal teknologinya. Kalau itu dibangun di setiap PLTU itu nilai investasinya sekitar 30% ke 40% dari kalau membangun satu PLTU. Jadi sehingga cost per kWh tinggi. Tapi itu bertahap akan mengarah ke sana. Kalau yang untuk menghasilkan listrik. Karena untuk membangun seperti PLTA itu juga cost-nya sangat tinggi dan itu tidak apa namanya tempatnya jauh-jauh.
4: Baik.
10: Jadi kan harus dipasang lagi transmisi. Misalnya kalau dari Kalimantan Utara di situ.

0: Ada memang sangat besar kita punya kapasitas kalau dibangun PLTA, tapi membangun transmisi ke Pulau Jawa ini kan cukup investasi yang besar, mungkin secara bertahap. Nah, tetapi ini, yang ekstraktif tadi harus betul-betul tegas, makanya nanti ada undang-undang masyarakat adat dikombinasi dengan undang-undang lingkungan hidup. Nanti kementerian-kementerian yang terkait kerjasama dengan masyarakat untuk bisa melaksanakan itu.
1: Bagaimana mengorkestrasikan kalau dari sudut pandang legislator sebenarnya? Kalau tadi kan Pak Jumer mengatakan bahwa ranahnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup untuk bermediasi, berdialog dengan para masyarakat adat supaya mereka juga tidak sekencang sekarang gitu. Nah, dari DPR sendiri bagaimana mensinkronkan, mengorkestrasikan gitu
0: Pak? Itulah di dalam peraturan perundang-undangan itu. Karena Pak Jumer sebagai menteri, sebagai eksekutif, juga patokannya, referensinya undang-undang. Tidak bisa juga bertindak di luar undang-undang. Tapi menjabarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik peraturan menteri sampai ke yang lebih operasional, itu basisnya undang-undang. Nah, itu sekarang sedang kita godok di badan legislasi, undang-undang RUU Masyarakat Adat. Jadi nanti ini akan kombinasi dengan undang-undang lingkungan hidup. Jadi seirama, jadi ada keseimbangan. Memang itu kita udah perhatikan, tetapi nanti bagaimana eksekutif bisa melaksanakan dengan baik. Dalam proses pembuatan itu juga RUU itu juga kerjasama dengan eksekutif. Jadi bukan hanya DPR, tapi hak inisiatif DPR, tetapi pembuatan undang-undang itu bersama dengan pemerintah juga.
1: Tadi
0: itu
1: sedang dalam proses. Ketua Komisi menyampaikan bahwa butuh waktu 18 tahun gitu untuk bisa menggolkan undang-undang masyarakat adat ini gitu. Nah, apa sebenarnya apa yang menyebabkan itu?
0: Sekarang udah sedang berproses. Memang kemarin-kemarin kan sulit, sulit, tapi sekarang udah sedang berproses. Jadi di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, kesadaran juga kita di legislatif betul-betul mempercepat setiap RUU yang memang mendukung realisasi atau pelaksanaan visi Bapak Presiden Prabowo. Jadi itu kita langsung kerja keras untuk itu.
1: Mungkin bocoran sedikit Pak Ramson, kira-kira poin penting yang akan coba diangkat di RUU masyarakat hari ini akan lebih ke arah mana saja Pak?
0: Seperti misalnya pola komunikasi, relasi dengan masyarakat adat. Itu nanti diatur. Terus pengakuan masyarakat adat. Jadi harus ada pengakuan masyarakat adat. Terus wilayah adat. Itu harus ditentukan juga. Jadi jangan misalnya ngaku-ngaku bahwa itu wilayah adat, padahal tidak. Nah, itu. Terus investasi dan kepastian berusaha. Jadi investor pun harus punya kepastian bahwa seperti tadi itu wilayah adat atau tidak wilayah adat. Terus kalau wilayah adat bagaimana pengaturannya? Musyawarah dan persetujuan masyarakat adat. Nah, jadi diatur terus kemitraan dan pemberdayaan masyarakat adat. Terus penyelesaian sengketa. Ini penyelesaian sengketa ini nanti akan banyak dilaksanakan oleh eksekutif dan juga yudikatif tentunya. Ini udah nanti akan diatur sedemikian rupa, dijabarkan sehingga keseimbangan itu terjadi. Arahnya seperti itu. Nanti dengan juga dengan lingkungan hidup jadi seirama dia.
1: Baik, menarik. Sebelum saya ke Pak Jumer, saya ke Pak Riki terlebih dahulu. Pak Ruhi, kalau dari ke hati sendiri, apa sebenarnya unek-unek yang biasa disampaikan oleh masyarakat adat terkait dengan investasi, pembangunan, apa yang mereka harapkan sebenarnya?
2: Ya mungkin tadi kita sudah banyak diskusikan ya, menyambung dari Pak Ramson, bahwa dari sisi masyarakat adat, tidak hanya pengakuan sebetulnya. Pengakuan adalah satu hal ya. Yang kedua adalah tentu perlindungan, bahwa pengakuan itu memang ketika diimplementasikan, hak dan kewajiban mereka juga ya. Mereka memang di apa ya, di make sure dilindungi. Yang terakhir tapi sudah disampaikan juga, menurut saya yang paling penting adalah pemberdayaan. Artinya bahwa masyarakat adat, komunitas lokal itu akan menjadi mitra. Mitra pembangunan, mitra bagi pengusaha, mitra jadi investor, mitra jadi pemerintah. Jadi bukan berarti ketika masyarakat adat meminta hak mereka atas hak wilayah, hutan adat, bukan berarti ditanggapi sebagai sebuah pihak yang mencoba merebut hak mereka. Tidak, tapi tidak sebagai mitra. Dalam pengalaman ke hati, kita dalam program-program konservasi di seluruh Indonesia, selalu mungkin saya bilang mungkin 100% kita bekerja sama dengan masyarakat lokal, dengan masyarakat adat, dan mereka itu memang sebagian besar perlu diberdayakan. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika undang-undang ini disahkan, masyarakat adat diberikan otoritas, kekuatan, dan kemudian mereka tidak bisa mengeksekusi, dan kemudian kita menganggap, oh ternyata memberikan apa namanya hak kepada masyarakat adat tidak bisa berlangsung karena mereka tidak bisa mengeksekusi.
1: Oke.
2: Okay. Oleh karena itu pemberdayaan sangat penting. Pemberdayaan pemerintah, masyarakat adat, bagaimana mengelola wisdom yang mereka miliki selama ini, kelembagaan mereka, dan segala macam pendamping. Jadi menurut saya, kalau saya pengen menekankan adalah pemberdayaan dari mereka.
1: Baik. Ya. Saya ke Pak Jumhur. Pak Jumhur, tadi kan disampaikan oleh Pak Ramson, ada masalah sengketa juga. Jadi sangat meruncing gitu, dikotomi di sini gitu. Karena mereka banyak yang menilai bahwa ketika pembangunan dilakukan gitu ya, itu mengambil tanah adat mereka gitu. Nah ini bagaimana untuk menjelaskan?
3: Udah gini deh, saya bilang
1: itu,
3: tadi
1: itu
3: ya.
1: Itu gimana Pak?
3: Kebanyakan dari mereka itu menolak atau marah gara-gara dia tahu dia bakal miskin. Dia bakal susah hidupnya dengan adanya kegiatan itu.
1: Oke.
3: Okay. Kan jawabnya gampang.
1: Nah, pemberdayaan lagi maksudnya.
3: Dengan, nah maka social integration, social preparation itu pemberdayaan sebetulnya. Yes. Enabler gitu kan.
1: Oke.
3: Okay. Capacity building. Yeah. Nah itu yang harus kita berubah. Artinya kita harus bisa memastikan ada kejadian yang dengan adanya kegiatan itu masyarakat bertambah sejahtera, lingkungan terpelihara dengan baik. Ya kalau itu terjadi, saya rasa harusnya penolakan itu tidak ada gitu loh. Artinya masuk akal lah pada level tertentu gitu. Karena tadi saya katakan dia tahu ya gue bakal miskin, air gue bakal kotor nih.
1: Pak nggak bisa hidup di sini lagi, bisa tersingkirkan.
3: Iya saya bisa tersingkirkan karena air saya, sawah saya pasti mati.
1: Iya.
3: Ya udah kayak gitu ya wajar orang nolak dong.
1: Yes.
3: Nah jadi tugas kami. Mas, sekarang ada Pak kami menemuin kayak gitu, udah hari-hari lah. Kayaknya saya akan litigasi, saya akan panggil. Ini kamu sanggup nggak seperti ini? Ini mereka ketakutan kayak begini. Ya, kalau nggak sanggup ya, amdalnya kita cabut aja. Ini kira-kira kayak gitu. Nah, udah dah era-era yang brutal seenaknya udah kita hentikan deh.
1: Ya.
3: Kita udahlah ini eranya. Bapak Prabowo Subianto lah ini.
0: Udah ada mandat sebenarnya.
1: Kepentingan rakyat penting
3: gitu ya Pak. Gitu okay. Dan Anda mau tahu, saya mencatat ya. Ini sebenarnya presiden kita ini presiden yang sangat serius untuk menjadikan Indonesia ini lebih hijau gitu.
1: Yeah.
3: Jadi sangat cinta lingkungan. Ada beberapa di Masela Pak, itu carbon capture storage dari awal udah dibangun.
1: Udah Pak, oh iya.
3: Dia bisa menangkap 4 juta ton ekuivalen CO2 sejak awal. Kalau Bapak kan sekarang yang udah-udah nih.
1: Yeah.
3: Nah ini dari awal udah begitu.
1: Awal udah. Okay.
3: Kemudian sekarang ada 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya yang sedang dibangun di mana-mana gitu. Kemudian ada lagi pisel buat sampah. Dia bisa mengambil 17 sampai kalau sempurna keseluruhannya tidak harus pisel ya. Itu mungkin bisa sampai 200 juta ton karbon CO2 open dumping sampah itu loh. Kemudian ada lagi dari penanaman mangrove dari berapa puluh ribu hektar karena giant sea wall itu harus ditanam mangrove itu.
1: Okay.
3: Itu semua Pak dalam rangka ini apa namanya Indonesia taat kepada supaya emisinya
1: emisi.
3: Bahkan kemarin diresmikan B50 Pak.
1: Ya. Yeah.
3: B50 itu bisa menghemat dibandingkan dengan B0 ya. Itu sampai hampir 50 juta ton ekuivalen CO2. Ini dahsyat. Jadi ini presiden sebenarnya kalau kita kita data ya, dia dalam sejarah Indonesia dia yang paling berkontribusi dalam
0: dan mengurangi impor minyak fosil juga.
3: Pasti dong Pak, dengan B50
0: ini kan dia tapi nanti kemarau ya. Iya betul.
1: Pak Menteri, koordinasi dengan kementerian terkait, dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Industri, Kementerian Investasi. Ya. Bagaimana sebenarnya untuk bisa menjamin pemberdayaan dari masyarakat tadi benar-benar
3: sekarang sedang berlangsung.
1: Pak, nanti dulu sebentar. Kita tahan dulu, kita akan balik lagi terkait dengan hal tersebut. Yang mana tetap di Prime News Station.
3: Siap.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, sebenarnya
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Anda masih di Prime News Special Edition dan kita sudah berada di akhir program kita, dan saya langsung akan meminta mungkin langsung komitmennya gitu ya dari para narasumber kita, kira-kira pandangan mereka terkait dengan bagaimana mencari jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi, investasi, lingkungan dan juga masyarakat adat supaya apa yang diharapkan kita semua ini benar terjadi. Mungkin saya langsung dari Pak Riki terlebih dahulu. Pak Riki, dari Kahati, jalan tengah harus diambil akan seperti apa seharusnya, Pak Riki?
1: Kita bukan otoritas ya, dan juga bukan regulator. Dan
0: itu, harapan mungkin.
1: Iya,
0: harapan.
1: Mungkin lebih kepada harapan untuk mengingatkan kita semua. Pertama terkait masyarakat adat. Yang pertama mungkin poin dari saya, masyarakat adat ini seharusnya bisa menjadi mitra pembangunan.
0: Yes.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, semua tuntutan masyarakat adat itu jangan dianggap masyarakat adat atau komunitas lokal secara umum sebagai sebuah liabilities ya. Okay. Beban bagi pihak lain.
0: Yeah.
1: Tapi mereka juga bisa menjadi aset. Karena mereka mendiami area tersebut ratusan tahun turun-temurun. Dan mereka juga memiliki knowledge, memiliki pengetahuan tentang alam di sekitar mereka, bagaimana menjaganya dan bagaimana memanfaatkannya.
0: Okay.
1: Jadi mereka juga aset sebetulnya. Dan yang ketiga adalah terus terang mereka perlu diberdayakan, perlu diberdayakan untuk menjadi mitra yang tepat. Itu yang pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua terkait keanekaragaman hayati yang tadi kita diskusikan. Gitu. Kita perlu mengingatkan kita semua, Pak Menteri bilang Indonesia adalah negara mega biodiversity nomor satu di dunia, baik untuk terrestrial maupun marine. Dan kita semua kita perlu tahu bahwa kita kaya akan itu.
0: Okay.
1: Baik spesiesnya, ekosistemnya, maupun juga genetiknya.
0: Okay.
1: Jadi kita tidak hanya kaya minyak, kaya emas, kaya nikel. Yang ini semua tidak akan last forever. Tapi kita punya kekayaan kenegaraan hayati yang akan bisa selamanya ada mensupport kita. Selama kita bisa memanfaatkannya secara berkelanjutan. Itu tadi dengan membalance antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan jangka ekonomi jangka panjang, kepentingan sekelompok ya, sekelompok usaha,
0: jadi
1: investor.
0: Jadi balancing menjadi kunci di sana.
1: Iya, tidak mesti jalan tengah ya, nggak mesti tengah, tapi ini balance-nya, balance and fairness. Jadi prinsip-prinsip cara pandang seperti itu memang yang kita semua harus sepakati.
0: Gitu. Baik, balancing and fairness menjadi kata kunci penting di sana. Saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson dari legislator, gimana Pak untuk membalancekan ini seperti apa, singkat saja Pak?
2: Makanya ada pengakuan masyarakat adat di dalam RUU masyarakat adat ini. Terus juga di situ poin yang penting, kemitraan dan pemberdayaan. Jadi khususnya memang ini untuk investasi-investasi tertentu.
0: Okay.
2: Tidak semua investasi. Kalau misalnya dia hanya industri hilirisasi yang tidak begitu luas, itu biasanya tidak ada ketersinggungan area untuk itu. Jadi itu diperlukan keseimbangan. Dan juga dengan dari sisi lingkungan hidup, diperlukan keseimbangan. Tapi dari sisi lingkungan hidup, undang-undangnya sudah jelas. Dan tinggal bagaimana pelaksanaan peraturannya oleh eksekutif. Dan juga ya seperti saya di legislator, kebetulan juga partainya Bapak Presiden mengharapkan agar visinya Bapak Presiden bisa jalan, bagaimana juga agar investasi tetap tumbuh untuk mencapai tingkat tertentu, target tertentu seperti tadi untuk 2040 triliun untuk tahun ini, nanti akan berkembang lagi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi keseimbangan tetap dijalankan
0: juga.
2: Artinya bisa
0: direalisasikan. Langsung ke Pak Juhur, balance-nya seperti apa Pak Juhur?
3: Balance-nya sederhana.
0: Oke.
3: Jangan lagi mendikotomikan antara pertumbuhan dengan perlindungan lingkungan. Tapi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi melalui perlindungan lingkungan.
0: Oke.
3: Nah, ini bisa terjadi. Ya tadi misalnya soal masalah. Dari awal dia bisa bikin carbon capture.
0: Apa namanya?

0: storage. Ya. Dan sekarang gerakan pembangunan rendah karbon ini lagi digendengang-dengungkan. Okay. Itu kan bagian daripada itu. Yeah. Bahkan pada saat melakukan itu ada tenaga kerja yang terserap juga. Tapi sekali lagi, level playing field. Jangan ini nggak berlaku, ini berlaku, ini nggak berlaku. Okay. Buat orang ini, juga ya, semua juga harus berlaku. Okay. Dan itu tugas pemerintah untuk memastikan itu. Saya rasa kalau itu terjadi, kita berharap Indonesia jauh lebih baik.
1: Ada komitmen di sana dari eksekutif, dari legislatif, dan juga dari praktisi di lapangan langsung bagaimana menselaraskan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, juga bagaimana kita menjaga lingkungan dan masyarakat adat di sana. Harapan besar kita semua akan ada undang-undang masyarakat adat yang akan digodok, masih digodok oleh...
2: Masih digodok, dalam proses.
1: Dalam proses, akan digolkan, Pak, karena nggak akan nunggu jadi 19 tahun, Pak. Udah 18 tahun, udah selesai, Pak. Sekarang kita mulai.
2: Dan itu mungkin nggak lama nih.
1: Nggak lama, sebentar lagi. Silahkan
2: diawasi.
1: Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Pak Jumur. Terima kasih, Pak Ramson. Terima kasih, Pak Riki, sudah hadir di Prime News Special Edition. Dan usai sudah Prime News Special Lingkungan, Adat, dan Investasi Mencari Jalan Tengah. Serli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Prime News Special Edition berikutnya.

0: Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran ini, polisi menangkap tiga pemuda yang berbonceng tiga dalam rombongan tersebut. Dari tiga pemuda ini, aparat turut menemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya. Ironisnya, saat diamankan, ketiga pemuda ini dalam keadaan pengaruh minuman keras. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar, Kompol Joko Pamungkas, diduga ketiga pemuda ini berencana melakukan aksi menyerang permukiman warga. Saat ini, petugas masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Masih dari Kota Makassar, seorang pemuda yang berboncengan motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka setelah tertancap anak panah busur di bagian paha dan menabrak sebuah mobil saat melarikan diri dari kejaran kelompok geng motor pada Minggu malam. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan senjata tajam jenis busur dan parang milik rekan pelaku yang kabur. Berdasarkan keterangan warga, sebelum kecelakaan terjadi, korban dan seorang rekannya berboncengan motor terlibat kejar-kejaran dengan kelompok pemuda lain di jalanan. Saat melarikan diri itu, korban dan rekannya diduga dipepet oleh kelompok lawan hingga terkena busur panah dan kemudian menabrak mobil yang terparkir. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran korban dan rekannya dalam insiden tersebut. Video amatir merekam detik-detik aksi kejar-kejaran antara petugas dan kelompok remaja yang diduga gangster. Saat berpatroli, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim memergoki sekumpulan remaja mencurigakan yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya, 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 13 senjata tajam serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran. Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran, termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa kelompok tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang pria babak belur dihajar massa saat kepergok mencuri motor milik warga yang tengah takziah di Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di lokasi lain di Bogor, Jawa Barat, polisi menangkap pemulotan maling yang membawa kabur mobil niaga Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik khusus untuk mengganggu sistem pelacakan GPS.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial ARA babak belur dihajar massa di Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu 18 Juli. Sebelumnya pelaku terpergok warga saat akan mencuri sepeda motor yang sedang parkir ditinggal takziah oleh pemiliknya bernama Nur Saidah. Beruntung lokasi pencurian dekat dengan Polsek Ngoro dan pelaku berhasil diamankan hingga dibawa ke Polsek Ngoro untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku mengaku tidak bekerja dan nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi, sedangkan uang digunakan untuk senang-senang. Rencananya sepeda motor akan dijual ke Madura.
2: Buat senang-senang, Pak.
3: Senang-senang itu gimana?
2: Ya kayak dekam gitu.
3: Dijual motornya buat dugem. Mau dijual kemana rencananya kalau memang dapat?
2: Madura.
1: Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Kini kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut ditangani oleh Polsek Ngoro.
4: Lanjut kronologisnya, saat itu jadi ada warga Ngoro, khususnya desa Lolawang, itu melaksanakan takziah ke rumah keluarganya di wilayah Ngoro, di desa Ngoro. Pada saat takziah menggunakan sepeda motor yang digunakan itu diparkir, pada saat ngobrol di dalam kok kelihatan ada sepeda motornya itu dituntun sama orang gitu loh, didorong sama orang sampai sudah keluar ke jalan raya gitu. Nah, akhirnya teriak terus dibantu sama masyarakat, berhasil diamankan satu orang.
1: Petugas unit Reskrim Polsek Tajur Halang berhasil menangkap 4 pelaku pencurian kendaraan niaga. Satu pelaku ditembak kakinya oleh petugas karena melawan petugas saat ditangkap. Sebelumnya para pelaku terekam CCTV saat menggasak kendaraan niaga di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren, Kabupaten Bogor. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok, serta sebuah perangkat elektronik berbentuk menyerupai USB. Perangkat tersebut diduga digunakan untuk mengganggu atau menghambat sistem pelacakan GPS pada kendaraan yang menjadi sasaran pelaku.
5: Ada tang, ada kunci letter T, dan ini agak sedikit unik, ini kayak USB. Biasa dicolok di mana, di mobil. Ini fungsinya adalah untuk membuyarkan sinyal GPS. Dilakukan tindakan teror.
1: Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Legend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bahu jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari kasus lain, ada seorang atlet golf putri diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Nah, sementara viral di media sosial, ada seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
6: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan

0: kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini, pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
1: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
0: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
2: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Mencelak Perat juga.
3: Memang KTP-nya sini, Pak, deh?
2: Iya.
3: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
2: Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu, kalau tidak salah.
3: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia?
2: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
4: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
5: Waktu mau berangkat itu ke ini Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
6: Sempat pamit ya, Pak. Iya.
0: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT dan seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Naas 10 rumah warga lainnya ikut lenyap terbakar. Sang istri yang masih terluka bersujud meminta maaf kepada para tetangga. Nah, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, cemburu dengan ibu tiri ada seorang anak tega membakar ayah kandung dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban.

0: Pria berinisial ET terlibat cekcok dengan ayah kandungnya sendiri hingga berujung sang anak nekat membakar sang ayah di kediamannya di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayahnya namun digagalkan oleh warga. Amarah sang anak belum reda, ia kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkannya serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga. Korban pun dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tubuh terluka bakar. Warga yang kesal pun langsung mengamankan tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku cemburu karena ayah kandungnya lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan oleh petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan.
1: Karena si tersangka ini merasa cemburu terhadap orang tuanya, yaitu mamak tirinya, di mana dianggapnya orang tuanya lebih sayang kepada mamak tirinya. Mungkin ya dalam hal ekonomi juga demikian. Dia tidak dikasih uang, sedangkan mamak tirinya.
0: MSE, pria 32 tahun, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah mertuanya sendiri. Ia gelap mata membakar rumah sang mertua usai tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT yang dilakukannya kepada istrinya. Naas, peristiwa pembakaran rumah sang mertua berujung api merambat ke rumah warga sekitar dan satu gudang barang. Total 10 rumah tetangga lainnya ludes dilalap api, sementara 4 lainnya rusak parah.
2: Infonya dari tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini.
3: Member ke semuanya.
2: Pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
0: Pasca kejadian, istri tersangka sekaligus korban KDRT berinisial W mencoba untuk mendatangi rumah ayah dan tetangganya yang dibakar oleh sang suami. Meski masih mengalami sakit pada bagian tangan dan trauma, wanita berusia 30 tahun ini bersujud memohon maaf di hadapan warga. Ulah sang suami tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga menghancurkan kehidupan banyak keluarga. Kebakaran ini memunculkan kepedihan bersama yang ditanggung korban, keluarganya dan para tetangganya ini.
4: Yang diberikan atau diterapkan kepada pelaku adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian juga untuk pembakarannya diterapkan pasal 308 KUHP Nasional.
5: Artinya dua bukan.
4: Ya, yang terkait dengan pelaku. Setelah dari penangkapan kemarin sempat kita juga cek urin, terindikasi pelaku juga pengguna narkoba karena dari cek urin tersebut hasilnya positif.
0: Hasil pemeriksaan polisi, tersangka MSE positif mengonsumsi narkoba. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Lubuk Linggau pasca berusaha hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta difonis 10 hingga 13 tahun penjara. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda.

0: kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta divonis 10 hingga 13 tahun penjara. Keluarga korban menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mendesak jaksa untuk mengajukan banding.
2: Sidang pembacaan vonis kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan vonis berbeda sesuai peran masing-masing. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan tiga aktor intelektual, yaitu Candy alias Ken, Dwi Hartono, dan Antonius Aditya Maharjuni tidak terbukti atas dakwaan primer pembunuhan berencana. Namun ketiganya dinyatakan terbukti turut serta menghilangkan nyawa korban sesuai dakwaan subsidiar. Ken dan Dwi Hartono divonis 13 tahun penjara, sedangkan Antonius Aditya Maharjuni divonis 10 tahun penjara.
3: Menyatakan terdakwa 1, Ken alias Ken, terdakwa 2, Dwi Hartono, dan terdakwa 3, Antonius Aditya Maharjuni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan nyawa orang lain, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Candy alias Ken dan terdakwa 2 Dwi Hartono masing-masing dengan pidana penjara selama 13 tahun dan terdakwa 3 Antonius Aditya Maharjuni dengan pidana penjara selama 10 tahun.
2: Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga mewajibkan Ken dan Dwi Hartono membayar restitusi masing-masing sebesar 1,2 miliar rupiah. Sementara Antonius diwajibkan membayar 750 juta rupiah kepada ahli waris korban. Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang aset para terpidana.
4: Tiga terdakwa ini dihukum antara lain membayar restitusi sejumlah masing-masing 1,2 miliar, saudara Antonius itu membayar restitusi sejumlah 750 juta. Kalau restitusi tidak dibayar, itu kemudian dikenakan jaksa diminta untuk merampas aset dan juga penghasilan dari pelaku. Asetnya tidak cukup, kemudian diganti dengan pidana penjara.
2: Dalam sidang yang sama, terdakwa Erasmus Wawo alias Eras divonis 9 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi 100 juta rupiah. Sementara sopir taksi online Eka Wahyu Hidayatullah diputus bebas karena dinilai tidak mengetahui rencana penculikan dan tidak terlibat dalam eksekusi kejahatan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum keluarga korban menyatakan vonis terhadap tiga aktor intelektual belum mencerminkan rasa keadilan. Pihak keluarga berencana mendesak jaksa untuk mengajukan banding karena meyakini perbuatan para pelaku merupakan pembunuhan berencana.
5: Putusan yang ada khususnya terhadap Ken, kemudian Dwi Hartono dan Antonius yang ternyata tidak maksimal. Ada kemungkinan bahwa kami akan mendesak kejaksaan tinggi untuk mengajukan banding. Kami menginginkan apapun ceritanya, keluarga sudah kehilangan, anak kehilangan bapak, bukan soal materinya, tetapi kehilangan bapak, kehilangan sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak. Dan itu akan menimbulkan trauma, sehingga kami akan mendesak kejaksaan tinggi untuk mengajukan banding untuk mendapatkan putusan yang maksimal, baik dari sisi pidana penjara maupun restitusinya.
2: Kasus ini berawal dari rencana pencurian dana rekening dorman senilai sekitar 455 miliar rupiah. Korban Muhammad Ilham Pradipta diduga diculik untuk mempermudah aksi tersebut, namun kemudian dianiaya hingga tewas. Hingga kini proses persidangan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama masih terus berlangsung. Fajar Bolivia, Jakarta.
1: Pemirsa, kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang kantor sebuah bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta pada Agustus 2025 silam sempat menggegerkan publik. Insiden itu melibatkan skema kejahatan perbankan terencana.

pidana yang berujung tragis. Para pelaku mengincar puluhan miliar rupiah di dalam rekening tidak aktif dan juga berupaya untuk memaksa Ilham untuk bekerja sama sehingga memuluskan skema pencairan dana itu. Naas, korban yang menolak bersekongkol berujung penyiksaan dan hilang nyawa. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini.

0: Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang sebuah bank di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diculik 4 orang di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Keesokan harinya, jenazah Ilham ditemukan dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran mengiringi penangkapan 3 dari 4 pria aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta Sabtu malam 23 Agustus 2025. Tiga pria yang mengetahui dibuntuti polisi berusaha melarikan diri dengan sebuah mobil pribadi di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Mobil pelaku dihentikan di tengah jalan. Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius Aditya diringkus tanpa perlawanan. Selain ketiganya yang ditangkap di Jawa Tengah, Kendi alias Ken juga diringkus di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu sore 24 Agustus 2025. Hingga akhirnya 16 September 2025, polisi merilis total 15 orang yang terlibat dalam pembunuhan kepala cabang bank ini. Polisi membagi mereka dalam 4 klaster pelaku, yaitu aktor intelektual, penguntit, penculik, dan penganiaya. Dalam klaster otak kejahatan terdiri dari 4 orang, yaitu Kendi alias Ken, Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius. Kasus ini juga melibatkan oknum anggota TNI yang telah divonis 3 Juni 2026. Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan vonis kepada Serka Muhammad Nasir dengan kurungan penjara 13 tahun, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp750 juta rupiah dengan subsidiar 7 bulan kurungan jika tidak dibayar. Berikutnya, Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp500 juta rupiah dengan subsidiar 5 bulan kurungan jika tidak dibayar. Sementara Serka Frenki Yaru divonis 1 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer.
1: Ya, silakan jawab PH atau memidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta rupiah, paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuatan hukum tetap.
0: Keputusan majelis hakim sempat membuat keluarga korban kecewa karena hakim tidak menerapkan unsur pembunuhan berencana. Pada September 2025 lalu, tim CNN Indonesia menelusuri rangkaian jejak penculikan hingga akhirnya korban ditemukan tewas.
2: Ya, pemirsa, di titik saya berdiri inilah lokasi tepatnya mobil Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang berplat merah, terparkir. Dan sesaat kemudian ada segerombolan penculik yang membawanya dengan mobil yang lain. Kejadian penculikan ini terekam oleh kamera CCTV yang berada di sebelah sana. Lantas, jejak-jejak Ilham menjadi misteri. Dan kami akan telusuri lebih dalam untuk Anda.
0: Dari lokasi penculikan di Jakarta, tim CNN Indonesia menuju ke Kampung Sambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tepat di mana sehari setelah dinyatakan diculik, jenazah bangkir Ilham ditemukan tewas mengenaskan.
3: Ya, akhirnya saya sudah sampai di Kampung Karangsambung, tepatnya di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, bersama dengan salah satu warga di sini yang sempat melihat secara langsung proses evakuasi dari jenazah Muhammad Ilham Pradipta. Jadi, Pak Abe ya namanya ya?
4: Bahrudin.
3: Bahrudin Abe. Pak Bahrudin, kemarin sempat melihat proses evakuasi, mayatnya berada di mana, Pak? Tepatnya di sini kah atau di mana?
4: Di sini, Pak. Posisinya telungkup.
3: Telungkup, oke.
4: Iya, kepalanya ke arah timur.
3: Terus kondisinya gimana?
4: Kondisi kepala terikat lakban, 5 lilitan, tangan diikat sama tali rafia warna putih, merah, sama kaki diikat lakban warna hitam.
3: Warna hitam. Tapi dari kondisi fisik korban, tadi Anda menjelaskan ada lilitan lakban, setelah itu juga di tali semacam dari tangan hingga kaki. Itu ada bentuk penganiayaan yang terlihat dari pandangan mata Anda tidak?
4: Ada, yang di pas pinggul belah kanan ada bekas kayak tusukan.
3: Tusukan? Hmm.
4: Sama di leher, di belakang leher agak memar, sama belah perut sini belah kiri agak memar juga gitu.
3: Oke, berarti ada memar-memar di beberapa bagian tubuh korban saat ditemukan.
0: Dari lokasi penemuan jenazah korban di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim CNN Indonesia menuju lokasi penangkapan tiga tersangka penculikan di Jalan Johar Baru 3, Jakarta Pusat.
3: Perjalanan saya sudah sampai di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, tepatnya di depan rumah nomor 42 atau D42. Ini adalah rumah yang disinyalir kuat, yang kemarin sempat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian dan ditangkap tiga orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penculikan atau klaster dari yang melakukan pengintaian dan juga penjemputan secara paksa terhadap kepala cabang bank berplat merah Muhammad Ilham Pradipta. Ada suara dari dalam. Kita akan coba kulik lebih dalam. Apakah ada yang menempati rumah ini? Iya, Bang. Gimana, Bang? Oke, oke. Iya, gimana, Bang? Ada nomornya.
0: 16 September 2025, polisi mengungkap motif di balik penculikan dan pembunuhan keji ini. Kawanan pelaku ingin menguasai dan memindahkan dana dari rekening dorman atau rekening tidak bertransaksi ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Dalam pelaksanaannya, kawanan pelaku menculik dan menyiksa korban agar ia menyetujui dan memfasilitasi pemindahan dana bernilai fantastis tersebut. Karena korban menolak untuk bekerja sama, para pelaku akhirnya menghabisi nyawanya.
3: Tepat berada di semak belukar di bawah saya ini, pemirsa, jenazah dari Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang bank berplat merah ditemukan oleh warga sekitar. Dan saat ditemukan, jenazah Ilham begitu mengenaskan, di mana terlilit lakban pada bagian kepala dan juga kaki, serta diikat tali rafia pada bagian tangannya. Saksi mata yang menemukan menyatakan sempat ada luka lebam pada bagian pinggang, kepala, dan juga bagian dada. Bahkan berdasarkan hasil autopsi dari Pusdokes, Rumah Sakit Polri menyatakan Ilham mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan ini menjadi sinyal kuat bahwa Ilham mengalami tindak penganiayaan berat yang menyebabkan Ilham kehilangan nyawa. Tim Liputan CNN Indonesia melaporkan.
5: Penanganan kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur telah memasuki babak baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapat

0: mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Berikutnya kita ke kasus pelecehan seksual telah menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura. Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya ada 9 orang yang telah ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Tragedi itu bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di Kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
4: Kita tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13

0: sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
1: Ke kasus lain, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim meringkus 7 remaja yang diduga akan melakukan tawuran saat berpatroli dini hari di Jalan Semarang, Surabaya. Sementara itu, tim Trisula Polrestabes Makassar meringkus 3 pemuda setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis parang. Ketiganya ditangkap usai berusaha kabur.
2: Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim dengan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 bilah senjata tajam berukuran 1,5 hingga 2 meter, serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran.
3: Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster, demikian.
4: Itu masih pelajar atau seperti apa?
3: Rata-rata masih pelajar. Masih belajar SMA, SMP, maupun baru lulus SMA.
2: Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut. Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran, polisi menangkap 3 pemuda yang berboncengan 3 dalam rombongan tersebut. Diketahui ketiganya dalam keadaan mabuk, usai berpesta minuman keras. Aparat turut mengamankan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya.
5: Dan tidak mau berhenti dalam pengejaran tadi, dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota mengambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
4: Ini ada berapa orang tadi diamankan?
5: Untuk saat ini, karena kita mengejar dari satu kendaraan, 3 orang tadi berboncengan dan mereka juga dalam keadaan mabuk, habis minum tadi tuak, sehingga mereka kita amankan karena kita melihat adanya tadi barang sajamnya atau parangnya yang mereka buang.
2: Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, para pemuda ini diserahkan ke unit Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar. Petugas kini masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Teror pelemparan bodet kembali menggemparkan warga Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kali ini, kerumunan pemuda sudah bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bodet dari gerombolan geng motor. Sementara itu, seorang pelajar tewas dan 2 lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
0: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba 3 orang yang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inafis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
6: didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
0: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan satu pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan satu orang tewas, dua luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa 3 senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan 2 kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
7: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
0: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, waspada aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di gang buntu seperti yang terjadi di permukiman warga Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di gang buntu permukiman warga di Jalan Gunung Sari 9 Sawo Besar Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Di lokasi lain di Ponorogo Jawa Timur, seorang pencuri mengembalikan motor curiannya karena terekam CCTV dan viral di media sosial. Tak hanya itu, pemirsa, pelaku juga meninggalkan selembar surat berisi permintaan maaf.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sari 9 Sawo Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan.

0: Dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku.
1: Panci setang dibuka, udah dibuka, balik aja ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan. Udah dibuka, didorong, sinyalain. Panci situ, yang bangun, tuh ada maling gitu. Yang ngambil ada 2 orang, kayak perawakannya kayak kenal, kayak orang nggak asing lah gitu. Kalau nggak orang luar kemari nggak mungkin bisa masuk kemari kan, sini gang buntu, gitu. Mungkin ada orang dalam nih. Kayak gitu.
0: Seorang pria terekam CCTV saat menggasak motor milik warga desa Bandar Alim bernama Sutres di sebuah parkiran di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Namun setelah aksinya viral di media sosial, pelaku kemudian mengembalikan motor curiannya dengan cara memarkirkannya di sebuah pasar dan meninggalkan selembar surat berisi permintaan maaf. Kepada awak media, korban menuturkan aksi pencurian terjadi saat putranya memarkirkan motor untuk menonton kirab pusaka. Baru beberapa menit saat ditinggal, motor itu sudah raib digondol maling. Sementara Kapolsek Sumoroto, Kompol Haryo Kusbintoro menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku pencurian tersebut.
2: Yang perlu kita lakukan penyelidikan ya itu. Jadi memang setelah 2 hari dari pelaku ini itu mengambil sepeda motor ini dikembalikan di pasar ya, area pasar di Pasar Sumoroto. Jadi dengan TKP itu jaraknya sekitar 2 kilo. Jadi di situ ditulisi juga di tulisan tersebut juga ada kata-kata tolong dikembalikan kepada pemiliknya, saya kilap. Nah, di situ nanti akan kita buat.
0: Warga Rejotangan Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Minggu pagi dihebohkan dengan temuan mayat seorang pemuda berinisial ADC yang merupakan warga setempat. Korban ditemukan tak bernyawa di samping motor Matic baru miliknya. Warga akhirnya melaporkan temuan korban tersebut ke pihak Polsek Rejotangan. Kasih Humas Polres Tulung Agung Ibtu Nanang Murdianto dikonfirmasi melalui telepon pada Senin pagi membenarkan kejadian ini. Peristiwa ini diduga akibat korban berkendara dalam pengaruh alkohol sehingga terjadi kecelakaan tunggal terjun ke sungai irigasi anak Sungai Lodagu. Tim Inavis yang memeriksa jenazah tidak ditemukan tanda kekerasan dan jenazah telah diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya, penjual tahu bulat di Garut, Jawa Barat kedapatan menyambi jadi pengedar tembakau sintetis. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: So, kalau ada.
5: RMA langsung pucat wajahnya saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Garut di kawasan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Pria ini nekat mengedarkan narkotika jenis Sinte dengan modus menyamar menjadi penjual tahu bulat keliling agar mudah berbaur. Barang bukti disimpan di sela-sela gerobak terbungkus plastik. Pelaku lain, untuk mengelabuhi petugas, ia sengaja menyimpan narkotika di sebuah pemakaman umum. Sinte disimpan di balik batu kuburan tak jauh dari nisan. Senin siang, Wakapolres Garut, Kompol Deni Rahmanto, menunjukkan barang bukti. Polisi mengungkap 13 kasus narkoba, mulai dari sabu, tembakau sintetis, dan obat terlarang. Dalam operasi 2 bulan terakhir, total tersangka berjumlah 20 orang. Polisi mengamankan barang bukti gerobak tahu bulat, sabu seberat 78 gram lebih, tembakau sintetis 639 gram, dan ratusan obat terlarang. Polisi menerapkan sejumlah pasal berbeda tentang narkotika kepada para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satres Narkoba Polresta Tuban Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika. Sebanyak 6 pengedar berhasil ditangkap dengan barang bukti belasan gram sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat ditangkap petugas, para pelaku sempat membuang barang bukti sehingga petugas harus melakukan penyisiran. Tersangka diketahui berinisial YTA, YDS, dan TA. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 5,63 gram sabu-sabu, 3 unit handphone, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000. Selain itu, Satres Narkoba juga berhasil mengungkap 3 kasus pengedaran sabu-sabu. 3 tersangka diamankan, antara lain berinisial FH, S, dan LKA dengan barang bukti 9,22 gram sabu serta 19 butir pil ekstasi. Panik saat disergap petugas, tersangka sempat menyembunyikan barang bukti. Namun setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukannya. Para tersangka kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Tim gabungan Basarnas, TNI, Polri terus berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun puing rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri kasus konflik lansia berujung petaka di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang suami pemilik bengkel mobil meninggal dunia dihabisi sang istri bersama teman prianya. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Sementara informasi viral lainnya dari Kabupaten Goa, ada pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas imitasi puluhan ribu rupiah plus nota pembelian palsu menjadi seharga jutaan rupiah.
1: Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan lepas saat melaju hingga menghantam pengendara motor lansia yang berada tepat di belakang truk. Peristiwa terekam kamera dashboard mobil ini terjadi di jalur cepat Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu di Surabaya pada Sabtu. Akibat hantaman keras dari ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Menurut saksi, insiden ban truk yang terlepas ini baru pertama kali terjadi di lokasi ini.
2: Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak?
3: Berumur,
2: Pak ya. Pak, itu kan boncengan, itu enggak apa-apa, Pak? Yang dibonceng yang kena ban itu, Pak?
3: Cuma sebesar.
2: Sebesar, Pak ya. Itu sudah dilarikan ke rumah sakit, Pak ya?
3: Rumah sakit, cuma rumah sakit di Surabaya. Pulang ke rumah
2: ya, berarti gak apa-apa ya, luka ringan ya.
1: Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti ban truk pecah dan terlepas tersebut. Pengemudi truk juga diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, video viral memperlihatkan pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu seharga emas asli 1,2 juta rupiah di salah satu toko emas di pasar tradisional. Padahal, diketahui emas tersebut merupakan imitasi yang dibeli melalui online seharga 66 ribu rupiah. Untuk mengelabuhi pedagang toko, kedua pelaku membawa nota pembelian palsu.
4: Tapi dia setelah membeli barang tersebut, kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas.
1: Dari tangan keduanya, petugas berhasil menyita perhiasan emas berupa gelang, anting, dan cincin imitasi, 6 lembar nota pembelian palsu dengan total kerugian 6 juta rupiah. Kini kedua pelaku masih diperiksa di unit Jatandra Satreskrim Polresta Goa. Akibat perbuatannya, pelaku pasutri ini terancam pasal 492 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh ini mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan.
1: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
5: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
1: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Berikutnya kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dampak antrean truk bongkar muatan barang di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sejak Senin malam ini membuat kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Kita lihat inilah gambar udara kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur Selasa pagi. Kemacetan diakibatkan banyaknya truk besar yang mengantri masuk ke kawasan pegudangan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk melakukan bongkar muat. Banyak pengendara truk dan mobil umum ataupun pribadi tidak bisa melintas, sedangkan pengendara motor memilih naik ke trotoar. Salah satu sopir truk mengatakan kemacetan terjadi sejak Senin malam. Petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian berusaha mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Berikutnya kita beralih ke Jawa Barat, ada peristiwa viral di media sosial yang terjadi di Bandung. Diduga kaget dengan suara sirene ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter yang menjadi peliharaan warga kabur dan berkeliaran di Jalan Ranca Bolang, kawasan Buah Batu. Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter ini berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman, hingga membuat warga panik. Belakangan diketahui burung unta ini adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta dan mengembalikannya ke kandang. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya ke penjualnya. Walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada puluhan kelompok kesenian mengikuti Festival Gejok Lesung di Kabupaten Klaten. Acara ini berlangsung dengan meriah. Alunan musik Gejok Lesung ini memeriahkan jalannya Festival Gejok Lesung di lapangan Desa Barpan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin sore. Festival ini diikuti 27 kelompok peserta dari berbagai kecamatan. Dalam penampilannya, setiap kelompok terdiri dari 11 orang sampai 15 orang. Setiap kelompok membawakan 2 tembang atau lagu tradisional. Festival Gejok Lesung digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Selain itu, ajang ini berupaya untuk melestarikan budaya dan mengenalkan kesenian Gejok Lesung kepada masyarakat. Seorang atlet golf putri diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sementara itu viral di media sosial, seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikabarkan meninggal dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
1: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini, pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
6: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
1: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
7: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Mencelaparat juga.
8: Memang KTP-nya sini, Pak, di?
7: Iya.
8: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
7: Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu, kalau tidak salah.
8: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia? Armenia?
7: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
9: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
10: Waktu mau berangkat itu ke ini Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
11: Oh iya. Sempat pamit ya, Pak. Iya.
1: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dipicu ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh kakek atau suaminya dengan sadis. Pembunuhan dilakukan pelaku bersama pria kekasih gelapnya dibantu 2 rekannya. Dan mirisnya, pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya termasuk dengan menggunakan ilmu hitam. Berikut penelusuran jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto dalam laporan khas redaksi.
12: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS, 67 tahun, dan ibunya Y 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, Y sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan dua pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
13: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Supayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
12: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
14: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar nggak ketahuan sama polisi, gitu. Takut ada polisi.

0: Nanti motor saya juga hilang, gitu loh. Lo hilang di mana tuh? Dia di garasi gitu. Setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Ke atas, saya lihat ke atas. Ternyata pintu garasinya masih utuh.
1: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat Iye sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari, suasana di rumah semakin tidak nyaman.
2: Kalau sertifikat memang saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu, bakalan ada yang gak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
3: Dibawa sertifikat?
2: Tak bawa ke Kalimantan. Dia beli kabel, pasang aja, Pak.
3: Iya, soalnya kan sempat di BAP itu juga katanya kan udah ungkapan, udah tak sangkat aja Bapak gitu kan.
2: Itu kemungkinan bisa seperti itu, karena saya juga kena.
4: Kondisi kematian korban Edi Yono Subagio yang tidak wajar, serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher, dan juga alat-alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian, menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan, namun menjadi korban pembunuhan.
1: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal.
5: Dengan tersangka sebanyak 4 orang, yang berasal dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
1: Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arca Minangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas.
4: Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Edi Yono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas, dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
1: Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
6: Akan hadir usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Redaksi segera kembali.

Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati

0: Inilah potret sebagian warga di belasan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Setiap hari mereka harus mengantre bantuan air bersih dari BPBD Jawa Timur. Data sementara hingga selasa siang, 14 kabupaten terancam kekeringan di musim kemarau kali ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan siaga darurat kekeringan. BPBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan bantuan berupa tandon air, jeriken hingga terpal untuk penampungan air.
1: SK status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
0: Kemarau tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga penyakit. Di RSUD Jombang, Jawa Timur, selasa pagi tercatat ratusan pasien mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan atas, ISPA. Dari ratusan pasien, 52 diantaranya meninggal karena kondisi sudah akut dan memiliki penyakit bawaan. Direktur RSUD Jombang, Puji Umbaran, menyebut setiap hari pasien baru ISPA bertambah, terutama di musim kemarau.
2: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
0: Musim kemarau memicu kondisi berdebu dan angin berembus kencang sehingga membuat warga mudah terjangkit ISPA. RSUD Jombang mengimbau warga untuk mengenakan masker saat keluar rumah sebagai pencegahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
4: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura usai mengikuti haul masyayikh di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
5: Tiket kertas satunya tadi dikasih itu.
6: Ini berapa kali?
5: Kapal, cuma mau diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih kartes ini.
6: Sudah berapa kali pengecekan kartesnya tadi? Dua kali.
5: Satu kali.
6: Di sana. Di sini dicek lagi.
5: Ya.
6: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
4: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangean. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
7: Di lonjakan ini akibat dari ada acara istikolana di Bondo, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500, dan sedangkan yang untuk yang tadi, yang Keraas, sekitar 400.
4: Rudaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang, sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui 2 trip pelayaran dan pelabuhan jangkar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
3: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan ibu kota untuk menyambut sang pemain. Redaksi segera kembali.

Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan kota ini untuk menyambut sang pemain. Sementara itu, meski harus puas menjadi runner-up, kepulangan tim nasional Argentina tetap disambut haru.

0: Jutaan warga Spanyol memadati pusat kota Madrid. Mereka turun ke jalan demi menyambut kedatangan sang juara dunia usai timnya berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada laga final Piala Dunia. Suasana pesta begitu terasa meriah saat para pemain melakukan parade menggunakan bus beratap terbuka bertuliskan Kings of the World dengan kaos bertuliskan We Are Champions. Sebelum menggelar parade, jajaran pemain dan staf pelatih sempat diterima langsung oleh Raja Spanyol Felip dan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang turut menyaksikan langsung laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini tak hanya mengunci gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol, tetapi juga membakar semangat publik Spanyol untuk membidik gelar ketiga saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030 mendatang. Sementara itu, tim nasional sepak bola Argentina kembali ke tanah air pada hari Senin waktu setempat. Setelah finish sebagai runner-up di Piala Dunia 2026. Meski diguyur hujan deras, para pendukung menunggu pesawat yang membawa rombongan dari Amerika Serikat tersebut mendarat di Bandara Internasional Ezeiza, Buenos Aires. Setelah pesawat parkir di hanggar, karpet merah dibentangkan dan orkestra Grenaderos tampil saat para pemain turun dari pesawat. Dari total 19 pemain yang pulang ke tanah air, sang kapten Lionel Messi dipastikan tidak ikut dalam rombongan penerbangan tersebut.
1: Sebagai penutup, dua gempa bumi mengguncang pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupacha. Bencana ini membuat pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak. Saya Bini Dermawan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
0: Drone menunjukkan kerusakan parah di desa Pumpunya, Kecamatan Congos Bakos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.

0: polisi karena melakukan KDRT terhadap istrinya.
1: MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat 17 Juli 2026 lalu di Kelurahan Jawa Kanan SS Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku MSE yang emosi ini membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Saat ini pelaku MSE sudah ditahan polisi dan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Pasca kejadian ini, pada Minggu sore, ibu rumah tangga bernama Wulan ini mencoba kembali mendatangi rumah ibu dan tetangganya yang turut menjadi korban kebakaran. Ia bersujud memohon maaf akibat ulah suaminya membakar rumah mertua hingga membuat rumah mereka turut terbakar. Yang paling menyayat hati, perempuan yang diduga selama ini menjadi korban KDRT itu justru harus memikul rasa malu atas perbuatan

0: dan orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.
1: Mas palsu, itu barang buktinya.
0: Video viral memperlihatkan dua pelaku, MU dan RI, yang merupakan pasangan suami istri, tertangkap warga usai diduga menipu pedagang emas dengan menjual emas imitasi atau palsu seharga dengan emas asli. Aksi mereka terungkap setelah menjual emas palsu ke pedagang emas di pasar tradisional Minasamoupa, Goa, Sulawesi Selatan. Emas palsu dijual seharga 1,2 juta rupiah, padahal emas imitasi hanya diperoleh melalui pesanan online seharga 66 ribu rupiah. Dari tangan keduanya, petugas menyita gelang, anting, serta cincin emas imitasi beserta 6 lembar nota pembelian palsu yang sengaja dibuat pelaku untuk mengelabui pedagang. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Satreskrim Polresta Goa, Sulawesi Selatan, dan diancam kurungan maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kesal kendaraannya terhalang saat hendak keluar parkiran, seorang pria nekat membacok pria lain hingga terluka di parkiran Hotel Kundur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara di Jawa Tengah, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil meringkus pelaku perampasan yang disertai pembacokan di kawasan Semarang Utara.
3: Kamera CCTV merekam aksi pembacokan terhadap CTR 21 tahun di Kelurahan Dadapsari, Semarang Utara, Selasa dini hari. Korban yang hendak membeli makanan diserang dengan celurit oleh seorang pria. Beruntung aksi sadis itu dilerai pria lain hingga korban berhasil kabur meski ia mengalami luka robek parah di telinga kiri. Saat korban pergi itulah pelaku kemudian kembali ke TKP dan menggasak telepon genggam milik korban yang terjatuh. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Selasa siang, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil membekuk pelaku berinisial AW di rumah orang tuanya di Jalan Petek, Semarang Utara. Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah celurit yang digunakan untuk menganiaya korban, telepon genggam korban, serta sepeda motor milik pelaku. Saat ini tim Resmob masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang masih buron. Sementara korban kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Aksi pembacokan juga terjadi di parkiran Hotel Kundur, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis malam 16 Juli lalu, dan videonya viral di media sosial. Korban berinisial SPM 33 tahun diserang membabi buta dengan parang oleh seorang pria bertopi. Beruntung rekan korban datang yang langsung melawan dan menghardik pelaku dengan kayu. Akibat kejadian ini korban mengalami luka-luka di tangan akibat tebasan parang. Sehari pasca kejadian 17 Juli pelaku berinisial AS 36 tahun berhasil ditangkap polisi di kontrakannya di Nagoya Business Center. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pembacokan itu ternyata bermula dari percekcokan antara pelaku dengan korban di tempat gelandang permainan atau geleper di kawasan Lubuk Baja. Pelaku tidak terima kendaraannya terhalang saat keluar parkiran.
4: Yang mana kemudian karena percekcokan itu kemudian berlanjut sampai di parkiran parkiran di Hotel Kundur, kemudian si pelaku melayangkan membacok ya, yang kemudian ditangkis oleh si korban sehingga terdapat luka-luka pada korban.
3: Tuah dari ulahnya, pelaku kini sudah resmi ditahan di Polsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Janjian melalui media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara. Satu orang tewas bersimbah darah. Sementara di lokasi lainnya bentrokan dua kelompok pelajar dengan senjata tajam pecah di Jalan Karawang, Jawa Barat. Seorang pelajar kehilangan tangan kanannya akibat sabetan senjata tajam.
3: antar dua kelompok remaja di Jalan Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara mengakibatkan satu orang tewas bersimbah darah pada Sabtu, terekam CCTV dan video amatir. Korban remaja berinisial A, 16 tahun, tewas di tempat kejadian dengan luka akibat sabetan senjata tajam. Sepupu korban mengatakan awalnya korban A ini diminta tolong untuk ke warung, namun tak kunjung kembali. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di sebuah lapangan voli di dekat rumahnya. Pasca tawuran, korban juga ditinggal begitu saja oleh teman-temannya.
5: Di tempat dia siapa?
3: Terkait tawuran di Jalan Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara, Unit Reskrim Polsek Koja membekuk pelaku AB dan JN, sepasang kakak beradik, di Babelan, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Selain AB dan JN yang menjadi eksekutor, polisi juga mengamankan satu eksekutor lain beserta tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua buah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban A, 16 tahun, hingga tewas. Polisi mengatakan kedua kelompok remaja ini berjanjian untuk tawuran melalui media sosial. Saat ini polisi memburu satu pelaku berinisial Ika yang menjadi buronan. Sementara keenam pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
6: Gas, gas!
3: Tawuran antar pelajar di wilayah Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali pecah. Kali ini bentrokan antara dua kelompok pelajar dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Pancawati, Kelari pada Senin malam kemarin. Akibat bentrokan ini, seorang pelajar bernama Rizky harus kehilangan tangan kanannya di bagian pergelangan. Kini korban menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Karawang. Sementara itu, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait tawuran antar pelajar tersebut. Kasus tawuran antar pelajar ini ditangani Satreskrim Polres Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, seorang prajurit TNI Angkatan Darat ditemukan tewas di tepi jalan dengan 10 luka tusukan di Kabupaten Tangerang. Sementara di Bandung, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek beberapa tempat judi online yang beromset miliaran rupiah. Dan berikut kilas kriminal.
7: Unit Resmob Polres Cilacap, Jawa Tengah berhasil meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di Cilacap dan Banyumas. Satu pelaku yang merupakan eksekutor dan pelaku lainnya sebagai penadah. Dari para pelaku, polisi berhasil menyita 9 unit sepeda motor, kunci letter T, handphone, serta helm. Kini polisi masih mengembangkan kasus curanmor antar kabupaten ini. Sementara, kedua pelaku terancam pidana 5 tahun kurungan penjara. Kawasan perumahan elit di Kabupaten Tangerang yang biasanya tenang mendadak gempar setelah ditemukan jenazah seorang prajurit TNI Angkatan Darat tergeletak di tepi jalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban beridentitas Prada Arif Budi Sampurna, prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 804 atau YONTP 804 Nabire. Dari pemeriksaan awal, barulah diketahui pada tubuh korban terdapat sejumlah luka tusuk. Sementara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah yang berlokasi di Jakarta, Purwakarta, dan Bondowoso yang dijadikan sebagai markas judi online jaringan internasional. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku sengaja mengajak para korban untuk bermain game pada aplikasi Dash Live yang di dalamnya berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas setelah sebelumnya melarikan diri ke Vietnam. Polda Jawa Barat menyatakan dalam menjalankan aksinya para pelaku sengaja menawarkan korbannya untuk mengunduh aplikasi game yang ternyata adalah situs judi online. Selain menyita uang tunai sebesar 1,7 miliar rupiah dari tangan para pelaku, petugas juga menyita aset bernilai miliaran rupiah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang. Kini para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CCTV merekam aksi heroik dua karyawati konter handphone di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berhasil menggagalkan aksi pencurian. Keduanya berhasil membuat pelaku tidak berkutik dan di lokasi lain, mantan pekerja tower nekat mencuri spare part tower jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
3: Aksi pencurian ini berakhir dengan apes. Bukannya berhasil membawa kabur 2 unit handphone, pelaku justru tumbang di tangan 2 karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, 2 karyawati ini tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling. Bahkan mereka berani menarik pelaku dari motor hingga pelaku terjatuh. Warga yang berdatangan langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terjerat pinjaman online. Video amatir warga berhasil membongkar modus komplotan pencuri spare part tower telekomunikasi yang dilakukan sejumlah orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Dengan menyamar layaknya teknisi, para pelaku leluasa mengangkat aki, baterai, dan kabel tower tanpa ada kecurigaan. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi akhirnya membekuk sang eksekutor yang ternyata mantan pekerja tower. Di tempat persembunyiannya di Cinong, Kabupaten Jene Ponto pada hari Senin dini hari. Komplotan ini diduga sudah beraksi di 6 kabupaten dan 1 kali di Kota Makassar, yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah, serta sempat mengganggu jaringan telekomunikasi. Rekaman CCTV ini menjadi akhir pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan niaga yang berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil melacak dan meringkus 4 orang pelaku. Saat akan ditangkap, satu pelaku melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan ke bagian kaki. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita kunci letter T, alat pembongkar gembok, serta perangkat yang diduga digunakan untuk mengacaukan sistem GPS kendaraan curian. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: 5 penghuni rumah dan seorang kurir paket terluka dalam ledakan rumah mewah di Medan, Sumatera Utara. 2 korban belum ditemukan. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, ular sanca sepanjang 4 meter yang berkeliaran di plafon rumah makan menggegerkan warga. Dan kedua informasi ini akan kami hadirkan dalam Kilas Metropolitan.
0: Ledakan rumah di Medan pada Senin sore mengakibatkan 5 penghuni rumah dan seorang kurir yang sedang mengantarkan paket menjadi korban. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban di antara puing-puing bangunan. Dari hasil pencarian ditemukan seorang korban perempuan pada Selasa dini hari. Korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Seorang warga yang merupakan pekerja perabotan mengaku sempat menyelamatkan seorang sopir mobil mewah warna hitam yang sedang melintas di jalan tersebut.
6: Ada korban yang abang selamatkan, Bang?
8: Ada sopir.
6: Sopirnya, Bang?
8: Sopir yang melintas di situ.
6: Posisinya dia lagi ngapain, Bang? Sopirnya itu?
8: Melintas.
6: Lagi melintas. Oh. Terus? Di dalam mobil itu berapa orang, Bang?
8: Saya lihat sendiri, dan dia minta tolong apa.
9: Kondisinya apa aja, Bang? Kondisinya gimana, Bang?
6: Kondisinya yang abang lihat gimana, Bang?
8: Kondisinya ya stabil, aman, nggak ada kendala udah disetir. Cuma yang sebelah sini kan dia ketimpa batu. Jadi sebelah sini selamat.
0: Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran mencari 2 korban lain, yaitu ART dan babysitter. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang berukuran 4 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah makan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Senin malam. Petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi lantaran ular terus menghindar saat akan ditangkap. Petugas terpaksa menjebol plafon rumah untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah berjibaku dengan mengerahkan 4 personel, akhirnya ular tersebut berhasil dievakuasi. Seorang atlet golf putri bernama Jesslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejak dilaporkan hilang pada 13 Juli lalu, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria dan dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa ini kemudian dilaporkan teman korban berinisial NH ke polisi pada 13 Juli lalu. Namun, di tengah proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pelapor justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan adu banteng antar sepeda motor terjadi di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya seorang balita berusia 5 tahun dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu kecelakaan mau terjadi pada ruas jalan Temanggung Wonosobo, Jawa Tengah dan merenggut nyawa seorang sopir truk tangki minyak sawit.
0: Inilah suasana lokasi kecelakaan di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Madiun, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Senin malam. Seorang pengendara motor terluka parah usai tabrakan keras dengan pengendara motor lain. Korban bernama Asep, warga Desa Japan, Kecamatan Badegan. Asep mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Hani, warga Desa Jembangan, Kecamatan Siman. Benturan yang sangat keras membuat Asep terpelanting dan terkapar di tengah jalan. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Sementara, Hani yang saat kejadian bersama seorang anak berusia 5 tahun juga mengalami luka serius. Sang anak turut menjadi korban dan harus mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara ketiga korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah video amatir pasca kecelakaan maut di ruas jalan Parakan Wonosobo, Dusun Banjaran, Desa Candiasan, Kecamatan Ketek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, serta 1 mobil keluarga. Peristiwa naas ini terjadi ketika truk tangki yang dikemudikan oleh Suroso berusia 67 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Ketika kejadian, sopir truk tangki diduga kehilangan kendali atas kendaraannya, kemudian menghantam 3 kendaraan lainnya. Sopir truk tangki yang terjepit kabin mengalami luka parah dan tewas di lokasi kejadian. Jasadnya berhasil dievakuasi dari bangkai kendaraan.
10: Evakuasi kita dari jam sekitar jam 6 sampai sekarang berarti jam 7.12. Memang agak susah kondisinya, memang sulit, sangat sulit.
11: Korban kondisinya?
10: Korban MD.
0: Korban lain dalam peristiwa ini mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Unjuk rasa menuntut reformasi pendidikan di India berakhir dengan ricuh. Mahasiswa menuntut Menteri Pendidikan India mundur, buntut skandal kebocoran soal ujian. Uniknya, pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.
12: Ratusan mahasiswa dan massa unjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan batu dan merobohkan barikade di kota New Delhi pada Senin malam. Aksi penolakan terhadap Menteri Pendidikan India ini diwarnai tindakan aparat yang menyemprotkan gas air mata serta memukul kelompok mahasiswa. Pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa, Abhijit Debke, yang hadir di lokasi aksi sempat mengalami kondisi fisik yang drop hingga dibantu oleh peserta aksi lainnya.
13: आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है।
12: Sementara itu, kepolisian Delhi menegaskan bahwa penahanan terhadap sejumlah peserta aksi dilakukan karena unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan terjadi pelemparan batu kepada petugas. Sejak Senin siang, aksi protes terus dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah kelompok pemuda di sejumlah kota besar di India yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur buntut skandal kebocoran soal ujian masuk Fakultas Kedokteran. Skandal kebocoran soal ujian pada Mei lalu memaksa sekitar 2 juta siswa mengulang ujian dan memicu gelombang kemarahan atas dugaan korupsi pendidikan di India.
2: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalan kota untuk menyambut sang pemain. Sementara itu, meski harus puas menjadi runner-up, kepulangan dari tim nasional Argentina tetap disambut dengan haru.
12: Jutaan warga Spanyol memadati pusat kota Madrid. Mereka turun ke jalan demi menyambut kedatangan sang juara dunia usai timnya berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada laga final Piala Dunia. Suasana pesta begitu terasa meriah saat para pemain melakukan parade menggunakan bus beratap terbuka bertuliskan Kings of the World dengan kaos bertuliskan We Are Champions. Sebelum menggelar parade, jajaran pemain dan staf pelatih sempat diterima langsung oleh Raja Spanyol Felipe dan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang turut menyaksikan langsung laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini tak hanya mengunci gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol, tetapi juga membakar semangat publik Spanyol untuk membidik gelar ketiga saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030 mendatang. Sementara itu, tim nasional sepak bola Argentina kembali ke tanah air pada hari Senin waktu setempat. Setelah finish sebagai runner-up di Piala Dunia 2026. Meski diguyur hujan deras, para pendukung menunggu pesawat yang membawa rombongan dari Amerika Serikat tersebut mendarat di Bandara Internasional Ezeiza, Buenos Aires. Setelah pesawat parkir di hanggar, karpet merah dibentangkan dan orkestra Grenaderos tampil saat para pemain turun dari pesawat. Dari total 19 pemain yang pulang ke tanah air, sang kapten Lionel Messi dipastikan tidak ikut dalam rombongan penerbangan tersebut.
2: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil yang memperlihatkan saat ban truk pecah dan juga lepas hingga menghantam pengendara motor lansia. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: ke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, ban truk tronton pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, 4 kawanan pencuri motor menyatroni sebuah kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan mengacungkan senjata api. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Viral, sebuah video dari rekaman dashcam merekam detik-detik saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan terlepas saat melaju sehingga menghantam pengendara motor Pasutri Lansia yang melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Akibat hantaman keras ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa ke rumah sakit. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Letjen Suprapto Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bahu jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. Empat pria ini datang bukan untuk ngopi, melainkan diduga mengincar motor pengunjung kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi mereka terekam jelas oleh CCTV. Saat satu pelaku mulai beraksi, seorang karyawan memergokinya. Tak disangka, pelaku diduga langsung mengacungkan sebuah benda yang diduga senjata api, membuat karyawan mundur demi menyelamatkan diri. Gagal membawa motor incaran, keempat pelaku kabur begitu saja. Rekaman menegangkan ini pun viral di media sosial dan kini masih diburu Polsek Kelapa Gading. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Tiffany Raitama. Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru. Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Eskalasi konflik di Gaza kembali memanas setelah serangan udara Zionis Israel menyebabkan warga meninggal dunia dan 16 anak terluka. Pasca dua gempa bumi yang mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah dan menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 luka-luka, pemerintah Peru kini menetapkan status darurat selama 60 hari. Unjuk rasa menuntut reformasi pendidikan di India berakhir ricuh. Mahasiswa menuntut Menteri Pendidikan India mundur buntut skandal kebocoran soal ujian. Uniknya, pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.
1: Ratusan mahasiswa dan massa unjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan batu dan merobohkan barikade di kota New Delhi pada Senin malam. Aksi penolakan terhadap Menteri Pendidikan India ini diwarnai tindakan aparat yang menyemprotkan gas air mata serta memukul kelompok mahasiswa. Pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa, Abhijit Debke, yang hadir di lokasi aksi sempat mengalami kondisi fisik yang drop hingga dibantu oleh peserta aksi lainnya.
2: आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा? ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे।
1: Sementara itu, kepolisian Delhi menegaskan bahwa penahanan terhadap sejumlah peserta aksi dilakukan karena unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan terjadi pelemparan batu kepada petugas.
3: No, there was an unlawful assembly jisko deal kiya gaya. Kuch stone pelting incidents hue hain, kuch protesters ko Delhi police ne detain bhi kiya. Appropriate action liya ja raha hai.
1: Sejak Senin siang, aksi protes terus dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah kelompok pemuda di sejumlah kota besar di India yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur buntut skandal kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran. Skandal kebocoran soal ujian pada Mei lalu memaksa sekitar 2 juta siswa mengulang ujian dan memicu gelombang kemarahan atas dugaan korupsi pendidikan di India.
0: Dua gempa bumi mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupacha pada atau wilayah Juni. Bencana ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 terluka. Pemerintah Peru telah menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak.
1: Drone menunjukkan kerusakan parah di desa Pumpunya, Kecamatan Chongos Bakos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.
0: Berikutnya, kebakaran besar di pusat logistik Cupang Korea Selatan masih belum berhasil dipadamkan setelah lebih dari 52 jam. Otoritas kini mengantisipasi risiko runtuhnya bangunan. Hujan ekstrem memicu banjir besar terjadi di Chile hingga menelan 5 korban jiwa dan mengisolasi puluhan ribu warga. Pemerintah pun menetapkan status bencana.
1: Kebakaran besar melanda pusat logistik milik perusahaan portal belanja elektronik Kupang di Incheon, Korea Selatan hingga memasuki hari ketiga pada Senin. Api yang berkobar lebih dari 52 jam memicu kekhawatiran akan risiko runtuhnya bangunan. Kepulan asap tebal masih membubung dari gudang berlantai 3 saat petugas menyemprotkan air ke titik api. Drone juga dioperasikan untuk memantau kondisi di dalam bangunan yang dipenuhi asap pekat bersuhu tinggi. Kebakaran diduga cepat membesar karena gudang menyimpan banyak material mudah terbakar seperti produk rumah tangga. Beruntung, otoritas pemadam kebakaran menyatakan 121 pekerja berhasil mengevakuasi diri dan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Meski demikian, pencarian akan kembali dilakukan setelah api sepenuhnya padam untuk memastikan tidak ada orang yang masih terperangkap. Lima orang tewas setelah hujan ekstrim menerjang wilayah utara dan tengah Chile. Pemerintah menetapkan status bencana di sejumlah daerah pada Senin menyusul banjir dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Rekaman udara memperlihatkan luapan sungai yang menenggelamkan sejumlah kawasan. Luapan air menghantam permukiman, merusak rumah, tiang listrik, serta jembatan. Arus yang deras juga memutus akses ke sejumlah kota, membuat puluhan ribu warga terisolasi. Data Otoritas Penanggulangan Bencana Chile menunjukkan lebih dari 99 ribu orang terputus dari akses darat. Ribuan orang mengungsi, 17 orang terluka, dan 4 orang masih dinyatakan hilang.
0: Kita ke informasi selanjutnya, eskalasi konflik di Jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Zionis Israel menyebabkan warga meninggal dunia dan 16 anak terluka. Sementara itu gelombang unjuk rasa warga Israel di wilayah Negev justru menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza dan meminta warga Palestina untuk keluar dari Gaza.
4: Tugas medis bergegas membawa anak-anak yang terluka ke rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza. Sejumlah korban anak-anak lainnya dan orang dewasa terus berdatangan untuk mendapatkan perawatan setelah serangan Zionis Israel yang menghantam kawasan pengungsi di Jabalia, kota Gaza.
5: كنت بزور شاب صاحبي بالقرب من جمال السعيد وفجأة حصل انفجار كبير جدا انفجارين متتاليين ذهبنا فورا الى المكان وجدنا أن كثيرا من الأطفال ملقون على الأرض النساء تصرخ الشباب يركضون لإنقاذ الجرحى في هذا الوقت بالعادة الأطفال يلعبون يمرحون
6: طبعا تعاملنا مع الحالات 3 شهداء وعدد من الإصابات طبعا الإصابات كلهم أطفال ونزع في المكان غير أي تحذير انذار قامت جمعية الفرسان لإسعاف الطوارئ نقل الإصابات والشهداء
4: Masih di kota Gaza, serangan Zionis Israel lainnya juga menghantam sebuah mobil sipil di Jalan Al-Jala, Gaza. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api serta mengevakuasi korban kritis. Di tengah situasi kritis di Gaza, ratusan demonstran di Negev Israel justru berpawai menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di jalur Gaza. Warga menerobos penjagaan dan berbondong-bondong menuju jalur Gaza. Aksi yang dihadiri oleh puluhan pejabat termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ini mendorong warga Israel untuk kembali ke Gaza dan sebaliknya menyuruh warga Palestina untuk pergi.
7: שהמשטרה חשבה אחרת, אבל בכל מקרה מה שחשוב זה שאנשים רוצים לחזור לעזה. מי היה מאמין אחרי 3 שנים, אם לפני 3 שנים הייתי מדבר איתכם, שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי עזה, והיום הציבור כאן אומר רוצים להתיישב בעזה, רוצים לחזור הביתה, רוצים לעודד הגירה בעזה.
4: Israel sebelumnya telah menarik seluruh pasukan serta 8.000 pemukim dari Gaza pada tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan pemerintah Israel kala itu guna mengurangi beban biaya operasional serta ancaman serangan terhadap pemukim Israel. PBB dan dunia internasional telah menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional.
0: Pemerintah kota New York tegas mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan International Criminal Court atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menjelang sidang Majelis Umum PBB, Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan pihaknya sedang meninjau langkah hukum jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di New York. Ia menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dari ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihormati. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari kantor Perdana Menteri Israel yang menyebut ICC sebagai mahkamah ilusi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat.
8: We're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity. For war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Sementara upaya dan proposal perdamaian yang diajukan negara mediator terhadap Iran terus dilakukan. Tiga rudal balistik Iran masih terus menyasar sejumlah titik di Yordania. Serangan ini merupakan gelombang balasan operasi Nasr II dari Garda Revolusi Iran atau IRGC yang menentang fasilitas dan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan udara terbaru ke sejumlah wilayah Iran. AS menegaskan serangan akan terus dilakukan untuk melemahkan kapasitas militer Iran. Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima proposal dari negara-negara mediator guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman maupun iming-iming dari Amerika Serikat dan Israel. Dalam sebuah wawancara khusus, Araghchi menceritakan ketika Amerika menyerang Iran pada Februari lalu.
9: Dalam wawancara yang dirilis Minggu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengisahkan situasi pada hari-hari pertama perang. Saat itu pejabat pemerintah disebut terputus dari jaringan komunikasi dan berusaha memastikan siapa saja yang masih selamat.
10: Man az hamja omadam az kharije va ta 3 roz shayad ma kamelan qat budim az hamich. Faqat donbali budim ke binim ki زنده است که شهید شده حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم تا روز خبر رسید که ایشون شهید نشدن ولی ارتباطی نداشتم من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار
9: Araghchi juga mengatakan pemerintah Iran telah menyiapkan rencana tanggap darurat apabila terjadi serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran melalui prosedur yang disebut dengan kode 110. Menurut Araghchi, perang melawan Amerika Serikat telah membuka mata dunia.
10: همه کسانی که وزاری که باشون ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودش ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود
9: Menurut Araghchi, meski perang terjadi, kebijakan dan prinsip Republik Islam Iran tidak berubah. Iran tidak akan run dan tidak akan tunduk pada ancaman maupun iming-iming dari Amerika Serikat dan Israel.
0: Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi selengkapnya di World Now sesaat lagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Anda masih bersama World Now. Ketegangan di wilayah Suriah Selatan kembali pecah setelah warga lokal di Dara Barat berkonfrontasi langsung dengan pasukan militer Israel. Di tengah eskalasi yang kian meningkat, Presiden Transisi Suriah Ahmed al-Sharam mengecam pasukan Zionis yang masuk ke wilayah Suriah. Sejumlah pemuda dan anak-anak di desa Jamla Dara Barat melempari patroli militer Zionis Israel dengan batu guna menghalangi pergerakan mereka. Tembakan senjata api terdengar di lokasi ketika pasukan Israel berupaya menerobos. Akibatnya dua anak dilaporkan terluka akibat tembakan. Aktivitas militer Israel di Dara dan Quneitra, Suriah terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir sejak pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024. Israel memperluas kehadiran militernya di zona penyangga serta melancarkan serangan udara dan laut ke sejumlah fasilitas militer Suriah. Kekecewaan atas kekalahan timnas Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026 berujung ricuh. Ribuan pendukung yang berkumpul di kawasan Obelisco Buenos Aires terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah tim Tango takluk dari Spanyol. Sementara itu ratusan pendukung Argentina memberikan penghormatan terakhir kepada Lionel Messi di kota kelahirannya, Rosario.
1: Suasana perayaan yang semula diwarnai dukungan bagi timnas Argentina berubah menjadi kerusuhan di pusat kota Buenos Aires. Rekaman video memperlihatkan ratusan supporter meninggalkan kawasan Obelisco sebelum sejumlah di antara mereka melempari petugas dengan berbagai benda. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air. Sejumlah supporter juga terlihat diamankan oleh petugas. Hingga berita ini disusun, pihak berwenang belum merilis jumlah korban maupun orang yang ditangkap akibat insiden tersebut. Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh ratusan supporter Argentina di kawasan Monumen Bendera Nasional di kota Rosario, kampung halaman Lionel Messi. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 di final, para pendukung menilai hasil tersebut tidak mengurangi prestasi tim yang berhasil menembus dua final Piala Dunia secara beruntun. Mereka juga menyebut Lionel Messi tetap menjadi sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.
2: Desde el momento que le ganamos a Inglaterra, creo la mayoría dijo, muchacho, hasta acá llegamos, la verdad que lo dieron todo y lo que más quería el pueblo argentino era ganarle a los ingleses, la verdad.
1: Supporter lain menyampaikan terima kasih kepada Messi bukan hanya atas prestasinya di lapangan, tetapi juga atas sosoknya sebagai pribadi dan teladan bagi banyak orang.
3: Porque ganamos un subcampeonato, que no es poco. Somos los dos mejores del mundo, los dos equipos mejores del mundo. Hay que festejarlo.
1: Meski gagal meraih gelar dunia keempat, para pendukung meyakini generasi emas Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Messi telah meninggalkan warisan besar dan berhasil menyatukan bangsa melalui sepak bola.
0: Kita ke informasi lain, Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Burnham berjanji akan membawa perubahan besar serta siap menjalankan strategi baru untuk mengatasi krisis biaya hidup. Suasana di Downing Street, London terlihat ramai Senin siang ketika mantan Perdana Menteri Keir Starmer meninggalkan kantornya dengan didampingi sang istri. Starmer menyatakan tugasnya telah selesai dan merasa bangga atas capaian perjuangan politiknya sebelum resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Charles di Istana Buckingham. Keputusan mundur ia ambil setelah mendengar masukan dari Partai Buruh.
4: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
0: Setelah diterima oleh Raja Charles di Istana Buckingham, Andy Burnham bersama istri tiba di Downing Street dengan sambutan hangat dari pendukung. Burnham menegaskan siap menjalankan perubahan besar untuk mengakhiri ketidakstabilan politik, termasuk menyiapkan rencana jangka panjang 10 tahun. Sebelum resmi menjadi Perdana Menteri, Burnham sempat mengikuti kegiatan sosial di sebuah yayasan kemanusiaan.
5: I will bring forward a new plan for Britain. A 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow.
0: World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir,

tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana. Di sebuah fasilitas peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam.
2: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong, tutup gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin.
3: 因为最近两年就是天气都是变化无常的，然后呢，我希望就是多看一些天气预报啊，然后的一个体验机会的话，我觉得是更棒的。对对对，就是让我们自己有心理的预期，就是我们可能会遇到什么样级别的这样的一个。
2: Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100 ribu orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.
1: Berikutnya ritual inisiasi harus dilakukan para pemuda suku KB di Togo untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Salah satu ritualnya adalah dengan bergulat. Informasi ini sekaligus menutup World Now siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
4: Ribuan warga memadati arena gulat tradisional Evala di wilayah Kara, Togo Utara. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini menjadi ritual inisiasi bagi pemuda suku Kabye untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para pemuda untuk beradu kekuatan dalam gulat tradisional Evala. Diiringi musik dan tarian adat, mereka bertanding di hadapan ribuan penonton yang memenuhi arena. Bagi masyarakat Kabye, Evala bukan sekedar olahraga. Tradisi ini menjadi ujian keberanian, ketahanan fisik, dan tanggung jawab sebelum seseorang diakui sebagai orang dewasa.
5: De lutter, il y a un âge donné, à 20 ans, on t'initie, première année. C'est ça, tu prouves que tu es un Evalo.
4: Menurut para tokoh adat, tradisi Evala kini terus berkembang dan lebih aman dibanding masa lalu. Petugas medis disiagakan di setiap arena untuk memberikan pertolongan jika terjadi cedera.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Lantas seperti apa langkah konkret yang akan ditempuh dan bagaimana pula DPR mengawal realisasinya? Kita akan bahas sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan

terbit setelah roboh mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan. Musim kemarau yang semakin panjang tak hanya memicu krisis air bersih di berbagai wilayah Jawa Timur. Dampaknya juga mulai terlihat pada sektor kesehatan. Di RSUD Jombang, ratusan pasien pneumonia dirawat selama musim kemarau dengan puluhan di antaranya meninggal dunia. Yang juga heboh, DPR mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan.
1: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
2: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
1: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Sementara itu ada seorang warga yang merupakan pekerja perabotan mengaku mendengar teriakan minta tolong dari lantai 2 rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Danu, salah seorang saksi mata, sempat menyelamatkan seorang supir mobil mewah yang tengah melintas di lokasi ini. Dirinya mengaku melihat cahaya putih beberapa detik setelah ledakan dahsyat ini terjadi. Sejumlah pekerja bangunan yang bekerja tidak jauh dari lokasi kejadian juga menyelamatkan warga dan balita yang terpental akibat kuatnya ledakan ini. Kondisi balita dan sopir yang terjepit hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran mencari 2 korban lain yang masih berada di antara puing-puing bangunan yang roboh.
3: Hitungan sedetik saya ke sudut, cahaya putih langsung timbul ledakan. Dia hanya bilang tolong gitu aja.
4: Oh, cuma sekali aja ya.

0: suara bang, ada berapa orang?
1: Ya ada suara perempuan juga.
2: Terus, di dalam mobil itu berapa orang?
1: Saya lihat sendiri, dia minta tolong apa?
0: Itu yang percaya apa aja bang? Kondisinya gimana bang?
2: Kondisinya yang abang lihat gimana bang?
1: Kondisinya ya stabil, aman, nggak ada kendala, udah disetir. Cuma yang belah sini kan dia ketimpa batu. Jadi sebelah sini selamat.
3: Kita tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Resi Erlangga di Medan, Sumatera Utara. Selamat sore Resi, melalui sambungan telepon pada saat ini tersambung dengan Anda. Bagaimana kondisi di lokasi, berapa lagi korban yang harus dicari hingga kini?
4: Ya, selamat sore Mas. Jadi saya saat ini berada di lokasi kejadian di mana rumah mewah roboh. Ya, diduga akibat ledakan tabung, diduga ledakan dari pipa gas yang diduga bocor. Jadi saat ini tim gabungan dari Basarnas, dari Damkar dan kepolisian dan TNI masih melakukan proses pencarian terhadap satu korban lagi, yang diperkirakan satu korban lagi, dengan menggunakan beberapa alat berat untuk menggeser atau menggeser puing-puing material yang ada di rumah tersebut. Tadi sekitar pukul 15.30, itu satu lagi korban jenis kelamin perempuan itu telah ditemukan di lantai 2, tepatnya di tempat tidak jauh dari tempat penemuan jasad pertama yang dini hari ditemukan. Saat ini sudah dua korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara dari informasi petugas masih ada satu lagi yang dalam pencarian. Begitu.
3: Total ada berapa korban dari peristiwa ini, Resi?
4: Jadi dari keterangan Kepala Basarnas, Kepala SAR Kota Medan itu ada 3 yang diduga tertimbun di puing-puing material bangunan yang roboh. Namun sudah 2 yang ditemukan dan saat ini tinggal 1 orang lagi yang masih dalam proses pencarian.
3: Baik, itu yang terjebak reruntuhan bangunan begitu Resi. Tapi apakah ada korban lain yang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit? Masih dirawat rumah sakit hingga kini?
4: Kalau hari ini yang luka-luka tidak ada ditemukan. Kemarin yang ada di yang luka-luka, korban luka-luka ada sekitar 4 atau 5 orang sudah dilarikan ke rumah sakit. Salah satunya adalah balita. Itu yang telah dibawa ke rumah sakit untuk di perawatan.
3: Baik, ini berapa rumah yang meledak dan berapa kepala keluarga, Resi?
4: Kalau rumah yang hancur akibat ledakan itu ada 1 rumah. Namun dampaknya ke rumah-rumah lain itu ada sekitar 7 rumah yang mengalami kerusakan, khususnya pada bagian kaca-kaca rumah mereka. Begitu.
3: Baik, juga ada diinformasikan ada lansia balita yang ikut menjadi korban sejauh ini.
4: Iya. Iya, memang kemarin ada dievakuasi 1 orang balita dengan laki-laki lansia. Itu langsung dilarikan masyarakat yang melakukan pertolongan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
3: Baik, bisa digambarkan bagaimana kronologi kejadian awal mulanya, Resi?
4: Ya, jadi sekitar pukul 15.30 itu tiba-tiba saja ada suara ledakan dari rumah di salah satu perumahan di Jalan Mustang. Yang suara ledakannya itu hingga mencapai radius lebih kurang 1 km. Itu sampai terdengar di radius segitu. Suara itu, ledakan itu menimbulkan suara deras dan menghancurkan bangunan rumah berlantai 3.
3: Kemudian
4: warga sekitar yang berada di lokasi itu sempat melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada di sekitar situ. Salah satunya adalah mengantar paket anak-anak dan seorang lansia, termasuk seorang pekerja bangunan yang sedang berada di tidak jauh dari lokasi.
3: Oke. Bagaimana gitu kondisi terkini di perumahan? Ini menimbulkan kepanikan warga. Apakah ada proses evakuasi warga sekitar karena takut ada dugaan kebocoran gas berikutnya? Resi.
4: Ya, memang dari kemarin itu sebagian warga yang tinggal di kompleks ini sudah mengungsi. Mm-hmm. Ada yang mengungsi ke rumah keluarganya dan ada yang tinggal di hotel.
3: Oke.
4: Okay. Itu tujuannya itu menjaga-jaga agar tidak ada lagi, bila ada ledakan lagi mereka sudah selamat gitu.
3: Mm-hmm. Baik, kita harapkan satu korban yang masih belum ditemukan segera ditemukan dan kita doakan semoga selamat dengan penemuan tersebut. Terima kasih untuk sementara Resi Erlangga, jurnalis transmedia langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ke informasi lain, ada seorang pengendara sepeda motor lansia terluka setelah tertimpa ban truk tronton yang meledak dan terlepas saat melaju di Jalan Gedung, Cowek, Surabaya. Di lokasi lain di Wonosobo, Jawa Tengah, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan merenggut nyawa seorang sopir truk tangki.
5: Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik ban belakang sebuah truk tronton meledak di Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu, Surabaya. Ban yang pecah terlepas dan mengarah ke seorang pengendara sepeda motor lansia yang berada tepat di belakang truk. Hantaman keras membuat korban terjatuh dan mengalami luka lecet. Sejumlah pengendara yang melintas segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban diperbolehkan pulang karena tidak mengalami luka serius.
6: Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak?
7: Habis umur.
6: Sudah umur, Pak ya. Pak itu kan boncengan, itu enggak apa-apa, Pak? Yang dibonceng yang kena ban itu, Pak.
7: Cuma
6: beset-beset, Pak ya. Itu sudah dilarikan ke rumah sakit, Pak ya?
7: Rumah sakit di Surabaya.
6: Pulang ke rumah ya, berarti gak apa-apa ya, luka ringan ya.
5: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Pengemudi kendaraan berat diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraannya, sedangkan pengendara diminta untuk menjaga jarak aman saat berada di belakang kendaraan besar. Kecelakaan beruntun antara 4 kendaraan terjadi di ruas jalan Parakan Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan tersebut terdiri dari truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, dan 1 mobil pribadi. Kecelakaan diduga bermula saat truk tangki yang melaju dari arah Temanggung ke Wonosobo kehilangan kendali lalu menabrak 3 kendaraan di depannya.
8: Dan sementara hasil olah TKP, kejadian ini searah ya. Jadi posisi truk tangki minyak ini dari arah Temanggung menuju Wonosobo dan menabrak secara beruntun 3.
3: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Informasi dengan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami.

0: Nina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin.

0: Jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, profesi guru menjadi salah satu pekerjaan yang memegang peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu negara. Di sejumlah negara maju, profesi itu memperoleh penghargaan tinggi melalui sistem pengajian yang sangat kompetitif, bahkan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Berikut kami tampilkan deretan gaji guru tertinggi dunia yang kami kutip dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Kita lihat yang pertama, negara yang paling memberikan dampak luar biasa terhadap guru adalah negara Luxembourg, di mana negara ini, sebentar kita harus tampilkan dengan luas. Gaji maksimum di Luxembourg untuk per tahunnya, jika kita konversikan ke rupiah, untuk per tahunnya adalah 3,12 miliar rupiah per tahunnya, atau guru di sana di Luxembourg mendapatkan gaji 260 juta rupiah setiap bulannya. Angkanya cukup fantastis di Luxembourg yang merupakan negara paling tinggi untuk memberikan gaji ke guru mereka yang ada di Luxembourg. Negara mana yang berikutnya kita tampilkan ke Anda, negaranya masih Eropa, adalah negara Swiss yang memberikan gaji sekitar 137.400 USD per tahunnya, disusul dengan ada Austria di sini, Jerman hingga Belanda. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, Presiden kita Prabowo Subianto pada rapat kabinet kemarin 20 Juli 2026 mengatakan akan memberikan mandat untuk segera diselesaikan karena Prabowo mengakui gaji guru masih kurang atau belum memadai. Kita akan nanti bahas bersama narasumber untuk mengawal statement dan janji Pak Prabowo itu. Kemudian kalau melihat apa saja variabel-variabel yang menentukan faktor besaran gaji yang ada di masing-masing negara, kalau kami kutip dari OECD, yang pertama adalah tingkat pendapatan nasional, anggaran pendidikan dan juga biaya hidup, termasuk juga di sini sistem pendidikan dan juga kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Kita akan ulas juga dengan narasumber apakah variabel ini sudah berjalan sejauh ini yang ada di Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Lantas seperti apa langkah konkret yang akan ditempuh dan bagaimana pula DPR mengawal realisasinya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Lalu Hadrian atau Rahadian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, dan juga Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum Pak Lalu, Mas Danang.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Renop.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mas Danang, suaranya keluar, izin. Sudah keluar nampaknya?
3: Ya, sudah. Selamat sore, Mas.
1: Baik, terima kasih, Mas. Perlu saya disclaimer di sini, kami tadi pagi dari kemarin sudah mencoba menghubungi dari Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom, untuk mewakili suara dari pemerintah, tapi belum bisa bergabung karena harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk update terkini soal gaji guru ini. Kita akan tampilkan dulu, Bapak-Bapak, statement dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham ini semua masalah, kita faham, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan.
1: Saya mau ke Mas Danang terlebih dahulu. Statement tadi apa yang Anda bisa komentarin, Mas Danang?
3: Terima kasih. Pertama, kami dari Ikatan Guru Indonesia tentu mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, juga terkait langkah-langkah di tahun ini untuk kenaikan kesejahteraan guru. Namun demikian, tentu kami di Ikatan Guru Indonesia juga melakukan hal kajian berdasarkan data dan juga survei dan juga wawancara ke teman-teman bahwa masalah kesejahteraan guru itu tidak cukup hanya untuk dipahami, dimengerti, tapi harus ada realisasinya seperti apa. Permasalahan saat ini kan persoalannya bukan pemerintah paham, pemerintah mengerti, tapi juga apakah pemerintah punya cara, punya solusi bagaimana memprioritaskan kesejahteraan guru di atas prioritas yang lain.
1: Baik, fokus pemerintah apakah sudah sejalan dengan apa yang diperjuangkan teman-teman IGI sejauh ini untuk pendidikan, termasuk gaji guru, Mas?
3: Ya, kami di Ikatan Guru Indonesia menyadari bahwa tingkat kesejahteraan guru juga harus diiringi dengan peningkatan kompetensi guru. Itu yang kami lakukan di Ikatan Guru Indonesia. Mungkin kita sudah melatih 1 juta lebih guru ya. Tapi tentu guru-guru yang sudah kompeten ini juga mengharapkan kesejahteraan yang lebih dari pemerintah. Sekarang kan persoalannya adalah meskipun Pak Presiden menyampaikan paham, mengerti, kemudian juga tapi permasalahannya anggaran yang dibawa keluar atau adanya kebocoran dan lain-lain. Persoalannya menjadi pertama adanya ketimpangan gitu ya dari struktural, status struktural guru-guru PNS, P3K, guru honorer ini sudah terlihat. Yang kedua, meskipun ada upaya dari pemerintah terkait dengan semua ditransfer dari pusat langsung ke rekening, tapi faktanya di lapangan bahwa guru-guru apalagi di daerah 3T itu tetap mengalami adanya mandek pembayaran gitu ya. Mereka masih mengalami penundaan pendapatan dan lain-lain, dan yang terakhir adalah banyak juga data-data di lapangan itu guru-guru yang sebetulnya punya hak untuk mendapatkan tunjangan gitu ya, tapi terkendala dengan carut marutnya data pokok pendidikan di Dapodik. Itu permasalahan yang real di lapangan.
1: Baik, bisa dikomentarin Pak Lalu. Atensi DPR sejauh ini apa? Mitra strategis dari DPR tentunya ini juga bagian dari komisi Anda nih, Pak Lalu.
2: Baik, baik Mas Renop. Jadi tentu pertama saya sepakat dengan Mas Danang bahwa kita mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang secara terbuka mengakui bahwa kesejahteraan guru masih belum memadai. Nah, ini penting, pengakuan ini penting bahwa menunjukkan pemerintah sangat memahami persoalan real yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, poinnya adalah pengakuan ini justru kami di Komisi 10 mendorong agar pemerintah melakukan langkah segera dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau kita lihat hari ini yang terjadi di lapangan, masih ada guru-guru kita yang gajinya itu sangat di luar batas kemanusiaan. Saya sampaikan begitu karena memang tiap bulan masih ada yang menerima 250.000. Nah, ini kehadiran negara menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, pengakuan presiden ini menunjukkan bahwa negara masih mengakui bahwa gaji guru kita sangat-sangat rendah. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Presiden tentu harus segera dilaksanakan dan tentunya diterjemahkan baik oleh Kementerian Teknis, sebenarnya Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini. Nah, data-data guru kita ini, Mas Renop, kami di Komisi 10 sudah memiliki data real berapa jumlah guru yang non-ASN dan berapa jumlah yang ASN. ASN ini kan terbagi dua, P3K dan PNS, dan yang non-ASN juga jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian data real kita hari ini, kita masih kekurangan guru. Di seluruh Indonesia ini, data yang kami peroleh itu lebih dari 560 ribu guru. Artinya ini menjadi PR kita bersama, pemerintah dan kami tentunya di DPRI, wabil khusus di Komisi 10. Nah, oleh sebab itu, bagi kami ini angin segar ketika Presiden menyinggung di dalam rapat paripurna kabinet bahwa beliau menyadari bahwa kesejahteraan guru ini menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan. Karena bagi kami, ketika guru sejahtera, maka itulah pondasi keberhasilan dari pendidikan kita.
1: Oke. Demikian. Kalau mendorong saja nampaknya gampang sekali untuk diucapkan, Pak. Lalu apa langkah konkret yang dikerjakan teman-teman DPR? Sejauh ini juga ada anggapan, perspektif di luar sana, anggaran pendidikan ini disunat gara-gara program prioritas lainnya. Benar.
2: Oh enggak, jadi dari postur anggaran pendidikan kita 20% mandatory spending yang sudah termaktub di dalam konstitusi bahwa 20% ini tercukupi sebenarnya.
1: Okay.
2: Nah sekarang tinggal political will pemerintah aja ini. Nah kenapa kami menyampaikan mendorong? Karena ya memang itu yang harus dilakukan. Kita dorong, memberikan data dan tentunya kebutuhan-kebutuhan anggaran yang harus dipersiapkan. Nah kalau berbicara anggaran insya Allah ada. Karena dari 20% APBN kita, contoh saja tahun 2026 ini APBN kita 3.600 triliun. Sementara anggaran pendidikan kita 760 triliun lebih. Nah dari situ kami di Komisi 10 sudah menyisir anggaran tersebut dan insya Allah bahwa kalau apa namanya dikatakan kendalanya anggaran ya mari kita hitung sama-sama.
1: Baik.
2: Tentu kami di DPR dengan fungsi budgeting yang kami miliki memiliki hak juga untuk memposting dan mempersiapkan anggaran itu.
1: Okay.
2: Terutama khusus bagi peningkatan kesejahteraan guru.
1: Baik, demikian Mas Danang. Mas Danang kalau melihat persoalan gaji selama ini lebih disebabkan oleh apa Mas? Keterbatasan anggaran, regulasi, atau tata kelola?
3: Ya ini kan tadi juga lalu menyampaikan anggarannya ada, tapi larinya kemana gitu kan? Larinya kemana? Jadi sesungguhnya dasarnya dulu perlu kita sampaikan di sini.
1: Okay.
3: Jika pemerintah itu menetapkan bahwa kesejahteraan guru, kenaikan gaji guru adalah prioritas, maka langkah-langkah ke depan itu juga akan mengarah ke sana. Jadi saat ini saya rasa anggarannya cukup. Tinggal bagaimana tata kelolanya yang perlu dibenahi dan bagaimana niat pemerintah untuk betul-betul mau menciptakan kesejahteraan guru menjadi bukan saja mimpi tapi juga kenyataan yang selama ini didiamkan para guru. Kan kemarin Pak Presiden menyampaikan selama ini 34 tahun harta kita, kekayaan Indonesia diambil keluar dan lain-lain. Nah, realnya adalah bagaimana caranya untuk supaya yang disampaikan 2.500 triliun itu setidaknya 10% saja itu sudah bisa menutup anggaran kenaik untuk kesejahteraan guru.
1: Baik, sejauh ini bagaimana Mas? Yang paling butuh perhatian guru mana ya untuk kesejahteraannya? Apakah guru honorer, guru swasta, guru di daerah 3T?
3: Ini memang perlu hati-hati ya. Kadang-kadang kita memang di lapangan itu terjebak yang saya sampaikan tadi, status guru, guru swasta, guru honorer, guru ASN gitu ya. Pada intinya, kesejahteraan seluruh guru itu menjadi prioritas. Jadi kita nggak bisa menyampaikan bahwa ini guru swasta lebih penting, lebih prioritas, guru ASN lebih prioritas, guru honorer lebih prioritas. Kita mantapkan dulu hati bahwa pemerintah perlu meyakinkan kita semua bahwa kesejahteraan seluruh guru ini menjadi prioritas.
1: Baik, ini juga yang menjadi perhatian. Saya bergeser ke Pak Lalu. Pak Lalu, untuk membenahi kesejahteraan dari guru honorer di Indonesia dinilai masih jauh dari kata usai ini. Kalau tim lapangan kami juga meliput di sana, rencana pemerintah tidak lagi merekrut guru honorer per tahun 2027. Ini berimbas kepada kekhawatiran publik. Tanggapan ke DPR seperti apa?
2: Ya memang informasi yang kita temukan juga sama Mas, di lapangan juga muncul rumor seperti itu. Tapi okay, perlu kami sampaikan bahwa kondisi saat ini di DPR bersama dengan pemerintah sedang membahas formula yang terbaik untuk guru-guru ini. Hari ini kita menemukan 3 kluster. Yang pertama guru PNS, kemudian yang kedua guru P3K. P3K ini ada 2 istilah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
1: Okay.
2: Nah, sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak mengenal istilah P3K penuh waktu dan paruh waktu, sehingga kami di DPR mendorong agar P3K ini ya sudah statusnya P3K saja, tidak ada istilah paruh waktu, penuh waktu dan sebagainya. Nah tentu ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya kan, mana yang bisa diangkat paruh waktu menjadi penuh waktu dan sebagainya. Nah data yang kami update di Komisi 10, hari ini guru PNS kita itu jumlahnya 857.251. Ya. Kemudian ASN P3K itu guru ini ya 908.617 orang. Nah, yang masuk ini P3K penuh waktu tadi. Nah, paruh waktu itu masih ada 231.246 guru. Nah, sedangkan yang non ASN yang tidak masuk ke dalam penuh waktu, paruh waktu maupun PNS itu jumlahnya 172.323 guru. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita tata terlebih dahulu. Baik. Nah, setelah ini kita tata, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Indonesia hari ini kekurangan 561.000 guru di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemarin kami sudah bertemu di rapat terakhir dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kami sepakat untuk tahun ini walaupun moratorium pengangkatan guru, kami meminta kepada pemerintah untuk mengangkat guru, baik itu paruh waktu menjadi P3K maupun PNS, atau membuka formasi CPNS. Nah, baik. Apakah langsung 561.000? Ya tentu kita lihat 2026 ini kondisi keuangan kita seperti apa. Kalau misalnya tidak bisa langsung 561.000, maka paling tidak 100.000. Karena apa? Karena setiap tahun guru-guru kita tercatat pensiun di seluruh Indonesia itu sekitar 70 sampai dengan 75.000. Itu rata-ratanya. Nah, ini harus kita tata terlebih dahulu, baru setelah itu sambil menata ini kami juga sedang memformat atau memformulasi besaran gaji guru yang layak, besaran minimalnya. Nah, seperti itu, Mas.
1: Iya, langsung dijawab Mas Danang, berapa layaknya seorang guru menerima gaji per bulannya? Sebenarnya ini kan disiapkan oleh DPR.
3: Ya di kalangan kita tentu saja semakin tinggi yang ditawarkan semakin tentu tingkat kepuasannya lebih tinggi. Tapi pada dasarnya seperti ini. Paling tidak itu harus di atas UMK gitu ya. Paling tidak gitu ya, satu kali dari UMK lah gitu. Dan juga kalau bisa ada tunjangan kinerja untuk guru-guru kita ini gitu ya. Kemarin sempat kita mengikuti beberapa pendapat gitu ya dari pengamat dan lain, mulai dari 30 juta sampai kemarin terakhir DPR di angka 5 juta. Tapi permasalahannya adalah saya rasa kita untuk mencapai 10 juta, 20 juta, 30 juta itu akan sampai kalau kita semua sama-sama memahami bahwa kesejahteraan guru ini adalah prioritas gitu. Kalau misalkan tidak sama semua, maka anggaran kan akan lari ke sana semuanya. Tadi disampaikan 20% anggaran sudah ada, itu larinya kemana? Banyak, kalau bahasa presiden kita, banyak kebocoran-kebocoran lah. Ini yang kadang-kadang menjadi kambing hitam gitu ya. Bocoran-kebocoran ini, tapi apa yang bisa kita lakukan? Sejauh mana pemerintah ini kemudian benar-benar memprioritaskan kesejahteraan guru? Karena kesejahteraan guru itu, kalau guru sejahtera, murid-muridnya akan semakin cerdas. Guru-gurunya juga tidak capek sana kemari untuk memikirkan hal-hal lain di luar pengajaran, karena guru itu kan bukan hanya mengajar tapi juga mendidik, dan mendidik itu adalah sepanjang hayat.
1: Baik, langsung dijawab juga Mas Pak Lalu, tadi ada dua poinnya yang saya tangkap. Yang pertama, apakah tadi formulanya bisa diterima tadi ya, besarannya 1 UMK begitu ya Mas Danang. Yang kedua, yang perlu Anda jawab juga, kebocorannya kemana nih 20%, Pak Lalu?
2: Ya, jadi terkait besaran minimal itu kami memang kemarin hitung-hitungan di Komisi 10 itu kan minimal 5 juta. 5 juta ini untuk guru yang non-ASN, yang dikategorikan non-ASN tadi ya, guru honorer yang belum masuk ke dalam P3K itu. Nah, karena dari guru-guru itulah yang hari ini masih kita temukan 250.000, 300.000, bahkan 400.000 itu masih ada. Nah, sementara hari ini Mas Reno, bahwa di lapangan data yang kami peroleh itu rata-rata gaji guru di Indonesia itu sekitar 3,5 juta per bulan. Ya. Nah, termasuk data gaji PNS yang lulusan D4 atau S1 itu kisarannya antara 3,2 sampai dengan 5,2 juta per bulan. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 kemarin pada saat pembahasan anggaran 2026 di tahun 2025 yang lalu mengalokasikan anggaran 18 triliun untuk tunjangan profesi guru. Ya. Bagi 1,6 juta guru ASN ini yang ada di seluruh tanah air. Sehingga tunjangan guru ASN itu totalnya tahun 2026 adalah mencapai 74,76 triliun yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Tadi informasi dari Pak Danang itu bagus juga bagi kami bahwa ternyata walaupun ditransfer masih juga ada yang belum menerima sampai hari ini. Nah, ini masukan bagi kami dan tentunya nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, besaran minimalnya seperti itu sehingga nanti formulanya kita akan susun kemudian di rapat-rapat berikutnya. Nah, kemudian bocornya kemana? Ini yang sedang kita sisir, Mas. Bocornya kemana ini sedang kita sisir. Makanya kami di Komisi 10 itu mempertegas bahwa 20% anggaran pendidikan itu peruntukannya hanya untuk pendidikan. Tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Karena kenapa saya menyampaikan demikian, masih kami temukan hari ini anggaran pendidikan digunakan bukan untuk kepentingan pendidikan. Nah, seperti itu.
1: Contohnya apa, Mas? Pak Lalu, yang tidak...
2: Ya, artinya hari ini misalnya ya, kalau misalnya kita lihat postur 2026, kalau kita berbicara MBG misalnya, MBG kan untuk pendidikan juga, karena syaratnya kan sasarannya itu adalah siswa-siswi. Kecuali misalnya yang sasaran balita dan sebagainya, ya jangan dong ngambil anggaran pendidikan, ya silahkan komunikasi dengan kementerian terkait, seperti itu kan. Nah, kemudian ya banyak lagi di postur tersebut yang mungkin secara detail saya tidak bisa sampaikan, seperti itu kira-kira, Mas.
1: Baik, bisa diterima, Mas Danang, sekaligus closing statement Anda, apa point standingnya, standing point Anda berikutnya ke pemerintah, silakan.
3: Iya, bagaimana kemudian pemerintah itu bisa hidup nyaman gitu ya, para pejabat-pejabat kita ini. Pertama, kalau mau melihat guru sejahtera atau enggak, pastikan bahwa memang semua guru itu udah tingkat presentasinya, katakan nol itu di bawah UMK gitu, di tahun depan katakanlah gitu. Kemudian 100% tunjangan cair dan tepat waktu, karena di daerah banyak tuh yang mengalami tidak tepat waktu itu, dan juga memastikan bahwa survei kepuasan guru itu naik gitu. Kalau guru itu jangan sampai dimiskinkan, dan kejadian saat ini kan di daerah-daerah, saya juga perlu sampaikan ke Pak Lalu bahwa pemotongan iuran yang bukan dari resmi gitu ya, itu terjadi di guru-guru ini. Jangan dijadiin slogan politik, jangan jadiin sapi perah gitu, jangan ini dimiskinkan, karena mereka kan sudah juga tak kasihan. Dan terakhir, barangkali pemerintah prioritaskan kesejahteraan guru, karena tanpa berpikir bahwa guru bukan prioritas, anggarannya akan lari kemana-mana. Prioritas kesejahteraan guru, guru sejahtera, murid cerdas, Indonesia Emas 2045.
1: Iya, silakan Pak Lalu, singkat saja 1 menit respon Anda.
2: Baik, masukan dari Pak Danang tentu menjadi penguat kami untuk terus berjuang meningkatkan kesejahteraan guru. Insya Allah, pemerintah hari ini bersama dengan Komisi 10 sedang menghitung formula terbaik, dan Komisi 10 menjamin bahwa peningkatan kesejahteraan guru mudah-mudahan bisa tahun ini bisa dilaksanakan melalui anggaran belanja tambahan, dan insya Allah 2027 kami pastikan kesejahteraan guru meningkat. Tetapi pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan dan kompetensi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan meningkat, maka kami tentu berharap bahwa Bapak Ibu guru di seluruh tanah air juga meningkatkan kompetensinya. Demikian,
1: baik, Mas. Baik, kita pegang janjinya Pak Lalu begitu, Mas Danang, agar bisa diterapkan di lain waktu dengan pemerintah ya komitmennya. Terima kasih untuk waktunya. Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, dan juga Danang Hidayatullah, Ketum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih Mas Renop. Mas Danang, makasih.
3: Makasih.
1: Nah, sementara itu DPR mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Hari ketujuh pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah yang diduga menjadi korban KM Salsa di perairan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah dievakuasi ke Makassar untuk menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dua tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain dengan waktu belajar terbatas sehingga proses belajar mereka terganggu dan menimbulkan keprihatinan orang tua.
2: Potret memprihatinkan terlihat di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan Selasa siang. Empat ruang kelas dan satu ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS masih dalam kondisi rusak parah setelah roboh pada November 2024 lalu. Rangka atap yang ambruk masih terlihat menimpa meja dan kursi belajar. Genteng berserakan di lantai, sementara beberapa perlengkapan belajar dan jadwal piket masih menempel di dinding kelas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan para orang tua murid. Mereka menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun progres nyata terkait rehabilitasi gedung sekolah. Padahal, selama 2 tahun, anak-anak mereka harus menjalani kegiatan belajar dengan berbagai keterbatasan. Akibatnya, sebanyak 274 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga.
3: Dua tahun, anak-anak pada menumpang, terus juga kita kan memprihatinkan karena 2 tahun itu anak-anak jadinya terganggu segala-galanya gitu kan, dari sistem belajar-belajarnya. Terus di rumah kan anak-anak pada ngaji nih habis ibadah asar ya kan, kebanyakan semua pada ngaji di habis ibadah asar gitu. Jadi selama 2 tahun itu ya anak-anak nggak ngaji gitu.
2: Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bangunan SD Negeri yang roboh di kawasan Kebayoran Lama akan segera diperbaiki. Mengutip Detikcom, Pramono mengakui baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya viral di media sosial.
4: Yang pertama saya ingin jawab, ini SD Negeri di Kebayoran Lama. Kebetulan Dini sendiri yang mengambil gambarnya muter-muter dan sebagainya dan viral, tentunya segera kami tangani. Dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD Negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan.
2: Para orang tua siswa berharap janji pemerintah dapat segera direalisasikan agar para siswa kembali belajar secara normal di gedung sekolah mereka sendiri. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Hari ketujuh pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah yang diduga menjadi korban KM Salsa di perairan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah dievakuasi ke Makassar untuk jalani proses identifikasi tim DVI Polda Sulsel. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kecelakaan KM Nurul Salsa yang tenggelam pada 15 Juli lalu. Korban ditemukan pada hari ketujuh pencarian. Jenazah ditemukan setelah nelayan di Pulau Pamalikang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep, dari total 78 penumpang yang terkonfirmasi berada di atas kapal, sebanyak 59 orang berhasil ditemukan selamat. Sementara 18 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Pukul 8 lewat 45 menit kita, nelayan setempat menemukan satu orang korban meninggal dunia berjenis kelamin perempuan atau dalam hal ini masih Mr. X yang diduga korban kain urus masa di sekitar Pulau Pamulikan, kemudian diserahkan ke KN Sar Kamajaya untuk selanjutnya dievakuasi menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
1: Aksi heroik petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan viral di media sosial. Petugas berhasil menggagalkan aksi begal bersenjata tajam saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said. Atas keberaniannya, petugas mendapat apresiasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
6: Empat petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan menerima penghargaan dalam apel khusus di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Senin pagi. Penghargaan diberikan atas keberanian mereka menggagalkan aksi begal bersenjata tajam yang menyasar seorang lansia dan cucunya saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said minggu kemarin.
7: Ini suatu hal yang sangat tentunya kami sangat apresiasi. Kami tidak hanya bertugas dalam menjalankan tugas sebagai pengatur lalu lintas, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan kita di jalan raya.
6: Salah satu penerima penghargaan, Muhammad Nahrawi, menuturkan, ia bersama rekan-rekannya langsung mengejar pelaku setelah mendengar teriakan warga.
8: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di jalan Pedurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan.
6: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 11 celurit, 1 sepeda motor, dan 3 telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Setiabudi. Polisi masih memburu satu pelaku lain serta mendalami keterlibatannya dalam aksi kejahatan lain. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Dan kita ke informasi lain, CNN Indonesia Wellness Festival Volume dimulai pada 21 Juli 2026. Olahraga Pilates menjadi pembuka festival kebugaran ini. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan CNN Indonesia Wellness, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demas di South Quarter Dome Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat sore Demas, nampaknya di belakang Anda sudah mulai Pilates semuanya. Bisa Anda cerita bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti acara di CNN Indonesia Wellness sore hari ini, Demas? Silakan.
9: Ya, selamat sore Ruli. Di belakang saya persis saat ini sedang dilakukan salah satu sesi dari keseluruhan acara wellness yang diadakan oleh CNN Indonesia di daerah Jakarta Selatannya di South Quarter Dome di Cilandak. Ini adalah Mat Pilates yang ini sudah memasuki sesi kedua karena acaranya sepanjang hari ini sudah dilakukan sejak jam 7 pagi tadi, di mana ada Mat Pilates sesi 1, kemudian ada hybrid race atau semacam hyrox tapi simulationnya, station sessionnya lebih sedikit. Tadi ada 2 sesi dan saat ini ada Mat Pilates, dan nanti malam masih akan dilanjut dengan cardio dance. Dan hari ini baru hari pertama, besok ada hari kedua, tapi kita akan bahas ya sedikit yang di belakang saya ini sudah memasuki sesi akhir-akhir dari Mat Pilates. Ada puluhan peserta yang antusias sekali untuk mengikuti dari berbagai daerah, berbagai kalangan usia ya. Tapi kebanyakan ini perempuan ya Ruli, tapi kita akan tanya langsung sama ahlinya. Sebenarnya gimana sih olahraga Mat Pilates ini? Kita sudah bersama dengan salah satu coach Pilates hari ini dengan Kanisa. Selamat sore Kanisa. Ini pengen tahu nih, kalau Mat Pilates ini bedanya apa sih sama yang biasanya kita lihat ada alat namanya reformer ya?
10: Oke, halo, aku Nisa. Reformer itu, sorry aku pegang. Oh, amanya. Oke, reformer itu bedanya sebenarnya alatnya sendiri sih Kak. Jadi kalau mat itu kita cuma pakai mat doang.

0: dan itu on the floor. Jadi kalau reformer itu pakai alat dan dia lebih kayak sebenarnya kalau dari segi gerakan itu gerakan mat dibawa ke reformer. Jadi sebenarnya bedanya mat sama reformer itu mat untuk pemula itu sangat beginner friendly. Tapi kalau udah mau naik agak levelnya naik sedikit kita pakai alat namanya reformer. Bedanya sih itu sebenarnya dari alatnya.
1: Oke, kita pengen tahu nih kalau olahraga pilates itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih?
0: Oke, nomor satu sebenarnya dia memperbaiki posture. Jadi dia postural, jadi emang dia low impact. Jadi kayak bisa untuk semua kalangan, mulai dari yang kalangan anak muda sampai orang tua lansia tuh sebenarnya bisa karena gerakannya aman asal dilakuin gerakannya benar dan mempertahankan posturnya yang benar gitu sih Kak, pergerakan.
1: Oke, karena tadi saya sudah mention sedikit nih Kak, kalau yang hari ini teman-temannya semuanya kaum Hawa gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih untuk Ruli dan juga mungkin penonton CNN Indonesia yang kaum Adam, boleh enggak sih ikut pilates nih?
0: Kak? Boleh banget Kak. Semua kalangan bisa, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan udah boleh banget. Boleh coba silahkan.
1: Jadi tidak ada lagi stigma kalau ini hanya dilakukan oleh perempuan ya. Oh, oke. Okay. Sepertinya sudah selesai. Terima kasih banyak Kanisa. Kita akan ketemu karena besok masih ada sesi pilates. Terima kasih Kanisa. Ya. Itu tadi Ruli sedikit bahwa olahraga-olahraga ini gitu ya sebenarnya kalau sekarang kita lihat ada banyak sekali tutorial gitu ya di media sosial begitu ya yang masih bisa diikuti, bisa dilakukan sendiri oleh Anda misalnya di rumah gitu ya. Tetapi kalau dilakukan bersama sama-sama seperti ini tentu ada sensasi yang berbeda karena dilakukan bersama-sama dengan teman sesama komunitas olahraga dan juga ada coachnya yang langsung bisa membimbing ini gerakannya sudah benar atau tidak. Jadi bisa saya simpulkan untuk hari ini dan juga besok ini kegiatannya sama, jenis-jenis olahraganya juga sama, ada tiga tadi, ada mini high rocks atau hybrid race, kemudian ada mat pilates yang hari ini dan di malam hari ada cardio dance. Dan tentu saja untuk semua acara atau tiga olahraga ini tidak dikenakan biaya. Kemarin sudah dibuka pendaftarannya dan antusiasmenya ini sangat luar biasa Ruli, sehingga karena memang dibatasi untuk jumlah pesertanya, jadi semuanya sudah full sejak hari-hari kemarin. Dan selain daripada olahraga-olahraga ini ada juga sejumlah talk show yang juga mengenai dengan kesehatan dan juga wellness atau bagaimana keseimbangannya. Jadi jangan sampai Ruli dan juga penonton CNN Indonesia ini kebanyakan kerja atau melakukan aktivitas yang lainnya tapi lupa berolahraga atau menjaga kesehatan. Jadi kembali ke Anda, Ruli.
2: Baik, Dama, saatnya kita untuk berolahraga terutama di event CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 yang kembali digelar di Jakarta Selatan dan nampaknya besok akan lebih ramai lagi. Jadi katakan bahwa pendaftaran sudah ditutup karena sudah full book. Mudah-mudahan ada yang masih bisa datang langsung go show ke sana untuk bisa mengikuti jalannya beragam kegiatan olahraga di sana. Terima kasih Putri Damas melaporkan langsung dari Jakarta di event CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2. Terima kasih Damas. Selamat bertugas kembali. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
5: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: 26, 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pekan lalu, tim CDM Indonesia sudah bertemu Dubes Indonesia untuk Jepang di Tokyo dan Nagoya untuk berkoordinasi mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan tim Indonesia di Asian Games 2026.
1: Memang ada beberapa tantangan yang kita lihat, karena itu penempatan atlet itu dibagi dalam tiga bentuk, ada atlet village, ada di cruise, dan juga hotel. Dimanfaatkan hotel-hotel yang ada yang mendekati ke setiap cabang olahraga. Kita juga sudah melihat semua venue daripada cabang olahraga nanti yang akan bertanding, dan kita sekarang tim CDM sekarang juga lagi men-sizing khususnya untuk strategi supporting akomodasi maupun transportasi.
0: Di Asian Games 2026 nanti, tim Indonesia akan mengirimkan 400-an atlet dari kurang lebih 30 cabang olahraga. Namun jumlah ini masih harus menunggu finalisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
2: Karena tantangannya juga cukup tinggi, sehingga fleksibilitasnya pun banyak yang harus kita lakukan. Ini yang akan dikaji di dalam rapat hari ini. Tentunya apapun fleksibilitas itu, yang paling utama adalah peluang untuk mendapatkan medali, baik itu perak, perunggu, perak maupun emas.
0: Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028 atau pada Maret 2029. Salah satu alasannya adalah padatnya agenda Komite Olimpiade Indonesia mempersiapkan tim Indonesia ke sejumlah multi-event olahraga pada tahun 2027 dan 2028. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Kemacetan panjang terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa pagi. Antrean kendaraan mengular hingga 5 km di Jalan Raya Bekasi dan Pulau Gebang. Kemacetan diduga imbas dari antrean truk bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah berlangsung sejak Senin malam.
7: Dari pantauan udara memperlihatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Bekasi, kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa siang. Kemacetan ini dipicu antrian truk besar yang hendak masuk ke gudang perusahaan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk bongkar muat barang. Akibatnya, kendaraan pribadi maupun umum tak bisa melintas, sementara pengendara motor terpaksa naik ke trotoar. Salah seorang sopir truk mengaku sudah terjebak macet sejak Senin malam.
8: Dari jam 12, saya dari jam 12 sampai dari jembatan situ, sebelum jembatan. Bongkaran ya? Iya, banyak bongkaran. Udah itu lelet. Oh gitu. Itu iya, udah itu tempatnya sempit.
9: Jadinya truk-truk di sini pada parkir?
8: Pada di luar. Kasian kita tuh, pada macet.
7: Kemacetan panjang terpantau sejak pagi hingga siang di

0: dominasi truk kontainer yang menuju kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mengurai kepadatan, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.
1: Ini karena antrian depo, Pak. Antrian depo dari malam. Ya, jadi dampaknya pengendara ini tersendat.
2: Nah, ini gimana? Dialihkan atau gimana?
1: Ya, jadi pengaturannya kontraflow dan diatur sebaik mungkin. Jadi kita bergabung sama Polantas.
0: Sejumlah truk kontainer yang melintas di jalur ini juga dialihkan agar kemacetan tidak semakin parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Musim kemarau yang semakin panjang tidak hanya memicu krisis air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dampaknya juga mulai terlihat pada sektor kesehatan. Di RSUD Jombang, ratusan pasien pneumonia dirawat selama musim kemarau dengan puluhan di antaranya meninggal dunia.
4: Musim kemarau dengan cuaca panas, kering dan berdebu membawa dampak ganda bagi masyarakat Jawa Timur. Di RSUD Jombang, jumlah pasien pneumonia meningkat signifikan. Direktur RSUD Jombang menjelaskan cuaca panas dan debu memudahkan munculnya ISPA yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Data rumah sakit menunjukkan rata-rata terdapat 2 hingga 3 pasien pneumonia datang setiap hari atau sekitar 80 pasien dalam 1 bulan. Sejak awal musim kemarau, RSUD Jombang telah merawat 617 pasien pneumonia. Dari jumlah ini, 52 pasien meninggal dunia. Umumnya karena kondisi sudah berat dan memiliki penyakit penyerta.
5: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam 1 bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
4: Untuk itu masyarakat diminta menggunakan masker saat keluar rumah di tengah cuaca terik, angin dan berdebu. Sementara itu dampak kekeringan terus meluas, BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat sedikitnya 14 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Di antaranya Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, serta Bangkalan dan Sampang. Hingga kini 8 kabupaten sudah melakukan distribusi air bersih kepada warga terdampak. Meski demikian, belum ada pemerintah daerah yang mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah provinsi karena penanganan masih dapat dilakukan dengan anggaran daerah dan dukungan berbagai lembaga.
6: Status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
4: Masyarakat diimbau menampung air hujan di daerah yang berpeluang turun hujan, dan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada akhir Juli hingga Agustus. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi mancanegara. 2 gempa bumi mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupaca, wilayah Juni. Bencana ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 luka-luka. Pemerintah Peru telah menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak.
7: Drone menunjukkan kerusakan parah di desa Pumpunya, Kecamatan Congos Bacos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.
3: Menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana. Di sebuah fasilitas, peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam.
7: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ke ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong, tutup gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin.
8: 因为最近两年就是天气都是变化无常的，然后呢，我们希望就是多看一些天气预报啊，然后的一个体验机会的话，我觉得是更棒的。对对对。 就是让我们自己有心理的预期，就是我们可能会遇到什么样级别的这样的一个。
7: Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100 ribu orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.
3: Sementara itu, kekecewaan atas kekalahan timnas Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026 berujung ricuh. Ribuan pendukung yang berkumpul di kawasan Obelisco, Buenos Aires terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah tim Tango takluk dari Spanyol. Sementara ratusan pendukung timnas Argentina memberikan penghormatan terakhir kepada Lionel Messi di kota kelahirannya, Rosario.
9: Suasana perayaan yang semula diwarnai dukungan bagi timnas Argentina berubah menjadi kerusuhan di pusat kota Buenos Aires. Rekaman video memperlihatkan ratusan supporter meninggalkan kawasan Obelisco sebelum sejumlah di antara mereka melempari petugas dengan berbagai benda. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air. Sejumlah supporter juga terlihat diamankan oleh petugas. Hingga berita ini disusun, pihak berwenang belum merilis jumlah korban maupun orang yang ditangkap akibat insiden tersebut. Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh ratusan supporter Argentina di kawasan Monumen Bendera Nasional di kota Rosario, kampung halaman Lionel Messi. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 di final, para pendukung menilai hasil tersebut tidak mengurangi prestasi tim yang berhasil menembus dua final Piala Dunia secara beruntun. Mereka juga menyebut Lionel Messi tetap menjadi sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.
10: Desde el momento que le ganamos a Inglaterra, creo la mayoría dijo, muchacho, hasta acá llegamos, la verdad que lo dieron todo y lo que más quería el pueblo argentino era ganarle a los ingleses, la verdad.
9: Supporter lain menyampaikan terima kasih kepada Messi bukan hanya atas prestasinya di lapangan, tetapi juga atas sosoknya sebagai pribadi dan teladan bagi banyak orang.
11: Porque ganamos un subcampeonato, que no es poco. Somos los dos mejores del mundo, los dos equipos mejores del mundo. Hay que festejarlo.
9: Meski gagal meraih gelar dunia keempat, para pendukung meyakini generasi emas Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Messi telah meninggalkan warisan besar dan berhasil menyatukan bangsa melalui sepak bola.
3: Pasca kemenangan Spanyol di Laga Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola di Ambon menggelar konvoi sambil membawa atribut negara yang didukungnya melewati jembatan merah putih. Sementara di China, bagi pecinta adrenalin bisa mencoba arung jeram dengan medan yang terbuat dari kaca sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki. Meski cukup menegangkan, pengunjung dimanjakan dengan panorama perbukitan yang indah berusia lebih dari 200 tahun.
0: Pasca puncak final Piala Dunia 2026,
8: ribuan pendukung sepak bola menggelar konvoi di jalan kota Ambon, Maluku dengan memakai atribut

0: Tut Spanyol, Argentina, hingga Inggris pada Senin. Sukacita menyelimuti pemotor terlihat saat iring-iringan melewati jembatan Merah Putih sambil membawa bendera negara yang didukung. Salah satu pendukung Spanyol mengaku telah menunggu kemenangan ini selama 16 tahun sejak kemenangan terakhir pada 2010. Mereka memuji permainan tim Matador ini saat bertemu Argentina yang tak mampu membuat Lionel Messi menembus pertahanannya. Kemenangan ini memastikan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol sekaligus Ada yang berani gak untuk mencoba arung jeram dengan medan berbahan kaca ini? Nah, bagi Anda pecinta adrenalin, mungkin bisa nih mencoba arung jeram sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki atau sekitar 86.000 meter di atas permukaan tanah. Berlokasi di Dongxia, Provinsi Gansu, China, arung jeram ini memiliki banyak tikungan tajam dan meluncur secara mendatar, menimbulkan sensasi menakjubkan bagi pengunjung yang mencobanya. Selain itu, pemandangan di sekitar arung jeram seperti pegunungan, tebing, lembah hingga bebatuan merah yang berusia hampir 200 tahun ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi salah satu objek geologi yang paling terkenal di Provinsi Gansu, lokasi 6 wisata lain yang terbentuk dari bukit sedimentasi di kawasan Dongxia ini juga secara kolektif didaftarkan ke warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010.
1: Ritual inisiasi harus dilakukan para pemuda suku Kabye di Togo untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Salah satu ritualnya adalah dengan bergulat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
2: Ribuan warga memadati arena gulat tradisional Evala di wilayah Kara, Togo Utara. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini menjadi ritual inisiasi bagi pemuda suku Kabye untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para pemuda untuk beradu kekuatan dalam gulat tradisional Evala. Diringi musik dan tarian adat, mereka bertanding di hadapan ribuan penonton yang memenuhi arena. Bagi masyarakat Kabye, Evala bukan sekedar olahraga. Tradisi ini menjadi ujian keberanian, ketahanan fisik, dan tanggung jawab sebelum seseorang diakui sebagai orang dewasa.
3: De lutter, il y a un âge donné. À 20 ans, on t'initie, première année. C'est ça, tu crois que tu es un Evalo.
2: Menurut para tokoh adat, tradisi Evala kini terus berkembang dan lebih aman dibanding masa lalu. Petugas medis disiagakan di setiap arena untuk memberikan pertolongan jika terjadi cedera.

0: polisi karena melakukan KDRT terhadap istrinya. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat 17 Juli 2026 lalu di Kelurahan Jawa Kanan SS Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku MSE yang emosi ini membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Saat ini pelaku MSE sudah ditahan polisi dan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Pasca kejadian ini, pada Minggu sore, ibu rumah tangga bernama Wulan ini mencoba kembali mendatangi rumah ibu dan tetangganya yang turut menjadi korban kebakaran. Ia bersujud memohon maaf akibat ulah suaminya membakar rumah mertua hingga membuat rumah mereka turut terbakar. Yang paling menyayat hati, perempuan yang diduga selama ini menjadi korban KDRT itu justru harus memikul rasa malu atas perbuatan orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.
1: Mas palsu, itu barang buktinya.
0: Video viral memperlihatkan dua pelaku, MU dan RI, yang merupakan pasangan suami istri, tertangkap warga usai diduga menipu pedagang emas dengan menjual emas imitasi atau palsu seharga dengan emas asli. Aksi mereka terungkap setelah menjual emas palsu ke pedagang emas di pasar tradisional Minasa Mopa, Goa, Sulawesi Selatan. Emas palsu dijual seharga 1,2 juta rupiah, padahal emas imitasi hanya diperoleh melalui pesanan online seharga 66 ribu rupiah. Dari tangan keduanya, petugas menyita gelang, anting, serta cincin emas imitasi beserta 6 lembar nota pembelian palsu yang sengaja dibuat pelaku untuk mengelabui pedagang. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Satreskrim Polresta Goa, Sulawesi Selatan dan diancam kurungan maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kesal kendaraannya terhalang saat hendak keluar parkiran, seorang pria nekat membacok pria lain hingga terluka di parkiran Hotel Kundur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara di Jawa Tengah, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil meringkus pelaku perampasan yang disertai pembacokan di kawasan Semarang Utara.
3: Kamera CCTV merekam aksi pembacokan terhadap CTR 21 tahun di Kelurahan Dadapsari, Semarang Utara, Selasa dini hari. Korban yang hendak membeli makanan diserang dengan celurit oleh seorang pria. Beruntung aksi sadis itu dilerai pria lain hingga korban berhasil kabur meski ia mengalami luka robek parah di telinga kiri. Saat korban pergi itulah pelaku kemudian kembali ke TKP dan menggasak telepon genggam milik korban yang terjatuh. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Selasa siang, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil membekuk pelaku berinisial AW di rumah orang tuanya di Jalan Petek, Semarang Utara. Polisi juga mengamankan barang bukti 11 celurit yang digunakan untuk menganiaya korban, telepon genggam korban, serta sepeda motor milik pelaku. Saat ini tim Resmob masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang masih buron. Sementara korban kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Aksi pembacokan juga terjadi di parkiran Hotel Kundur, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis malam 16 Juli lalu, dan videonya viral di media sosial. Korban berinisial SPM 33 tahun diserang membabi buta dengan parang oleh seorang pria bertopi. Beruntung rekan korban datang yang langsung melawan dan menghardik pelaku dengan kayu. Akibat kejadian ini korban mengalami luka-luka di tangan akibat tebasan parang. Sehari pasca kejadian 17 Juli pelaku berinisial AS 36 tahun berhasil ditangkap polisi di kontrakannya di Nagoya Business Center. Dari hasil pemeriksaan diketahui pembacokan itu ternyata bermula dari percekcokan antara pelaku dengan korban di tempat gelandang permainan atau geleper di kawasan Lubuk Baja. Pelaku tidak terima kendaraannya terhalang saat keluar parkiran.
4: Yang mana kemudian karena percekcokan itu kemudian berlanjut sampai di parkiran parkiran di Hotel Kundur, kemudian si pelaku melayangkan membacok ya, yang kemudian ditangkis oleh si korban sehingga terdapat luka-luka pada korban.
3: Tuah dari ulahnya, pelaku kini sudah resmi ditahan di Polsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Janjian melalui media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara. Satu orang tewas bersimbah darah. Sementara di lokasi lainnya, bentrokan dua kelompok pelajar dengan senjata tajam pecah di Jalan Karawang, Jawa Barat. Seorang pelajar kehilangan tangan kanannya akibat sabetan senjata tajam.
3: Tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara mengakibatkan satu orang tewas bersimbah darah pada Sabtu, terekam CCTV dan video amatir. Korban remaja berinisial A, 16 tahun, tewas di tempat kejadian dengan luka akibat sabetan senjata tajam. Sepupu korban mengatakan awalnya korban A ini diminta tolong untuk ke warung, namun tak kunjung kembali. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di sebuah lapangan voli di dekat rumahnya. Pasca tawuran, korban juga ditinggal begitu saja oleh teman-temannya.
5: Di tempat dia siapa?
3: Terkait tawuran di Jalan Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara, Unit Reskrim Polsek Koja membekuk pelaku AB dan JN, sepasang kakak beradik, di Babelan, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Selain AB dan JN yang menjadi eksekutor, polisi juga mengamankan satu eksekutor lain beserta tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua buah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban A, 16 tahun, hingga tewas. Polisi mengatakan kedua kelompok remaja ini berjanjian untuk tawuran melalui media sosial. Saat ini polisi memburu satu pelaku berinisial Ika yang menjadi buronan. Sementara keenam pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
6: Gas, gas!
3: Tawuran antar pelajar di wilayah Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali pecah. Kali ini bentrokan antara dua kelompok pelajar dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Pancawati, Kelari pada Senin malam kemarin. Akibat bentrokan ini, seorang pelajar bernama Rizky harus kehilangan tangan kanannya di bagian pergelangan. Kini korban menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Karawang. Sementara itu, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait tawuran antar pelajar tersebut. Kasus tawuran antar pelajar ini ditangani Satreskrim Polres Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, seorang prajurit TNI Angkatan Darat ditemukan tewas di tepi jalan dengan 10 luka tusukan di Kabupaten Tangerang. Sementara di Bandung, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek beberapa tempat judi online yang beromset miliaran rupiah. Dan berikut kilas kriminal.
7: Unit Resmob Polres Cilacap, Jawa Tengah berhasil meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di Cilacap dan Banyumas. Satu pelaku yang merupakan eksekutor dan pelaku lainnya sebagai penadah. Dari para pelaku, polisi berhasil menyita 9 unit sepeda motor, kunci letter T, handphone, serta helm. Kini polisi masih mengembangkan kasus curanmor antar kabupaten ini. Sementara, kedua pelaku terancam pidana 5 tahun kurungan penjara. Kawasan perumahan elit di Kabupaten Tangerang yang biasanya tenang mendadak gempar setelah ditemukan jenazah seorang prajurit TNI Angkatan Darat tergeletak di tepi jalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban beridentitas Prada Arif Budi Sampurna, prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 804 atau YONTP 804 Nabire. Dari pemeriksaan awal, barulah diketahui pada tubuh korban terdapat sejumlah luka tusuk. Sementara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah yang berlokasi di Jakarta, Purwakarta, dan Bondowoso yang dijadikan sebagai markas judi online jaringan internasional. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku sengaja mengajak para korban untuk bermain game pada aplikasi Dash Live yang di dalamnya berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas setelah sebelumnya melarikan diri ke Vietnam. Polda Jawa Barat menyatakan dalam menjalankan aksinya para pelaku sengaja menawarkan korbannya untuk mengunduh aplikasi game yang ternyata adalah situs judi online. Selain menyita uang tunai sebesar 1,7 miliar rupiah dari tangan para pelaku, petugas juga menyita aset bernilai miliaran rupiah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang. Kini para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CCTV merekam aksi heroik dua karyawati konter handphone di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berhasil menggagalkan aksi pencurian. Keduanya berhasil membuat pelaku tidak berkutik dan di lokasi lain, mantan pekerja tower nekat mencuri spare part tower jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
0: Aksi pencurian ini berakhir dengan apes. Bukannya berhasil membawa kabur dua unit handphone, pelaku justru tumbang di tangan dua karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, dua karyawati ini tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling. Bahkan mereka berani menarik pelaku dari motor hingga pelaku terjatuh. Warga yang berdatangan langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terjerat pinjaman online. Video amatir warga berhasil membongkar modus komplotan pencuri spare part tower telekomunikasi yang dilakukan sejumlah orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Dengan menyamar layaknya teknisi, para pelaku leluasa mengangkat aki, baterai, dan kabel tower tanpa ada kecurigaan. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi akhirnya membekuk sang eksekutor yang ternyata mantan pekerja tower. Di tempat persembunyiannya di Cinong, Kabupaten Jeneponto pada hari Senin dini hari. Komplotan ini diduga sudah beraksi di 6 kabupaten dan 1 kali di Kota Makassar, yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah, serta sempat mengganggu jaringan telekomunikasi. Rekaman CCTV ini menjadi akhir pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan niaga yang berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil melacak dan meringkus 4 orang pelaku. Saat akan ditangkap, satu pelaku melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan ke bagian kaki. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita kunci letter T, alat pembongkar gembok, serta perangkat yang diduga digunakan untuk mengacaukan sistem GPS kendaraan curian. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: 5 penghuni rumah dan seorang kurir paket terluka dalam ledakan rumah mewah di Medan, Sumatera Utara. 2 korban belum ditemukan. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, ular sanca sepanjang 4 meter yang berkeliaran di plafon rumah makan menggegerkan warga. Dan kedua informasi ini akan kami hadirkan dalam Kilas Metropolitan.
0: Ledakan rumah di Medan pada Senin sore mengakibatkan 5 penghuni rumah dan seorang kurir yang sedang mengantarkan paket menjadi korban. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban di antara puing-puing bangunan. Dari hasil pencarian ditemukan seorang korban perempuan pada Selasa dini hari. Korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Seorang warga yang merupakan pekerja perabotan mengaku sempat menyelamatkan seorang sopir mobil mewah warna hitam yang sedang melintas di jalan tersebut.
6: Ada korban yang abang selamatkan, Bang?
8: Ada sopir.
6: Sopirnya, Bang?
8: Sopir yang melintas di situ.
6: Posisinya dia lagi ngapain, Bang? Sopirnya itu?
8: Melintas.
6: Lagi melintas. Oh. Terus, di dalam mobil itu berapa orang, Bang?
8: Saya lihat sendiri, dan dia minta tolong apa.
9: Kecewa, Bang? Kondisinya gimana, Bang?
6: Kondisinya yang abang lihat gimana, Bang?
8: kondisinya kondisinya ya stabil, aman, nggak ada kendala-kendala di setir. Cuma yang sebelah sini kan dia ketimpa batu. Jadi sebelah sini selamat.
0: Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran mencari dua korban lain, yaitu ART dan babysitter. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang berukuran 4 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah makan di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur, Senin malam. Petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi lantaran ular terus menghindar saat akan ditangkap. Petugas terpaksa menjebol plafon rumah untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah berjibaku dengan mengerahkan 4 personel, akhirnya ular tersebut berhasil dievakuasi. Seorang atlet golf putri bernama Jesslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejak dilaporkan hilang pada 13 Juli lalu, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria dan dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa ini kemudian dilaporkan teman korban berinisial NH ke polisi pada 13 Juli lalu. Namun, di tengah proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pelapor justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan adu banteng antar sepeda motor terjadi di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya seorang balita berusia 5 tahun dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu kecelakaan mau terjadi pada ruas jalan Temanggung Wonosobo, Jawa Tengah dan merenggut nyawa seorang sopir truk tangki minyak sawit.
0: Inilah suasana lokasi kecelakaan di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Madiun, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Senin malam. Seorang pengendara motor terluka parah usai tabrakan keras dengan pengendara motor lain. Korban bernama Asep, warga Desa Japan, Kecamatan Badegan. Asep mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Hani, warga Desa Jembangan, Kecamatan Siman. Benturan yang sangat keras membuat Asep terpelanting dan terkapar di tengah jalan. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Sementara, Hani yang saat kejadian bersama seorang anak berusia 5 tahun juga mengalami luka serius. Sang anak turut menjadi korban dan harus mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara ketiga korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah video amatir pasca kecelakaan maut di ruas jalan Parakan Wonosobo, Dusun Banjaran, Desa Candiasan, Kecamatan Ketek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, serta 1 mobil keluarga. Peristiwa naas ini terjadi ketika truk tangki yang dikemudikan oleh Suroso berusia 67 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Ketika kejadian, sopir truk tangki diduga kehilangan kendali atas kendaraannya, kemudian menghantam 3 kendaraan lainnya. Sopir truk tangki yang terjepit kabin mengalami luka parah dan tewas di lokasi kejadian. Jasadnya berhasil dievakuasi dari bangkai kendaraan.
9: Evakuasi kita dari jam sekitar jam 6 sampai sekarang berarti jam 7.12. Memang agak susah kondisinya, memang sulit, sangat sulit.
10: Korban kondisinya?
9: Korban MD.
0: Korban lain dalam peristiwa ini mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Unjuk rasa menuntut reformasi pendidikan di India berakhir dengan ricuh. Mahasiswa menuntut Menteri Pendidikan India mundur, buntut skandal kebocoran soal ujian. Uniknya, pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.
0: Ratusan mahasiswa dan massa unjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan batu dan merobohkan barikade di kota New Delhi pada Senin malam. Aksi penolakan terhadap Menteri Pendidikan India ini diwarnai tindakan aparat yang menyemprotkan gas air mata serta memukul kelompok mahasiswa. Pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa, Abhijit Debke, yang hadir di lokasi aksi sempat mengalami kondisi fisik yang drop hingga dibantu oleh peserta aksi lainnya.
10: आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है.
0: Sementara itu, kepolisian Delhi menegaskan bahwa penahanan terhadap sejumlah peserta aksi dilakukan karena unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan terjadi pelemparan batu kepada petugas. Sejak Senin siang, aksi protes terus dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah kelompok pemuda di sejumlah kota besar di India yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur buntut skandal kebocoran soal ujian masuk Fakultas Kedokteran. Skandal kebocoran soal ujian pada Mei lalu memaksa sekitar 2 juta siswa mengulang ujian dan memicu gelombang kemarahan atas dugaan korupsi pendidikan di India.
2: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalan kota untuk menyambut sang pemain. Sementara itu, meski harus puas menjadi runner-up, kepulangan dari tim nasional Argentina tetap disambut dengan haru.
3: Jutaan warga Spanyol memadati pusat kota Madrid. Mereka turun ke jalan demi menyambut kedatangan sang juara dunia usai timnya berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada laga final Piala Dunia. Suasana pesta begitu terasa meriah saat para pemain melakukan parade menggunakan bus beratap terbuka bertuliskan Kings of the World dengan kaos bertuliskan We Are Champions. Sebelum menggelar parade, jajaran pemain dan staf pelatih sempat diterima langsung oleh Raja Spanyol Felipe dan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang turut menyaksikan langsung laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini tak hanya mengunci gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol, tetapi juga membakar semangat publik Spanyol untuk membidik gelar ketiga saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030 mendatang. Sementara itu, tim nasional sepak bola Argentina kembali ke tanah air pada hari Senin waktu setempat. Setelah finish sebagai runner-up di Piala Dunia 2026. Meski diguyur hujan deras, para pendukung menunggu pesawat yang membawa rombongan dari Amerika Serikat tersebut mendarat di Bandara Internasional Ezeiza, Buenos Aires. Setelah pesawat parkir di hanggar, karpet merah dibentangkan dan orkestra Grenaderos tampil saat para pemain turun dari pesawat. Dari total 19 pemain yang pulang ke tanah air, sang kapten

0: Lionel Messi dipastikan tidak ikut dalam rombongan penerbangan tersebut.
1: Viral di media sosial rekaman kamera dashboard mobil yang memperlihatkan saat ban truk pecah dan juga lepas hingga menghantam pengendara motor lansia. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, ban truk tronton pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, empat kawanan pencuri motor menyatroni sebuah kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan mengacungkan senjata api. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita.

0: Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Viral, sebuah video dari rekaman dashcam merekam detik-detik saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan terlepas saat melaju, sehingga menghantam pengendara motor pasutri lansia yang melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Akibat hantaman keras ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa ke rumah sakit. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bawah jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. Empat pria ini datang bukan untuk ngopi, melainkan diduga mengincar motor pengunjung kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi mereka terekam jelas oleh CCTV. Saat satu pelaku mulai beraksi, seorang karyawan memergokinya. Tak disangka, pelaku diduga langsung mengacungkan sebuah benda yang diduga senjata api, membuat karyawan mundur demi menyelamatkan diri. Gagal membawa motor incaran, keempat pelaku kabur begitu saja. Rekaman menegangkan ini pun viral di media sosial dan kini masih diburu Polsek Kelapa Gading. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Bin Darmawan, di CNN Indonesia News Update. Tidak terima dilaporkan atas kasus KDRT terhadap istrinya, seorang suami di Lubuk Linggau membakar rumah mertuanya hingga membuat 10 rumah warga yang lain ikut terbakar. Atas kesalahan sang suami, sang istri bersujud meminta maaf kepada warga satu persatu.
1: Dengan bersujud dan bersimpuh di tanah, Wulan, seorang ibu rumah tangga, berusaha meminta maaf kepada warga. Permohonan maaf itu dilakukan setelah suaminya membakar rumah orang tuanya hingga merembet ke sejumlah warga di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wulan, sang istri, seolah menanggung kesalahan suami. Meski masih mengalami sakit di bagian tangan dan trauma akibat kasus KDRT yang menimpanya, Wulan tetap berusaha meminta maaf kepada para warga yang menjadi tetangganya. Momen itu membuat banyak warga merasa sedih dan iba. Meski tak menyalahkan Wulan, para tetangga tetap merasa sedih lantaran mereka juga kehilangan rumah dan kini harus memulai hidup dari nol.
2: Kalau ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku, mohon dapat diproses seadil-adilnya.
3: Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi.
2: Harta benda kami sudah habis semua.
1: Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 9 malam. Kebakaran itu menghanguskan 10 unit rumah dan satu buah gudang. Kebakaran ini dipicu oleh MSE, suami Wulan, yang emosi karena dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan bensin hingga api membesar dan membakar rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. 5 jam setelah kejadian, MSE ditangkap polisi saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan polisi pula, pelaku positif mengonsumsi narkoba.
4: Setelah dari penangkapan kemarin, sempat kita juga cek urin, terindikasi pelakunya juga.

0: pengguna narkoba karena dari cek urin tersebut hasilnya positif.
1: Atas tindakannya, MSE akan dijerat dengan pasal berlapis. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
2: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Dan hingga Selasa siang, dua orang di antaranya, asisten rumah tangga dan pengasuh bayi, masih tertimbun.

0: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan crane dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
1: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
0: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada satu jenazah diduga korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa yang ditemukan.
3: Kami menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan terkait masalah pakaiannya.
2: Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kecelakaan KLM Nurul Salsa yang tenggelam pada 15 Juli lalu. Korban ditemukan pada hari ke-7 pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan jenazah ditemukan setelah nelayan di Pulau Pamalikang melaporkan adanya sesosok jenazah yang terapung di perairan sekitar pulau tersebut. Dari total 78 penumpang yang terkonfirmasi berada di atas kapal, sebanyak 59 orang berhasil ditemukan selamat, 18 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikutnya ada pasangan lansia yang tertimpa ban truk kontainer. Ya, kita lihat inilah kamera dashcam yang merekam detik-detik ban truk kontainer yang terlepas dan menimpa pemotor melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Ban truk ini meletus lalu terlepas dan mengenai pengendara motor hingga terjatuh. Pasangan lansia yang menjadi korban mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Dan hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Pengemudi kendaraan berat juga diimbau rutin memeriksa kondisi kendaraannya sebelum beroperasi. Selanjutnya ada berita viral di mana atlet golf wanita diduga diculik. Seorang atlet golf putri wanita yang berinisial JW diduga diculik.

0: menghentikan penyelidikan kasus ini. Berikutnya viral di media sosial, pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu di salah satu kios pedagang emas di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat membeli emas palsu pasutri ini, para korban merugi hingga lebih dari 6 juta rupiah.
1: Baru ini berapa kali bikin begini nih, penipuan emas palsu, itu barang buktinya.
2: Video viral ini memperlihatkan dua pelaku MU dan RI yang merupakan pasangan suami istri tertangkap warga usai diduga menipu pedagang emas dengan menjual emas imitasi seharga dengan emas asli. Aksi pasutri itu terungkap setelah menjual emas palsu ke salah satu pedagang emas di pasar tradisional Minasa Maupa, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pasutri ini menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi tersebut hanya diperoleh melalui pesanan online seharga 66 ribu rupiah. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu.
1: Ini nota palsu, guys. Nota palsunya.
2: Sebelumnya, aksi pasutri itu terbilang licin. Menurut salah seorang pedagang emas, dirinya tidak curiga dengan aksi kedua pelaku saat menjual emas imitasi karena turut membawa nota pembelian emas.
3: Enggak, memang sudah ada suratnya.
4: Suratnya berarti ada surat. Oh, enggak curiga, Mas?
3: Enggak, karena suratnya itu masih baru, serta di situ suratnya ada alamatnya serta nomor HP-nya.
2: Dari tangan keduanya, petugas menyita gelang, anting, serta cincin emas imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat pelaku.
5: Jadi untuk meyakinkan ini pembeli, terlebih dahulu dia juga membuat nota palsu, seakan-akan barang ini adalah barang asli. Sehingga barang tersebut saat ini sudah diamankan oleh penyidik untuk proses lebih lanjut terhadap kedua pelaku.
2: Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Satreskrim Polresta Goa, Sulawesi Selatan dan diancam kurungan maksimal 4 tahun penjara. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
0: Dua tahun bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan robo dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain. Simak selengkapnya usai jeda.

0: Dua tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain dengan waktu belajar terbatas sehingga proses belajar mereka terganggu dan menimbulkan keprihatinan orang tua.
1: Potret memprihatinkan terlihat di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan Selasa siang. 4 ruang kelas dan 1 ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS masih dalam kondisi rusak parah setelah roboh pada November 2024 lalu. Rangka atap yang ambruk masih terlihat menimpa meja dan kursi belajar. Genteng berserakan di lantai, sementara beberapa perlengkapan belajar dan jadwal piket masih menempel di dinding kelas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan para orang tua murid. Mereka menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun progres nyata terkait rehabilitasi gedung sekolah. Padahal, selama 2 tahun, anak-anak mereka harus menjalani kegiatan belajar dengan berbagai keterbatasan. Akibatnya, sebanyak 274 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga.
2: Tahun ini numpang? 2 tahun,
3: anak-anak pada menumpang, terus juga kita kan memprihatinkan karena 2 tahun itu anak-anak jadinya terganggu segala-galanya gitu kan, dari sistem pembelajarannya. Terus di rumah kan anak-anak pada ngaji nih habis ibadah asar ya kan, kebanyakan semua pada ngaji di habis ibadah asar gitu. Jadi selama 2 tahun itu ya anak-anak gak ngaji gitu.
1: Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bangunan SD Negeri yang roboh di kawasan Kebayoran Lama akan segera diperbaiki. Mengutip Detikcom, Pramono mengakui baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya viral di media sosial.
4: Yang pertama saya ingin jawab, ini SD Negeri di Kebayoran Lama. Kebetulan Dini sendiri yang mengambil gambarnya muter-muter dan sebagainya, dan

0: meninggal, tentunya segera kami tangani. Dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD Negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan.
1: Para orang tua siswa berharap janji pemerintah dapat segera direalisasikan agar para siswa kembali belajar secara normal di gedung sekolah mereka sendiri. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kota kembang. Sesuai julukan ini, sejak lama banyak pedagang bunga bermunculan di kota ini. Salah satunya di pasar bunga Wastu Kencana. Di tengah gempuran perubahan zaman, para pedagang bunga berusaha bertahan meski omset penjualan mereka terus mengalami penurunan.
3: Berdiri sejak tahun 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di kota Bandung. Dulunya pasar ini adalah gabungan pedagang dari kawasan Jalan Braga, Tamblong, hingga pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang strategis di pusat kota menjadikan tempat ini rujukan utama warga untuk membeli beragam jenis bunga segar. Aktivitas sudah terlihat sejak pukul 7 pagi, pedagang mulai bersiap di kiosnya masing-masing. Eliani, wanita berusia 57 tahun ini bersama sang suami masih mempertahankan usaha turun-temurunnya. Ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
4: Kenapa masih bertahan?
5: Ya kan seharinya kan uang keluarnya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
4: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini?
5: Emang jauh banget kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana?
6: Ya dulu mah rame.
5: Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau catering sampai 50.
3: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik. Kisah pasang surut pedagang bunga Wastu Kencana juga dirasakan oleh Budiarto. Pedagang berusia 52 tahun ini adalah generasi ketiga pedagang bunga di sini. Sempat dijuluki pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini kejayaan perlahan memudar. Maraknya penjualan online dan pandemi COVID memadamkan keramaian yang dulu pernah ada.
5: Jadi mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
7: Pandemi kan kita tutup 2 tahun, disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan nggak ada. Pas mulai lagi, anggap aja dari nol lagi ya. Serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
3: Bersama puluhan pedagang lainnya, Budiarto menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana pasar bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu. Meski tak seramai dulu, namun sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
8: Sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
5: Ini lumayan lucu-lucu.
8: Lucu-lucu, bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
3: Ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan. Bukan sekedar tempat belanja, pasar bunga Wastu Kencana sebagai simbol budaya lokal yang tak lekang oleh zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Usai jeda, saya ajak Anda kulineran ke Bandung untuk mencicipi mie gaya Chinese Indonesia dengan aneka topping. Tetaplah di News Update.
9: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan kota Bandung kini menjelma jadi pusat kuliner kekinian. Salah satunya ada kedai yang menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap dan cocok untuk dimakan sore menjelang malam seperti sekarang ini. Namun sayang informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.

0: Inilah Bakmi Cokin. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap.
1: 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya, dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat.
0: Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan.
2: Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi tuh pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya.
0: Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung.
3: Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih.
4: Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru, asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Cocok. Jadi semuanya cocok.
0: Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya, diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran ini, polisi menangkap tiga pemuda yang berbonceng tiga dalam rombongan tersebut. Dari tiga pemuda ini, aparat turut menemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya. Ironisnya, saat diamankan, ketiga pemuda ini dalam keadaan pengaruh minuman keras. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar, Kompol Joko Pamungkas, diduga ketiga pemuda ini berencana melakukan aksi menyerang permukiman warga. Saat ini, petugas masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Masih dari Kota Makassar, seorang pemuda yang berboncengan motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka setelah tertancap anak panah busur di bagian paha dan menabrak sebuah mobil saat melarikan diri dari kejaran kelompok geng motor pada Minggu malam. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan

0: senjata tajam jenis busur dan parang milik rekan pelaku yang kabur. Berdasarkan keterangan warga, sebelum kecelakaan terjadi, korban dan seorang rekannya berboncengan motor terlibat kejar-kejaran dengan kelompok pemuda lain di jalanan. Saat melarikan diri itu, korban dan rekannya diduga dipepet oleh kelompok lawan hingga terkena busur panah dan kemudian menabrak mobil yang terparkir. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran korban dan rekannya dalam insiden tersebut. Video amatir merekam detik-detik aksi kejar-kejaran antara petugas dan kelompok remaja yang diduga gangster. Saat berpatroli, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim memergoki sekumpulan remaja mencurigakan yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya, 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 13 senjata tajam serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran. Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran, termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa kelompok tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang pria babak belur dihajar massa saat kepergok mencuri motor milik warga yang tengah takziah di Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di lokasi lain di Bogor, Jawa Barat, polisi menangkap pemulotan maling yang membawa kabur mobil niaga Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren. Para pelaku menggunakan perangkat elektronik khusus untuk mengganggu sistem pelacakan GPS.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial ARA babak belur dihajar massa di Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu 18 Juli. Sebelumnya pelaku terpergok warga saat akan mencuri sepeda motor yang sedang parkir ditinggal takziah oleh pemiliknya bernama Nur Saidah. Beruntung lokasi pencurian dekat dengan Polsek Ngoro dan pelaku berhasil diamankan hingga dibawa ke Polsek Ngoro untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku mengaku tidak bekerja dan nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi, sedangkan uang digunakan untuk senang-senang. Rencananya sepeda motor akan dijual ke Madura.
2: Buat senang-senang, Pak.
3: Senang-senang itu gimana?
2: Ya, kayak dugem gitu.
3: Dijual motornya buat dugem. Mau dijual kemana rencananya kalau memang dapat?
2: Madura.
1: Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Kini kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut ditangani oleh Polsek Ngoro.
4: Lanjut kronologisnya, saat itu jadi ada warga Ngoro, khususnya Desa Lolawan, itu melaksanakan takziah ke rumah keluarganya di wilayah Ngoro. Di wilayah desa Ngoro pada saat takziah menggunakan sepeda motor yang digunakan itu diparkir, pada saat ngobrol di dalam kok kelihatan ada sepeda motornya itu dituntun sama orang gitu loh, didorong sama orang sampai sudah keluar ke jalan raya gitu. Akhirnya teriak terus dibantu sama masyarakat, berhasil diamankan satu orang.
1: Petugas unit Reskrim Polsek Tajur Halang berhasil menangkap 4 pelaku pencurian kendaraan niaga. Satu pelaku ditembak kakinya oleh petugas karena melawan petugas saat ditangkap. Sebelumnya para pelaku terekam CCTV saat menggasak kendaraan niaga di Desa Tajur Halang dan Desa Kalisuren, Kabupaten Bogor. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kunci letter T, tang berukuran besar, kunci gembok, serta sebuah perangkat elektronik berbentuk menyerupai USB. Perangkat tersebut diduga digunakan untuk mengganggu atau menghambat sistem pelacakan GPS pada kendaraan yang menjadi sasaran pelaku.
5: Ada tang, ada kunci letter T, dan ini agak sedikit unik, ini kayak USB. Biasa dicolok di mana, di mobil. Ini fungsinya adalah untuk membuyarkan sinyal GPS. Dilakukan tindakan terhukum.
1: Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Legend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bahu jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari kasus lain, ada seorang atlet golf putri diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Nah, sementara viral di media sosial, ada seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
6: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini, pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
7: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
6: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
8: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Mencelaprat juga.
9: Memang KTP-nya sini, Pak, deh?
8: Iya.
9: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
8: Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu, kalau tidak salah.
9: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia?
8: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
10: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
11: Waktu mau berangkat itu ke ini Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
12: Oh iya. Sempat pamit ya, Pak. Iya.
6: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tak terima dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT dan seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah sang mertua. Naas 10 rumah warga lainnya ikut lenyap terbakar. Sang istri yang masih terluka bersujud meminta maaf kepada para tetangga. Nah, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, cemburu dengan ibu tiri, ada seorang anak tega membakar ayah kandung dengan menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban.

0: Pria berinisial ET terlibat cekcok dengan ayah kandungnya sendiri hingga berujung sang anak nekat membakar sang ayah di kediamannya di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf Medan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Awalnya korban dan tersangka terlibat keributan di depan rumah mereka. Pelaku yang membawa senjata tajam berusaha melukai ayahnya namun digagalkan oleh warga. Amarah sang anak belum reda, ia kemudian mengambil botol berisi BBM dan menyiramkannya serta membakar tubuh korban. Beruntung api yang membakar tubuh korban berhasil dipadamkan dengan cepat oleh warga. Korban pun dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tubuh terluka bakar. Warga yang kesal pun langsung mengamankan tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku cemburu karena ayah kandungnya lebih sayang kepada ibu tirinya. Saat ini tersangka sudah diamankan oleh petugas di Polsek Sunggal dan masih dalam pemeriksaan.
1: Karena si tersangka ini merasa cemburu terhadap orang tuanya, yaitu mama tirinya, di mana dianggapnya orang tuanya lebih sayang kepada mama tirinya. Mungkin ya dalam hal ekonomi juga demikian. Dia tidak dikasih uang, sedangkan mama tirinya.
0: MSE, pria 32 tahun, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah mertuanya sendiri. Ia gelap mata membakar rumah sang mertua usai tidak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT yang dilakukannya kepada istrinya. Naas, peristiwa pembakaran rumah sang mertua berujung api merambat ke rumah warga sekitar dan satu gudang barang. Total 10 rumah tetangga lainnya ludes dilalap api, sementara 4 lainnya rusak parah.
2: Infonya dari tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah obrak rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini.
3: Member ke semuanya.
2: Pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
0: Pasca kejadian, istri tersangka sekaligus korban KDRT berinisial W mencoba untuk mendatangi rumah ayah dan tetangganya yang dibakar oleh sang suami. Meski masih mengalami sakit pada bagian tangan dan trauma, wanita berusia 30 tahun ini bersujud memohon maaf di hadapan warga. Ulah sang suami tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga menghancurkan kehidupan banyak keluarga. Kebakaran ini memunculkan kepedihan bersama yang ditanggung korban, keluarganya dan para tetangganya ini.
4: Yang diberikan atau diterapkan kepada pelaku adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian juga untuk pembakarannya diterapkan pasal 308 KUHP Nasional.
5: Artinya dua yang diperlukan.
4: Ya, yang terkait dengan pelaku. Setelah dari penangkapan kemarin sempat kita juga cek urin, terindikasi pelaku juga pengguna narkoba karena dari cek urin tersebut hasilnya positif.
0: Hasil pemeriksaan polisi, tersangka MSE positif mengonsumsi narkoba. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Lubuk Linggau pasca berusaha hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta difonis 10 hingga 13 tahun penjara. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta divonis 10 hingga 13 tahun penjara. Keluarga korban menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mendesak jaksa untuk mengajukan banding.
1: Sidang pembacaan vonis kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan vonis berbeda sesuai peran masing-masing. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tiga aktor intelektual, yaitu Candy alias Ken, Dwi Hartono, dan Antonius Aditya Maharjuni tidak terbukti atas dakwaan primer pembunuhan berencana. Namun ketiganya dinyatakan terbukti turut serta menghilangkan nyawa korban sesuai dakwaan subsidiar. Ken dan Dwi Hartono divonis 13 tahun penjara, sedangkan Antonius Aditya Maharjuni divonis 10 tahun penjara.
2: Menyatakan terdakwa 1, Ken alias Ken, terdakwa 2, Dwi Hartono, dan terdakwa 3, Antonius Aditya Maharjuni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan nyawa orang lain, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Candy alias Ken dan terdakwa 2 Dwi Hartono masing-masing dengan pidana penjara selama 13 tahun dan terdakwa 3 Antonius Aditya Maharjuni dengan pidana penjara selama 10 tahun.
1: Selain pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan Ken dan Dwi Hartono membayar restitusi masing-masing sebesar 1,2 miliar rupiah. Sementara Antonius diwajibkan membayar 750 juta rupiah kepada ahli waris korban. Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang aset para terpidana.
3: Tiga terdakwa ini dihukum antara lain membayar restitusi sejumlah masing-masing 1,2 miliar. Saudara Antonius itu membayar restitusi sejumlah 750 juta. Kalau restitusi tidak dibayar, itu kemudian dikenakan jaksa diminta untuk merampas aset dan juga penghasilan dari pelaku. Asetnya tidak cukup, kemudian diganti dengan pidana penjara.
1: Dalam sidang yang sama, terdakwa Erasmus Wawo alias Eras divonis 9 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi 100 juta rupiah. Sementara sopir taksi online Eka Wahyu Hidayatullah diputus bebas karena dinilai tidak mengetahui rencana penculikan dan tidak terlibat dalam eksekusi kejahatan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum keluarga korban menyatakan vonis terhadap tiga aktor intelektual belum mencerminkan rasa keadilan. Pihak keluarga berencana mendesak jaksa untuk mengajukan banding karena meyakini perbuatan para pelaku merupakan pembunuhan berencana.
4: Putusan yang ada khususnya terhadap Ken, kemudian Dwi Hartono dan Antonius yang ternyata tidak maksimal. Ada kemungkinan bahwa kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding. Kami menginginkan apapun ceritanya, keluarga sudah kehilangan, anak kehilangan bapak, bukan soal materinya, tetapi kehilangan bapak, kehilangan sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak. Dan itu akan menimbulkan trauma, sehingga kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding untuk mendapatkan putusan yang maksimal, baik dari sisi pidana penjara maupun restitusinya.
1: Kasus ini berawal dari rencana pencurian dana rekening Dorman senilai sekitar 455 miliar rupiah. Korban Muhammad Ilham Pradipta diduga diculik untuk mempermudah aksi tersebut, namun kemudian dianiaya hingga tewas. Hingga kini proses persidangan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama masih terus berlangsung. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Pemirsa, kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang kantor sebuah bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta pada Agustus 2025 silam sempat menggegerkan publik. Insiden itu melibatkan skema kejahatan perbankan terencana yang berujung tragis. Para pelaku mengincar puluhan miliar rupiah di dalam rekening tidak aktif dan juga berupaya untuk memaksa Ilham untuk bekerja sama sehingga memuluskan skema pencairan dana itu. Naas, korban yang menolak bersekongkol berujung penyiksaan dan hilang nyawa. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini.

0: Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang sebuah bank di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diculik 4 orang di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Keesokan harinya, jenazah Ilham ditemukan dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran mengiringi penangkapan 3 dari 4 pria aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta Sabtu malam 23 Agustus 2025. Tiga pria yang mengetahui dibuntuti polisi berusaha melarikan diri dengan sebuah mobil pribadi di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Mobil pelaku dihentikan di tengah jalan. Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius Aditya diringkus tanpa perlawanan. Selain ketiganya yang ditangkap di Jawa Tengah, Kendi alias Ken juga diringkus di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu sore 24 Agustus 2025. Hingga akhirnya 16 September 2025, polisi merilis total 15 orang yang terlibat dalam pembunuhan kepala cabang bank ini. Polisi membagi mereka dalam 4 klaster pelaku, yaitu aktor intelektual, penguntit, penculik, dan penganiaya. Dalam klaster otak kejahatan terdiri dari 4 orang, yaitu Kendi alias Ken, Dwi Hartono, Yohanes Joko, dan Antonius. Kasus ini juga melibatkan oknum anggota TNI yang telah divonis 3 Juni 2026. Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan vonis kepada Serka Muhammad Nasir dengan kurungan penjara 13 tahun, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp750 juta dengan subsidiar 7 bulan kurungan jika tidak dibayar. Berikutnya, Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara, dipecat dari dinas militer, dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp500 juta dengan subsidiar 5 bulan kurungan jika tidak dibayar. Sementara Serka Franky Yaru divonis 1 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer.
1: Ya, silakan jawab PH atau memidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah Rp750 juta paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuatan hukum tetap.
0: Keputusan majelis hakim sempat membuat keluarga korban kecewa karena hakim tidak menerapkan unsur pembunuhan berencana. Pada September 2025 lalu, tim CNN Indonesia menelusuri rangkaian jejak penculikan hingga akhirnya korban ditemukan tewas.
2: Ya, pemirsa, di titik saya berdiri inilah lokasi tepatnya mobil Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang berplat merah, terparkir. Dan sesaat kemudian ada segerombolan penculik yang membawanya dengan mobil yang lain. Kejadian penculikan ini terekam oleh kamera CCTV yang berada di sebelah sana. Lantas, jejak-jejak Ilham menjadi misteri. Dan kami akan telusuri lebih dalam untuk

0: Dari lokasi penculikan di Jakarta, tim CNN Indonesia menuju ke Kampung Sambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tepat di mana sehari setelah dinyatakan diculik, jenazah Bangkir Ilham ditemukan tewas mengenaskan.
1: Ya, akhirnya saya sudah sampai di Kampung Karang Sambung, tepatnya di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, bersama dengan salah satu warga di sini yang sempat melihat secara langsung proses evakuasi dari jenazah Muhammad Ilham Pradipta. Jadi, Pak AB ya namanya ya?
2: Bahrudin
1: AB. Pak Bahrudin, kemarin sempat melihat proses evakuasi, mayatnya berada di mana, Pak? Tepatnya di sini kah atau di mana?
2: Di sini, Pak. Posisinya telungkup.
1: Telungkup, oke. Okay.
2: Iya, kepalanya ke arah timur.
1: Terus kondisinya gimana?
2: Kondisi kepala terikat lakban, 5 lilitan, tangan diikat sama tali rafia warna putih, merah, sama kaki diikat lakban warna hitam.
1: Warna hitam. Tapi dari kondisi fisik korban, tadi Anda menjelaskan ada lilitan lakban, setelah itu juga di tali semacam dari tangan hingga kaki, itu ada bentuk penganiayaan yang terlihat dari pandangan mata Anda tidak?
2: Ada. Yang di pas pinggul belah kanan ada bekas kayak tusukan.
1: Tusukan,
2: sama di leher, di belakang leher nih agak memar, sama belah perut sini belah kiri agak memar juga gitu.
1: Oke, berarti ada memar-memar di beberapa bagian tubuh korban saat ditemukan.
0: Dari lokasi penemuan jenazah korban di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim CNN Indonesia menuju lokasi penangkapan 3 tersangka penculikan di Jalan Johar Baru 3, Jakarta Pusat.
1: Perjalanan saya sudah sampai di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, tepatnya di depan rumah nomor 42 atau D42. Ini adalah rumah yang disinyalir kuat, yang kemarin sempat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian dan ditangkap 3 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penculikan atau klaster dari yang melakukan pengintaian dan juga penjemputan secara paksa terhadap kepala cabang bank berplat merah Muhammad Ilham Pradipta. Ada suara dari dalam. Kita akan coba kulik lebih dalam. Apakah ada yang menempati rumah ini? Iya, Bang. Gimana, Bang? Oke, oke. Iya, gimana, Bang? Ada nomornya.
0: 16 September 2025, polisi mengungkap motif di balik penculikan dan pembunuhan keji ini. Kawanan pelaku ingin menguasai dan memindahkan dana dari rekening dorman atau rekening tidak bertransaksi ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Dalam pelaksanaannya, kawanan pelaku menculik dan menyiksa korban agar ia menyetujui dan memfasilitasi pemindahan dana bernilai fantastis tersebut. Karena korban menolak untuk bekerja sama, para pelaku akhirnya menghabisi nyawanya.
1: Tepat berada di semak belukar di bawah saya ini, pemirsa, jenazah dari Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang bank berplat merah ditemukan oleh warga sekitar. Dan saat ditemukan, jenazah Ilham begitu mengenaskan, di mana terlilit lakban pada bagian kepala dan juga kaki, serta diikat tali rafia pada bagian tangannya. Saksi mata yang menemukan menyatakan sempat ada luka lebam pada bagian pinggang, kepala, dan juga bagian dada. Bahkan berdasarkan hasil autopsi dari Pusdokeskes, Rumah Sakit Polri menyatakan Ilham mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan ini menjadi sinyal kuat bahwa Ilham mengalami tindak penganiayaan berat yang menyebabkan Ilham kehilangan nyawa. Tim Liputan CNN Indonesia melaporkan.
3: Penanganan kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur telah memasuki babak baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

Kasus pelecehan seksual telah menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya ada 9 orang yang telah ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Tragedi itu bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, secepatnya. Karena tim kita sudah kita aturin, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, harus kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Polisi telah menetapkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kasus ini sangat memiriskan. 18 dari 13 tersangka yang ditangkap polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Suka tidak suka, kasus di Sampang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko.
4: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah umur.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2024 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual, baik dengan imbalan, kontak langsung, ataupun non-kontak. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13-24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
5: Ke kasus lain, tim perintis Direktorat Samapta Polda Jatim meringkus 7 remaja yang diduga akan melakukan tawuran saat berpatroli dini hari di Jalan Semarang, Surabaya. Sementara itu, tim Trisula Polrestabes Makassar meringkus 3 pemuda setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis parang. Ketiganya ditangkap usai berusaha kabur.

0: Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim perintis Direktorat Sabata Polda Jatim dengan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Hasilnya 7 remaja berhasil ditangkap dengan sebagian besar masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta lulusan SMA. Dari tangan mereka, polisi menyita 3 bilah senjata tajam berukuran 1,5 hingga 2 meter, serta sejumlah sepeda motor yang diduga digunakan untuk menuju lokasi tawuran.
1: Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster, demikian.
2: Itu masih pelajar atau seperti apa?
1: Rata-rata masih pelajar. Masih pelajar SMA, SMP maupun baru lulus SMA.
0: Ketujuh remaja beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Polisi masih mendalami rencana tawuran termasuk menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa oleh kelompok tersebut. Tim Trisula Polrestabes Makassar membubarkan kelompok pemotor yang melintas di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Dalam pengejaran, polisi menangkap 3 pemuda yang berboncengan 3 dalam rombongan tersebut. Diketahui ketiganya dalam keadaan mabuk, usai berpesta minuman keras. Aparat turut mengamankan 11 senjata tajam jenis parang yang sempat dibuang oleh rekan ketiganya.
3: Dan tidak mau berhenti dalam pengejaran tadi, dia membuang sesuatu. Ternyata kita setelah hentikan, anggota mengambil di sana mendapatkan sebuah bilah parang yang mereka akan gunakan untuk melakukan kejahatan.
2: Ini ada berapa orang tadi diamankan?
3: Untuk saat ini, karena kita mengejar dari satu kendaraan, 3 orang tadi berboncengan dan mereka juga dalam keadaan mabuk, habis minum tadi tuak, sehingga mereka kita amankan karena kita melihat adanya tadi barang sajamnya atau parangnya yang mereka buang.
0: Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, para pemuda ini diserahkan ke unit Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar. Petugas kini masih mendalami kepemilikan senjata tajam tersebut serta tujuan ketiga pemuda membawa parang saat berkeliling di Kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Teror pelemparan bodet kembali menggemparkan warga Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bodet dari gerombolan geng motor. Sementara itu seorang pelajar tewas dan 2 lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
5: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba 3 orang yang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inavis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inavis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
6: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
5: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan satu pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan 1 orang tewas, 2 luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa 3 senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan 2 kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
7: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
5: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, waspada aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di Gang Buntu seperti yang terjadi di permukiman warga Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di gang buntu permukiman warga di Jalan Gunung Sari 9 Sawo Besar Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Di lokasi lain di Ponorogo, Jawa Timur, seorang pencuri mengembalikan motor curiannya karena terekam CCTV dan viral di media sosial. Tak hanya itu, pemirsa, pelaku juga meninggalkan selembar surat berisi permintaan maaf.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9 Sawo Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku.
2: Kunci setang dibuka, udah dibuka, dibaliknya ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan. Udah dibuka, didorong, sinyal lain. Mana situ, yang bangun, tuh ada maling, kayak gitu. Yang ngambil ada 2 orang, kayak perawakannya kayak kenal, kayak orang gak asing lah, kayak gitu. Kalau nggak orang luar kemari nggak mungkin bisa masuk kemari kan sini gang buntu, kayak gitu. Mungkin ada orang dalam nih. Kayak gitu.
1: Seorang pria terekam CCTV saat menggasak motor milik warga desa Bandar Alim bernama Sutres di sebuah parkiran di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Namun setelah aksinya viral di media sosial, pelaku kemudian mengembalikan motor curiannya dengan cara memarkirkannya di sebuah pasar dan meninggalkan selembar surat berisi permintaan maaf. Kepada awak media, korban menuturkan aksi pencurian terjadi saat putranya memarkirkan motor untuk menonton kirab pusaka. Baru beberapa menit saat ditinggal, motor itu sudah raib digondol maling. Sementara Kapolsek Sumoroto, Kompol Haryo Kusbintoro menegaskan, meski motor sudah dikembalikan kepada pemilik, proses hukum tetap berjalan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku pencurian tersebut.
3: Yang perlu kita lakukan penyelidikan ya itu. Jadi memang setelah 2 hari dari pelaku ini itu mengambil sepeda motor ini dikembalikan di pasar ya, area pasar di pasar Sumoroto. Jadi dengan TKP itu jaraknya sekitar 2 kilo lah. Jadi di situ ditulisi juga di tulisan tersebut juga ada kata-kata tolong dikembalikan kepada pemiliknya, saya kilap. Nah, di situ nanti akan kita buat.
1: Warga Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Minggu pagi dihebohkan dengan temuan mayat seorang pemuda berinisial ADC yang merupakan warga setempat. Korban ditemukan tak bernyawa di samping motor Matic baru miliknya. Warga akhirnya melaporkan temuan korban tersebut ke pihak Polsek Rejotangan. Kasih Humas Polres Tulung Agung, Ibtu Nanang Murdianto, dikonfirmasi melalui telepon pada Senin pagi membenarkan kejadian ini. Peristiwa ini diduga akibat korban berkendara dalam pengaruh alkohol sehingga terjadi kecelakaan tunggal terjun ke sungai irigasi anak Sungai Lodagu. Tim Inavis yang memeriksa jenazah tidak ditemukan tanda kekerasan dan jenazah telah diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: So, kalau aku.
2: RMA langsung pucat wajahnya saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Garut di kawasan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Pria ini nekat mengedarkan narkotika jenis Sinte dengan modus menyamar menjadi penjual tahu bulat keliling agar mudah berbaur. Barang bukti disimpan di sela-sela gerobak terbungkus plastik. Pelaku lain, untuk mengelabuhi petugas, ia sengaja menyimpan narkotika di sebuah pemakaman umum. Sinte disimpan di balik batu kuburan tak jauh dari nisan. Senin siang, Wakapolres Garut, Kompol Deni Rahmanto, menunjukkan barang bukti. Polisi mengungkap 13 kasus narkoba mulai dari sabu, tembakau sintetis, dan obat terlarang. Dalam operasi 2 bulan terakhir, total tersangka berjumlah 20 orang. Polisi mengamankan barang bukti gerobak tahu bulat, sabu seberat 78 gram lebih, tembakau sintetis 639 gram, dan ratusan obat terlarang. Polisi menerapkan sejumlah pasal berbeda tentang narkotika kepada para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
3: Coba tempar, Mus. Kurang fokus itu.
2: Satres Narkoba Polresta Tuban Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika. Sebanyak 6 pengedar berhasil ditangkap dengan barang bukti belasan gram sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat ditangkap petugas, para pelaku sempat membuang barang bukti sehingga petugas harus melakukan penyisiran. Tersangka diketahui berinisial YTA, YDS, dan TA. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 5,63 gram sabu-sabu, 3 unit handphone, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000. Selain itu, Satres Narkoba juga berhasil mengungkap 3 kasus pengedaran sabu-sabu. 3 tersangka diamankan, antara lain berinisial FH, S, dan LKA dengan barang bukti 9,22 gram sabu serta 19 butir pil ekstasi. Panik saat disergap petugas, tersangka sempat menyembunyikan barang bukti. Namun setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukannya. Para tersangka kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Tiffany Raitama. Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru. Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Eskalasi konflik di Gaza kembali memanas setelah serangan udara Zionis Israel menyebabkan warga meninggal dunia dan 16 anak terluka. Pasca dua gempa bumi yang mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah dan menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 luka-luka, pemerintah Peru kini menetapkan status darurat selama 60 hari. Unjuk rasa menuntut reformasi pendidikan di India berakhir ricuh. Mahasiswa menuntut Menteri Pendidikan India mundur buntut skandal kebocoran soal ujian. Uniknya, pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.
1: Ratusan mahasiswa dan massa unjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan batu dan merobohkan barikade di kota New Delhi pada Senin malam. Aksi penolakan terhadap Menteri

0: Pendidikan India ini diwarnai tindakan aparat yang menyemprotkan gas air mata serta memukul kelompok mahasiswa. Pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa, Abhijit Debke, yang hadir di lokasi aksi sempat mengalami kondisi fisik yang drop hingga dibantu oleh peserta aksi lainnya.
1: आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा? ये सबको पता है, ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे।
0: Sementara itu, kepolisian Delhi menegaskan bahwa penahanan terhadap sejumlah peserta aksi dilakukan karena unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan terjadi pelemparan batu kepada petugas.
2: No, there was an unlawful assembly जिसको deal किया गया. कुछ stone pelting के incidents हुए हैं. कुछ protesters को Delhi police ने detain भी किया. Appropriate action लिया जा रहा है.
0: Sejak Senin siang, aksi protes terus dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah kelompok pemuda di sejumlah kota besar di India yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur buntut skandal kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran. Skandal kebocoran soal ujian pada Mei lalu memaksa sekitar 2 juta siswa mengulang ujian dan memicu gelombang kemarahan atas dugaan korupsi pendidikan di India.
3: Dua gempa bumi mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupacha atau wilayah Juni. Bencana ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 terluka. Pemerintah Peru telah menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak.
0: Drone menunjukkan kerusakan parah di desa Pumpunya, Kecamatan Congos Bakos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.
3: Berikutnya, kebakaran besar di pusat logistik Cupang Korea Selatan masih belum berhasil dipadamkan setelah lebih dari 52 jam. Otoritas kini mengantisipasi risiko runtuhnya bangunan. Hujan ekstrem memicu banjir besar terjadi di Chile hingga menelan 5 korban jiwa dan mengisolasi puluhan ribu warga. Pemerintah pun menetapkan status bencana.
4: Kebakaran besar melanda pusat logistik milik perusahaan portal belanja elektronik Kupang di Incheon, Korea Selatan hingga memasuki hari ketiga pada Senin. Api yang berkobar lebih dari 52 jam memicu kekhawatiran akan risiko runtuhnya bangunan. Kepulan asap tebal masih membubung dari gudang berlantai 3 saat petugas menyemprotkan air ke titik api. Drone juga dioperasikan untuk memantau kondisi di dalam bangunan yang dipenuhi asap pekat bersuhu tinggi. Kebakaran diduga cepat membesar karena gudang menyimpan banyak material mudah terbakar seperti produk rumah tangga. Beruntung, otoritas pemadam kebakaran menyatakan 121 pekerja berhasil mengevakuasi diri dan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Meski demikian, pencarian akan kembali dilakukan setelah api sepenuhnya padam untuk memastikan tidak ada orang yang masih terperangkap. Lima orang tewas setelah hujan ekstrim menerjang wilayah utara dan tengah Chile. Pemerintah menetapkan status bencana di sejumlah daerah pada Senin menyusul banjir dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Rekaman udara memperlihatkan luapan sungai yang menenggelamkan sejumlah kawasan. Luapan air menghantam permukiman, merusak rumah, tiang listrik, serta jembatan. Arus yang deras juga memutus akses ke sejumlah kota, membuat puluhan ribu warga terisolasi. Data Otoritas Penanggulangan Bencana Chile menunjukkan lebih dari 99 ribu orang terputus dari akses darat. Ribuan orang mengungsi, 17 orang terluka, dan 4 orang masih dinyatakan hilang.
3: Kita ke informasi selanjutnya, eskalasi konflik di Jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara Zionis Israel menyebabkan warga meninggal dunia dan 16 anak terluka. Sementara itu gelombang unjuk rasa warga Israel di wilayah Negev justru menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza dan meminta warga Palestina untuk keluar dari Gaza.
4: Tugas medis bergegas membawa anak-anak yang terluka ke rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza. Sejumlah korban anak-anak lainnya dan orang dewasa terus berdatangan untuk mendapatkan perawatan setelah serangan Zionis Israel yang menghantam kawasan pengungsi di Jabalia, kota Gaza.
5: كنت بزور شاب صاحبي بالقرب من جمال السعيد وفجأة حصل انفجار كبير جدا انفجارين متتاليين ذهبنا فورا إلى المكان وجدنا أن كثيرا من الأطفال ملقون على الأرض النساء تصرخ الشباب يركضون لإنقاذ الجرحى في هذا الوقت بالعادة الأطفال يلعبون يمرحون
6: طبعا تعاملنا مع الحالات 3 شهداء وعدد من الإصابات طبعا الإصابات كلهم أطفال ونزع في المكان غير أي تحذير انذار قامت جمعية الفرسان لإسعاف الطوارئ نقل الإصابات والشهداء
4: Masih di kota Gaza, serangan Zionis Israel lainnya juga menghantam sebuah mobil sipil di Jalan Al-Jala, Gaza. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api serta mengevakuasi korban kritis. Di tengah situasi kritis di Gaza, ratusan demonstran di Negev Israel justru berpawai menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di jalur Gaza. Warga menerobos penjagaan dan berbondong-bondong menuju jalur Gaza. Aksi yang dihadiri oleh puluhan pejabat termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ini mendorong warga Israel untuk kembali ke Gaza dan sebaliknya menyuruh warga Palestina untuk pergi.
7: שהמשטרה חשבה אחרת, אבל בכל מקרה מה שחשוב זה שאנשים רוצים לחזור לעזה. מי היה מאמין אחרי 3 שנים, אם לפני 3 שנים הייתי מדבר איתכם, שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי עזה, והיום הציבור כאן אומר רוצים להתיישב בעזה, רוצים לחזור הביתה, רוצים לעודד הגירה בעזה.
4: Israel sebelumnya telah menarik seluruh pasukan serta 8.000 pemukim dari Gaza pada tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan pemerintah Israel kala itu guna mengurangi beban biaya operasional serta ancaman serangan terhadap pemukim Israel. PBB dan dunia internasional telah menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional.
3: Pemerintah kota New York tegas mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan International Criminal Court atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menjelang sidang Majelis Umum PBB, Wali Kota New York Zuhra Mamdani menegaskan pihaknya sedang meninjau langkah hukum jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di New York. Ia menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dari ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihormati. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari kantor Perdana Menteri Israel yang menyebut ICC sebagai mahkamah ilusi. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat.
8: We're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity. For war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Sementara upaya dan proposal perdamaian yang diajukan negara mediator terhadap Iran terus dilakukan. Tiga rudal balistik Iran masih terus menyasar sejumlah titik di Yordania. Serangan ini merupakan gelombang balasan operasi Nasr II dari Garda Revolusi Iran atau IRGC yang menentang fasilitas dan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan udara terbaru ke sejumlah wilayah Iran. AS menegaskan serangan akan terus dilakukan untuk melemahkan kapasitas militer Iran. Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima proposal dari negara-negara mediator guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman maupun iming-iming dari Amerika Serikat dan Israel. Dalam sebuah wawancara khusus, Araghchi menceritakan ketika Amerika menyerang Iran pada Februari lalu.
9: Dalam wawancara yang dirilis Minggu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengisahkan situasi pada hari-hari pertama perang. Saat itu pejabat pemerintah disebut terputus dari jaringan komunikasi dan berusaha memastikan siapa saja yang masih selamat.
10: Man as hamja umadam az kharije va ta 3 roz shayad ma kamelan qat budim as hamich. Faqat donbalim budim ke binim ki زنده است که شهید شده حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم تا روز خبر رسید که ایشون شهید نشدن ولی ارتباطی نداشتم من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار
9: Araghchi juga mengatakan pemerintah Iran telah menyiapkan rencana tanggap darurat apabila terjadi serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran melalui prosedur yang disebut dengan kode 110. Menurut Araghchi, perang melawan Amerika Serikat telah membuka mata dunia.
10: همه کسانی که وزاری که با شما ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودش ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود
9: Menurut Araghchi, meski perang terjadi, kebijakan dan prinsip Republik Islam Iran tidak berubah. Iran tidak akan run dan tidak akan tunduk pada ancaman maupun iming-iming dari Amerika Serikat dan Israel.
3: Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi selengkapnya di World Now sesaat lagi.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama World Now. Ketegangan di wilayah Suriah Selatan kembali pecah setelah warga lokal di Dara Barat berkonfrontasi langsung dengan pasukan militer Israel. Di tengah eskalasi yang kian meningkat, Presiden Transisi Suriah Ahmed al-Sharam mengecam pasukan Zionis yang masuk ke wilayah Suriah. Sejumlah pemuda dan anak-anak di desa Jamla Dara Barat melempari patroli militer Zionis Israel dengan batu guna menghalangi pergerakan mereka. Tembakan senjata api terdengar di lokasi ketika pasukan Israel berupaya menerobos. Akibatnya dua anak dilaporkan terluka akibat tembakan. Aktivitas militer Israel di Dara dan Quneitra, Suriah terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir sejak pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024. Israel memperluas kehadiran militernya di zona penyangga serta melancarkan serangan udara dan laut ke sejumlah fasilitas militer Suriah. Kekecewaan atas kekalahan timnas Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026 berujung ricuh. Ribuan pendukung yang berkumpul di kawasan Obelisco Buenos Aires terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah tim Tango takluk dari Spanyol. Sementara itu ratusan pendukung Argentina memberikan penghormatan terakhir kepada Lionel Messi di kota kelahirannya, Rosario.
1: Suasana perayaan yang semula diwarnai dukungan bagi timnas Argentina berubah menjadi kerusuhan di pusat kota Buenos Aires. Rekaman video memperlihatkan ratusan supporter meninggalkan kawasan Obelisco sebelum sejumlah di antara mereka melempari petugas dengan berbagai benda. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air. Sejumlah supporter juga terlihat diamankan oleh petugas. Hingga berita ini disusun, pihak berwenang belum merilis jumlah korban maupun orang yang ditangkap akibat insiden tersebut. Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh ratusan supporter Argentina di kawasan Monumen Bendera Nasional di kota Rosario, kampung halaman Lionel Messi. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 di final, para pendukung menilai hasil tersebut tidak mengurangi prestasi tim yang berhasil menembus dua final Piala Dunia secara beruntun. Mereka juga menyebut Lionel Messi tetap menjadi sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.
2: Desde el momento que le ganamos a Inglaterra, creo la mayoría dijo, muchacho, hasta acá llegamos, la verdad que lo dieron todo y lo que más quería el pueblo argentino era ganarle a los ingleses, la verdad.
1: Supporter lain menyampaikan terima kasih kepada Messi bukan hanya atas prestasinya di lapangan, tetapi juga atas sosoknya sebagai pribadi dan teladan bagi banyak orang.
3: Porque ganamos un subcampeonato, que no es poco. Somos los dos mejores del mundo, los dos equipos mejores del mundo. Hay que festejarlo.
1: Meski gagal meraih gelar dunia keempat, para pendukung meyakini generasi emas Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Messi telah meninggalkan warisan besar dan berhasil menyatukan bangsa melalui sepak bola.
0: Kita ke informasi lain, Inggris kini memiliki Perdana Menteri baru, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya. Burnham berjanji akan membawa perubahan besar serta siap menjalankan strategi baru untuk mengatasi krisis biaya hidup. Suasana di Downing Street, London terlihat ramai Senin siang ketika mantan Perdana Menteri Keir Starmer meninggalkan kantornya dengan didampingi sang istri. Starmer menyatakan tugasnya telah selesai dan merasa bangga atas capaian perjuangan politiknya sebelum resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Charles di Istana Buckingham. Keputusan mundur ia ambil setelah mendengar masukan dari Partai Buruh.
4: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
0: Setelah diterima oleh Raja Charles di Istana Buckingham, Andy Burnham bersama istri tiba di Downing Street dengan sambutan hangat dari pendukung. Burnham menegaskan siap menjalankan perubahan besar untuk mengakhiri ketidakstabilan politik, termasuk menyiapkan rencana jangka panjang 10 tahun. Sebelum resmi menjadi Perdana Menteri, Burnham sempat mengikuti kegiatan sosial di sebuah yayasan kemanusiaan.
5: I will bring forward a new plan for Britain. A 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow.
0: World Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.

0: Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana. Di sebuah fasilitas peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam.
2: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ke ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong, tutup gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin.
3: 因为最近两年就是天气都是变化无常的，然后呢，我希望就是多看一些天气预报啊，然后的一个体验机会的话，我觉得是更棒的。对对对，就是让我们自己有心理的预期，就是我们可能会遇到什么样级别的这样的一个。
2: Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100 ribu orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.
1: Berikut ritual inisiasi harus dilakukan para pemuda suku KB di Togo untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Salah satu ritualnya adalah dengan bergulat. Informasi ini sekaligus menutup World Now siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
4: Ribuan warga memadati arena gulat tradisional Evala di wilayah Kara, Togo Utara. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini menjadi ritual inisiasi bagi pemuda suku Kabye untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para pemuda untuk beradu kekuatan dalam gulat tradisional Evala. Diiringi musik dan tarian adat, mereka bertanding di hadapan ribuan penonton yang memenuhi arena. Bagi masyarakat Kabye, Evala bukan sekedar olahraga. Tradisi ini menjadi ujian keberanian, ketahanan fisik, dan tanggung jawab sebelum seseorang diakui sebagai orang dewasa.
5: De lutter, il y a un âge donné, à 20 ans, on t'initie, première année. C'est ça, tu prouves que tu es un Evalo.
4: Menurut para tokoh adat, tradisi Evala kini terus berkembang dan lebih aman dibanding masa lalu. Petugas medis disiagakan di setiap arena untuk memberikan pertolongan jika terjadi cedera.

polisi karena melakukan KDRT terhadap istrinya. MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat 17 Juli 2026 lalu di Kelurahan Jawa Kanan SS Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku MSE yang emosi ini membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Saat ini pelaku MSE sudah ditahan polisi dan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Pasca kejadian ini, pada Minggu sore, ibu rumah tangga bernama Wulan ini mencoba kembali mendatangi rumah ibu dan tetangganya yang turut menjadi korban kebakaran. Ia bersujud memohon maaf akibat ulah suaminya membakar rumah mertua hingga membuat rumah mereka turut terbakar. Yang paling menyayat hati, perempuan yang diduga selama ini menjadi korban KDRT itu justru harus memikul rasa malu atas perbuatan orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.

0: Video viral memperlihatkan dua pelaku, MU dan RI, yang merupakan pasangan suami istri, tertangkap warga usai diduga menipu pedagang emas dengan menjual emas imitasi atau palsu seharga dengan emas asli. Aksi mereka terungkap setelah menjual emas palsu ke pedagang emas di pasar tradisional Minasamo Pagoa, Sulawesi Selatan. Emas palsu dijual seharga 1,2 juta rupiah, padahal emas imitasi hanya diperoleh melalui pesanan online seharga Rp66.000. Dari tangan keduanya, petugas menyita gelang, anting, serta cincin emas imitasi beserta 6 lembar nota pembelian palsu yang sengaja dibuat pelaku untuk mengelabui pedagang. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Satreskrim Polresta Goa, Sulawesi Selatan, dan diancam kurungan maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kesal kendaraannya terhalang saat hendak keluar parkiran, seorang pria nekat membacok pria lain hingga terluka di parkiran Hotel Kundur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara di Jawa Tengah, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil meringkus pelaku perampasan yang disertai pembacokan di kawasan Semarang Utara.
2: Kamera CCTV merekam aksi pembacokan terhadap CTR 21 tahun di Kelurahan Dadap Sari, Semarang Utara, Selasa dini hari. Korban yang hendak membeli makanan diserang dengan celurit oleh seorang pria. Beruntung aksi sadis itu dilerai pria lain hingga korban berhasil kabur meski ia mengalami luka robek parah di telinga kiri. Saat korban pergi itulah pelaku kemudian kembali ke TKP dan menggasak telepon genggam milik korban yang terjatuh. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Selasa siang, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil membekuk pelaku berinisial AW di rumah orang tuanya di Jalan Petek, Semarang Utara. Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah celurit yang digunakan untuk menganiaya korban, telepon genggam korban, serta sepeda motor milik pelaku. Saat ini tim Resmob masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang masih buron. Sementara korban kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Aksi pembacokan juga terjadi di parkiran Hotel Kundur, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis malam 16 Juli lalu, dan videonya viral di media sosial. Korban berinisial SPM 33 tahun diserang membabi buta dengan parang oleh seorang pria bertopi. Beruntung rekan korban datang yang langsung melawan dan menghardik pelaku dengan kayu. Akibat kejadian ini korban mengalami luka-luka di tangan akibat tebasan parang. Sehari pasca kejadian 17 Juli pelaku berinisial AS 36 tahun berhasil ditangkap polisi di kontrakannya di Nagoya Business Center. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pembacokan itu ternyata bermula dari percekcokan antara pelaku dengan korban di tempat gelandang permainan atau gleper di kawasan Lubuk Baja. Pelaku tidak terima kendaraannya terhalang saat keluar parkiran.
3: Yang mana kemudian karena percekcokan itu kemudian berlanjut sampai di parkiran parkiran di Hotel Kundur, kemudian si pelaku melayangkan membacok ya, yang kemudian ditangkis oleh si korban sehingga terdapat luka-luka pada korban.
2: Tuah dari ulahnya, pelaku kini sudah resmi ditahan di Polsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Janjian melalui media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara. Satu orang tewas bersimba darah. Sementara di lokasi lainnya bentrokan dua kelompok pelajar dengan senjata tajam pecah di Jalan Karawang, Jawa Barat. Seorang pelajar kehilangan tangan kanannya akibat sabetan senjata tajam.

0: antar dua kelompok remaja di Jalan Kompleks UK Koja, Jakarta Utara mengakibatkan satu orang tewas bersimbah darah pada Sabtu, terekam CCTV dan video amatir. Korban remaja berinisial A, 16 tahun, tewas di tempat kejadian dengan luka akibat sabetan senjata tajam. Sepupu korban mengatakan awalnya korban A ini diminta tolong untuk ke warung, namun tak kunjung kembali. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di sebuah lapangan voli di dekat rumahnya. Pasca tawuran, korban juga ditinggal begitu saja oleh teman-temannya.
1: Di tempat kerja, Pak? Tahu,
2: Gimana, Pak?
0: Terkait tawuran di Jalan Kompleks UK Koja, Jakarta Utara, Unit Reskrim Polsek Koja membekuk pelaku AB dan JN, sepasang kakak beradik, di Babelan, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Selain AB dan JN yang menjadi eksekutor, polisi juga mengamankan satu eksekutor lain beserta tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua buah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban A, 16 tahun, hingga tewas. Polisi mengatakan kedua kelompok remaja ini berjanjian untuk tawuran melalui media sosial. Saat ini polisi memburu satu pelaku berinisial Ika yang menjadi buronan. Sementara keenam pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
3: Gas, gas!
0: Tawuran antar pelajar di wilayah Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali pecah. Kali ini bentrokan antara dua kelompok pelajar dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Pancawati, Kelari pada Senin malam kemarin. Akibat bentrokan ini, seorang pelajar bernama Rizky harus kehilangan tangan kanannya di bagian pergelangan. Kini korban menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Karawang. Sementara itu, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait tawuran antar pelajar tersebut. Kasus tawuran antar pelajar ini ditangani Satreskrim Polres Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, seorang prajurit TNI Angkatan Darat ditemukan tewas di tepi jalan dengan 10 luka tusukan di Kabupaten Tangerang. Sementara di Bandung, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek beberapa tempat judi online yang beromset miliaran rupiah. Dan berikut kilas kriminal.
5: Unit Resmob Polres Cilacap, Jawa Tengah berhasil meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di Cilacap dan Banyumas. Satu pelaku yang merupakan eksekutor dan pelaku lainnya sebagai penadah. Dari para pelaku, polisi berhasil menyita 9 unit sepeda motor, kunci letter T, handphone, serta helm. Kini polisi masih mengembangkan kasus curan mor antar kabupaten ini. Sementara, kedua pelaku terancam pidana 5 tahun kurungan penjara. Kawasan perumahan elit di Kabupaten Tangerang yang biasanya tenang mendadak gempar setelah ditemukan jenazah seorang prajurit TNI Angkatan Darat tergeletak di tepi jalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban beridentitas Prada Arif Budi Sampurna, prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 804 atau YONTP 804 Nabire. Dari pemeriksaan awal, barulah diketahui pada tubuh korban terdapat sejumlah luka tusuk. Sementara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah yang berlokasi di Jakarta, Purwakarta, dan Bondowoso yang dijadikan sebagai markas judi online jaringan internasional. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku sengaja mengajak para korban untuk bermain game pada aplikasi Dash Live yang di dalamnya berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas setelah sebelumnya melarikan diri ke Vietnam. Polda Jawa Barat menyatakan dalam menjalankan aksinya para pelaku sengaja menawarkan korbannya untuk mengunduh aplikasi game yang ternyata adalah situs judi online. Selain menyita uang tunai sebesar 1,7 miliar rupiah dari tangan para pelaku, petugas juga menyita aset bernilai miliaran rupiah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang. Kini para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: CCTV merekam aksi heroik dua karyawati konter handphone di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berhasil menggagalkan aksi pencurian. Keduanya berhasil membuat pelaku tidak berkutik dan di lokasi lain, mantan pekerja tower nekat mencuri spare part tower jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
0: Aksi pencurian ini berakhir dengan apes. Bukannya berhasil membawa kabur 2 unit handphone, pelaku justru tumbang di tangan 2 karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, 2 karyawati ini tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling. Bahkan mereka berani menarik pelaku dari motor hingga pelaku terjatuh. Warga yang berdatangan langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terjerat pinjaman online. Video amatir warga berhasil membongkar modus komplotan pencuri spare part tower telekomunikasi yang dilakukan sejumlah orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Dengan menyamar layaknya teknisi, para pelaku leluasa mengangkat aki, baterai, dan kabel tower tanpa ada kecurigaan. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi akhirnya membekuk sang eksekutor yang ternyata mantan pekerja tower. Di tempat persembunyiannya di Cinong, Kabupaten Jeneponto pada hari Senin dini hari. Komplotan ini diduga sudah beraksi di 6 kabupaten dan 1 kali di Kota Makassar, yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah, serta sempat mengganggu jaringan telekomunikasi. Rekaman CCTV ini menjadi akhir pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan niaga yang berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil melacak dan meringkus 4 orang pelaku. Saat akan ditangkap, satu pelaku melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan ke bagian kaki. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita kunci letter T, alat pembongkar gembok, serta perangkat yang diduga digunakan untuk mengacaukan sistem GPS kendaraan curian. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: 5 penghuni rumah dan seorang kurir paket terluka dalam ledakan rumah mewah di Medan, Sumatera Utara. 2 korban belum ditemukan. Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, ular sanca sepanjang 4 meter yang berkeliaran di plafon rumah makan menggegerkan warga. Dan kedua informasi ini akan kami hadirkan dalam Kilas Metropolitan.
2: Ledakan rumah di Medan pada Senin sore mengakibatkan 5 penghuni rumah dan seorang kurir yang sedang mengantarkan paket menjadi korban. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban di antara puing-puing bangunan. Dari hasil pencarian ditemukan seorang korban perempuan pada Selasa dini hari. Korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Seorang warga yang merupakan pekerja perabotan mengaku sempat menyelamatkan seorang sopir mobil mewah warna hitam yang sedang melintas di jalan tersebut.
3: Ada korban yang abang selamatkan, Bang?
6: Ada sopir.
3: Sopirnya, Bang?
6: Sopir yang melintas di situ.
3: Posisinya dia lagi ngapain, Bang? Sopirnya itu?
6: Melintas.
3: Lagi melintas. Terus? Di dalam mobil itu berapa orang, Bang?
6: Saya lihat sendiri, dan dia minta tolong apa.
7: Itu apa aja, Bang? Kondisinya gimana, Bang?
3: Kondisinya yang abang lihat gimana, Bang?
6: Kondisinya ya stabil, aman, nggak ada kendala, udah disetir. Cuma yang sebelah sini kan dia ketimpa batu. Jadi sebelah sini selamat.
2: Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran mencari 2 korban lain, yaitu ART dan babysitter. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang berukuran 4 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah makan di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur, Senin malam. Petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi lantaran ular terus menghindar saat akan ditangkap. Petugas terpaksa menjebol plafon rumah untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah berjibaku dengan mengerahkan 4 personel, akhirnya ular tersebut berhasil dievakuasi. Seorang atlet golf putri bernama Jesslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejak dilaporkan hilang pada 13 Juli lalu, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria dan dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa ini kemudian dilaporkan teman korban berinisial NH ke polisi pada 13 Juli lalu. Namun, di tengah proses penyelidikan yang sedang berlangsung, pelapor justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kecelakaan adu banteng antar sepeda motor terjadi di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya seorang balita berusia 5 tahun dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu kecelakaan mau terjadi pada ruas jalan Temanggung Wonosobo, Jawa Tengah dan merenggut nyawa seorang sopir truk tangki minyak sawit.
2: Inilah suasana lokasi kecelakaan di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Madiun, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Senin malam. Seorang pengendara motor terluka parah usai tabrakan keras dengan pengendara motor lain. Korban bernama Asep, warga Desa Japan, Kecamatan Badegan. Asep mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Hani, warga Desa Jembangan, Kecamatan Siman. Benturan yang sangat keras membuat Asep terpelanting dan terkapar di tengah jalan. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Sementara, Hani yang saat kejadian bersama seorang anak berusia 5 tahun juga mengalami luka serius. Sang anak turut menjadi korban dan harus mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara ketiga korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah video amatir pasca kecelakaan maut di ruas jalan Parakan Wonosobo, Dusun Banjaran, Desa Candiasan, Kecamatan Ketek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, serta 1 mobil keluarga. Peristiwa naas ini terjadi ketika truk tangki yang dikemudikan oleh Suroso berusia 67 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Ketika kejadian, sopir truk tangki diduga kehilangan kendali atas kendaraannya, kemudian menghantam 3 kendaraan lainnya. Sopir truk tangki yang terjepit kabin mengalami luka parah dan tewas di lokasi kejadian. Jasadnya berhasil dievakuasi dari bangkai kendaraan.
8: Evakuasi kita dari sekitar jam 6 sampai sekarang berarti jam 7.12. Memang agak susah kondisinya, memang sulit, sangat sulit.
9: Korban kondisinya?
8: Korban MD.
2: Korban lain dalam peristiwa ini mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Unjuk rasa menuntut reformasi pendidikan di India berakhir dengan ricuh. Mahasiswa menuntut Menteri Pendidikan India mundur, buntut skandal kebocoran soal ujian. Uniknya, pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.
10: Ratusan mahasiswa dan massa unjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan batu dan merobohkan barikade di kota New Delhi pada Senin malam. Aksi penolakan terhadap Menteri Pendidikan India ini diwarnai tindakan aparat yang menyemprotkan gas air mata serta memukul kelompok mahasiswa. Pendiri kelompok pemuda Cockroach Janta Party atau Partai Kecoa, Abhijit Debke, yang hadir di lokasi aksi sempat mengalami kondisi fisik yang drop hingga dibantu oleh peserta aksi lainnya.
11: आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है।
10: Sementara itu, kepolisian Delhi menegaskan bahwa penahanan terhadap sejumlah peserta aksi dilakukan karena unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan terjadi pelemparan batu kepada petugas. Sejak Senin siang, aksi protes terus dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah kelompok pemuda di sejumlah kota besar di India yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur buntut skandal kebocoran soal ujian masuk Fakultas Kedokteran. Skandal kebocoran soal ujian pada Mei lalu memaksa sekitar 2 juta siswa mengulang ujian dan memicu gelombang kemarahan atas dugaan korupsi pendidikan di India.
4: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalan kota untuk menyambut sang pemain. Sementara itu, meski harus puas menjadi runner-up, kepulangan dari tim nasional Argentina tetap disambut dengan haru.
10: Jutaan warga Spanyol memadati pusat kota Madrid. Mereka turun ke jalan demi menyambut kedatangan sang juara dunia usai timnya berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada laga final Piala Dunia. Suasana pesta begitu terasa meriah saat para pemain melakukan parade menggunakan bus beratap terbuka bertuliskan Kings of the World dengan kaos bertuliskan We Are Champions. Sebelum menggelar parade, jajaran pemain dan staf pelatih sempat diterima langsung oleh Raja Spanyol Felipe dan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang turut menyaksikan langsung laga bersejarah tersebut. Pemandangan ini tak hanya mengunci gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol, tetapi juga membakar semangat publik Spanyol untuk membidik gelar ketiga saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030 mendatang. Sementara itu, tim nasional sepak bola Argentina kembali ke tanah air pada hari Senin waktu setempat. Setelah finish sebagai runner-up di Piala Dunia 2026. Meski diguyur hujan deras, para pendukung menunggu pesawat yang membawa rombongan dari Amerika Serikat tersebut mendarat di Bandara Internasional Ezeiza, Buenos Aires. Setelah pesawat parkir di hangar, karpet merah dibentangkan dan orkestra Grenaderos tampil saat para pemain turun dari pesawat. Dari total 19 pemain yang pulang ke tanah air, sang kapten Lionel Messi dipastikan tidak ikut dalam rombongan penerbangan tersebut.
4: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil yang memperlihatkan saat ban truk pecah dan juga lepas hingga menghantam pengendara motor lansia. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Viral di media sosial, ban truk tronton pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Sementara di lokasi lainnya, 4 kawanan pencuri motor menyatroni sebuah kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan mengacungkan senjata api. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Viral, sebuah video dari rekaman dashcam merekam detik-detik saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan terlepas saat melaju sehingga menghantam pengendara motor Pasutri Lansia yang melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Akibat hantaman keras ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa ke rumah sakit. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bawah jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. 4 pria ini datang bukan untuk ngopi, melainkan diduga mengincar motor pengunjung kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi mereka terekam jelas oleh CCTV. Saat satu pelaku mulai beraksi, seorang karyawan memergokinya. Tak disangka, pelaku diduga langsung mengacungkan sebuah benda yang diduga senjata api, membuat karyawan mundur demi menyelamatkan diri. Gagal membawa motor incaran, keempat pelaku kabur begitu saja. Rekaman menegangkan ini pun viral di media sosial dan kini masih diburu Polsek Kelapa Gading. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Lantas seperti apa langkah konkret yang akan ditempuh dan bagaimana pula DPR mengawal realisasinya? Kita akan bahas sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan. Musim kemarau yang semakin panjang tak hanya memicu krisis air bersih di berbagai wilayah Jawa Timur. Dampaknya juga mulai terlihat pada sektor kesehatan. Di RSUD Jombang, ratusan pasien pneumonia dirawat selama musim kemarau dengan puluhan di antaranya meninggal dunia. Yang juga heboh, DPR mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan.
1: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
2: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
1: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Sementara itu ada seorang warga yang merupakan pekerja perabotan mengaku mendengar teriakan minta tolong dari lantai 2 rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Danu, salah seorang saksi mata, sempat menyelamatkan seorang supir mobil mewah yang tengah melintas di lokasi.

0: penyisiran mencari dua korban lain yang masih berada di antara puing-puing bangunan yang roboh.
1: Hitungan sedetik saya sudut, cahaya putih langsung timbul ledakan. Ya nyedem tolong gitu aja.
2: Oh cuma sekali aja ya?
3: Ada berapa suara bang? Ada berapa orang?
1: Ya ada suara perempuan juga.
4: Terus, di dalam mobil itu berapa orang?
1: Saya lihat sendiri, dan dia minta tolong apa.
3: Itu kecaya apa aja bang? Kondisinya gimana bang?
2: Kondisinya yang abang lihat gimana bang?
1: Kondisinya ya stabil, aman. Gak ada kendala udah disetir. Cuma yang belah sini kan dia ketimpa batu. Jadi sebelah sini selamat. Terus,
0: kita tergabung bersama rekan kami, jurnalis Transmedia Resi Erlangga di Medan, Sumatera Utara. Selamat sore Resi, melalui sambungan telepon pada saat ini tersambung dengan Anda. Bagaimana kondisi di lokasi, berapa lagi korban yang harus dicari hingga kini?
5: Ya, selamat sore Mas. Jadi saya saat ini berada di lokasi kejadian di mana rumah mewah roboh. Ya, diduga akibat ledakan tabung, diduga ledakan dari pipa gas yang diduga bocor. Jadi saat ini tim gabungan dari Basarnas, dari Damkar dan Kepolisian dan TNI masih melakukan proses pencarian terhadap satu korban lagi, yang diperkirakan satu korban lagi dengan menggunakan beberapa alat berat untuk menggeser atau menggeser puing-puing material yang ada di rumah tersebut. Tadi sekitar pukul 15.30, itu satu lagi korban jenis kelamin perempuan itu telah ditemukan di lantai 2, tepatnya di tempat tidak jauh dari tempat penemuan jasad pertama yang dini hari ditemukan. Saat ini sudah dua korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara dari informasi petugas masih ada satu lagi yang dalam pencarian. Begitu.
0: Total ada berapa korban dari peristiwa ini, Resi?
5: Jadi dari keterangan Kepala Basarnas, Kepala SAR Kota Medan itu ada tiga yang diduga tertimbun di puing-puing material bangunan yang roboh. Namun sudah dua yang ditemukan, dan saat ini tinggal satu orang lagi yang masih dalam proses pencarian.
0: Baik, itu yang terjebak reruntuhan bangunan begitu Resi. Tapi apakah ada korban lain yang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit? Masih dirawat rumah sakit hingga kini?
5: Kalau hari ini yang luka-luka tidak ada ditemukan. Kemarin yang ada di yang luka-luka, korban luka-luka ada sekitar 4 atau 5 orang sudah dilarikan ke rumah sakit. Salah satunya adalah balita. Itu yang telah dibawa ke rumah sakit untuk di perawatan.
0: Baik, ini berapa rumah yang meledak dan berapa kepala keluarga, Resi?
5: Kalau rumah yang hancur akibat ledakan itu ada satu rumah. Namun dampaknya ke rumah-rumah lain itu ada sekitar 7 rumah yang mengalami kerusakan, khususnya pada bagian kaca-kaca rumah mereka. Begitu.
0: Baik, juga ada diinformasikan ada lansia balita yang ikut menjadi korban sejauh ini.
5: Iya, ya, memang kemarin ada dievakuasi satu orang balita dengan laki-laki lansia. Itu langsung dilarikan masyarakat yang melakukan pertolongan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
0: Baik, bisa digambarkan bagaimana kronologi kejadian awal mulanya, Resi?
5: Ya, jadi sekitar pukul 15.30 itu tiba-tiba saja ada suara ledakan dari rumah di salah satu perumahan di Jalan Mustang, yang suara ledakannya itu hingga mencapai radius lebih kurang 1 kilometer. Itu sampai terdengar di radius segitu. Suara itu, ledakan itu menimbulkan suara deras dan menghancurkan bangunan rumah berlantai 3.
0: Kemudian?

0: warga sekitar yang berada di lokasi itu sempat melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang berada di sekitar situ. Salah satunya adalah mengantar paket, anak-anak dan seorang lansia, termasuk seorang pekerja bangunan yang sedang berada di tidak jauh dari lokasi.
1: Oke. Bagaimana itu kondisi terkini di perumahan? Ini menimbulkan kepanikan warga. Apakah ada proses evakuasi warga sekitar karena takut ada dugaan kebocoran gas berikutnya? Resi.
0: Ya, memang dari kemarin itu sebagian warga yang tinggal di kompleks ini sudah mengungsi. Ada yang mengungsi ke rumah keluarganya dan ada yang tinggal di hotel.
1: Oke.
0: Itu tujuannya itu menjaga-jaga agar tidak ada lagi, bila ada ledakan lagi mereka sudah selamat gitu.
1: Baik, kita harapkan satu korban yang masih belum ditemukan segera ditemukan dan kita doakan semoga selamat dengan penemuan tersebut. Terima kasih untuk sementara Resi Erlangga, jurnalis Transmedia langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ke informasi lain, ada seorang pengendara sepeda motor lansia terluka setelah tertimpa ban truk tronton yang meledak dan terlepas saat melaju di Jalan Gedung Cowek, Surabaya. Di lokasi lain di Wonosobo, Jawa Tengah, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan merenggut nyawa seorang sopir truk tangki.
2: Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik ban belakang sebuah truk tronton meledak di Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu, Surabaya. Ban yang pecah terlepas dan mengarah ke seorang pengendara sepeda motor lansia yang berada tepat di belakang truk. Hantaman keras membuat korban terjatuh dan mengalami luka lecet. Sejumlah pengendara yang melintas segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban diperbolehkan pulang karena tidak mengalami luka serius.
3: Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak?
4: Ya, habis umur.
3: Sudah umur, Pak, ya? Umur. Pak, itu kan boncengan, itu nggak apa-apa, Pak, yang dibonceng, yang kena ban itu, Pak?
4: Nggak, cuma beset-beset.
3: Beset-beset, Pak, ya? Itu sudah dilarikan ke rumah sakit, Pak, ya?
4: Rumah sakit, cuma rumah sakit di
3: pulang ke rumah, ya. Berarti nggak apa-apa, ya. Luka ringan, ya.
2: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Pengemudi kendaraan berat diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraannya, sedangkan pengendara diminta untuk menjaga jarak aman saat berada di belakang kendaraan besar. Kecelakaan beruntun antara 4 kendaraan terjadi di ruas jalan Parakan Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan tersebut terdiri dari truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, dan 1 mobil pribadi. Kecelakaan diduga bermula saat truk tangki yang melaju dari arah Temanggung ke Wonosobo kehilangan kendali lalu menabrak 3 kendaraan di depannya.
5: Dan sementara hasil olah TKP, kejadian ini searah, ya. Jadi posisi truk tangki minyak ini dari arah Temanggung menuju Wonosobo dan menabrak secara beruntun 3.
1: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Informasi dengan pembahasan hadir sejeda, tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pemirsa, profesi guru menjadi salah satu pekerjaan yang memegang peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu negara. Di sejumlah negara maju, profesi itu memperoleh penghargaan tinggi melalui sistem penggajian yang sangat kompetitif, bahkan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Berikut kami tampilkan deretan gaji guru tertinggi dunia yang kami kutip dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Kita lihat yang pertama, negara yang paling memberikan dampak luar biasa terhadap guru adalah negara Luxembourg, di mana negara ini, sebentar kita harus tampilkan dengan luas, Gaji maksimum di Luxembourg untuk per tahunnya, jika kita konversikan ke rupiah, untuk per tahunnya adalah 3,12 miliar rupiah per tahunnya, atau guru di sana di Luxembourg mendapatkan gaji 260 juta rupiah setiap bulannya. Angkanya cukup fantastis di Luxembourg yang merupakan negara paling tinggi untuk memberikan gaji ke guru mereka yang ada di Luxembourg. Negara mana yang berikutnya kita tampilkan ke Anda, negaranya masih Eropa, adalah negara Swiss yang memberikan gaji sekitar 137.400 USD per tahunnya, disusul dengan ada Austria di sini, Jerman hingga Belanda. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, Presiden kita Prabowo Subianto pada rapat kabinet kemarin 20 Juli 2026 mengatakan akan memberikan mandat untuk segera diselesaikan karena Prabowo mengakui gaji guru masih kurang atau belum memadai. Kita akan nanti bahas bersama narasumber untuk mengawal statement dan janji Pak Prabowo itu. Kemudian kalau melihat apa saja variabel-variabel yang menentukan faktor besaran gaji yang ada di masing-masing negara, kalau kami kutip dari OECD, yang pertama adalah tingkat pendapatan nasional, anggaran pendidikan dan juga biaya hidup, termasuk juga di sini sistem pendidikan dan juga kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Kita akan ulas juga dengan narasumber apakah variabel ini sudah berjalan sejauh ini yang ada di Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum memadai. Ia menegaskan persoalan itu merupakan mandat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Lantas seperti apa langkah konkret yang akan ditempuh dan bagaimana pula DPR mengawal realisasinya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Lalu Hadrian atau Rahadian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, dan juga Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore, Bapak-bapak, Assalamualaikum Pak Lalu, Mas Danang.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Renop.
4: Ya, terima kasih sudah melakukan waktu. Mas Danang, suaranya keluar, izin, sudah keluar nampaknya?
6: Ya, sudah. Selamat sore Mas.
4: Baik, terima kasih Mas. Perlu saya disclaimer di sini, kami tadi pagi dari kemarin sudah mencoba menghubungi dari Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom, untuk mewakili suara dari pemerintah, tapi belum bisa bergabung karena harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk update terkini soal gaji guru ini. Kita akan tampilkan dulu Bapak-bapak statement dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta.
7: Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham, ini semua masalah kita faham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan.
4: Saya mau ke Mas Danang terlebih dahulu. Statement tadi apa yang Anda bisa komentarin? Mas Danang.
6: Terima kasih. Pertama, kami dari Ikatan Guru Indonesia tentu mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, juga terkait langkah-langkah di tahun ini untuk kenaikan kesejahteraan guru. Namun demikian, tentu kami di Ikatan Guru Indonesia juga melakukan hal kajian berdasarkan data dan juga survei dan juga wawancara ke teman-teman bahwa masalah kesejahteraan guru itu tidak cukup hanya untuk dipahami, dimengerti, tapi harus ada realisasinya seperti apa. Permasalahan saat ini kan persoalannya bukan pemerintah paham, pemerintah mengerti, tapi juga apakah pemerintah punya cara, punya solusi bagaimana memprioritaskan kesejahteraan guru di atas prioritas yang lain.
4: Baik, fokus pemerintah apakah sudah sejalan dengan apa yang diperjuangkan teman-teman IGI sejauh ini untuk pendidikan, termasuk gaji guru, Mas?
6: Ya, kami di Ikatan Guru Indonesia menyadari bahwa tingkat kesejahteraan guru juga harus diiringi dengan peningkatan kompetensi guru. Itu yang kami lakukan di Ikatan Guru Indonesia. Mungkin kita sudah melatih 1 juta lebih guru ya. Tapi tentu guru-guru yang sudah kompeten ini juga mengharapkan kesejahteraan yang lebih dari pemerintah. Sekarang kan persoalannya adalah, meskipun Pak Presiden menyampaikan paham, mengerti, kemudian juga, tapi permasalahannya anggaran yang dibawa keluar atau adanya kebocoran dan lain-lain. Persoalannya menjadi pertama adanya ketimpangan gitu ya, dari struktural, status struktural guru-guru PNS, P3K, guru honorer, ini sudah terlihat. Yang kedua, meskipun ada upaya dari pemerintah terkait dengan semua ditransfer dari pusat langsung ke rekening, tapi faktanya di lapangan bahwa guru-guru apalagi di daerah 3T itu tetap mengalami adanya mandek pembayaran gitu ya. Mereka masih mengalami penundaan pendapatan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah banyak juga data-data di lapangan itu, guru-guru yang sebetulnya punya hak untuk mendapatkan tunjangan gitu ya, tapi terkendala dengan carut marutnya data pokok pendidikan di Dapodik gitu. Itu permasalahan yang real di lapangan.
4: Baik, bisa dikomentarin Pak Lalu. Atensi DPR sejauh ini apa? Mitra strategis dari DPR tentunya ini juga bagian dari komisi Anda nih, Pak Lalu.
5: Baik, baik Mas Renop. Jadi tentu pertama saya sepakat dengan Mas Danang bahwa kita mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang secara terbuka mengakui bahwa kesejahteraan guru masih belum memadai. Nah, ini penting, pengakuan ini penting bahwa menunjukkan pemerintah sangat memahami persoalan real yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, poinnya adalah pengakuan ini justru kami di Komisi 10 mendorong agar pemerintah melakukan langkah segera dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau kita lihat hari ini yang terjadi di lapangan, masih ada guru-guru kita yang gajinya itu sangat di luar batas kemanusiaan. Saya sampaikan begitu karena memang tiap bulan masih ada yang menerima 250.000. Nah, ini kehadiran negara menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, pengakuan Presiden ini menunjukkan bahwa negara masih mengakui bahwa gaji guru kita sangat-sangat rendah. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Presiden tentu harus segera dilaksanakan dan tentunya diterjemahkan baik oleh Kementerian Teknis, sebenarnya Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini. Nah, data-data guru kita ini, Mas Renop, kami di Komisi 10 sudah memiliki data real berapa jumlah guru yang non-ASN dan berapa jumlah yang ASN. ASN ini kan terbagi dua, P3K dan PNS, dan yang non-ASN juga jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian data real kita hari ini, kita masih kekurangan guru. Di seluruh Indonesia ini data yang kami peroleh itu lebih dari 560 ribu guru. Artinya ini menjadi PR kita bersama, pemerintah dan kami tentunya di DPRI, wabil khusus di Komisi 10. Okay. Nah, oleh sebab itu bagi kami ini angin segar ketika Presiden menyinggung di dalam rapat paripurna kabinet bahwa beliau menyadari bahwa kesejahteraan guru ini menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan. Karena bagi kami, ketika guru sejahtera, maka itulah pondasi keberhasilan dari pendidikan kita.
4: Oke. Okay. Demikian. Kalau mendorong saja nampaknya gampang sekali untuk diucapkan, Pak. Lalu apa langkah konkret yang dikerjakan teman-teman DPR? Sejauh ini juga ada anggapan, perspektif di luar sana, anggaran pendidikan ini disunat gara-gara program prioritas lainnya. Ini benar?
5: Oh enggak, jadi dari postur anggaran

0: pendidikan kita 20% mandatory spending yang sudah termaktub di dalam konstitusi bahwa 20% ini tercukupi sebenarnya.
1: Okay.
0: Nah, sekarang tinggal political will pemerintah aja ini.
1: Hmm.
0: Nah, kenapa kami menyampaikan mendorong? Karena ya memang itu yang harus dilakukan.
1: Hmm.
0: Kita dorong, memberikan data, dan tentunya kebutuhan-kebutuhan anggaran yang harus dipersiapkan. Nah, kalau berbicara anggaran, insya Allah ada. Karena dari 20% APBN kita, contoh saja tahun 2026 ini, APBN kita 3.600 triliun. Sementara anggaran pendidikan kita 760 triliun lebih. Nah, dari situ kami di Komisi 10 sudah menyisir anggaran tersebut, dan insya Allah bahwa kalau apa namanya dikatakan kendalanya anggaran, ya mari kita hitung sama-sama.
1: Baik.
0: Tentu kami di DPR dengan fungsi budgeting yang kami miliki memiliki hak juga untuk memposting dan mempersiapkan anggaran itu.
1: Okay.
0: Terutama khusus bagi peningkatan kesejahteraan guru.
1: Baik, demikian Mas Danang. Mas Danang, kalau melihat persoalan gaji selama ini lebih disebabkan oleh apa, Mas? Keterbatasan anggaran, regulasi, atau tata kelola?
2: Ya, ini kan tadi juga lalu menyampaikan anggarannya ada, tapi larinya kemana gitu kan? Larinya kemana? Jadi sesungguhnya dasarnya dulu perlu kita sampaikan di sini.
1: Okay.
2: Jika pemerintah itu menetapkan bahwa kesejahteraan guru, kenaikan gaji guru adalah prioritas, maka langkah-langkah ke depan itu juga akan mengarah ke sana. Jadi saat ini saya rasa anggarannya cukup, tinggal bagaimana tata kelolanya yang perlu dibenahi, dan bagaimana niat pemerintah untuk betul-betul mau menciptakan kesejahteraan guru menjadi bukan saja mimpi, tapi juga kenyataan yang selama ini didiamkan para guru. Kan kemarin Pak Presiden menyampaikan selama ini 34 tahun harta kita, kekayaan Indonesia diambil keluar dan lain-lain. Nah, realnya adalah bagaimana caranya untuk supaya yang disampaikan 2.500 triliun itu setidaknya 10% saja itu sudah bisa membentuk anggaran kenaik untuk kesejahteraan guru.
1: Baik, sejauh ini bagaimana Mas? Yang paling butuh perhatian guru mana ya untuk kesejahteraannya? Apakah guru honorer, guru swasta, guru di daerah 3T?
2: Ini memang perlu hati-hati ya. Kadang-kadang kita memang di lapangan itu terjebak yang saya sampaikan tadi, status guru, guru swasta, guru honorer, guru ASN gitu ya. Pada intinya, kesejahteraan seluruh guru itu menjadi prioritas. Jadi kita nggak bisa menyampaikan bahwa ini guru swasta lebih penting, lebih prioritas, guru ASN lebih prioritas, guru honorer lebih prioritas. Kita mantapkan dulu hati bahwa pemerintah perlu meyakinkan kita semua bahwa kesejahteraan seluruh guru ini menjadi prioritas.
1: Baik, ini juga yang menjadi perhatian. Saya bergeser ke Pak Lalu. Pak Lalu, untuk membenahi kesejahteraan dari guru honorer di Indonesia dinilai masih jauh dari kata usai ini. Kalau tim lapangan kami juga meliput di sana, rencana pemerintah tidak lagi merekrut guru honorer per tahun 2027. Ini berimbas kepada kekhawatiran publik. Tanggapan ke DPR seperti apa?
0: Ya memang informasi yang kita temukan juga sama Mas, di lapangan juga muncul rumor seperti itu. Tapi
1: okay,
0: perlu kami sampaikan bahwa kondisi saat ini di DPR bersama dengan pemerintah sedang membahas formula yang terbaik untuk guru-guru ini. Hari ini kita menemukan 3 kluster. Yang pertama guru PNS, kemudian yang kedua guru P3K. P3K ini ada 2 istilah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
1: Okay.
0: Nah, sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak mengenal istilah P3K penuh waktu dan paruh waktu, sehingga kami di DPR mendorong agar P3K ini ya sudah statusnya P3K saja, tidak ada istilah paruh waktu, penuh waktu dan sebagainya. Nah, tentu ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya kan, mana yang bisa diangkat paruh waktu menjadi penuh waktu dan sebagainya. Nah, data yang kami update di Komisi 10, hari ini guru PNS kita itu jumlahnya 857.251.
1: Yeah.
0: Kemudian ASN P3K itu guru ini ya 908.617 orang. Nah, yang masuk ini P3K penuh waktu tadi. Nah, paruh waktu itu masih ada 231.246.

0: guru. Nah, sedangkan yang non ASN yang tidak masuk ke dalam penuh waktu, paruh waktu maupun PNS itu jumlahnya 172.323 guru. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita tata terlebih dahulu. Baik. Nah, setelah ini kita tata, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Indonesia hari ini kekurangan 561.000 guru di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemarin kami sudah bertemu di rapat terakhir dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kami sepakat untuk tahun ini walaupun moratorium pengangkatan guru, kami meminta kepada pemerintah untuk mengangkat guru, baik itu paruh waktu menjadi P3K maupun PNS atau membuka formasi CPNS. Nah, apakah langsung 561.000? Ya tentu kita lihat 2026 ini kondisi keuangan kita seperti apa. Kalau misalnya tidak bisa langsung 561.000, maka paling tidak 100.000. Karena apa? Karena setiap tahun guru-guru kita tercatat pensiun di seluruh Indonesia itu sekitar 70 sampai dengan 75.000. Itu rata-ratanya. Nah, ini harus kita tata terlebih dahulu, baru setelah itu sambil menata ini kami juga sedang memformat atau memformulasi besaran gaji guru yang layak, besaran minimalnya.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu, Mas.
1: Iya, langsung dijawab Mas Danang, berapa layaknya seorang guru menerima gaji per bulannya? Sembari ya, ini kan disiapkan oleh DPR.
2: Ya, di kalangan kita tentu saja semakin tinggi yang ditawarkan semakin tentu tingkat kepuasannya lebih tinggi. Tapi pada dasarnya seperti ini. Paling tidak itu harus di atas UMK gitu ya. Paling tidak gitu ya, satu kali dari UMK lah gitu. Dan juga kalau bisa ada tunjangan kinerja untuk guru-guru kita ini gitu ya. Kemarin sempat kita mengikuti beberapa pendapat gitu ya dari pengamat dan lain, mulai dari 30 juta sampai kemarin terakhir DPR di angka 5 juta. Tapi permasalahannya adalah saya rasa kita untuk mencapai 10 juta, 20 juta, 30 juta itu akan sampai kalau kita semua sama-sama memahami bahwa kesejahteraan guru ini adalah prioritas gitu. Kalau misalkan tidak sama semua, maka anggaran kan akan lari ke sana semuanya. Tadi disampaikan 20% anggaran sudah ada, itu larinya kemana? Banyak, kalau bahasa presiden kita, banyak kebocoran-kebocoran lah. Ini yang kadang-kadang menjadi kambing hitam gitu ya, bocoran-kebocoran ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan, sejauh mana pemerintah ini kemudian benar-benar memprioritaskan kesejahteraan guru? Karena kesejahteraan guru itu, kalau guru sejahtera, guru murid-muridnya akan semakin cerdas, guru-gurunya juga tidak capek sana kemari untuk memikirkan hal-hal lain di luar pengajaran, karena guru itu kan bukan hanya mengajar tapi juga mendidik, dan mendidik itu adalah sepanjang hayat.
1: Baik, langsung dijawab juga Mas Pak Lalu, tadi ada dua poinnya yang saya tangkap. Yang pertama, apakah tadi formulanya bisa diterima tadi ya, besarannya 1 UMK begitu ya Mas Danang. Yang kedua, yang perlu Anda jawab juga, kebocorannya kemana nih 20%, Pak Lalu?
0: Ya, jadi terkait besaran minimal itu kami memang kemarin hitung-hitungan di Komisi 10 itu kan minimal 5 juta. 5 juta ini untuk guru yang non-ASN, yang dikategorikan non-ASN tadi ya, guru honorer yang belum masuk ke dalam P3K itu. Nah, karena dari guru-guru itulah yang hari ini masih kita temukan 250.000, 300.000, bahkan 400.000 itu masih ada. Nah, sementara hari ini Mas Reno, bahwa di lapangan data yang kami peroleh itu rata-rata gaji guru di Indonesia itu sekitar 3,5 juta per bulan ya. Nah, termasuk data gaji PNS yang lulusan D4 atau S1 itu kisarannya antara 3,2 sampai dengan 5,2 juta per bulan. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 kemarin pada saat pembahasan anggaran 2026 di tahun 2025 yang lalu mengalokasikan anggaran 18 triliun untuk tunjangan profesi guru bagi 1,6 juta guru ASN ini yang ada di seluruh tanah air. Sehingga tunjangan guru ASN itu totalnya tahun 2026 adalah mencapai 74,76 triliun yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Tadi informasi dari Pak Danang itu bagus juga bagi kami bahwa ternyata walaupun ditransfer masih juga ada yang belum menerima sampai hari ini. Nah, ini masukan bagi kami dan tentunya nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, besaran minimalnya seperti itu sehingga nanti formulanya kita akan susun kemudian di rapat-rapat berikutnya. Nah, kemudian

0: Bocornya kemana? Ini yang sedang kita sisir, Mas. Bocornya kemana? Ini sedang kita sisir. Makanya kami di Komisi 10 itu mempertegas bahwa 20% anggaran pendidikan itu peruntukannya hanya untuk pendidikan. Tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Karena kenapa saya menyampaikan demikian? Masih kami temukan hari ini anggaran pendidikan digunakan bukan untuk kepentingan pendidikan. Nah, seperti itu.
1: Contohnya apa, Mas? Pak Lalu, yang tidak...
0: Ya, artinya hari ini misalnya ya, kalau misalnya kita lihat postur 2026, kalau kita berbicara MBG misalnya, MBG kan untuk pendidikan juga, karena syaratnya kan sasarannya itu adalah siswa-siswi. Kecuali misalnya yang sasaran balita dan sebagainya, ya jangan dong ngambil anggaran pendidikan, ya silahkan komunikasi dengan kementerian terkait, seperti itu kan. Nah, kemudian ya banyak lagi di postur tersebut yang mungkin secara detail saya tidak bisa sampaikan, seperti itu kira-kira, Mas.
1: Baik, bisa diterima, Mas Dana, sekaligus closing statement Anda, apa poin standingnya, standing point Anda berikutnya ke pemerintah, silakan.
2: Iya, bagaimana kemudian pemerintah itu bisa hidup nyaman gitu ya, para pejabat-pejabat kita ini. Pertama, kalau mau melihat guru sejahtera atau enggak, pastikan bahwa memang semua guru itu udah tingkat presentasinya, katakanlah nol itu di bawah UMK gitu, di tahun depan katakanlah gitu. Kemudian 100% tunjangan cair dan tepat waktu, karena di daerah banyak tuh yang mengalami tidak tepat waktu itu. Dan juga memastikan bahwa survei kepuasan guru itu naik gitu. Kalau guru itu jangan sampai dimiskinkan, dan kejadian saat ini kan di daerah-daerah, saya juga perlu sampaikan ke Pak Lalu bahwa pemotongan iuran yang bukan dari resmi gitu ya, itu terjadi di guru-guru ini. Jangan dijadiin slogan politik, jangan jadiin sapi perah gitu, jangan ini dimiskinkan, karena mereka kan sudah juga tak kasihan. Dan terakhir, barangkali pemerintah prioritaskan kesejahteraan guru, karena tanpa berpikir bahwa guru bukan prioritas, anggarannya akan lari kemana-mana. Prioritas kesejahteraan guru,
1: guru
2: sejahtera, murid cerdas, Indonesia Emas
1: 2045. Ya, silakan Pak Lalu, singkat saja 1 menit respon Anda.
0: Baik, masukan dari Pak Danang tentu menjadi penguat kami untuk terus berjuang meningkatkan kesejahteraan guru. Insya Allah, pemerintah hari ini bersama dengan Komisi 10 sedang menghitung formula terbaik, dan Komisi 10 menjamin bahwa peningkatan kesejahteraan guru mudah-mudahan bisa tahun ini bisa dilaksanakan melalui anggaran belanja tambahan, dan insya Allah 2027 kami pastikan kesejahteraan guru meningkat. Tetapi pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan dan kompetensi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan meningkat, maka kami tentu berharap bahwa Bapak Ibu guru di seluruh tanah air juga meningkatkan kompetensinya. Demikian,
1: baik, Mas. Baik, kita pegang janjinya Pak Lalu begitu, Mas Danang, agar bisa diterapkan di lain waktu dengan pemerintah ya komitmennya. Terima kasih untuk waktunya. Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, dan juga Danang Hidayatullah, Ketum Ikatan Guru Indonesia IGI. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Mas Renop. Mas Danang, makasih.
2: Makasih.
1: Nah, sementara itu DPR mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan niat utama dari pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir tersebut Prabowo hidup dengan menghisap darah dari para petani. Nah, sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komunitas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
3: Bersama Saudara Wakil Presiden,
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan dibuatnya Koperasi Desa adalah untuk menghilangkan praktik-praktik rentenir. Prabowo menilai kesejahteraan petani di tanah air kerap tercekik oleh para rentenir. Kehadiran rentenir dalam bunga tinggi dinilai menjadi salah satu masalah. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat memberikan taklimat dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2026.
5: Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah.
4: Dalam dialog bersama CNN Indonesia Prime News beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komunitas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
6: Ini memang pusat, jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Okay. Dan saya rasa, saya yakin dengan keputusan politiknya Presiden bahwa memang harus, ini soalnya desa ini kalau nggak diperhatiin dari sekarang, kita nanti akan jadi lebih salah lagi, ini biasnya makin jauh lagi. Mm-hmm. Seperti misalkan Jepang, itu dia bagus industrinya, teknologinya tinggi, tapi desanya isinya orang tua semua sekarang. Yeah. Nah, kalau tidak diantisipasi dari sekarang untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, menurut saya ini akan menjadikan lagi desa dan kelurahan menjadi alternatif ya bagi generasi muda.
4: KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat, termasuk bantuan langsung tunai PLT, bantuan sosial bansos, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Menkop juga menilai keterlibatan KDKMP dalam distribusi program pemerintah dan penguatan ekonomi desa dapat memperpendek rantai distribusi serta mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran bagi penerima manfaat. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Dalam rapat Kabinet Presiden RI, Prabowo Subianto memaparkan sejumlah subsidi dan bantuan yang digelontorkan pemerintah ke masyarakat di berbagai sektor lewat berbagai subsidi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan Indonesia adalah negara kuat dan akan lebih kaya lagi.
5: Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar, ini prestasi kita bersama. Dari zaman Bung Karno sampai sekarang, subsidi dan kompensasi solar ada 484 ribu rumah tangga, kompensasi pertalite, nah ini Rp89.000 per bulan, 33 juta orang, 33 juta rumah tangga, hampir 34, 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik Rp130.000 sampai Rp150.000 per bulan. 87 juta rumah tangga, 87 juta rumah tangga. Hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api

0: 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500 ribu. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desa 1234. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah, ya. Jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong. We are rich and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu. Lugu, terlalu naif ya, terlalu baik.
1: Berikutnya, Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengingatkan agar rencana keterlibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, politikus PDIP ini menyampaikan pandangan pribadinya tentang rencana DJP melibatkan Babinsa TNI dalam pembayaran pajak yang dinilai bertujuan baik. Namun ia meminta agar pemerintah terlebih dahulu menyampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan ketakutan. Utut menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi moral hazard dalam kebijakan ini. Utut juga menyarankan pemerintah untuk berdialog kepada wajib pajak agar tujuan pemerintah dapat dipahami dan tidak memunculkan kesalahpahaman. Dalam kesempatan lain, Direktorat Jenderal Pajak mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan membangun jejaring informasi hingga tingkat desa. Dalam sistem baru ini, DJP tidak hanya melibatkan petugas pajak, melainkan Babinsa TNI untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan.
2: Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, petugasnya dijalanin ada tugas tambahan. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau memang pendapatan pajak kita, jangan sampai ini menakutkan bagi wajib pajak. Kalau hemat saya, kalau memang sebelum ini diturunkan, paling nggak diundang dulu. Para wajib pajak yang besar-besar diundang, ini negara maunya begini, ini begini, intinya itu.
1: Pemerintah kota New York tegas mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan International Criminal Court atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
2: Kita ke manca negara. Pemerintah kota New York tegas mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan International Criminal Court atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menjelang sidang Majelis Umum PBB Wali Kota New York, Zohran Mamdani menegaskan pihaknya tengah meninjau langkah hukum jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di New York. Mamdani menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dari ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihormati. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari kantor Perdana Menteri Israel yang menyebut ICC sebagai mahkamah ilusi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan juga bahwa Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat.
3: We're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity, for war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record.

0: kan bagus punya banyak pak. Mau kerja di mana? Saya sudah pak. Tidak ada lagi. Sudah diambil lagi dok.
1: Hari ketujuh pencarian tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah yang diduga menjadi korban KM Salsa di perairan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah dievakuasi ke Makassar untuk menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dua tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain dengan waktu belajar terbatas sehingga proses belajar mereka terganggu dan menimbulkan keprihatinan orang tua.
2: Potret memprihatinkan terlihat di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan Selasa siang. Empat ruang kelas dan satu ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS masih dalam kondisi rusak parah setelah roboh pada November 2024 lalu. Rangka atap yang ambruk masih terlihat menimpa meja dan kursi belajar. Genteng berserakan di lantai, sementara beberapa perlengkapan belajar dan jadwal piket masih menempel di dinding kelas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan para orang tua murid. Mereka menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun progres nyata terkait rehabilitasi gedung sekolah. Padahal, selama 2 tahun, anak-anak mereka harus menjalani kegiatan belajar dengan berbagai keterbatasan. Akibatnya, sebanyak 274 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga.
3: Tahun ini numpang? 2 tahun,
4: anak-anak pada menumpang, terus juga kita kan memprihatinkan karena 2 tahun itu anak-anak jadinya terganggu segala-galanya gitu kan, dari sistem pembelajarannya. Terus di rumah kan anak-anak pada ngaji nih habis pada asar ya kan, kebanyakan semua pada ngaji di habis pada asar gitu kan. Jadi selama 2 tahun itu anak-anak gak ngaji gitu.
2: Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bangunan SD Negeri yang roboh di kawasan Kebayoran Lama akan segera diperbaiki. Mengutip Detikcom, Pramono mengakui baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya viral di media sosial.
5: Yang pertama saya ingin jawab, ini SD Negeri di Kebayoran Lama. Kebetulan Dini sendiri yang mengambil gambarnya muter-muter dan sebagainya dan viral, tentunya segera kami tangani. Dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD Negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan.
2: Para orang tua siswa berharap janji pemerintah dapat segera direalisasikan agar para siswa kembali belajar secara normal di gedung sekolah mereka sendiri. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Hari ketujuh pencarian tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah yang diduga menjadi korban KM Salsa di perairan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah dievakuasi ke Makassar untuk jalani proses identifikasi tim DVI Polda Sulsel. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kecelakaan KM Nurul Salsa yang tenggelam pada 15 Juli lalu. Korban ditemukan pada hari ketujuh pencarian. Jenazah ditemukan setelah nelayan di Pulau Pamalikang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep, dari total 78 penumpang yang terkonfirmasi berada di atas kapal, sebanyak 59 orang berhasil ditemukan selamat, sementara 18 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
6: Pukul 8 lewat 45 menit kita, nelayan setempat menemukan satu orang korban meninggal dunia berjenis kelamin perempuan atau dalam hal ini masih Mr. X yang diduga korban KM Nurul Salsa di sekitar Pulau Pamulikang. Kemudian diserahkan ke KN Sar Kamajaya untuk selanjutnya dievakuasi menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
1: Aksi heroik petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan viral di media sosial. Petugas berhasil menggagalkan aksi begal bersenjata tajam saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said. Atas keberaniannya, petugas mendapat apresiasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
7: Empat petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan menerima penghargaan dalam apel khusus di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Senin pagi. Penghargaan diberikan atas keberanian mereka menggagalkan aksi begal bersenjata tajam yang menyasar seorang lansia dan cucunya saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said minggu kemarin.
8: Ini suatu hal yang sangat tentunya kami sangat apresiasi. Kami tidak hanya bertugas dalam menjalankan tugas sebagai pengatur lalu lintas, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan kita di jalan raya.
7: Salah satu penerima penghargaan, Muhammad Nahrawi, menuturkan ia bersama rekan-rekannya langsung mengejar pelaku setelah mendengar teriakan warga.
9: Saat kami sedang bertugas di HBKB Rasuna Said, di jalan Padurenan Masjid Raya. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu, ada warga yang berteriak, jambret, jambret. Dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga. Dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas, pelaku itu sempat kaget namun terjatuh. Dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi, kita turut mengamankan.
7: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah celurit, satu sepeda motor, dan tiga telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Setiabudi. Polisi masih memburu satu pelaku lain serta mendalami keterlibatannya dalam aksi kejahatan lain. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Dan kita ke informasi lain, CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 dimulai pada 21 Juli 2026. Olahraga Pilates menjadi pembuka festival kebugaran ini. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan CNN Indonesia Wellness, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demas di South Quarter Dome Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat sore Demas, nampaknya di belakang Anda sudah mulai Pilates semuanya. Bisa Anda cerita bagaimana antusiasme masyarakat mengikuti acara di CNN Indonesia Wellness sore hari ini, Demas? Silakan.
10: Ya, selamat sore Ruli. Di belakang saya persis saat ini sedang dilakukan salah satu sesi dari keseluruhan acara wellness yang diadakan oleh CNN Indonesia di daerah Jakarta Selatannya di South Quarter Dome di Cilandak. Ini adalah Mat Pilates yang ini sudah memasuki sesi kedua karena acaranya sepanjang hari ini sudah dilakukan sejak jam 7 pagi tadi, di mana ada Mat Pilates sesi 1, kemudian ada hybrid race atau semacam high rocks tapi simulationnya, station sesinya lebih sedikit. Tadi ada 2 sesi dan saat ini ada Mat Pilates, dan nanti malam masih akan dilanjut dengan cardio dance. Dan hari ini baru hari pertama, besok ada hari kedua, tapi kita akan bahas ya sedikit yang di belakang saya ini sudah memasuki sesi akhir-akhir dari Mat Pilates. Ada puluhan peserta yang antusias sekali untuk mengikuti dari berbagai daerah, berbagai kalangan usia ya. Tapi kebanyakan ini perempuan ya Ruli, tapi kita akan tanya langsung sama ahlinya. Sebenarnya gimana sih olahraga Mat Pilates ini? Kita sudah bersama dengan salah satu coach Pilates hari ini dengan Kanisa. Selamat sore Kanisa. Ini pengen tahu nih, kalau Mat Pilates ini bedanya apa sih sama yang biasanya kita lihat ada alat namanya reformer ya?
11: Halo, aku Nisa. Reformer itu, reformer itu bedanya sebenarnya alatnya sendiri sih Kak. Jadi kalau mat itu kita cuma pakai mat doang, dan itu on the floor. Jadi kalau reformer itu pakai alat, dan dia lebih kayak, sebenarnya kalau dari segi gerakan, itu gerakan mat dibawa ke reformer. Jadi sebenarnya bedanya mat sama reformer itu, mat untuk pemula itu sangat beginner friendly. Tapi kalau udah mau naik agak level yang naik sedikit, kita pakai alat namanya reformer. Bedanya sih itu sebenarnya dari alatnya.
10: Oke, kita pengen tahu nih, kalau olahraga Pilates tuh sebenarnya fungsinya untuk apa sih?
11: Oke, nomor satu sebenarnya dia memperbaiki posture. Jadi dia postural, jadi emang dia low impact. Jadi kayak bisa untuk semua kalangan, mulai dari yang kalangan anak muda sampai orang tua lansia itu sebenarnya bisa karena gerakannya aman asal dilakuin gerakannya benar dan mempertahankan posturnya yang benar gitu sih Kak, pergerakan.
10: Oke, karena tadi saya sudah mention sedikit nih Kak, kalau yang hari ini teman-temannya semuanya kaum Hawa gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih untuk Ruli dan juga mungkin penonton CNN Indonesia yang kaum Adam, boleh enggak sih ikut pilates nih? Kak?
11: Boleh banget Kak. Semua kalangan bisa, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan udah boleh banget. Boleh coba silahkan.
10: Jadi tidak ada lagi stigma kalau ini hanya dilakukan oleh perempuan ya. Oke. Sepertinya sudah selesai. Terima kasih banyak Kanisa. Kita akan ketemu karena besok masih ada sesi pilates. Terima kasih Kanisa ya. Itu tadi Ruli sedikit bahwa olahraga-olahraga ini gitu ya sebenarnya kalau sekarang kita lihat ada banyak sekali tutorial gitu ya di media sosial begitu ya yang masih bisa diikuti, bisa dilakukan sendiri oleh Anda misalnya di rumah gitu ya. Tetapi kalau dilakukan sama-sama seperti ini tentu ada sensasi yang berbeda karena dilakukan bersama-sama dengan teman sesama komunitas olahraga dan juga ada coachnya yang langsung bisa membimbing ini gerakannya sudah benar atau tidak. Jadi bisa saya simpulkan untuk hari ini dan juga besok ini kegiatannya sama, jenis-jenis olahraganya juga sama, ada tiga tadi, ada mini high rocks atau hybrid race, kemudian ada mat pilates yang hari ini dan di malam hari ada cardio dance. Dan tentu saja untuk semua acara atau tiga olahraga ini tidak dikenakan biaya. Kemarin sudah dibuka pendaftarannya dan antusiasmenya ini sangat luar biasa Ruli, sehingga ini karena memang dibatasi untuk jumlah pesertanya, jadi semuanya sudah full sejak hari-hari kemarin. Dan selain dari pada olahraga-olahraga ini ada juga sejumlah talk show yang juga mengenai dengan kesehatan dan juga wellness atau bagaimana keseimbangannya. Jadi jangan sampai Ruli dan juga penonton CNN Indonesia ini kebanyakan kerja atau melakukan aktivitas yang lainnya tapi lupa berolahraga atau menjaga kesehatan. Jadi kembali ke Anda Ruli.
1: Baik Dama, saatnya kita untuk berolahraga terutama di event CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 yang kembali digelar di Jakarta Selatan dan nampaknya besok akan lebih ramai lagi. Jadi dikatakan bahwa pendaftaran sudah ditutup karena sudah full book. Mudah-mudahan ada yang masih bisa datang langsung go show ke sana untuk bisa mengikuti jalannya beragam kegiatan olahraga di sana. Terima kasih Putri Damas melaporkan langsung dari Jakarta di event CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2. Terima kasih Damas. Selamat bertugas kembali. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
12: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good Morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Membahas persiapan Asian Games 2026, Aichi Nagoya, Komite Olimpiade Indonesia menggelar rapat anggota luar biasa pada Senin siang di Jakarta. Rapat anggota luar biasa juga mengesahkan pengecualian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028.
13: Rapat anggota luar biasa Komite Olimpiade Indonesia yang diikuti perwakilan 74 cabang olahraga dihadiri langsung oleh Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari dan Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 Aichi Nagoya Todotua Pasaribu. Salah satu agenda rapat adalah membahas persiapan tim Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pekan lalu, tim CDM Indonesia sudah bertemu Dubes Indonesia untuk Jepang di Tokyo dan Nagoya untuk berkoordinasi mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan tim Indonesia di Asian Games 2026.
14: Memang ada beberapa tantangan yang kita lihat, karena itu penempatan atlet itu dibagi dalam tiga bentuk, ada atlet village, ada di cruise, dan juga dimanfaatkan hotel-hotel yang ada yang mendekati ke setiap cabang olahraga. Kita juga sudah melihat semua venue daripada cabang olahraga nanti yang akan bertanding, dan kita sekarang tim CDM sekarang juga lagi men-sizing khususnya untuk strategi

0: Kalian penyelenggaraan Kongres Pemilihan Ketua Umum KOI yang akan dilakukan 6 bulan setelah Olimpiade Los Angeles 2028 atau pada Maret 2029. Salah satu alasannya adalah padatnya agenda Komite Olimpiade Indonesia mempersiapkan tim Indonesia ke sejumlah multi-event olahraga pada tahun 2027 dan 2028. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Kemacetan panjang terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa pagi. Antrean kendaraan mengular hingga 5 km di Jalan Raya Bekasi dan Pulau Gebang. Kemacetan diduga imbas dari antrean truk bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah berlangsung sejak Senin malam.
3: Dari pantauan udara memperlihatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Bekasi, kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa siang. Kemacetan ini dipicu antrian truk besar yang hendak masuk ke gudang perusahaan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk bongkar muat barang. Akibatnya, kendaraan pribadi maupun umum tak bisa melintas, sementara pengendara motor terpaksa naik ke trotoar. Salah seorang sopir truk mengaku sudah terjebak macet sejak Senin malam.
4: Dari jam 12 sampai dari jembatan situ, sebelum jembatan. Bongkaran ya? Iya, banyak bongkaran. Udah itu lelet. Oh, gitu. Iya, udah itu tempatnya sempit.
5: Jadinya truk-truk di sini pada parkir.
4: Pada di luar. Kasihan kita tuh lihat pada macet.
3: Kemacetan panjang terpantau sejak pagi hingga siang didominasi truk kontainer yang menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mengurai kepadatan, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.
6: Ini karena antrian depo, Bang. Antrian depo dari malam. Ya, jadi dampaknya pengendara ini tersendat.
7: Nah, ini gimana? Dialihkan atau gimana?
6: Ya, jadi pengaturannya kontraflow dan diatur sebaik mungkin. Jadi kita bergabung sama Polantas.
3: Sejumlah truk kontainer yang melintas di jalur ini juga dialihkan agar kemacetan tidak semakin parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Musim kemarau yang semakin panjang tidak hanya memicu krisis air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dampaknya juga mulai terlihat pada sektor kesehatan. Di RSUD Jombang, ratusan pasien pneumonia dirawat selama musim kemarau dengan puluhan di antaranya meninggal dunia.
8: Musim kemarau dengan cuaca panas, kering dan berdebu membawa dampak ganda bagi masyarakat Jawa Timur. Di RSUD Jombang, jumlah pasien pneumonia meningkat signifikan. Direktur RSUD Jombang menjelaskan cuaca panas dan debu memudahkan munculnya ISPA yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Data rumah sakit menunjukkan rata-rata terdapat 2 hingga 3 pasien pneumonia datang setiap hari atau sekitar 80 pasien dalam 1 bulan. Sejak awal musim kemarau, RSUD Jombang telah merawat 617 pasien pneumonia. Dari jumlah ini, 52 pasien meninggal dunia. Umumnya karena kondisi sudah berat dan memiliki penyakit penyerta.
9: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam 1 bulan antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
8: Untuk itu masyarakat diminta menggunakan masker saat keluar rumah di tengah cuaca terik, angin dan berdebu. Sementara itu dampak kekeringan terus meluas, BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat sedikitnya 14 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Di antaranya Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, serta Bangkalan dan Sampang. Hingga kini 8 kabupaten sudah melakukan distribusi air bersih kepada warga terdampak. Meski demikian, belum ada pemerintah daerah yang mengajukan permintaan bantuan.

0: ke pemerintah provinsi karena penanganan masih dapat dilakukan dengan anggaran daerah dan dukungan berbagai lembaga.
1: Status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
0: Masyarakat diimbau menampung air hujan di daerah yang berpeluang turun hujan, dan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada akhir Juli hingga Agustus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara. Dua gempa bumi mengguncang wilayah pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupaca, wilayah Juni. Bencana ini menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 32 luka-luka. Pemerintah Peru telah menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak.
3: Drone menunjukkan kerusakan parah di desa Pumpunya, kecamatan Congos Bacos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.
2: Menghadapi cuaca ekstrim, China mengembangkan pusat simulasi bencana. Di sebuah fasilitas, peserta dilatih bertahan dari banjir dan topan berkecepatan hingga 165 km per jam.
4: Cuaca ekstrim yang kian sering melanda China melahirkan cara baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebuah pusat simulasi bencana melatih peserta bertahan hidup saat menghadapi topan dan banjir bandang. Peserta masuk ke ruang simulasi yang menghasilkan angin berkecepatan hingga 165 km per jam disertai hujan deras. Hembusan angin membuat peserta kehilangan keseimbangan hingga barang bawaan mereka terhempas. Mereka juga menjalani simulasi banjir bandang dengan arus deras yang menerjang lorong, tutup gorong-gorong terdorong oleh tekanan air hingga latihan evakuasi menggunakan tali di medan yang licin. Pusat pelatihan ini menggunakan peralatan khusus untuk menciptakan kondisi topan secara realistis. Sejak dibuka pada Mei tahun lalu, fasilitas ini telah dikunjungi sekitar 100 ribu orang, mulai dari pelajar, tim penyelamat, hingga masyarakat umum. Instruktur menekankan cara teraman saat topan adalah tetap berada di dalam ruangan. Namun jika terpaksa beraktivitas di luar, warga diminta menjaga posisi tubuh, melawan arah angin, dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitarnya.
2: Sementara itu, kekecewaan atas kekalahan timnas Argentina di final Piala Dunia FIFA 2026 berujung ricuh. Ribuan pendukung yang berkumpul di kawasan Obelisco, Buenos Aires, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah tim Tango takluk dari Spanyol. Sementara ratusan pendukung timnas Argentina memberikan penghormatan terakhir kepada Lionel Messi di kota kelahirannya, Rosario.
5: Suasana perayaan yang semula diwarnai dukungan bagi timnas Argentina berubah menjadi kerusuhan di pusat kota Buenos Aires. Rekaman video memperlihatkan ratusan supporter meninggalkan kawasan Obelisco sebelum sejumlah di antara mereka melempari petugas dengan berbagai benda. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air. Sejumlah supporter juga terlihat diamankan oleh petugas. Hingga berita ini disusun, pihak berwenang belum merilis jumlah korban maupun orang yang ditangkap akibat insiden tersebut. Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh ratusan supporter Argentina di kawasan Monumen Bendera Nasional di kota Rosario, kampung halaman Lionel Messi. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 di final, para pendukung menilai hasil tersebut tidak mengurangi prestasi tim yang berhasil menembus dua final Piala Dunia secara beruntun. Mereka juga menyebut Lionel Messi tetap menjadi sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina.
6: Desde el momento que le ganamos a Inglaterra, creo que la mayoría dijo, muchacho, hasta acá llegamos, la verdad que lo dieron todo y lo que más quería el pueblo argentino era ganarle a los ingleses, la verdad.
5: Supporter lain menyampaikan terima kasih kepada Messi, bukan hanya atas prestasinya di lapangan, tetapi juga atas sosoknya sebagai pribadi dan teladan bagi banyak orang.
7: Porque ganamos un subcampeonato, que no es poco. Somos los dos mejores del mundo, los dos equipos mejores del mundo. Hay que festejarlo.
5: Meski gagal meraih gelar dunia keempat, para pendukung meyakini generasi emas Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Messi telah meninggalkan warisan besar dan berhasil menyatukan bangsa melalui sepak bola.
2: Pasca kemenangan Spanyol di Laga Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola di Ambon menggelar konvoi sambil membawa atribut negara yang didukungnya melewati jembatan Merah Putih. Sementara di China, bagi pecinta adrenalin bisa mencoba arung jeram dengan medan yang terbuat dari kaca sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki. Meski cukup menegangkan, pengunjung dimanjakan dengan panorama perbukitan yang indah berusia lebih dari 200 tahun.
8: Pasca puncak final Piala Dunia 2026, ribuan pendukung sepak bola menggelar konvoi di jalan kota Ambon, Maluku dengan memakai atribut Spanyol, Argentina, hingga Inggris pada Senin. Sukacita menyelimuti pemotor terlihat saat iring-iringan melewati jembatan Merah Putih sambil membawa bendera negara yang didukung. Salah satu pendukung Spanyol mengaku telah menunggu kemenangan ini selama 16 tahun sejak kemenangan terakhir pada 2010. Mereka memuji permainan tim Matador ini saat bertemu Argentina yang tak mampu membuat Lionel Messi menembus pertahanannya. Kemenangan ini memastikan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan. Ada yang berani gak untuk mencoba arung jeram dengan medan berbahan kaca ini? Nah, bagi Anda pecinta adrenalin, mungkin bisa nih mencoba arung jeram sepanjang 2,5 km dengan tinggi 285 kaki atau sekitar 86.000 meter di atas permukaan tanah. Berlokasi di Dongxia, Provinsi Gansu, China, arung jeram ini memiliki banyak tikungan tajam dan meluncur secara mendatar, menimbulkan sensasi menakjubkan bagi pengunjung yang mencobanya. Selain itu, pemandangan di sekitar arung jeram seperti pegunungan, tebing, lembah hingga bebatuan merah yang berusia hampir 200 tahun ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi salah satu objek geologi yang paling terkenal di Provinsi Gansu, lokasi 6 wisata lain yang terbentuk dari bukit sedimentasi di kawasan Dangxia ini juga secara kolektif didaftarkan ke warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010.
2: Ritual inisiasi harus dilakukan para pemuda suku Kabye di Togo untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Salah satu ritualnya adalah dengan bergulat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
9: Ribuan warga memadati arena gulat tradisional Evala di wilayah Kara, Togo Utara. Tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad ini menjadi ritual inisiasi bagi pemuda suku Kabye untuk membuktikan kesiapan mereka memasuki masa dewasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi para pemuda untuk beradu kekuatan dalam gulat tradisional Evala. Diringi musik dan tarian adat, mereka bertanding di hadapan ribuan penonton yang memenuhi arena. Bagi masyarakat Kabye, Evala bukan sekedar olahraga, Nah, di sini menjadi ujian keberanian, ketahanan fisik, dan tanggung jawab sebelum seseorang diakui sebagai orang dewasa. Menurut para tokoh adat, tradisi Evala kini terus berkembang dan lebih aman dibanding masa lalu. Petugas medis disiagakan di setiap arena untuk memberikan pertolongan jika terjadi cedera.

0: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Tim gabungan Basarnas, TNI, Polri terus berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun puing rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri kasus konflik lansia berujung petaka di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang suami pemilik bengkel mobil meninggal dunia dihabisi sang istri bersama teman prianya. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Sementara informasi viral lainnya dari Kabupaten Goa, ada pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas imitasi puluhan ribu rupiah plus nota pembelian palsu menjadi seharga jutaan rupiah.
1: Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan lepas saat melaju hingga menghantam pengendara motor lansia yang berada tepat di belakang truk. Peristiwa terekam kamera dashboard mobil ini terjadi di jalur cepat Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu di Surabaya pada Sabtu. Akibat hantaman keras dari ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Menurut saksi, insiden ban truk yang terlepas ini baru pertama kali terjadi di lokasi ini.
2: Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak?
3: Berumur,
2: Pak ya. Pak itu kan boncengan, itu enggak apa-apa, Pak? Yang dibonceng yang kena ban itu, Pak?
3: Cuma beset-beset.
2: Beset-beset, Pak ya. Itu sudah dilarikan ke rumah sakit, Pak ya?
3: Rumah sakit di Surabaya. Pulang ke rumah
2: ya, berarti gak apa-apa ya, luka ringan ya.
1: Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti ban truk pecah dan terlepas tersebut. Pengemudi truk juga diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, video viral memperlihatkan pasangan suami istri tertangkap warga usai menjual emas palsu seharga emas asli 1,2 juta rupiah di salah satu toko emas di pasar tradisional. Padahal, diketahui emas tersebut merupakan imitasi yang dibeli melalui online seharga 66 ribu rupiah. Untuk mengelabuhi pedagang toko, kedua pelaku membawa nota pembelian palsu.
4: Tapi dia setelah membeli barang tersebut, kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas.
1: Dari tangan keduanya, petugas berhasil menyita perhiasan emas berupa gelang, anting, dan cincin imitasi, 6 lembar nota pembelian palsu dengan total kerugian 6 juta rupiah. Kini kedua pelaku masih diperiksa di unit Jatandras Satreskrim Polresta Goa. Akibat perbuatannya, pelaku pasutri ini terancam pasal 492 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV merekam ledakan dahsyat salah satu rumah mewah di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Kondisi bangunan labil setelah roboh ini mempersulit pencarian korban yang masih terjebak di antara puing bangunan.
1: Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian saat ledakan dahsyat terjadi di salah satu rumah mewah di perumahan Jalan Mustang Medan. Petugas gabungan yang mengerahkan krain dan ekskavator terus melakukan penyisiran di antara puing-puing bangunan. Pencarian berhasil menemukan salah seorang korban berjenis kelamin wanita yang pertama ditemukan oleh petugas gabungan pada Selasa dini hari. Jenazah korban diduga istri pemilik rumah yang ditemukan di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi terjepit puing bangunan. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri masih melakukan pencarian dua korban yang merupakan penghuni rumah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Kondisi bangunan labil setelah roboh mempersulit pencarian korban yang berada di antara puing bangunan.
5: Yang pertama adalah akses personil SAR gabungan ini masuk ke lantai 2, di mana akses ini sangat sempit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah material-material daripada tumpukan bangunan yang runtuh itu posisinya labil. Nah, inilah yang menjadi tantangan dan dikhawatirkan bila mana personil SAR gabungan tidak berhati-hati, ini akan terjadi runtuh lagi.
1: Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari ledakan rumah ini. Dugaan sementara penyebabnya adalah akibat ada pipa gas tanam yang bocor. Sementara jasad korban yang telah ditemukan langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah sakit untuk keperluan visum. Sebelumnya pada Senin sore, rumah mewah di salah satu komplek perumahan elit di Jalan Mustang Medan, Sumatera Utara ini mendadak roboh. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. 6 orang di dalam rumah sempat tertimbun puing bangunan yang roboh. Namun 2 di antaranya seorang lansia dan balita sudah berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Berikutnya kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dampak antrean truk bongkar muatan barang di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sejak Senin malam ini membuat kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Kita lihat inilah gambar udara kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur Selasa pagi. Kemacetan diakibatkan banyaknya truk besar yang mengantri masuk ke kawasan pegudangan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk melakukan bongkar muat. Banyak pengendara truk dan mobil umum ataupun pribadi tidak bisa melintas, sedangkan pengendara motor memilih naik ke trotoar. Salah satu sopir truk mengatakan kemacetan terjadi sejak Senin malam. Petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian berusaha mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Berikutnya kita beralih ke Jawa Barat, ada peristiwa viral di media sosial yang terjadi di Bandung. Diduga kaget dengan suara sirene ambulans, seekor burung unta setinggi 2 meter yang menjadi peliharaan warga kabur dan berkeliaran di Jalan Ranca Bolang, kawasan Buah Batu. Viral video seekor burung unta berkeliaran di Jalan Raya Ranca Bolang, Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung, Senin pagi. Hewan besar dengan tinggi hampir 2 meter ini berlarian di tengah jalan raya hingga ke permukiman hingga membuat warga panik. Belakangan diketahui burung unta ini adalah peliharaan Nur Hadi, warga setempat yang kabur usai menjebol pagar pembatas karena diduga kaget dengan suara sirene ambulans. Sang pemilik sudah menangkap burung unta dan mengembalikannya ke kandang. Bila dinilai mengganggu lingkungan, ia berencana mengembalikan burung unta peliharaannya ke penjualnya. Walau selama ini menjadi tontonan bagi anak-anak. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, ada puluhan kelompok kesenian mengikuti Festival Gejok Lesung di Kabupaten Klaten. Acara ini berlangsung dengan meriah. Alunan musik Gejok Lesung ini memeriahkan jalannya Festival Gejok Lesung di lapangan Desa Barpan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin sore. Festival ini diikuti 27 kelompok peserta dari berbagai kecamatan. Dalam penampilannya, setiap kelompok terdiri dari 11 orang sampai 15 orang. Setiap kelompok membawakan 2 tembang atau lagu tradisional. Festival Gejok Lesung digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Selain itu, ajang ini berupaya untuk melestarikan budaya dan mengenalkan kesenian Gejok Lesung kepada masyarakat. Seorang atlet golf putri diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sementara itu viral di media sosial, seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikabarkan meninggal dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia.
1: Seorang atlet golf putri bernama Jaslyn Wijaya diduga diculik oleh sejumlah orang saat tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawo Besar, Jakarta Pusat. Korban diduga dibawa paksa oleh 5 pria berbadan kekar dengan cara mata dan mulut dibekap serta tubuh digotong paksa ke dalam mobil pada 13 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Senin sore membenarkan adanya peristiwa yang sudah dilaporkan oleh teman korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban saat ini terindikasi berada di luar Jakarta namun belum diketahui kondisinya. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan aksi penculikan terhadap atlet golf putri ini. Pelapor diketahui justru telah mengajukan pencabutan laporan pada Minggu 19 Juli kemarin. Meski begitu, penyidik masih tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri hilangnya atlet golf putri yang viral di media sosial.
6: Diduga korban didatangi oleh 5 orang yang membawa paksa dan pergi dari restoran Saung Kito. Kemudian kami dari Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan polisinya dan sampai dengan saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang dilaporkan tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi, saksi-saksi, termasuk juga rumah daripada korban dan juga orang tua korban. Kemudian perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu kemarin tanggal 19 pelapor datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut.
1: Sementara itu, berita yang juga tengah viral di media sosial adalah tentang seorang TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikabarkan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Armenia. Pria berusia 24 tahun itu diketahui ditemukan di sebuah kamar mes karyawan oleh polisi di sebuah hotel di kota Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli lalu. Media setempat melaporkan korban ditemukan dalam kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Sementara itu, suasana rumah korban yang dikunjungi pada Senin sore terlihat sepi. Menurut informasi tetangga, rumah tersebut kosong sejak 4 hari lalu pasca adanya kabar meninggalnya korban.
7: Sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Mencelak Perat juga.
8: Memang KTP-nya sini, Pak, deh?
7: Iya.
8: Umur berapa kira-kira itu, Pak, dia?
7: Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu, kalau tidak salah.
8: Sudah berapa lama, Pak, dia di Armenia? Armenia.
7: Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasalah cerita.
9: Kapan terakhir ketemu, Pak, dengan almarhum?
10: Waktu mau berangkat itu ke ini Armenia, ya sempat bilang berangkat dulu.
11: Sempat pamit ya, Pak. Iya.
1: Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian proses pemulangan jenazah serta hasil penyelidikan dari otoritas Armenia. Keluarga berharap penyebab kematian korban dapat diungkap secara tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dipicu ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh kakek atau suaminya dengan sadis. Pembunuhan dilakukan pelaku bersama pria kekasih gelapnya dibantu 2 rekannya. Dan mirisnya, pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya termasuk dengan menggunakan ilmu hitam. Berikut penelusuran jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto dalam laporan khas redaksi.
12: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan dua pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
13: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Isfayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
12: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
14: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar nggak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang. Gitu. Hilang di mana? Iya di garasi. Gitu. Setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Nah, atas coba lihat ke atas. Ternyata pintu garasinya masih utuh.
12: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari suasana di rumah semakin tidak nyaman.
15: Kalau sertifikatnya mau saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu bakalan ada yang nggak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
16: Dibawa sertifikat?
15: Tak bawa ke Kalimantan.
16: Ya,
15: saya kalau perlu dipasang aja, Pak.
16: Iya, soalnya kan sempat di BAP itu juga katanya kan udah ungkapan udah Pak sangka aja Bapak gitu kan gitu.
15: Itu kemungkinan bisa seperti itu karena saya juga kena.
13: Kondisi kematian korban Edi Yono Subagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan namun menjadi korban pembunuhan.
12: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan

0: Bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal.
1: Dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
0: Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arca Minangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas.
2: Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Ediono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas, dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
0: Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Akan hadir usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Redaksi segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau tidak hanya memicu kekeringan di Jawa Timur, selain 14 kabupaten terancam kekeringan, ratusan warga terjangkit penyakit ISPA akibat dampak musim kemarau.
4: Inilah potret sebagian warga di belasan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Setiap hari mereka harus mengantre bantuan air bersih dari BPBD Jawa Timur. Data sementara hingga selasa siang, 14 kabupaten terancam kekeringan di musim kemarau kali ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan siaga darurat kekeringan. BPBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan bantuan berupa tandon air, jeriken hingga terpal untuk penampungan air.
5: SK status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
4: Kemarau tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga penyakit. Di RSUD Jombang, Jawa Timur, selasa pagi tercatat ratusan pasien mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan atas, ISPA. Dari ratusan pasien,

0: 22 diantaranya meninggal karena kondisi sudah akut dan memiliki penyakit bawaan. Direktur RSUD Jombang, Puji Umbaran, menyebut setiap hari pasien baru ISPA bertambah, terutama di musim kemarau.
1: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
0: Musim kemarau memicu kondisi berdebu dan angin berembus kencang sehingga membuat warga mudah terjangkit ISPA. RSUD Jombang mengimbau warga untuk mengenakan masker saat keluar rumah sebagai pencegahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai mengikuti Haul Masyaih, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka berlari melewati pagar pembatas dermaga. Sejumlah penumpang juga protes karena pemeriksaan tiket dilakukan berulang hingga ada tiket yang hilang.
3: Ratusan penumpang berebut menaiki kapal feri antar pulau di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi. Mereka ingin segera pulang ke Madura usai mengikuti Haul Masyaih di alun-alun kota Situbondo minggu kemarin. Meski kapal baru sandar, para penumpang langsung berlari menuju dermaga. Petugas sempat kewalahan, namun akhirnya memastikan seluruh penumpang telah memiliki tiket. Sejumlah penumpang tujuan Pulau Kangean sempat protes karena tiket mereka diperiksa berulang kali. Pemeriksaan ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk kapal.
4: Tiket kertas satunya tadi dikasih.
5: Ini berapa kali?
4: Dia mau diambil ke sana. Oh. Ini tidak dikasih kartes ini.
5: Sudah berapa kali pengecekan kartesnya tadi? Dua kali.
4: Satu kali.
5: Di sana. Sini dicek lagi.
4: Ya.
5: Jadi ribet nggak seperti ini, Bu?
3: ASDP menyiapkan 3 kapal untuk melayani penumpang tujuan Pulau Raas, Sapudi, dan Kangea. Masing-masing kapal mengangkut sekitar 200 penumpang.
6: Di lonjakan ini akibat dari ada acara istikolana di Bondo, tapi alhamdulillah berjalan lancar, bisa teratasi semua, mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Untuk yang Kangean ini sekitar 500, dan sedangkan yang untuk yang tadi, yang Keraas, sekitar 400.
3: Bludaknya penumpang juga sempat membuat akses dermaga tersendat karena terhalang truk angkutan barang. Petugas kemudian mendahulukan penumpang, sedangkan kendaraan barang masuk secara bertahap. Lebih dari 1.500 jemaah dari berbagai pulau di Madura mengikuti haul tersebut. Mereka dilayani melalui 2 trip pelayaran dan pelabuhan Jangkar. Zainal Ali Mustofa, Situbondo, Jawa Timur.
2: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan ibu kota untuk menyambut sang pemain. Redaksi segera kembali.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Kemeriahan menyelimuti kota Madrid usai Spanyol berhasil merengkuh gelar juara Piala Dunia 2026. Hampir 2 juta pendukung memadati jalanan kota ini untuk menyambut sang pemain. Sementara itu, meski harus puas menjadi runner-up, kepulangan tim nasional Argentina tetap disambut haru.
3: Jutaan warga Spanyol memadati pusat kota Madrid. Mereka turun ke jalan demi menyambut kedatangan sang juara dunia usai timnya berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada laga final Piala Dunia. Suasana pesta begitu terasa meriah saat para pemain melakukan parade menggunakan bus beratap terbuka bertuliskan Kings of the World dengan kaos bertuliskan We Are Champions. Sebelum menggelar parade, jajaran pemain dan staf pelatih sempat diterima langsung oleh Raja Spanyol Felip dan Perdana Menteri Pedro Sanchez yang turut menyaksikan langsung laga bersejarah tersebut. Pemandangan ini tak hanya mengunci gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol, tetapi juga membakar semangat publik Spanyol untuk membidik gelar ketiga saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030 mendatang. Sementara itu, tim nasional sepak bola Argentina kembali ke tanah air pada hari Senin waktu setempat setelah finish sebagai runner-up di Piala Dunia 2026. Meski diguyur hujan deras, para pendukung menunggu pesawat yang membawa rombongan dari Amerika Serikat tersebut mendarat di Bandara Internasional Ezeiza, Buenos Aires. Setelah pesawat parkir di hanggar, karpet merah dibentangkan dan orkestra Grenaderos tampil saat para pemain turun dari pesawat. Dari total 19 pemain yang pulang ke tanah air, sang kapten Lionel Messi dipastikan tidak ikut dalam rombongan penerbangan tersebut.
2: Sebagai penutup, dua gempa bumi mengguncang pegunungan Peru Tengah, tepatnya di Provinsi Chupacha. Bencana ini membuat pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di wilayah terdampak. Saya Bini Dermawan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
3: Drone menunjukkan kerusakan parah di Desa Pumpunya, Kecamatan Congos Bakos. Gempa bermagnitudo 5,1 dan 3,7 yang terjadi pada Sabtu malam membuat puluhan rumah roboh dan rata dengan tanah. Badan Perlindungan Sipil mencatatkan sedikitnya 52 rumah hancur, sementara 4 fasilitas pendidikan, 3 pusat kesehatan, dan jaringan listrik turut terganggu. Hingga Senin waktu setempat, warga terpaksa bermalam di area terbuka atau perkebunan karena takut gempa susulan. Pemerintah daerah dan otoritas kesehatan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan jalur utama. Pemerintah Peru secara resmi menetapkan status darurat selama 60 hari di kawasan terdampak guna percepatan penanganan bencana. Senin pagi, tim darurat dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terdampak terus membersihkan reruntuhan bangunan. Petugas gabungan kini difokuskan untuk menyisir puing-puing karena dikhawatirkan masih ada warga yang terjebak. Warga setempat juga bahu-membahu bersama petugas mengikuti proses pencarian di antara puing-puing rumah mereka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam Islam mahram adalah batas yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tak hanya mengatur siapa yang boleh dinikahi, tapi juga mengajarkan adab dalam berinteraksi. Ada mahram karena nasab, pernikahan, dan persusuan. Semuanya memiliki batas syariat yang tidak boleh dilanggar. Dengan memahami batas ini, kita belajar bahwa Islam menjaga kehormatan, bukan membatasi kebebasan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tuntas makna mahram dalam Islam serta memahami batas-batas yang menjaga kesucian hubungan dan kehormatan diri. Semoga dari pembahasan ini kita semakin hati-hati dalam menjaga adab dan batas pergaulan agar hidup kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakom. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Walafiat seperti Mbak Mila.
0: Alhamdulillah, makin
1: seperti
0: sibuk.
1: Seperti para pemirsa juga.
0: Amin, sehat. Amin, mudah-mudahan. Nah Pak Kiai, doa dong mungkin kepada pemirsa yang saat ini kondisinya mungkin tengah tidak enak badan karena cuaca juga kan sebentar panas, sebentar hujan, jadi mungkin ada yang kurang sehat, apa Pak Kiai?
1: Ya, pertama kita sudah didoakan sama Nabi, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pagi hari. Tuh, jadi kalau pagi hari jangan tidur, pagi hari bangun, bekerja, pagi hari belajar, pagi hari beraktivitas, maka dia sudah mendapatkan doa itu. Nah, adapun orang yang sedang dikasih oleh Allah kasih sayang sakit, sebenarnya suruh istirahat.
0: Oh, itu.
1: Ya, sebenarnya suruh istirahat, tubuhnya itu sudah mengeluh, tubuhnya bilang sama Allah enggak kuat nih. Kemudian Allah beri sakit gitu. Maka cara pandang yang semacam ini dia akan selalu bersyukur. Bahwa gak ada yang jelek, semua pemberian Allah itu bagus.
0: Gitu. Semua pemberian Allah itu bagus. Waktunya istirahat, menyimak Gapai Kemuliaan ya Pak Kiai.
1: Masya Allah.
0: Baik Pak Kiai, nanti kita akan bahas terkait mahram. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kita membahas tentang mahram. Ini hal yang sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang pada prakteknya, pelaksanaannya, seringkali salah kaprah. Sebelum ke prakteknya Pak Kiai, sebenarnya konsep mahram itu seperti apa? Definisinya seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, mahram itu rahimun wa mahramun adalah orang yang tidak kekerabatan yang kerabat itu dari kata qarib, dekat. Qarib, jadi dekat. Orang-orang dekat yang tidak boleh dinikah. Yang kedua, orang-orang yang batasan tentang memandang matanya itu lebih bebas. Jadi kalau mahram itu bisa pertama karena nasab, karena keturunan. Yang kedua karena rodo'a, karena persusuan. Yang ketiga karena musorroha. Musorroha itu persemendaan bahasa Indonesianya itu.
0: Pernikahan.
1: Persemendaan itu artinya karena adanya perkawinan, pernikahan kita, maka ibu mertua, bapak mertua itu menjadi mahram seketika kita menjadi ya menantu dari mereka. Nah, kenapa dia mahram? Karena mahram itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu perkawinan. Kalau sudah cerai ya sudah bukan suami istri. Tapi kalau dia sudah menikah, ibu mertua, bapak mertua itu tidak

0: Tidak ada secondnya, nggak ada bekasnya. Walaupun sudah berpisah
1: misalnya.
0: Tidak berpisah suami istri itu, nah ibu bapaknya itu tetap jadi mahramnya dia.
1: Selamanya.
0: Dia selamanya sampai dia harus memberikan kehormatan, dia mesti banyak berbagi, dia memberikan ya doa untuk memberikan kebahagiaan. Nah jadi termasuk kelonggaran dalam memandang. Artinya tidak seketat orang-orang yang ajam, orang-orang yang bukan lawanannya mahram itu ajam. Kalau orang-orang di luar yang ajam itu kan enggak, memang muka dengan telapak tangan saja bagi wanita. Tetapi kalau dia mahramnya itu tidak seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi lebih longgar.
1: Pada dasarnya mahram adalah orang dekat ya bahasanya, yang kemudian tidak boleh dekat. Nah, kadang-kadang orang suka salah kaprah Pak, kayak kemudian bukan muhrim. Jadi sebenarnya mahram dengan muhrim itu berbeda.
0: Beda.
1: Kalau muhrim itu sebenarnya
0: kalau
1: apa,
0: muhrim itu ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, itu orang yang berpakaian ihram. Jadi kalau orang yang sedang berihram haji atau berihram untuk umrah, maka dia disebutnya muhrim. Tapi kalau dia itu orang dekat yang kita menjadi orang tidak boleh dinikahi, namanya mahram.
1: Jadi jelas mahrum perbedaannya. Ya. Jangan ketukar-tukar ya Pak Kiai. Ya. Bukan muhrim, mahram.
0: Bukan mahram, ya.
1: Bukan mahram, baik. Tadi kan Pak Kiai menjelaskan sebenarnya mahram itu ada tiga sebabnya. Karena kemudian keturunan, persusuan, dan juga pernikahan. Kalau untuk dari keturunan itu siapa saja Pak Kiai berarti?
0: Ya, ke atas
1: ya.
0: Ya, ibu, bapak, nenek, itu ya. Ke samping, ya, apa itu ke bawah, anak, cucu, ya itu termasuk. Sebab kalau ke samping hanya batasan kepada tante sama paman saja itu yang menjadi mahramnya. Tetapi kalau anaknya udah bukan jadi mahram karena dia boleh menikah gitu loh. Ya.
1: Okay. Untuk yang kesamping Pak Kiai, paman dan tante ini artinya yang langsung
0: yang
1: adik
0: aslung
1: atau kakak dari ayah ibu kita.
0: Iya, itu mahram.
1: Kalau misalnya itu tadi misalnya adik ibu laki-laki misalnya om, kemudian misalnya saya laki-laki nih ada om yang dari ibu, berarti saya enggak apa-apa itu masih mahram.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Tapi kalau kemudian istrinya om itu apakah termasuk
0: Sudah ajam karena dia orang lain ya.
1: Jadi jangan kemudian kita juga misalnya longgar saja membuka aurat misalnya itu enggak boleh.
0: Karena kalau dicerai sama om kita boleh menikah dengan dia.
1: Paham. Tapi kalau itu tadi ya artinya saudaranya ayah atau ibu kita itu akan tetap menjadi
0: selamanya.
1: Kalau kemudian yang terkait dengan pernikahan itu tadi Pak Kiai, mahram yang ada karena pernikahan itu siapa saja?
0: Hanya mertua saja yang jadi mahram pada saat itu. Jadi ada yang menarik ini Mbak Mila. Begini, kalau dia disebut mahram itu secara alamiah tak Allah itu sudah mencabut ya rasa keinginan kepada walaupun beda gender, beda jenis. Gini, kita besar, kemudian kita lihat ibu kita cantik mamanya, kita lihat bapak kita ganteng gitu. Itu secara alamiah itu tidak ada selera kita untuk mesum. Itu memang dicabut. Jadi kalau ada kasus percintaan antara anak sama ibu atau sama bapak, itu pasti ada faktor X yang mempengaruhinya. Karena secara normal dia nggak mungkin jatuh cinta itu. Nah begitu juga ketika kita menikah sama laki-laki, kita menikah sama wanita, itu secara otomatis mertua kita itu ditarik seleranya. Iya gitu. Jadi kalau umpamanya terjadi menantu dengan mertua, itu pasti ada faktor X. Nah salah satu faktor X ini dari pengalaman yang orang-orang yang sadar dan minta pencerahan ya kepada saya, ternyata nonton BF itu ya, menonton BF itu film XXX ya. itu ada setannya Mbak Mila.
1: Pornografi juga ya, Pak Kiai.
0: Kata dia kalau judi itu ada setannya, mabok-mabokan ada setannya, pornografi itu juga sama. Mm-hmm. Jadi dia kalau dia sudah punya tantangan, rangsangan seperti itu, ada setannya, dia

0: media sosial itu semuanya punya. Ada pintu emergensinya, ya, pintu semua. Nah, udah jangan jauhi. Dibuka. Ya, kalau dibuka emang kecanduan bahasanya itu. Berbahaya.
1: Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Selain satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mbak Wulandari di Jakarta. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Sri Agustian. Saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sejauh mana batasan kita dengan mahram kita? Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, mahram itu kan diperbolehkan untuk melihat aurat kita, ya. Nah, aurat yang boleh dilihat oleh mahram itu apa saja gitu? Sejauh mana? Apakah secara mutlak ataukah memang ada batasan-batasannya? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Juga terkait dengan anak usia 9 tahun yang dalam aturan Islam itu tidurnya harus sudah dipisah dengan orang tuanya. Nah, mohon penjelasannya mengenai itu. Terima kasih banyak atas kesempatan juga pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulandari di Jakarta. Pakai pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, sejauh mana kemudian batasan hubungan kita dengan mahram? Lanjut ke pertanyaan kedua, batasan aurat yang boleh ditampakkan di depan mahram seperti apa?
2: Iya, jadi karena kita itu sudah ditarik seleranya ya untuk hajat kepada saudara kita yang mahram itu, maka pada batasan-batasan yang dalam keseharian itu biasa terbuka. Kepala ya, bagian dari tangan dan sebagian dari bagian kaki, maka itu adalah bagian-bagian yang ditolelir untuk bisa terlihat oleh mahram kita. Bukan berarti boleh melihat keseluruhan. Gak ada ketentuan sebenarnya itu. Karena kalau melihat keseluruhan yang semacam itu, wah, setannya gede banget. Tetap saja dia juga akan terkena ya fitnah, cobaan setan yang berat gitu. Jadi yang boleh dilihat itu pada batasan-batasan yang sehari-hari kita di rumah, yang orang lain belum tidak boleh melihat, dia boleh melihat, tapi bukan maknanya totalitas, bukan makna keseluruhan.
0: Baik. Nah, tadi pertanyaan tambahan terkait aturan dalam Islam untuk anak usia 9 tahun, apakah betul sudah harus dipisahkan tidurnya dengan orang tua, Pak Kiai?
2: Ya, betul. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis itu, ya, ajarkan anakmu 7 tahun sholat, kemudian umur 9 tahun, 10 tahun, pukul pantatnya bila meninggalkan sholat dan pisahkan tempat tidurnya. Jadi kalau anak itu 9 tahun, 10 tahun laki-laki udah gak boleh tidur sama mamanya. Kalau dia perempuan sudah gak boleh tidur sama ayahnya. Jadi jangan juga dibiasakan ada seorang ayah yang membiasakan anaknya itu dipeluk. Tidurnya biasakan peluk, itu gak boleh. Karena nanti kehangatan itu dia menganggap itu sesuatu yang hak. Dan nanti dia akan kecewa ketika ya tidak mendapatkannya itu karena gede. Kan lama-lama juga jengah dan lain sebagainya. Iya, nah, oleh karena itu nggak boleh sejak kecil udah tidak boleh.
0: Mumpung anak saya masih 5 tahun saya puas-puasin nanti Pak Kiai ya. Jadi batasannya
2: 9 tahun masih boleh.
0: 9 tahun ya Pak Kiai ya. Jadi tahun, usia udah masuk SD, udah mungkin kelas 2, kelas 3 sudah harus dipisahkan. Nah, bagaimana dengan adik kakak yang misalnya beda jenis kelamin
2: sama
0: juga?
2: Dia sama juga, ya Pak Kiai. Dia juga harus sudah dipisah juga. Mohon maaf para pemirsa. Jadi kalau yang bagaimana kalau orang yang rumahnya kecil, dia rumahnya
0: terbatas,
2: cuma terbatas saja. Bagaimana caranya itu? Ya bisa memanfaatkan ruang tamu ya, diberikan yang layak untuk anaknya. Pokoknya itu bagian dari cikal bakal.

0: bakal terjadinya musibah gitu kira-kira. Jadi harus ada upaya memang kita. Dan kasus-kasus yang terjadi Oedipus kompleks itu terjadi itu karena persoalan itu. Dari kecil sudah biasa, lama-lama dia merasa udah asik. Dan sulit gitu memisahkannya.
1: Kalaupun terbatas tuh apa, tidak boleh satu selimut ya Pak Kiai ya?
0: Wah,
1: yang itu
0: boleh,
1: itu juga gak boleh ya. Gak jadi boleh. Harus misalnya tempat tidur pun, misalnya walaupun sesama saudara, sesama laki-laki atau sama perempuan juga gak boleh. Harus dipisah juga tempat tidurnya, misalnya dibuat bersusun gitu Pak Kiai.
0: Nah kalau disusun boleh. Itu memang untuk kamar yang punya kamar satu ya diberi tingkat ya seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah untuk misalnya buat saya juga orang tua Pak Kiai yang punya anak laki-laki misalnya ataupun ya itu tadi kepada anak yang berbeda jenis kelamin itu juga harus hati-hati juga ya Pak Kiai. Misalnya menampakkan kan juga di depan anak bukan berarti kita juga bebas misalnya mau ganti baju juga sesukanya kan gak seperti itu juga ya Pak Kiai. Harus juga dimulai untuk memberikan batasan-batasan di depan anak kita sendiri Pak Kiai.
0: Iya dia melihatnya tidak mengapa tetapi kita tidak boleh pamer gitu, kita tidak boleh mempertunjukkan. Jadi pada saat dia melihat kita sedang berganti baju umpamanya, gak ada masalah, dia gak berdosa, kitanya gak berdosa. Tetapi jangan melakukan umpamanya berbuka baju, ganti baju di depan anak juga gak boleh juga.
1: Jadi harus hati-hati dan itu harus diperhatikan. Memandikan anak juga seperti itu Pak Kiai, misalnya nih batasannya seperti apa Pak Kiai?
0: Ya saya kalau sudah 9 tahun ya jangan dimandikan lagi.
1: Harus mandi sendiri.
0: Mandi
1: gitu
0: sendiri.
1: Ya?
0: Karena ada bagian-bagian yang udah gak boleh disentuh lagi.
1: Udah gak boleh dilihat, oke. Okay. Nah Pak Kiai masih berkaitan tentang mahram karena misalnya pernikahan. Biasanya soal, nah ipar. Nah ini kan kemarin kita melihat cukup kontroversial juga ya. Ada sebuah kasus yang kemudian akhirnya menjadi viral. Difilmkan juga ipar adalah maut. Jadi ternyata ada ipar yang ikut tinggal gitu ya bersama dengan pasangan suami istri yang justru akhirnya berujung pada misalnya perzinahan. Nah bagaimana kemudian Islam melihat ipar itu sendiri Pak Kiai? Harus seperti apa kemudian misalnya kita sebagai, kita mungkin punya adik, punya kakak memposisikan itu dalam konteks rumah tangga juga Pak Kiai?
0: Iya memang kan biasanya kalau kita tinggal di Jakarta maka orang tua kita menitipkan adik kita, adik ipar, kakak ipar yang supaya dapat pekerjaan. Itu memang dilematis, satu sisi kita menghormati keinginan keluarga, satu sisi kita nggak keberatan kalau cuma satu dua orang menghidupkan itu membantu gitu. Emang ada resikonya seperti itu. Tetapi kalau dua-duanya berpegang pada ukuran batasan-batasan mahram sebenarnya nggak akan terjadi. Ya, jadi yang punya rumah dengan yang datang bertempat tinggal di situ, dia mengerti tentang batasan-batasan ya yang mahram mana yang bukan mahram. Karena kan ipar itu bukan mahram. Itu mah sama saja memasukkan, memelihara anak singa di rumah. Yang bila kita salah memeliharanya, tidak menjinakannya, dia sebenarnya memangsa kita gitu. Karena memang sebenarnya dia bukan mahram.
1: Jadi kalau punya kesempatan untuk menolak mungkin lebih bagus ya Pak Kiai. Artinya kalau ada kita punya kemampuan misalnya untuk ya sudahlah mendingan gak usah tinggal di rumah kita gitu, mungkin akan lebih baik gitu pilihannya.
0: Kalau seandainya kita, kamu mau gak lebih enak kamu kos dekat ke kampus kamu. Kita membiayainya jauh itu lebih aslah, ya lebih bagus.
1: Jadi jangan kita kemudian sebisa mungkin tidak memberikan ruang ya untuk peluang-peluang yang sebenarnya kita tidak inginkan ya Pak Kiai.
0: Ya betul okay. Betul.
1: Okay, baik. Jadi ipar adalah maut itu memang betul-betul.
0: Bener.
1: Memang bisa.
0: Sama.
1: Bisa
0: karena dia bukan mahram dan itu berbahaya.
1: Pak Kiai berkaitan kemudian dengan mahram karena persusuan. Nah ini kadang-kadang orang masih suka bingung. Artinya kalau misalnya pernah disusui oleh ibu yang sama, mau seperti apapun itu tidak boleh haram dinikahi berarti ya Pak Kiai?
0: Iya. Jadi rodo'ah dalam Islam itu pertama konsekuensi hukumnya apabila anak yang disusuinya di bawah 2 tahun, kemudian 5 kali menyusui, ya 5 kali menyusui secara puas, artinya bukan cuma sekedar menikmati, tapi sampai tertidur, sampai puas.

0: maka berlaku hukum rodo'ah. Hmm. Dia itu secara otomatis karena darahnya sudah mengalir kepada anak itu, maka secara otomatis itu nanti akan tertarik itu rasa keinginannya, ya, nafsunya dan sebagainya juga akan tertarik. Hmm. Si anak gak nafsu sama ibunya, ibunya juga gak nafsu sama anaknya itu. Hmm. Ya, termasuk juga kepada si suaminya itu.
1: Oke, ini penting ya, ya Bibi.
0: Nah, itu siapa? Anak-anak si ibu itu semuanya jadi mahram. Hmm. Semuanya jadi mahram. Hmm. Ya. Tapi tidak anak-anak saudaranya yang disusui.
1: Oh, anak-anak saudaranya disusui?
0: Nah,
1: tidak.
0: Ini umpamanya ya, saya anak susu ya, iya, dengan seorang ibu gitu. Maka saya dengan semua anak ibu ini sama ibu ini mahram, saya nggak boleh nikah. Iya. Tapi adik saya boleh nikah sama dia, karena dia tidak bukan rodo'a, tidak serta merta adik kakak saya itu menjadi mahram dengan itu.
1: Oke, siap, baik. Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mahram Memahami Batas Syariat Islam. Pak Kiai, belakangan ada istilahnya donor ASI Pak Kiai kan. Jadi untuk ibu-ibu yang kemudian produksi ASINya juga melimpah itu bisa mendonorkan ASINya kepada mungkin anak-anak atau bayi yang butuh begitu. Nah dalam konteks agama kita ini diperbolehkan tapi diperbolehkan atau tidak dan apa kemudian yang harus diperhatikan Pak Kiai poin-poinnya?
1: Iya kalau konsep rodo'ah itu kan memang orang yang ditunjuk khusus boleh dengan upah. Jadi maksudnya kalau wanita karir ingin mengikuti konsep rodo'ah, dia bukan memberikan kepada pembantunya susu sapi, tetapi dia mencarikan orang untuk menyusui karena ASI tidak bisa terkalahkan oleh air susu manapun. Itu
0: formula misalnya.
1: Nah, jadi dia jelas. Jadi konsep rodo'ah itu siapa yang menyusui, siapa yang disusuinya jelas. Karena dia konsekuensi hukumnya terjadi. Kalau donor atau orang yang memanfaatkan pemberian, kalau masih bisa dilacak, masih bisa diketahui, akan tetap terjadi walaupun sudah ditaruh di botol, kemudian dikirim dengan ya transportasi pengiriman. Artinya mohon maaf tidak menyusu pada puting si ibu susu. Walaupun tidak seperti itu dia tetap aja jadi. Kalau secara khusus memang ditentukan. Ditentukan. Tapi kalau yang acak seperti halnya orang membeli darah mamanya ya. Untuk keperluan anaknya, keluarganya yang donor. Sakit itu. Nggak bisa lagi donor itu. Dicari asal-usulnya maka tidak terjadi. Karena berapa kali dia menyusu kan susu yang apakah dalam 5 kali. Apakah dalam 5 kali itu diketahui pasti ini adalah dari sumber yang sama gitu. Nah, kan seperti halnya darah dia cuma golongannya yang diketahui sama. Tetapi bisa jadi 5 kantong itu bisa jadi 5 orang bisa 2 orang gitu. Oleh karena itu tidak terjadi ya persusuan dengan menggunakan donor susu, donor ASI dari orang lain manakala tidak terdeteksi dia secara spesifikasinya itu tidak.
0: Jadi akan lebih baik dan lebih aman sebenarnya kalau tahu riwayatnya ini ASINya dari siapa, kemudian itu akan justru akan lebih bagus ya Pak Kiai.
1: Itu lebih bagus, karena lebih terpelihara. Bahkan kan gini kira-kira Mbak Mila ya, ada di luar halal ya, di luar halal ini. Kan kenapa yang diminta oleh keluarga dari Rasul itu Halimatu Sa'diyah. Orang gunung. Kenapa tidak bangsa Quraisy yang diminta menyusuinya gitu loh. Bangsa Quraisy yang makanannya gizinya lebih bagus gitu. Tetapi orang gunung, Halimatu Sa'diyah itu orang gunung yang tiap hari turun naik gunung. Itu yang diyakini bahwa tubuhnya itu sama kekuatannya dengan laki-laki. Jadi makanan halalan toyiban itu, aspek toyib itu juga bukan cuma sekedar nutrisi itu kandungannya ini dan itu, tetapi juga siapa yang wanita yang mana yang memberikan persusuan itu juga dalam penilaian gitu. Nah kalau orang yang tiap hari naik gunung turun gunung, pekerja keras, maka nanti itu secara natural menumbuhkan sebuah keuletan di dalam bekerja bagi si anak yang menyusuinya itu. Ya.
0: Jadi pentingnya tidak hanya melihat kualitas mungkin ASI-nya ya, tapi siapanya.
1: Siapa itu juga penting.
0: Atau,
1: gitu.
0: Ya itu tadi ya, ibu susu itu juga penting. Karena bisa mempengaruhi karakter si anak juga ya Pak Kiai.
1: Ya betul.
0: Oke, baik. Pak Kiai, bicara soal mahram yang mu'abad dan ghairu mu'abad. Selamanya dan sementara itu seperti apa Pak Kiai? Kalau selamanya kan seperti tadi misalnya, mertua mau nanti sudah pisah sama suami atau sama istri begitu
1: dia
0: akan tetap selamanya. Jadi mertua. Kalau yang tadi mahram sementara berarti contohnya iparkah atau seperti ghairu mu'abad Pak Kiai?
1: Iya yang tidak abadi itu
0: ya karena pernikahan seperti
1: ya itu. Karena selama dia menikah maka dia menjadi mahramnya ya, bagian dari kedekatannya itu. Kalau dia bercerai maka ya, dia menjadi sudah orang lain lagi gitu.
0: Jadi makanya misalnya kalau ada pasangan yang sudah bercerai udah gak bisa lagi asal salaman gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh gak bisa.
0: Udah gak bisa ya Pak Kiai.
1: Ya kecuali memang niat mau balik gitu okay. Loh.
0: Nah itu, jadi kecuali kalau mau ada niatan buat rujuk itu bisa. Nah apa? Berarti batasannya itu untuk yang kepada non mahram itu interaksinya seperti apa dong Pak Kiai kalau begitu?
1: Ya itu jadi kan dia berarti kan sudah hukumnya hukum ajam.
0: Orang
1: hukumnya
0: biasa.
1: Hukumnya orang-orang lain gitu. Iya. Ya maka dia sama kalau ngobrol harus ada pendamping di ruangan terbuka terang ya kemudian tidak apa membicarakan hal-hal yang tidak senonoh dan lain sebagainya sama kaedahnya terhadap orang asing manakala dia datang ke rumah kita sama hukumnya seperti okay. Itu.
0: Nah kadang-kadang itu sepupu Pak Kiai, kadang kita merasa sepupu kan ya udahlah ya sepupu kita sendiri gitu. Kalau ketemu ya pelukan, kalau ketemu ya cipika-cipiki, apalagi pas lebaran kadang-kadang kalau gak salaman kan ya ampun nanti dianggapnya, ya kok gak salaman sih gitu misalnya Pak Kiai. Jadi apa yang perlu diperhatikan itu tadi dalam berinteraksi kepada non-mahrom itu jadi harus seperti apa Pak Kiai?
1: Iya sebenarnya itu budaya yang gak boleh buat kita.
0: Gak boleh ya?
1: Iya budaya yang gak boleh buat kita. Orang nempel kok. Orang kulit ketemu kulit kok. Kan kalau dia sepupu dia boleh menjadi wali buat kita. Ya jadi umpamanya bapak kita meninggal. Kan turun ke adeknya tuh, ke Pak Le, Pak De gitu ya. Kalau nggak ada anaknya ya, Pak Le. Nah kan sepupu tuh, kalau kita mau nikah orang lain, maka dia bisa jadi wali. Tapi dia boleh juga menikah sama kita gitu loh. Nah itu mengapa dia fungsinya ganda. Dan dia berbahaya. Ya musuh dalam selimut dia juga.
0: Hati-hati ya Pak Kiai. Iya. Oh jadi dia bisa, betul dia bisa menjadi wali kita. Karena saya ingat ponakan saya itu kemudian yang menikahkan adalah sepupunya.
1: Iya.
0: Anak dari pamannya.
1: Kalau udah gak ada hak warisnya itu. Maka sepupu kita jadi wali.
0: Dan dalam, bukan dalam ini. Dan boleh juga dinikahi ya.
1: Boleh.
0: Karena ada. Ya kadang-kadang saya, kok bisa boleh, sepupu
1: kan,
0: dinikahi?
1: Kan kakak adik boleh jadi besan.
0: Kakak adik boleh jadi?
1: Boleh jadi besan. Oh, jadi iya. Anak kita sama anak kakak kita, anak adik kita boleh kita nikah. Hanya saja dalam Islam itu tidak boleh dijodohkan. Tidak bagus, bukan tidak boleh. Boleh. Tidak bagus, gini.

0: Ini menarik nih, dan mudah-mudahan yang nonton juga bukan di bawah umur. Jadi kalau dia sepupu dijodohin, kemudian sementara karena itu tradisi mempertahankan klan, gen dan lain sebagainya, atau mempertahankan harta malah, nggak boleh kalau dia nggak segreget. Jadi dalam Islam itu kalau menikah, kenapa harus sama orang lain? Supaya gregetnya itu, semangatnya itu memang luar biasa. Itu juga membantu untuk melahirkan anak yang bagus. Jadi kalau dia berhubungan, maaf nih, pulang kerja capek, sebaiknya jangan berhubungan, janjikan aja besok ya, utang aku gitu. Jadi dia mestinya greget, karena dikhawatirkan kalau jadi dianya tidak greget, itu ada efek.
1: Oh, terhadap mungkin ketua.
0: Nah, makanya kawin itu harus yang semangat gitu, yang gregetan, yang istrinya mau dimakan gitu loh. Nah, itu lebih bagus.
1: Oke. Baik, jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa dalam konteks mahram, sepupu dalam tanda kutip Pak Kiai, ya itu bisa jadi itu tadi ya, bisa jadi wali, bisa jadi bahkan bisa jadi pasangan kita.
0: Bisa.
1: Penting. Ini ilmu baru. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi kita jeda dan break terlebih dahulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mahram, Memahami Batas Syariat Islam. Pak Kiai, dalam kondisi tertentu misalnya pekerjaan atau pendidikan, kan seringkali kemudian kita dihadapkan pada situasi atau kondisi harus saya cuma berdua dengan teman atau kolega rekan sejawat yang berbeda mungkin jenis kelamin gitu ya Pak Kiai ya, dan bukan mahram kita tentunya. Itu hukumnya bagaimana ya Pak Kiai? Misalnya berholwat berdua, tapi ya karena konteksnya mungkin pekerjaan atau ada urusan yang memang harus diselesaikan.
1: Ya sebenarnya kalau itu sesuatu yang dilarang bisa jadi saat itu aman. Jadi dia kalau dalam usul fikih disebut dengan sadduzzari'ah. Sadduzzari'ah itu mencegah mencegah terjadinya sebuah kesalahan. Jadi kalau umpamanya Mbak Mila ya ketemu pebisnis laki-laki yang mau investasi di sini gitu, ketemu itu kan mana mungkin terjadi hal-hal yang nista umpamanya gitu. Kan pertanyaan yang normatif semacam itu mungkin gitu. Enggak mungkin kan? Ya enggak. Tetapi Islam mengatakan dalam perspektif sadduzzari'ah itu juga enggak boleh. Kenapa? Karena dia nanti kalau terbiasa ini kalau ada angka 1, ada angka 2, angka 3 gitu loh. Pada berikutnya itu akan terjadi kesalahan. Sehingga kalau di dalam hukum setiap sesuatu yang menimbulkan resiko hukum maka ditutup dengan hukum haram. Ya, seperti itu. Banyak ya dalam istilah kaidah hukum disebut dengan sadduzzari'ah.
0: Sebenarnya kita bisa upayakan ya Pak, kayak misalnya mencari itu tadi teman untuk orang ketiga yang bisa menemani. Jadi mencari opsi yang sebenarnya lebih aman ya untuk menghadapi situasi itu. Oke. Nah, bagaimana dengan hukum safar Pak Kiai? Misalnya buat perempuan yang kita mau safar tapi tidak ditemani oleh mahram, batasannya seperti apa? Apakah boleh dilakukan?
1: Ya, jadi kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu pemerintah Saudi Arabia sudah menghapus mahram bagi orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Dulu kenapa pemerintah lebih berani melakukan terhadap sesuatu yang oleh Islam sudah ditetapkan. Jadi secara histori itu kan terjadinya mahram dalam perjalanan itu karena dia perjalanannya jauh, padang pasir, banyak penyamun, bisa saja dia diculik dan lain sebagainya karena memang wanita pada waktu itu

0: mahal harganya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau sekarang kenapa dicabut? Hukum mahram itu sudah terangkat dengan agent, dengan kelompok terbang. Kelompok terbang itu 300 sampai 350 orang. Kemudian dari 300, satu kloter, kelompok terbang itu terdiri dari beberapa agent. Agent itu paling tidak 20-30. 20-30, kalaupun perempuan semua, sebenarnya dia sudah kokoh. Ya, nah jadi kata mahram dulu itu karena memang wanita yang sendiri gak boleh gitu loh. Bagaimana kalau wanitanya banyak, itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau satu tidak boleh, mahfum mukhalafahnya kalau banyak boleh.
1: Hmm.
0: Nah itu kaidah hukum, maka dicabut. Jadi apabila dia berangkat dengan agent, maka mahramnya tidak perlu. Okay. Tapi bagi orang Taif, orang Irak, dia berlaku hukum mahram. Kalau dia berangkat sendiri naik mobil mamanya, gak boleh.
1: Jadi itu tadi ya, kalau dalam kondisi aman, bisa dipastikan keamanannya bersama-sama gitu ya, dalam rombongan gitu.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, ya berarti bisa. Kalau alasannya misalnya liburan ke luar negeri bersama teman-teman perempuannya sendiri gimana Pak Gai? Nah kadang-kadang ini bisa dijadikan
0: alasan
1: soalnya ke suami, yaudahlah ya maulah sama teman-teman kita ke
0: Singapura. Ya kalau konteksnya mahram itu dia umpamanya berlima, berenam, nah itu sudah terangkat mahramnya.
1: Okay.
0: Tapi persoalan izin dari suami itu lain lagi bahasannya.
1: Ya, iya. Harusnya boleh ya kalau udah ramen. Tapi itu tadi ya kalau dari segi mahram sebenarnya karena tadi sudah
0: berkelompok.
1: Sudah berkelompok.
0: Ya jadi mafhum mukhalafahnya udah boleh.
1: Oke, okay. Pak Kiai ini yang juga menarik. Kalau kondisi saat ini kan mahram itu kan tidak hanya sebatas bagaimana kemudian bertemu gitu ya, berinteraksi misalnya bersentuhan kah atau mungkin berpandangan. Tapi dalam konteks saat ini yang kita sudah dengan mudahnya memiliki smartphone gitu ya, sosial media. Ternyata juga ada adabnya ya Pak Kiai ya, dalam misalnya mungkin mengunggah foto atau mengunggah postingan tertentu untuk tetap menjaga batasan mahram Pak Kiai.
0: Iya, kalau dia punya medsos tapi privat gitu, gak apa-apa. Artinya dia memilih orang-orang yang mahramnya untuk gabung dengan dia. Tapi kalau dia buka untuk umum berlaku hukum pergaulan dalam dunia nyata berlaku walaupun itu di dunia maya. Bukankah ada orang yang tidak bisa tidur karena melihat kecantikan wanita walaupun sebenarnya cantiknya filter gitu ya.
1: Iya,
0: kalau ketemu mah gak asli gitu.
1: Beda
0: jadi,
1: banget gitu.
0: Ada nih sebagai penutup hadis ini menarik Mbak Mila. Nabi mengatakan bahwa an-nazaru ya sahmun min sahami iblis. Jadi orang laki-laki kalau memandang wanita itu sama saja dia membidikkan anak panah di antara anak-anak panahnya iblis. Jadi dia bisa terkena gitu. Nah, faman ghadda basarahu awrasahullahu al-halawata fi qalbi. Orang yang menahan, memeram, memejam matanya, tidak mau melihat yang memang dia bisa melihat, maka Allah kasih asyik, manis dalam hatinya. Dia bisa nih menikmati, tapi dia gak mau menikmati, dalam hatinya itu dikasih kenikmatan. Kenapa begitu? Al-Mujahid mengatakan, annal mar'ata iza akbalat, wanita itu kalau dia berhadapan, ya, maka fazayyanaha ala ra'si. Orang akan dibumbui oleh si iblis itu melihat wanita itu ingin memilikinya gitu. Itu kalau dari depan wanitanya cantik ya, kemudian bodinya bagus gitu. Wa idza adbaratil mar'a, tapi kalau dia berbalik ujazuha yuzayyinu syaitan, maka bempernya pantatnya itulah yang dihiasi oleh iblis sehingga terlihatnya lebih bagus. Jadi dia mau
1: dari mana saja?
0: Dilihat dari mana saja memang berbahaya kalau yang melihatnya beda gender.
1: Oke. Okay. Jadi berarti dari mata itu, dari pandangan juga harus dijaga ya Pak?
0: Iya, masmum kata Nabi. Itu anak panah yang beracun. Kalau kamu melihat berarti kamu kena anak panahnya iblis.
1: Pak Kiai, sebagai penutup closing ini, jadi di tengah distorsi media yang luar biasa, kita mudah melihat sesuatu yang tidak sepantasnya kita lihat. Yang haram-haram sekarang kan banyak yang bisa dengan mudahnya kita lihat ya Pak Kiai. Yang itu tadi bisa memicu pada melesatnya anak panah yang dihiasi oleh setan itu. Jadi harus bagaimana supaya kita ini tetap ya kuat mentalnya untuk bisa menahan segala macam gangguan ini Pak Kiai.
0: Saya pernah cerita di edisi yang lalu ya tentang anak-anak yang menghafal Quran itu tidak pegang HP. Yeah. Kemudian dia kalau di rumah sedang nonton TV itu, kalau ada adegan-adegan itu, maka tangannya memencet untuk pindah channel dan kepalanya menoleh. Apakah itu bisa berlaku bagi kita? Bisa. Kalau orang sholat dan dijaga sholatnya, ketika masuk di berandanya, maka dia tidak mau berlama-lama. Gak mau tanya ini siapa yang ngirim, gak mau tanya ini siapa, kenapa seperti ini. Jadi ternyata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, itu ternyata bisa terjadi. Kalau dia umpamanya dia sholat terus, apalagi dia baca Quran, matanya yang tidak mau dipakai untuk melihat itu. Ya. Itu bisa, siapa saja, dan itu rumusnya itu berlaku untuk umum. Jadi kalau kita masih suka menikmati, jawabannya sederhana. Baca Qur'annya kurang.
1: Masya Allah.
0: Ya, sholatnya kurang banyak. Tapi kalau dia tebalkan itu, itu otomatis kok. Gak mau deh.
1: Jadi itu sudah otomatis badan kita akan menjaga, kita akan terjaga dari hal-hal.
0: Iya, tubuhnya yang gak mau.
1: Gitu ya, Masya Allah. Aduh. Berarti ini karena masih suka scrolling Instagram sering-sering, berarti ngajinya harus ditambah kalau saya berarti Pak Kiai ini. Sholatnya juga harus ditambah ini. Subhanallah, baik. Pak Kiai terima kasih atas ilmunya hari ini. Pak Kiai luar biasa, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Pemirsa mudah-mudahan berikan manfaat. Dan pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Harapan kita tentu saja semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Dan yang paling penting mengamalkannya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam untuk diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Masih oke. Okay.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Diduga akibat korsleting listrik, sebuah sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat kebakaran. Sedikitnya 3 ruangan di lantai 2 sekolah hangus terbakar.
0: Di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah sepeda motor besar tangki modifikasi terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Kecamatan Kresek. Api yang membesar membuat pengendara lain yang sedang mengisi bahan bakar dan petugas SPBU panik.
2: Kamera amatir merekam kebakaran di Sekolah Dasar Negeri Citapen, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa sore. Kobaran api muncul dari gudang yang berada di lantai 2. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Api kemudian menjalar ke ruang kelas 3C dan 4B yang berdekatan. Lokasi kebakaran yang berada di pusat kota serta dekat permukiman membuat warga panik. Beruntung lokasi kebakaran berada dekat kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Petugas damkar langsung turun tangan memadamkan api. Petugas harus menaiki tangga darurat dalam pemadaman. Meski belum dipastikan, kebakaran juga berasal dari korsleting listrik di gudang. Terdapat saklar bagian bawah yang menyambar api mengenai kursi rusak.
3: Kalau penyebab kebakaran itu, kalau kompor tidak ada, tetapi di sini ada korsleting itu kayak
4: seperti kontak
3: ya gitu seperti
4: mungkin
3: itu.
4: Nanti diselidiki polisi ya, Bu, ya. Masih
3: di dalam rangka penyelidikan kita juga belum bisa memastikan bahwa itu adalah sumbernya, tetapi yang jelas itu ada memang tempat itu yang listrik gitu ya.
4: Colokan listrik.
2: Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saat kejadian, siswa sudah pulang hanya menyisakan beberapa guru. Akibat kejadian ini, kegiatan belajar 2 kelas dialihkan daring. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kepanikan sempat terjadi saat sebuah motor besar tangki modifikasi terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore. Api yang membesar membuat kendaraan lain yang sedang mengisi bahan bakar keluar dari area SPBU lantaran khawatir menyambar tangki penyimpanan bahan bakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR.
5: Jadi di SPBU itu jenis sepeda motor Thunder ya, modifikasi, pemiliknya Madura. Dari tim kami juga sudah melakukan investigasi, mencari tahu keberadaan pemiliknya. Setelah mengisi BBM, mau jalan, setelah timbul percikan di busi, lalu kebakar.
2: Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan petugas SPBU, bangkai sepeda motor diamankan ke Polsek Kresek, Polresta Tangerang. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain.
1: Di Cakung, Jakarta Timur, temuan seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter di atap sebuah warung makan membuat warga gempar. Simak informasi selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Upaya petugas Gul Karmat sektor Cakung, Jakarta Timur saat mencoba mengeluarkan ular sanca kembang yang bersembunyi di plafon sebuah warung makan pada Senin malam jadi tontonan warga. Petugas harus ekstra hati-hati saat memancing reptil sepanjang 4 meter ini keluar dari plafon. Petugas bahkan harus menjebol atap agar mudah untuk menangkap ular. Setelah berupaya keras, 4 petugas akhirnya bisa mengeluarkan ular dari atap dan langsung disambut sorak-sorai warga. Pemilik warung makan menyebut seorang pembeli awalnya melihat hewan melata ini di tiang listrik dekat atap warung. Setelah menerima laporan dari pemilik warung, ketua RT setempat kemudian meminta pertolongan pemadam kebakaran. Ular sanca kembang ini lantas dibawa ke kantor damkar sektor Cakung, Jakarta Timur. Minggu pagi, kawasan perumahan elit di Kabupaten Tangerang yang biasanya tenang mendadak gempar. Setelah ditemukan jenazah seorang prajurit TNI Angkatan Darat tergeletak di tepi jalan, Korban diketahui adalah Prada Arif Budi Sampurna, prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 804 Nabire. Dari pemeriksaan awal didapati sejumlah luka tusuk di tubuh korban. Selasa siang, AKP Wira Graha Setiawan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan mengatakan polisi menangkap 3 terduga pelaku pembunuhan Prada Arif Budi Sampurna. Sementara 1 terduga pelaku lainnya menyerahkan diri ke Mapolda Metro Jaya pada Minggu malam. Polisi pun menyebut penangkapan terduga pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Senin malam, Detasemen Polisi Militer TNI mengamankan 3 orang saksi. Mereka lalu diserahkan ke Polres Tangerang untuk diperiksa keterangannya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu serta motif para terduga pelaku. Dua tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain dengan waktu belajar terbatas sehingga proses belajar mereka terganggu. Kondisi ini memicu kekecewaan para orang tua murid. Mereka menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun progres nyata terkait rehabilitasi gedung sekolah. Padahal selama 2 tahun anak-anak mereka harus menjalani kegiatan belajar dengan berbagai keterbatasan.
7: 2 tahun anak-anak pada menumpang, terus juga kita kan memprihatinkan karena 2 tahun itu anak-anak jadinya terganggu segala-galanya gitu kan, dari sistem belajar-belajarnya. Terus di rumah kan anak-anak pada ngaji nih habis ibadah asar ya kan, kebanyakan semua pada ngaji di habis ibadah asar gitu. Jadi selama 2 tahun itu ya anak-anak gak ngaji gitu.
6: Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bangunan SD Negeri

0: roboh di kawasan Kebayoran Lama akan segera diperbaiki. Mengutip Detikcom, Pramono mengakui baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kemacetan panjang terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Antrian kendaraan mengular hingga 5 km di Jalan Raya Bekasi dan Pulau Gebang.
2: Kemacetan diduga imbas dari antrean truk bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk yang sudah berlangsung sejak Senin malam.
3: Dari pantauan udara memperlihatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Bekasi, kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa siang. Kemacetan ini dipicu antrian truk besar yang hendak masuk ke gudang perusahaan di Jalan Cilincing, Jakarta Utara untuk bongkar muat barang. Akibatnya, kendaraan pribadi maupun umum tak bisa melintas, sementara pengendara motor terpaksa naik ke trotoar. Salah seorang sopir truk mengaku sudah terjebak macet sejak Senin malam.
4: Dari jam 12, saya dari jam 12 sampai dari jembatan situ, sebelum jembatan.
5: Bongkaran ya?
4: Iya, banyak bongkaran. Udah itu lelet.
5: Oh gitu.
4: Itu iya, udah itu tempatnya sempit.
5: Jadinya truk-truk di sini pada parkir.
4: Pada iya, pada di luar. Kasihan kita tuh lihat pada macet.
3: Kemacetan panjang terpantau sejak pagi hingga siang didominasi truk kontainer yang menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mengurai kepadatan, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.
6: Ini karena antrian depo, Bang. Antrian depo dari malam. Ya, jadi dampaknya pengendara ini tersendat.
5: Nah, ini gimana? Dialihkan atau gimana?
6: Ya, jadi pengaturannya kontraflow dan diatur sebaik mungkin. Jadi kita bergabung sama Polantas.
3: Sejumlah truk kontainer yang melintas di jalur ini juga dialihkan agar kemacetan tidak semakin parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamera CCTV merekam terjadinya aksi pembacokan saat seorang pria hendak membeli makanan.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
12: Kesal kendaraannya terhalang saat hendak keluar parkiran, seorang pria membacok pria lain di area parkir Hotel Kundur, Kota Batam, Kepulauan Riau.
13: Sementara itu di Jawa Tengah, aparat Polrestabes Semarang meringkus pelaku perampasan disertai pembacokan di kawasan Semarang Utara.
14: Kamera CCTV merekam aksi pembacokan terhadap CTR 21 tahun di Kelurahan Dadap Sari, Semarang Utara, Selasa dini hari. Korban yang hendak membeli makanan diserang dengan celurit oleh seorang pria. Beruntung aksi sadis itu dilerai pria lain hingga korban berhasil kabur meski ia mengalami luka robek parah di telinga kiri. Saat korban pergi itulah pelaku kemudian kembali ke TKP dan menggasak telepon genggam milik korban yang terjatuh. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Selasa siang, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil membekuk pelaku berinisial AW di rumah orang tuanya di Jalan Petek, Semarang Utara.

0: Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah celurit yang digunakan untuk menganiaya korban, telepon genggam korban, serta sepeda motor milik pelaku. Saat ini tim Resmob masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang masih buron. Sementara korban kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Aksi pembacokan juga terjadi di parkiran Hotel Kundur, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis malam 16 Juli lalu, dan videonya viral di media sosial. Korban berinisial SPM, 33 tahun, diserang membabi buta dengan parang oleh seorang pria bertopi. Beruntung rekan korban datang yang langsung melawan dan menghardik pelaku dengan kayu. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka-luka di tangan akibat tebasan parang. Sehari pasca kejadian, 17 Juli, pelaku berinisial AS, 36 tahun, berhasil ditangkap polisi di kontrakannya di Nagoya Business Center. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pembacokan itu ternyata bermula dari percekcokan antara pelaku dengan korban di tempat gelandang permainan atau geleper di kawasan Lubuk Baja. Pelaku tidak terima kendaraannya terhalang saat keluar parkiran.
1: Yang mana kemudian karena percekcokan itu kemudian berlanjut sampai di parkiran parkiran di Hotel Kundur, kemudian si pelaku melayangkan membacok ya, yang kemudian ditangkis oleh si korban sehingga terdapat luka-luka pada korban.
0: Tuah dari ulahnya, pelaku kini sudah resmi ditahan di Polsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CCTV merekam aksi dua karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah yang menggagalkan aksi pencurian. Keduanya membuat pelaku tidak berkutik.
3: Di lokasi lain, mantan pekerja tower mencuri suku cadang tower jaringan telekomunikasi.
4: Aksi pencurian ini berakhir dengan apes. Bukannya berhasil membawa kabur dua unit handphone, pelaku justru tumbang di tangan dua karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, dua karyawati ini tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling. Bahkan mereka berani menarik pelaku dari motor hingga pelaku terjatuh. Warga yang berdatangan langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terjerat pinjaman online. Video amatir warga berhasil membongkar modus komplotan pencuri spare part tower telekomunikasi yang dilakukan sejumlah orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Dengan menyamar layaknya teknisi, para pelaku leluasa mengangkat aki, baterai, dan kabel tower tanpa ada kecurigaan. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi akhirnya membekuk sang eksekutor yang ternyata mantan pekerja tower. Di tempat persembunyiannya di Cinong, Kabupaten Jeneponto, pada hari Senin dini hari. Komplotan ini diduga sudah beraksi di 6 kabupaten dan 1 kali di Kota Makassar, yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah, serta sempat mengganggu jaringan telekomunikasi. Rekaman CCTV ini menjadi akhir pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan niaga yang berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil melacak dan meringkus 4 orang pelaku. Saat akan ditangkap, satu pelaku melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan ke bagian kaki. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita kunci letter T, alat pembongkar gembok, serta perangkat yang diduga digunakan untuk mengacaukan sistem GPS kendaraan curian. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Asyik bermain ponsel sambil berjalan kaki, seorang pria menjadi korban penjambretan di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
3: Sementara Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas, Jawa Tengah membongkar praktik penyalahgunaan gas LPG bersubsidi dengan cara mengoplosnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
5: CCTV ini merekam detik-detik penjambretan yang dialami seorang pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu 19 Juli. Korban yang sedang berjalan kaki bersama rekannya sambil asyik mengobrol, tak menyadari jika telah menjadi target pelaku kejahatan. Saat akan mendekati halte MRT Setiabudi Astra, kedua pelaku berboncengan sepeda motor menghampiri korban.

0: korban. Secepat kilat, salah satu pelaku langsung merampas ponsel dari tangan korban dan kabur ke arah bundaran Hotel Indonesia. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan Rangga pada Selasa malam mengaku sedang melakukan identifikasi terhadap kedua pelaku dari video CCTV yang beredar di media sosial. Setelah kabur lebih dari satu pekan, seorang pria pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya diringkus unit Jatandras serta unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Bekasi. Pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur tanpa perlawanan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara pada Selasa, pelaku mengaku nekat melakukan penyekapan dan penganiayaan karena sakit hati dan cemburu setelah menduga korban memiliki kekasih lain. Diketahui korban yang tinggal satu atap dengan pelaku disekap selama 6 hari pada awal Juli dan mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya akibat pukulan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Penggerebekan praktik oplosan gas LPG bersubsidi dilakukan di salah satu agen gas LPG di wilayah Mersi, Banyumas, Jawa Tengah. Kedatangan anggota Satreskrim Polresta Banyumas di lokasi pengoplosan ini kontan membuat pelaku tak berkutik. Di lokasi ini, polisi mendapati ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran. Pelaku pun dalam proses mengoplos sejumlah tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg. Dalam rilis yang digelar di Polresta Banyumas Selasa siang, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi mengatakan, pelaku merupakan karyawan sekaligus adik ipar pemilik agen. Pelaku telah melakukan aksinya selama 6 bulan, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pidana selama 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terima dilaporkan atas kasus KDRT, seorang suami membakar rumah mertuanya.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap saat.

0: Masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Tak terima dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT, seorang suami di Lubuk Linggau membakar rumah mertuanya.
1: Akibat kebakaran rumah sang mertua, 10 rumah warga lainnya ikut ludes terbakar. Atas ulah suaminya, sang istri bersujud meminta maaf kepada tetangganya satu persatu.

0: Dengan bersujud dan bersimpuh di tanah, Wulan, seorang ibu rumah tangga, berusaha meminta maaf kepada warga. Permohonan maaf itu dilakukan setelah suaminya membakar rumah orang tuanya hingga merembet ke sejumlah warga di Kelurahan Jawakanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wulan, sang istri, seolah menanggung kesalahan suami. Meski masih mengalami sakit di bagian tangan dan trauma akibat kasus KDRT yang menimpanya, Wulan tetap berusaha meminta maaf kepada para warga yang menjadi tetangganya. Momen itu membuat banyak warga merasa sedih dan iba. Meski tak menyalahkan Wulan, para tetangga tetap merasa sedih lantaran mereka juga kehilangan rumah dan kini harus memulai hidup dari nol.
1: Ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya. Untuk pelaku, mohon dapat diproses seadil-adilnya.
2: Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi.
1: Harta benda kami sudah habis semua.
0: Kebakaran ini dipicu oleh MSE, suami Wulan, yang emosi karena dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. MSE nekat membakar rumah sang mertua dengan bensin hingga api membesar dan membakar rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. 5 jam setelah kejadian, MSE ditangkap polisi saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan polisi pula, pelaku positif mengonsumsi narkoba. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
3: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya.
4: Di lokasi lain, 4 kawanan pencuri motor satroni sebuah kedai kopi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pasca kepergok karyawan, pelaku bahkan mengacungkan senjata api.
5: Viral, sebuah video dari rekaman dashcam merekam detik-detik saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan terlepas saat melaju, sehingga menghantam pengendara motor Pasutri Lansia yang melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Akibat hantaman keras ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa ke rumah sakit. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bahu jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. 4 pria ini datang bukan untuk ngopi, melainkan diduga mengincar motor pengunjung kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi mereka terekam jelas oleh CCTV. Saat satu pelaku mulai beraksi, seorang karyawan memergokinya. Tak disangka, pelaku diduga langsung mengacungkan sebuah benda yang diduga senjata api, membuat karyawan mundur demi menyelamatkan diri. Gagal membawa motor incaran, keempat pelaku kabur begitu saja. Rekaman menegangkan ini pun viral di media sosial dan kini masih diburu Polsek Kelapa Gading. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kecelakaan antar sepeda motor terjadi di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Seorang balita berusia 5 tahun dilarikan ke rumah sakit.
4: Kecelakaan juga terjadi di ruas jalan Temanggung, Wonosobo, Jawa Tengah. Nyawa sopir truk tangki minyak sawit pun melayang.
6: Inilah suasana lokasi kecelakaan di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Madiun, Jawa Timur. Seorang pengendara motor terluka parah usai tabrakan keras dengan pengendara motor lain. Benturan yang sangat keras membuat Asep terpelanting dan terkapar di tengah jalan. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Sementara, Hani yang saat kejadian bersama seorang anak berusia 5 tahun juga mengalami luka serius. Sang anak turut menjadi korban dan harus mendapatkan penanganan medis. Inilah video amatir pasca kecelakaan maut di ruas jalan Parakan Wonosobo, Dusun Banjaran, Desa Candiasan, Kecamatan Ketek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, serta 1 mobil keluarga. Sopir truk tangki yang terjepit kabin mengalami luka parah dan tewas di lokasi kejadian. Korban lain dalam peristiwa ini mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dilanda kekeringan 4 bulan, sejumlah emak-emak di Desa Karang Tengah, Kabupaten Tangerang, berebut bantuan air bersih.
4: Sementara itu, seorang lansia perempuan terjatuh ke tebing curam sedalam kurang lebih 5 meter saat berkebun di kawasan Gunung Cirampul, Kota Cilegon, Banten. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
7: Tim SAR gabungan BPBD Kota Cilegon, Damkar, Basarnas, Tagana.
8: Seorang lansia perempuan dievakuasi tim SAR gabungan setelah terjatuh ke tebing curam sedalam kurang lebih 5 meter saat berkebun di kawasan Gunung Cinampul, Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus menempuh medan berbukit dan mencari jalur yang lebih aman untuk mengeluarkan korban dari dasar tebing pada Selasa. Korban diduga terpleset hingga terjatuh ke dasar tebing dan membentur batu. Korban sempat mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Merak. Namun karena mengalami cedera serius pada tulang, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Puluhan warga Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran Lampung yang mayoritas ibu rumah tangga harus menelan pil pahit akibat tergiur hasil arisan dan investasi online. Para korban pun pada Selasa siang melaporkan dugaan penipuan itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Lampung. Korban melaporkan seorang perempuan yang mereka sebut bekerja sebagai pegawai PDAM di Kabupaten Pesawaran berinisial LS yang diduga membawa lari uang para korban. Akibat dugaan penipuan arisan dan investasi online, para korban mengaku mengalami kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Kerugian korban pun bervariasi, mulai belasan juta, puluhan, hingga 600 juta rupiah. Sejauh ini tercatat sedikitnya 93 orang menjadi korban penipuan arisan dan investasi online yang dilakukan terduga pelaku LS. Bahkan terduga pelaku merekrut korban dari luar provinsi Lampung seperti Padang, Kalimantan, hingga Bengkulu secara online. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak di Desa Karang Tengah, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa siang berebut bantuan air bersih yang dibawa mobil tangki. Mereka rela berdesakan sambil membawa jeriken, galon, dan drum karena takut tidak kebagian air. Warga mengaku sudah hampir 4 bulan dilanda kekeringan dan belum mendapat pasokan air bersih secara rutin. Sejumlah warga mengaku harus mengantri hingga 1 jam demi mendapatkan air bersih ini. Warga pun berharap pemerintah desa segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin hingga musim kemarau berakhir. Mengingat sumur-sumur warga masih belum kembali mengeluarkan air. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bubur dikenal sebagai salah satu menu sarapan populer yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.
4: Dan saat ini bubur pun tak lepas dari beragam inovasi, mulai dari cara penyajian hingga bahan baku yang digunakan.
9: Bubur merupakan salah satu kuliner yang banyak disukai. Salah satu kreasi bubur yang bisa dicoba adalah bubur bakar yang berada di kawasan Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung ini. Berbeda dengan bubur kebanyakan, di sini bubur yang telah diracik akan dimasak kembali dengan cara dibakar di atas klepot selama beberapa menit. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma harum dan memberi sensasi rasa yang lebih kaya dibanding bubur biasa.
10: Antara pakai telur dan enggak. Kalau pakai telur itu agak lama, sekitar 7 atau 8 menitan lah. Kan nunggu si telurnya matang tuh di klepot. Kecuali pas pilihannya belinya enggak pakai telur ya. mungkin sekitar 4 menit juga dia udah ini sih.
11: Ya, ada dapat udah. Sensasi hangat.
10: Iya, bedanya ya akan beda sebenarnya, ada rasa smokinya juga sih sebenarnya bubur dibakar itu.
9: Cara penyajiannya pun sedikit berbeda. Jika biasanya bubur disajikan dalam mangkuk, bubur di kedai yang berdiri sejak 2021 ini langsung disuguhkan di atas tempat pembakarannya, yaitu clay pot, sehingga akan selalu panas. Buburnya sendiri terbagi dalam beberapa varian yang bisa dipilih, yakni bubur ayam, udang, ikan atau campur, serta dihidangkan dengan berbagai jenis topping seperti cakwe, bawang, dan lainnya. Ada juga menu tambahan seperti telur pitan, telur asin, hingga smoked beef. Untuk menikmati bubur, pengunjung bisa memilih area outdoor yang rindang atau area indoor yang juga difungsikan sebagai co-working space. Bubur bakar yang disajikan merupakan modifikasi bubur tradisional dengan bubur Canton khas Tiongkok dengan tekstur lembut dan encer, serta rasa dominan gurih. Bubur pun bisa dinikmati dengan sejumlah minuman yang tersedia, seperti aneka jenis kopi.
11: Sejak tadi disajikan hingga saat ini, buburnya masih tetap terasa hangat ya. Kenapa? Karena memang bubur ini disajikan dengan menggunakan clay pot yang bisa menahan panas hingga kurang lebih 10 menit. Tapi jangan khawatir jika memang Anda merasa terlalu panas, di sini juga disediakan mangkok terpisah untuk memisahkan bubur sebelum disantap. Nah, kalau saya sih kayaknya lebih seneng agak sedikit dingin ya, karena ini terlalu panas, jadi saya makannya pakai mangkok aja. Kita makan lagi ya.
9: Keunikan penyajian dan cita rasa yang lezat membuat bubur bakar ini banyak diminati. Apalagi harganya juga terjangkau, yakni sekitar 20 hingga 35 ribu rupiah per porsinya.
12: Kalau bubur pakai clay pot, aku baru pertama kali sih di sini.
11: Terus gimana tadi rasanya?
12: Rasanya enak dan lembut banget. Terus aku tuh tadi nyobain yang varian yang ada ayamnya. Ayamnya lembut banget juga sih, jadi di mulut tuh langsung kemakan enak gitu.
9: Kreasi bubur unik lainnya bisa ditemui di kawasan Jalan BKR Kota Bandung. Di sini, yang menjadi pembeda adalah bahan baku yang digunakan. Jika biasanya bubur dibuat menggunakan beras putih, di kedai ini bubur justru diolah dengan menggunakan beras merah. Ide ini didapat sang pemilik yang ingin menyajikan bubur lebih sehat sekaligus bernutrisi. Beras merah dipilih karena memiliki banyak manfaat dibandingkan beras putih.
13: Kalau bubur merah itu sebetulnya tidak kalah dengan rasa bubur putih, justru malah lebih enak, gurih ya gitu. Karena selain juga memang bubur merah itu dari bahannya aja, beras merah itu kan vitaminnya banyak ya, B kompleks ya. Jadi mengandung banyak vitamin seperti itu, juga bisa untuk diet, juga untuk daya tahan tubuh seperti itu. Dan bubur merah memang unik karena saya rasa yang lainnya belum pada bikin ya.
9: Proses pembuatan bubur merah membutuhkan waktu lebih lama dari bubur biasa, mengingat beras merah memiliki tekstur lebih keras daripada beras putih. Bubur merah disajikan dengan bermacam topping yang bisa dipilih, seperti ayam, telur, cakwe, pangsit, hingga daging giling, paru, dan ati ampela. Sebagai tambahan, bubur juga bisa disantap dengan aneka dimsum.
11: Nah, ini buburnya sendiri, beras merahnya itu teksturnya masih terasa ketika menjadi bubur, walaupun jauh lebih lembut jika dibandingkan makan beras merah dalam bentuk nasi. Tapi justru itu menjadi keunikan tersendiri ya, yang berbeda dari bubur-bubur lainnya. Selain itu, yang juga menarik adalah dari sisi pilihan toppingnya sendiri. Ini banyak topping-topping yang jarang kita temukan, seperti misalnya paru ataupun aneka jenis dimsum seperti ini.
9: Sejak diluncurkan pada 2024, menu bubur merah ini langsung menarik minat banyak pecinta kuliner. Tak heran, kedai ini pun selalu ramai, terutama saat jam makan pagi atau makan malam.
14: Ya, memang bubur merah menurut saya ya lebih sehat ya. Gitu. Terus teksturnya, terus kemudian juga ada telur rebus, ayamnya juga pas gitu.
9: Di kedai yang buka sejak pukul 6 pagi ini, satu mangkuk bubur merah ditawarkan mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp30.000 tergantung topping yang dipilih. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Seperti apa serunya menyusuri pasar sambil menikmati kuliner legendaris bubur Madura, lontong hingga sate?
4: Nah, informasinya di segmen Jalan Pagi, Redaksi Pagi segera kembali.
15: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
16: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
15: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
17: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
15: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
18: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
15: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
15: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
20: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
15: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
21: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
15: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
22: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
15: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
23: It also happens to be true
0: that the world

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ada pilihan tur unik menjelajahi tempat legendaris di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama pemandu wisata.
3: Ini ada sebuah komunitas yang mengajak pejalan kaki menyusuri Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan atau kelaparan. Selama jalan-jalan, aneka kuliner legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura bisa dinikmati.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura.
1: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
2: Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend, karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahulah Pasar Atom, apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita.
0: Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias.

0: Alias Bertanya.
1: Tentang sejarahnya, terus apa ya, tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang.
0: Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng atum dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama penileh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Penileh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak? Kayaknya nggak, mungkin habis di sini. Oke, boleh kita unboxing ya, apa saja? Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar. Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini? Karena di sini udah nggak muat perutnya. Jadi dibungkus aja. Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini? Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ya, sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 22 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim SAR gabungan menemukan jasad terakhir yang tertimbun reruntuhan ledakan rumah mewah di komplek Grand Polonia Medan, Sumatera Utara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Di Jawa Timur, selain 14 kabupaten terancam kekeringan, ratusan warga terjangkit penyakit ISPA akibat dampak musim kemarau.

0: Gara-gara ulah suami bakar rumah mertua, seorang istri yang juga mengalami KDRT meminta maaf akibat sejumlah rumah warga turut terbakar di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di tempat lain, pasangan suami istri tertangkap usai jual emas palsu di kios pedagang emas di Goa, Sulawesi Selatan.
1: Gara-gara dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT terhadap istrinya, MSE, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, nekat membakar rumah sang mertua. Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat 17 Juli 2026 lalu di Kelurahan Jawa Kanan SS Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku MSE yang emosi ini membakar rumah sang mertua dengan menyiramkan bensin ke dalam rumah hingga api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Akibat aksi nekatnya ini, sebanyak 10 rumah lainnya ikut ludes dilalap api dan 4 lainnya terdampak kerusakan yang cukup parah. Saat ini pelaku MSE sudah ditahan polisi dan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Pasca kejadian ini, pada Minggu sore, ibu rumah tangga bernama Wulan ini mencoba kembali mendatangi rumah ibu dan tetangganya yang turut menjadi korban kebakaran. Ia bersujud memohon maaf akibat ulah suaminya membakar rumah mertua hingga membuat rumah mereka turut terbakar. Yang paling menyayat hati, perempuan yang diduga selama ini menjadi korban KDRT itu justru harus memikul rasa malu atas perbuatan orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.
2: Mas palsu, itu barang buktinya.
1: Video viral memperlihatkan dua pelaku, MU dan RI, yang merupakan pasangan suami istri, tertangkap warga usai diduga menipu pedagang emas dengan menjual emas imitasi atau palsu seharga dengan emas asli. Aksi mereka terungkap setelah menjual emas palsu ke pedagang emas di pasar tradisional Minasa Maupa, Goa, Sulawesi Selatan. Emas palsu dijual seharga 1,2 juta rupiah, padahal emas imitasi hanya diperoleh melalui pesanan online seharga Rp66.000. Dari tangan keduanya, petugas menyita gelang, anting, serta cincin emas imitasi beserta 6 lembar nota pembelian palsu yang sengaja dibuat pelaku untuk mengelabui pedagang. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Satreskrim Polresta Goa, Sulawesi Selatan dan diancam kurungan maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CCTV merekam aksi heroik dua karyawati konter handphone di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berhasil menggagalkan aksi pencurian. Keduanya berhasil membuat pelaku tak berkutik. Di lokasi lain, mantan pekerja tower nekat mencuri spare part tower jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
3: Aksi pencurian ini berakhir dengan apes. Bukannya berhasil membawa kabur dua unit handphone, pelaku justru tumbang di tangan dua karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, dua karyawati ini tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling. Bahkan mereka berani menarik pelaku dari motor hingga pelaku terjatuh. Warga yang berdatangan langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terjerat pinjaman online. Video amatir warga berhasil membongkar modus komplotan pencuri spare part tower telekomunikasi yang dilakukan sejumlah orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Dengan menyamar layaknya teknisi, para pelaku leluasa mengangkat aki, baterai, dan kabel tower tanpa ada kecurigaan. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi akhirnya membekuk sang eksekutor yang ternyata mantan pekerja tower. Di tempat persembunyiannya di Cinong, Kabupaten Jeneponto, pada hari Senin dini hari. Komplotan ini diduga sudah beraksi di 6 kabupaten dan 1 kali di Kota Makassar, yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah, serta sempat mengganggu jaringan telekomunikasi. Rekaman CCTV ini menjadi akhir pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan niaga yang berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil melacak dan meringkus 4 orang pelaku. Saat akan ditangkap, satu pelaku melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan ke bagian kaki. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita kunci letter T, alat pembongkar gembok, serta perangkat yang diduga digunakan untuk mengacaukan sistem GPS kendaraan curian. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang prajurit TNI Angkatan Darat ditemukan tewas di tepi jalan dengan 10 luka tusukan di Kabupaten Tangerang. Di Bandung, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menggerebek beberapa tempat judi online beromset miliaran rupiah. Dan berikut kilas kriminal.
4: Unit Resmob Polres Cilacap, Jawa Tengah berhasil meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di Cilacap dan Banyumas. Satu pelaku yang merupakan eksekutor dan pelaku lainnya sebagai penadah. Dari para pelaku, polisi berhasil menyita 9 unit sepeda motor, kunci letter T, handphone, serta helm. Kini, polisi masih mengembangkan kasus curan mor antar kabupaten ini. Sementara, kedua pelaku terancam pidana 5 tahun kurungan penjara. Kawasan perumahan elit di Kabupaten Tangerang yang biasanya tenang mendadak gempar setelah ditemukan jenazah seorang prajurit TNI Angkatan Darat tergeletak di tepi jalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban beridentitas Prada Arif Budi Sampurna, prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 804 atau YONTP 804 Nabire. Dari pemeriksaan awal, barulah diketahui pada tubuh korban terdapat sejumlah luka tusuk. Sementara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah yang berlokasi di Jakarta, Purwakarta, dan Bondowoso yang dijadikan sebagai markas judi online jaringan internasional. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku sengaja mengajak para korban untuk bermain game pada aplikasi Dash Live yang di dalamnya berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas setelah sebelumnya melarikan diri ke Vietnam. Polda Jawa Barat menyatakan dalam menjalankan aksinya para pelaku sengaja menawarkan korbannya untuk mengunduh aplikasi game yang ternyata adalah situs judi online. Selain menyita uang tunai sebesar 1,7 miliar rupiah dari tangan para pelaku, petugas juga menyita aset bernilai miliaran rupiah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang. Kini para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kecelakaan adu banteng antar sepeda motor terjadi di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya seorang balita berusia 5 tahun dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Temanggung, Wonosobo, Jawa Tengah dan merenggut nyawa seorang sopir truk tangki minyak sawit.
1: Inilah suasana lokasi kecelakaan di jalur alternatif penghubung Ponorogo dengan Madiun, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Senin malam. Seorang pengendara motor terluka parah usai tabrakan keras dengan pengendara motor lain. Korban bernama Asep, warga Desa Japan, Kecamatan Badegan. Asep mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Hani, warga Desa Jembangan, Kecamatan Siman. Benturan yang sangat keras membuat Asep terpelanting dan terkapar di tengah jalan. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Sementara, Hani yang saat kejadian bersama seorang anak berusia 5 tahun juga mengalami luka serius. Sang anak turut menjadi korban dan harus mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara ketiga korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah video amatir pasca kecelakaan maut di ruas jalan Parakan Wonosobo, Dusun Banjaran, Desa Candiasan, Kecamatan Ketek, Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan, yakni truk tangki pengangkut minyak sawit, 2 mobil bak terbuka, serta 1 mobil keluarga. Peristiwa naas ini terjadi ketika truk tangki yang dikemudikan oleh Suroso berusia 67 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Ketika kejadian, sopir truk tangki diduga kehilangan kendali atas kendaraannya, kemudian menghantam 3 kendaraan lainnya. Sopir truk tangki yang terjepit kabin mengalami luka parah dan tewas di lokasi kejadian. Jasadnya berhasil dievakuasi dari bangkai kendaraan.
5: Evakuasi kita dari sekitar jam 6 sampai sekarang berarti jam 7.12. Memang agak susah kondisinya, memang sulit, sangat sulit.
6: Untuk korban kondisinya?
5: Korban MD.
1: Korban lain dalam peristiwa ini mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim SAR gabungan menemukan jasad terakhir yang tertimbun reruntuhan ledakan rumah mewah di Komplek Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
7: Korban reruntuhan.

0: Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: SAR gabungan menemukan jasad terakhir yang tertimbun reruntuhan ledakan rumah mewah di kompleks Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Dari 6 korban, 3 meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Saat kejadian, sejumlah pekerja bangunan sempat menyelamatkan balita yang terpental akibat kuatnya ledakan.
4: Satu persatu korban reruntuhan ledakan rumah mewah di kompleks perumahan Grand Polonia Medan, Sumatera Utara dievakuasi tim SAR gabungan. Pada Selasa sore, korban ditemukan di lantai 2, tak jauh dari penemuan jasad pertama pada Selasa dini hari. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Bayangkara.
5: Tunggu. Mundur aja dulu, Pak.
4: Korban terakhir juga sudah ditemukan dari lantai 2. Saat ditemukan, tubuh korban dalam kondisi mengenaskan karena tertimbun material bangunan yang roboh. Saat ini seluruh korban berjumlah 6 orang telah dievakuasi. Dari 6 korban, 3 meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. Tim SAR gabungan kini melakukan penyisiran dan membersihkan lokasi, sekaligus mencari barang sejumlah bukti. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
3: Seorang warga yang merupakan pekerja perabotan mengaku mendengar teriakan minta tolong dari lantai 2 rumah yang meledak di Medan, Sumatera Utara. Danu, salah seorang saksi mata, sempat menyelamatkan seseorang sopir mobil mewah yang sedang melintas di lokasi tersebut. Dirinya mengaku melihat cahaya putih beberapa detik setelah ledakan dahsyat terjadi. Sejumlah pekerja bangunan yang bekerja tidak jauh dari lokasi keledakan juga menyelamatkannya warga dan balita yang terpental akibat kuatnya ledakan tersebut. Kondisi balita dan sopir yang terjepit hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran mencari korban lain yang masih tertimbun puing-puing bangunan.
6: Hitungan sedetik saya sudut, cahaya putih langsung timbul ledakan.

0: tolong gitu aja.
1: Oh, cuma sekali aja ya.
2: Ada berapa suara, Bang? Ada berapa orang?
0: Ya, ada suara perempuan juga. Terus,
3: di dalam mobil itu berapa orang, Bang?
0: Saya lihat sendiri, dia minta tolong apa?
2: Itu kita ya, Bang. Kondisinya gimana, Bang?
1: Kondisinya yang Abang lihat gimana, Bang?
0: Kondisinya ya stabil, aman, enggak ada kendala udah disetir. Cuma yang belah sini kan dia ketimpa batu. Jadi belah sini selamat.
4: Viral di media sosial, rekaman kamera dashboard mobil memperlihatkan saat ban truk pecah dan lepas hingga menghantam pengendara motor lansia di Surabaya. Di lokasi lain, empat kawan pencuri motor Santroni, sebuah kedai kopi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pasca kepergok karyawan, pelaku bahkan mengacungkan senjata api.
5: Viral, sebuah video dari rekaman dashcam merekam detik-detik saat ban belakang sebuah truk tronton tiba-tiba pecah dan terlepas saat melaju sehingga menghantam pengendara motor Pasutri Lansia yang melintas di sampingnya di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Akibat hantaman keras ban, korban pengendara motor terjatuh ke aspal dan mengalami luka. Sejumlah pengendara yang melintas pun memberikan pertolongan dan membawa ke rumah sakit. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor berhenti tepat di depan mobil yang terparkir di bahu jalan. Pelaku kemudian memecahkan kaca bagian belakang mobil milik korban dan menggasak laptop hingga tumbler. Berbekal video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan guna bisa meringkus kedua pelaku. Empat pria ini datang bukan untuk ngopi, melainkan diduga mengincar motor pengunjung kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi mereka terekam jelas oleh CCTV. Saat satu pelaku mulai beraksi, seorang karyawan memergokinya. Tak disangka, pelaku diduga langsung mengacungkan sebuah benda yang diduga senjata api, membuat karyawan mundur demi menyelamatkan diri. Gagal membawa motor incaran, keempat pelaku kabur begitu saja. Rekaman menegangkan ini pun viral di media sosial dan kini masih diburu Polsek Kelapa Gading. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek juga membantah klaim pengacara Febri Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Hal ini disampaikan Mensesnek saat ditemui di gedung parlemen pada Senin pagi. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia pun meminta agar kasus Febri Ardiansah tidak dikaitkan dengan Presiden.
6: Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan.
4: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan menyusul pernyataan Hotman Paris yang dinilai meredakan profesi wartawan saat konferensi pers. Meski Hotman telah menyampaikan permohonan maaf, PWI menilai perkara ini tetap perlu diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan ini berkaitan dengan pernyataan Hotman Paris saat konferensi pers pada Jumat lalu di Kejaksaan Agung yang dinilai meredakan martabat dan profesi wartawan. Ucapan Hotman Paris tidak hanya menyinggung perasaan insan pers, tetapi juga dianggap meredakan profesi jurnalistik yang menjalankan tugas sesuai kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Meski Hotman Paris telah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya, PWI menilai permintaan maaf tersebut belum menunjukkan ketulusan dan tidak menghilangkan dampak dari pernyataan yang telah disampaikan kepada publik. Sebagai bukti awal, PWI menyerahkan rekaman video yang menampilkan pernyataan Hotman Paris saat konferensi pers. Video tersebut telah beredar luas dan akan menjadi salah satu materi yang ditelaah oleh penyidik.
7: Kami ingin supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa di balik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, bukan lalu menghina profesi wartawan.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan niat utama pembentukan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih adalah untuk menghilangkan rentenir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan niat utama pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih adalah untuk menghilangkan rentenir. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komoditas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan dibuatnya koperasi desa adalah untuk menghilangkan praktik-praktik rentenir. Prabowo menilai kesejahteraan petani di tanah air kerap tercekik oleh para rentenir. Kehadiran rentenir dalam bunga tinggi dinilai menjadi salah satu masalah. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat memberikan taklimat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2026.
2: Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisep darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah.
1: Dalam dialog bersama CNN Indonesia Prime News beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komoditas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
3: Ini memang pusat, jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Okay. Dan saya rasa, saya yakin dengan keputusan politiknya Presiden bahwa memang harus, ini soalnya desa ini kalau nggak diperhatiin dari sekarang, kita nanti akan jadi lebih salah lagi, ini biasnya makin jauh lagi. Mm-hmm. Seperti misalkan Jepang, itu dia bagus industrinya, teknologinya tinggi, tapi desanya isinya orang tua semua sekarang. Yeah. Nah kalau tidak diantisipasi dari sekarang untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, menurut saya ini akan menjadikan lagi desa dan kelurahan menjadi alternatif bagi generasi muda.
1: KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat, termasuk bantuan langsung tunai PLT, bantuan sosial bansos, dan bantuan pangan non-tunai

0: Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut harga BBM jenis Pertamax berpeluang turun pada bulan depan jika tren harga minyak dunia terus turun. Bahlil mengatakan Kementerian SDM akan menggelar rapat dengan PT Pertamina dan Badan Usaha Penyedia BBM Swasta untuk mengkaji opsi penurunan harga Pertamax. Bahlil mengatakan pemerintah masih mengamati pergerakan Indonesia Crude Price yang kerap berubah-ubah dalam waktu singkat. Pemerintah harus mencari formulasi harga BBM non-subsidi dengan bijak. Bahlil mengungkapkan dirinya telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto bahwa pasokan BBM nasional saat ini berada di atas standar minimum dan pasokan minyak mentah dijamin aman hingga akhir tahun 2026.
1: Tim Liputan CNN.
2: Saya melapor tentang kondisi BBM kita terkini dan alhamdulillah semuanya di atas rata-rata standar minimum. Yang kedua, saya juga melaporkan tentang kerjasama kita dengan beberapa negara terkait dengan crude BBM, alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun nggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah nggak ada kenaikan sama sekali. Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian.
0: Musim kemarau tidak hanya memicu kekeringan. Di Jawa Timur, selain 14 kabupaten terancam kekeringan, dan ratusan warga terjangkit penyakit ISPA akibat dampak musim kemarau.
3: Inilah potret sebagian warga di belasan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengalami kekeringan. Setiap hari mereka harus mengantre bantuan air bersih dari BPBD Jawa Timur. Data sementara hingga selasa siang, 14 kabupaten terancam kekeringan di musim kemarau kali ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan siaga darurat kekeringan. BPBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan bantuan berupa tandon air, jeriken hingga terpal untuk penampungan air.
4: SK status siaga darurat yang dikeluarkan oleh teman-teman di kabupaten, ada 14 wilayah yang sudah mengeluarkan SK siaga kekeringan, khususnya untuk wilayah selatan timur.
3: Kemarau tidak hanya memicu kekeringan, tetapi juga penyakit. Di RSUD Jombang, Jawa Timur, selasa pagi tercatat ratusan pasien mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan atas, ISPA. Dari ratusan pasien, 52 diantaranya meninggal karena kondisi sudah akut dan memiliki penyakit bawaan. Direktur RSUD Jombang, Puji Umbaran, menyebut setiap hari pasien baru ISPA bertambah, terutama di musim kemarau.
5: Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus.
3: Musim kemarau memicu kondisi berdebu dan angin berembus kencang sehingga membuat warga mudah terjangkit ISPA. RSUD Jombang mengimbau warga untuk mengenakan masker saat keluar rumah sebagai pencegahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita kembali ke Jakarta, 2 tahun sudah bangunan gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi di Jakarta Selatan roboh dan belum juga diperbaiki. Akibatnya ratusan siswa terpaksa menumpang di sekolah lain dan waktu belajar terbatas sehingga proses belajar mereka terganggu dan menimbulkan keprihatinan orang tua.
6: Potret memprihatinkan terlihat di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi Jakarta Selatan selasa siang. 4 ruang kelas dan 1 ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS masih dalam kondisi rusak parah setelah roboh pada November 2024 lalu. Rangka atap yang ambruk masih terlihat menimpa meja dan kursi belajar. Genteng berserakan di lantai, sementara beberapa perlengkapan belajar dan jadwal piket masih menempel di dinding kelas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan para orang tua murid. Mereka menilai hingga saat ini belum ada kejelasan maupun progres nyata terkait rehabilitasi gedung sekolah. Padahal, selama 2 tahun, anak-anak mereka harus menjalani kegiatan belajar dengan berbagai keterbatasan. Akibatnya, sebanyak 274 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga.